Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh.
0: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
0: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
0: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang. Bapak-bapak, ibu-ibu, pelanggan-pelanggan pecel. Wonten Injang menika kula Mbah Kaston Demin Sobo Lepen. Jogoroga Dono Rasa Sundul Langit. Yo ngaturi pinarak dateng warung pecel eplekenya segandul-gandul wonten ing jalan Candi Panggung. Komplit. Warunge kula buka. Dagangane pun kula tata, gek sapa ngerti esuk padha ngantri iki budayakan sarapan. Kaya padatan biasane panjenengan ingkang sampun kalungan radio, panjenengan

0: Uri pinarak ingkang nembe pinarak. Ada sinika sing kalungan radio nggih pun kata. Ayo bapak-bapak ibu-ibune sing padha makarya wis berangkat, aja nganti lali. Budayakan sarapan. Nah, sarapan enjang menika kalian Mbah Demin sobo lepen jogorogo dono rasa sundul langit. Nah, ini kongke sampun wonten ingkang badhe atur salim kula sumangga nirumiyin. Assalamualaikum sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Nggih, pagi.
1: Sarapan pecel wong urip.
0: Nggih.
1: Ya apa kabare?
0: Kabare nggih sae. Nika nggih.
1: Dikono gak adem awane.
0: Wah, lek perkara hawa nika nggih sami. Mriko mriki. Nggih sami ademe, kula nggih kademen nika.
1: Oh, ndek kene gak ana kok kena adem.
0: Lho, kok ora ana?
1: Ora ana. Darah ini.
0: Oh, anget.
1: Turki gak ana adem.
0: Iya, apa meneh judhek pindat?
1: Apa sing muni adem lek lambene tok, lek awake gak adem.
0: Nggih. Ini kan monggo kula derek nih kula anu.
1: Iya wis sarapane untuk ana Mbok Tun.
0: Mbok Tun. Nggih.
1: Iya. Iki oleh salam iki.
0: Saking pundi menika?
1: Sapa ya iki mau 92 mburine.
0: Oh iya.
1: Cewek rupane profile. Kate ayu, Mbah.
0: Jeng cocok.
1: Lah ya iku. Ya iki ngebel rene.
0: Oh ngono ae.
1: Ya sik munggah mari kita bel. Ya wis sampean masak sik.
0: Ya kanggo sapa
1: iki? Ya. Iku ngebel rene mendeng-deng ae, Mbah.
0: Iki ana lilin dower barang ki.
1: Oh, lilin dower.
0: Dower.
1: Iki ana salam kok Mbak Utami ya.
0: Oh, Mbak Utami sugeng enjal.
1: Mbak Utami, selamat pagi. Yeah. Salam sehat,
0: Mbak Utami. Juga.
1: Nah, iki oleh salam toko sopone iki kena jepun iki. Ya wis, salam ana Mbak Utami.
0: Nggih.
1: Okay. Terus ana Mbak Indah.
0: Oh, nggih.
1: Okay. Bu Sri Purnomo,
0: Bu Sri Purnomo uga.
1: Konco. Terus ana Mama Bella.
0: Dan semua
1: ning Leha
0: dan semuanya.
1: Aku namane ning Leha lawak, kadene namane ning Leha tutup. Oh. Lawangi. Ingenani. Oh, ala salam kok Bapak Widi.
0: Bapak Widi.
1: Iya wis, selamat pagi.
0: Lagune jane apa ki, Ndang?
1: Lagune ya. Lagune ke ono Gerajakan Banyu Kali.
0: Banyuwangi. Gerajakan Banyu Kali.
1: Dari Gerajakan Banyu Kali. Iku tukang sari irene.
0: Oh, sari uga.
1: Iya, jalan njaluk kopi rene.
0: Heeh.
1: Ini kopi Kang I, berokoan.
0: Tambahi I. Wis jen tenan.
1: Dile Kang I rokoan iki Kang I. Oh, ala Kang Sari iku mendhit ta man Kang I.
0: Iya, main ning mendhit kana.
1: Oh, ya cedhek bon anu ya cedhek.
0: Bon pring. Bon pring.
1: Cedhek bon pring.
0: Heeh.
1: Kok cek adoh mandut sampe bon pring.
0: Lah ndek mburi nama sari iki akeh ke bon pring kok.
1: Oh, ya mulai ngono kan.
0: Kandane.
1: Lah nama ndekku madakno rupa ya.
0: Iya, wong barang ning kono ki ya akeh sing duwe rupa-rupa.
1: Ana kancane bae di kono.
0: Akeh, akeh. Kowe tak desae lho, Ndrong. Jentenan.
1: Ya nama Yuda. Terus ana maneh ana
0: Bu Marlena,
1: Bu Marlena,
0: Liatin,
1: Bu Liatin. Terus ana Kang Sadewo Mbak Yujumi. Terus ana Bu Yatemi.
0: Yatemi barang.
1: Ya wis ana Pak Ismoyo.
0: Bapak Ismoyo dan semuanya ngono.
1: Iya.
0: Ya.
1: Terus ana iku.
0: Wis.
1: Ya wis kabeh wis,
0: Mbak. Iya, iya.
1: Ya wis. Mbak Utami. Selamat pagi Mbak Utami.
0: Pagi juga.
1: Enggak, oh. Ya wis, Mbah.
0: Yes.
1: Lagune Gerajakan Banyu Kali.
0: Suwun lho ya.
1: Ya wis suwun. Nang puterno kena Mbak Utami jeneng kudu nyebut gawe iku.
0: Suwun.
1: Ya wis, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngono ya sik dinyang-nyang ae ndang. Nih Kang Soli Anwar. Iya Kang Soli, gimana kabare? Wah, alhamdulillah. Ngongge kleresan dulur-dulur kabeh kaya dening slamet. Kang Sutrisno sing arep makarya, sing arep budal kula aturi ge tetep semangat lae nyambut gatel. Wong anyene iki tanggale wis tanggal 7, wulan iki wulan Juli 2016 engko pas nika. Ayo dungane Mbah dungane. Lali aku. Iya dungane dhisik. Bismillah Yai Semarnata dasar garing sing nyereng petruk sing celak celuk Bagong sing gawa wong Janaka Sembadra sing dedel laris-larisno daganganku dagangane anak putuku. Salah katur, salah katur, salah katur.

0: Wis cintenan ki wis kabeh ki mang wis ketemu. Ketemu siji dungane ketemu maning ki yo carane. Sing dicilikno dhisik nang. Lah monggo dulur-dulur ingkang nembe pinarak nembe gabung nggih. Monggo kula aturi pinarak ingkang sekeca kali lenggah kali mirsani TikTokipun nggih saged uga ki karo masak sinambi nampa mawon gek kalungan radio jen top. Sing penting aja lali serapan pecel wong urip. Kali kula pinarak nih sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Nggih.
1: Lek ora urip ora sarapan.
0: Wah, jen tenan cocok. Aiki.
1: Engkang nembe mandap menika wau Pak Grandong nggih.
0: Ya, ki mau ya ana ki aduh suarane mbae kok ketoke koyo wadon ngono. Lah
1: nggih. Niku lho sing mlebet kadose senes kula lho.
0: Oh.
1: Ceblok menawi nggih.
0: Ancene kaya ngono. Lah iki mang
1: kula surung niku Mbah.
0: Anyene dijongkrokno ki mang ana riatin.
1: Nggih, kula jongkrokne. Kulo soalnya nggih badhe niki Bidal Makaryo.
0: Oh, karo Bidal Makaryo ki tak bungkus ne ben mengko ki cek iso.
1: Bungkus ne napa niku pecel sayuran napa, Mbak?
0: Ah, macem-macem niku wonten tewel, wonten jangan bung.
1: Tewel.
0: Jangan nontong. Heeh. Ki
1: nawi bung niku mengke lek sepo dados gedhek nggih.
0: Kayake ngono. Ah iya padha karo mbahmu kulaan. Golek pring sing nom ku ora. Angel ana
1: pring nom bung.
0: Iya, iya.
1: Pring tuwa gedhek.
0: Ana sing pring tuwa jaranan iki ana, ana.
1: Panjenengan anu.
0: Napa?
1: Salam saking Pak Grandong.
0: Oh, Bobo Gandong.
1: Nggih. Kula tak atur salam pun mulo niki. Nggih.
0: Kula pinarakne monggo.
1: Bu Sumiatun,
0: Bu Sumiatun,
1: Sri Ponco, Bu Sriana, Bu Purnomo.
0: Purnama.
1: Bu Purnomo sih, Bu Riatin.
0: Nggih, Bu Riatin.
1: Kok iki radio kula kok belum?
0: Ya, disetel.
1: Kula tak ngado, ajenge kula mencalkan teng genteng kok saken.
0: Aja wis engko dadi karak.
1: Ning Tias.
0: Ning Tias. Heeh, matur sembah nuwun. Ya.
1: Mas Ari, Pak Boces, Mas Boces. Pak Bambang, Pak Eko, Pak Widi.
0: Bapak Widi.
1: Dan ini kula mbah bengung malih, Pak.
0: Wis ora apa-apa yo.
1: Boten apa-apa nggih?
0: Ora to.
1: Bu Marlena.
0: Marlena.
1: Pak Sarii. Bu Yatemi, Bunda Sofia.
0: Markama.
1: Wonten Mas Suryanto, Mbak.
0: Bapak Suryanto.
1: Bu Pandan.
0: Iya wis dawa.
1: Iya. Heeh. Iki sak kertas bok ngoten nggih.
0: Ya dikirimi Fateka ngendene ya. Akeh dulure ya.
1: Kula nyuwun tembange, Mbah.
0: Tembange napa?
1: Niku lho sing rumiyin wonten critane lho druk niku lho Sarip Tambak.
0: Oh, Sarip Tambak Osa. Iya, iya.
1: Ceritane ludruk to.
0: Iya, iya.
1: Nggih. Heeh. Nguri-nguri budaya Jawa.
0: Ora apa-apa.
1: Ben ora ilang jawane.
0: Nah, kok
1: ngoten kira se, Mbah.
0: Iya, iya.
1: Leres, Nah.
0: Iya, bener ta.
1: Leres nggih?
0: Iya.
1: Nggih, sampun matur sembah nuwun. Kula tak siap-siap mangkat niki kali beto radio HP kula kalungaken teng gulu.
0: Oh, ning gulu. Iya, iya, ora apa-apa.
1: Kulo lek saking kulo nyambet damel kulo lek teng Kayu Tangan. Lek saking Kayu Tangan langsung kulo mesti numpak bis niku.
0: Oh,
1: Gajayana niku.
0: Ora apa-apa.
1: Sekedo. Nggih.
0: Iya, suwun lho ya.
1: Matur banuun nggih sami-sami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nika kang anu Mbak Dewi Sekar nika sugeng njang kemawon. Kang Kadir. Kang Kadir iku kok dulure Kudori iku lho. Iki sugeng enjang. Ayo sing ana ning luar negeri barang ki, ning luar kota, luar daerah, kabeh padha kumpul pingin ki sarapan pecel. Kene lek mbah iki ngerti ya. Budayakan sarapan. Wong Jawa ki lek durung sarap. Anu, durung sarapan. Kaya-kaya sik ngantuk ae. Cuman ning kaya ngono, sik ngono gorengan mangan-mangan ngono ku. Tapi lek durung kenek sing jenenge iki apa? Sega ngono kae. Oh, durung sarapan. Amangka kiwe jam 7:30. Ayo sapa ngerti 7:30 iki akeh sing padha pingin sarapan wong urip.
2: Sarapan wong urip.
0: Senenge. Aku ya seneng ten.
2: Senenge. Biasane mari on air nyanyian.
0: Oh iya iya. Lah aku ketok sak sliweran awakmu. Iya, aku ketok sak sliweran awakmu ya tak tampani ae.
2: Sarapan pecel eple kenyes.
0: Oh, gandul gandul ten.
2: Eple kenyes bademin.
0: Gandul gandul riaten.
2: Eple kenyes eple kenyes.
0: Gandul gandul gandul. Piye kabare ten?
2: Kabare baik-baik.
0: Alhamdulillah.
2: Sekeluarga Sembandulan Raya baik semuanya.
0: Oh, temenan. Aku lek ketemu karo kowe iki eling-eling kowe iki arep awet enom. Tenang.
2: Oh, saestu Mbak.
0: Oh, jamane ngono. Iya.
2: Mari nurang radio kabeh penyiar pendengar. Wong terapian Dik, jalan piro margo yang ngono.
0: Iya.
2: Bunda Riatin sampean coba cek tambah ayu sih.
0: Wah, jentenan.
2: Kan kaya apa-apa tak kalkulistikan
0: tenan. Pokoknya lek didelok iki saka fotone, iya ta, saka jemblegere iki kaya putri Keke.
2: Senenge.
0: Iya.
2: Iku
0: jamane dinasti dinasti Chow.
2: Iya, Mbak.
0: Putri Keke dinasti Chow.
2: Hati-hati, sing ngecati sapa awake dhewe. Timur sing pinten jaga omong.
0: Lho, iki lho.
2: Hati-hati ngelak luwe mangan.
0: Wis tak dungakno. Tak dungakno oleh Joko anu oleh judul Joko Kendil awakmu.
2: Jare ngene, Mbak. Heeh. Dadi umur piro? Umur 76 kudu akeh amale.
0: Lho iki lho, iki lho.
2: Besok cek munggah swarga.
0: Lho iki lho.
2: Tak mbayang kok amale sing akeh.
0: Oh ngono. Iya.
2: Oh tapi kemenene. Oh nggih, Pak.
0: Anu
2: nang tangga-tangga nang lek riyo barang kuwi nang ponakan kudu diamali. Mar ngewuan tas 10.000.
0: Nggih,
2: Mbak, kula mbok.
0: Lek kaya lek kaya mbahmu ngene iki, Ten.
2: 5.000. Setahun pisan sok miskin kudu amal pula, Mbak.
0: Iya, kaya mbahmu, Ten. Kaya mbahmu.
2: Amal ya, kelo. Kuliah
0: rental tukono
2: kain.
0: Iya, waduh.
2: Tukono aku tukono semir merah.
0: Mari ngono tak tukono semir ijo.
2: Amale akeh lho bandem iki.
0: Anu, Ten.
2: Dalem aku cucuk dulure.
0: Lho. Ah, ya kaya kowe iki ya putuku ya dulurku, Ten.
2: Oh,
0: ngene
2: lali aku cucuk bandem ajane nang putu kudu kasih saya.
0: Nah, iya.
2: Mbak. Mangke kula sekaranipun lintang asmara
0: wonten. Lintang asmara ki kanggo sapa, Ten?
2: Lintang asmoro kanggo Bu Anggi,
0: Bu Anggi,
2: Marlena, Bu Sumiatun,
0: Bu
2: Trigati, Bu Devi Embong Arab,
0: Bu Devi Barangi,
2: Bu Siponco, Bu Sriana.
0: Iya.
2: Bu Sriana gak tahu mbok gegek gak tahu nyang ada apa iki gak tahu masuk-masuk iki.
0: Lah iya ning ndi ta?
2: Mama Dika, Mama Trian, Mama Yuda.
0: Mama Yuda, Mama Trian, Barangi.
2: Iya, Bu Sitami matur nuwun senggolanipun.
0: Iya.
2: Bu Pandan, ayo tak anteni Bu Pandan. Pak Widi, Bu Widi, Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, Faris, Sapitri, Bu Indah,
0: Bu Pak Indah Barangki, ya.
2: Heri lu andeng.
0: Lu andeng.
2: Aceng Mang No, Aceng nomor 1,
0: ya,
2: Pak Sodong nomor 2. Ayo Pak Suranto, tanteni.
0: Luar
2: negeri Jakarta, Jember, Surabaya, semuanya ya. Luar negeri banget nggih.
0: Iya.
2: Kesehatan.
0: Iya, Ten.
2: Dingin-dingin kambi hangat, kosan kaki, minum air hangat.
0: Iya.
2: Apa edang jahe, betul lah, Mbak?
0: Betul, betul, betul ngene betul.
2: Anu panjenengan sampun minum kopi panas?
0: Loh, aku ki aja meneng kopi, Ten. Pokoke segala macam sing rada anget-anget, rada panas-panas ngono mbahmu seneng.
2: Mbak, tahu lontongnya anakku lah aku lek.
0: Iya.
2: Sore tak dungani, saya katur.
0: Iya.
2: Apa? Napa Bu kok muni salah kabar?
3: Terus piye, Ten? Terus piye?
2: Yo
3: aku
2: kang laris, adegan laris, kripik laris.
3: Alhamdulillah, iya ya.
2: Aku tak jungani, jungo cek kok mbaiku.
3: Heeh. Yai Semar noto dasar gering sing nyereng kuwi.
2: Gering sing nyereng iku. Salah katur.
3: Lho ya.
2: Ono sing guyu
3: kabeh. Iya. Iya ya. Terus alah. Iya kena salah katur apa teh? Heeh, suwun ya.
2: Iya, assalamualaikum dadalala.
3: Dadapu, dadalala, dadapu matur sembah nuwun Bu Riatin. Kimang lho totale pira ya? Bungkus-bungkus ning orang hitungan total ora apa-apa. Mangga kula derekne nika pawu ingkang sampun napa? Mirsani utawa uga iki kae nembe mirsani TikTokipun bae ugi kalungan radio sedaya mawon kula aturi gek pinarak ingkang sekeca. Ayo ngalor ngalor ngalor ngalor sarip ngalor.

0: anakmu.
1: Ini apa, Mas?
0: Bayaran hutang anakmu.
1: Ora ning duwe, Mas.
0: Gak iso. Tak pateni kok saiki,
1: Gus.
2: Loh, salah apa kon? Mana cemata bae mana? Aku tak pateni kon. Ayo, tak pateni kon, ayo.

Ini kan kita sampun jam itu kayak tigang dosa sama menit enggak. Monggo kalau derek nih kayak gak nembih pindah mak sepindah malik sing podo kalungan radio dodolan rujak dodolan apa wae iki tetep semangat ojo nganti lali budayakan sarapan.

tim kula. Diterke wae ning coban glotak. Ungkire pinten, Mbah? Wis bayaran dupa ora apa-apa.

0: Plekenyes Mbah Demin
1: kandul-kandul Bopo Bambang.
2: Gitu tak lenggah Mbah kan geno kopi sing pahit Mbah.
1: Aku lek durung krungu suarane bathok bolu rasane koyo.
2: Lho, bathok bolu isi madu Mbah.
1: Cakep.
2: Ono bebek kok kleleken iwak babat Mbah.
1: Seneng aku apa maning babat gombres.
2: Lah iya, warung pecel dibuka jam 7.
1: Warung pecel dibuka jam 7.
2: Sing dodol duwe saiki wis tobat, Mbah.
1: Suwun. Sing dodol.
2: Sing dodol kula, Mbah, tobat.
1: Sing dodol tuwek, sing dodol tuwek senengane babat.
2: Ngono lho. Oh, ndi, dodol tuwek sale ententeki babat, ngono ta, Mbah?
1: Bathok bolu isi madu.
2: Cakep.
1: Ana bebek mangan brambang ning nisor kali.
2: Iki wetu ana babange iki.
1: Ora sida saiki bawang ae. Jembuk
2: mbati rek. Heh. Iki mang aku ngrungokno Buriatin iku.
1: Buriatin.
2: Kan kei donga apa to, Mbak?
1: Nduh.
2: Lah sadene dodol tau lontong aku runu. Meneng e Mbah wong e Mbah.
1: Ya meneng tapi ya laris wong anjene.
2: Karo umrono maro iku nggih ngewangi anake niku kali kalungan anduk wonten Mbah.
1: Oh iya iya iya iya.
2: Nggih niku dongane satrose san paringi niku salah katur niku.
1: Lah iki oleh salam saka Sukun gek saka Nukus iki Azaron nggih. Salam dumateng Kang Bambang.
2: Matur nuwun dening Nukus nggih Mbah. Nggih, salam sehat.
1: Salam sehat.
2: Sini TikTok bareng Mbak ya.
1: Sing ana ning TikTok TikTok. Apa
2: TikTok bagi?
1: Apa ngerti aku ya?
2: Ngene niku jenengan nggih kok ketok ta bati yang Mbak.
1: Lah mangkane ku ya aku kira.
2: Lah nggih kelakon iki. Goleki ora ketok lah ireng-ireng ora ketok wong iki.
1: Suwon, suwon. Ngomong ae lah aku peteng.
2: Maksudnya Mbak ini ku brengol se ireng Mbak.
1: Oh iya iya iya, suwon ya.
2: Lah lek ten cai nggih putih, Mbah.
1: Kayake sari iku anene nulari yo tenan.
2: Niku kula niku ngiklos kan. Wah iku semiran iki malah balik semiran ya.
1: Sari iki ya.
2: Nggih, Mbah.
1: Oh iya iya ngene ya kaya ngono kuwi. Ora kaya mbae.
2: Biasane nggih lek anu nggih sampean paringi donga to, Mbah.
1: Oh iya mesti ae kabeh iki ya apa maning iki dina Selasa Kliwon.
2: Oh, Selasa Kliwon.
1: Selasa Kliwon ini tegese Anggara Kasih lho.
2: Oh, Anggara Kasih nggih.
1: Ya slametane slametane jajan pasar gek wernane songo.
2: Songo niku warna songo, Mbak. Niku jumlahe 13, Mbak.
1: Lho, iki lho. Kandhan.
2: Niku 13 niku biasane kaya nomere gajah, Mbak.
1: Kayake.
2: Mbak ku kok ora tak kandhani lho,
1: Mbak. Wong sing ro awake kok mbamu.
2: Lho kula mboten nate, Mbak. Kula nama tetep tok biasae.
1: Kandhani ya. Awakmu.
2: Kula nggih tiru-tiru panjenengan iku to, Mbak.
1: Wis ora usah tiru-tiru awakmu ki misale dadu misale cap jiki ya kaya ngono kuwi.
2: Kula niku gambar kodhok ula niku kula ampun nate, Mbak.
1: Aja ngomong ado-ado kodhok ula, ngomong ae sunggokong ngono ae. Ora apa-apa.
2: Kula sing wedi niku gambar celeng tok.
1: Aku ora melu-melu. Lho,
2: sing tomot nggih niku ta sing rusak niku Mbak.
1: Iya karo Pak Win, terus malu ngono Pak Ahmad, Dono, Sigit.
2: Dadi tak eling nggih tiyang-tiyang niku Mbak.
1: Lho lalek ora, wong aja maning ngono.
2: Lho niku ajane pun lali Mbak, tapi lek ngintil ten jenengan niku kok lali eling mali.
1: Aja ngono. Aku ki do nggumun, kabeh padha ndek pelataran apa oleh wong dadu kok ning tegalan.
2: Anu Mbak, dia ora ketok wong liwat.
1: Salah. Wong sing digoleki wong ngumpul kok.
2: Ya napa, Mbak?
1: Wong sing digoleki iki wong ngumpul. Apa iki senjatane wong dadu, ya ta? Lek kabeh wong iki wong dodolan sembarang iki nun sewu. Mesthi nggih tepat padang. Sing kedua iki ya nun sewu ning.
2: Oh, nggih nggih, mesti ten buri-burine omah rombongan nggih, Mbak.
1: Lah, iku apa lek misale dadu iki kok iso nyepit ngono.
2: Napa ora iku Mbak niku, Mbak?
1: Aku ke takon
2: kok. Maksudnya kok jenenge kan dadu niku napa, Mbak?
1: Nah, tegese ngono ki ana sejarahe Mahabharata ki, yen kowe ngerti pewayangan ki ana sing jenenge ki Sengkuni.
2: Lho, Mbak, Sengguni itu kok lirik ten kula lho, Pak.
1: Aku langsung wasno.
2: Oh. Oh, makaten nggih, Mbak. Dadi lek menurut kula niku dadu niku anu, Mbak. Lek gak ada gak udu, Mbak.
1: Lho, iki lho. Lek gak ada gak udu mek nonton tok.
2: Iya. Niku pun syarat, Mbak.
1: Iya, syarat minangka sewan.
2: Nah, iku padha be jangan konak, jangan koro, Mbak.
1: Jangan konak, jangan koro.
2: Budal penak mulai soro ya kok jatuh. Aduh, Mbak Kure.
1: Wah. Tika les mbogo dongi lho, ya lah. Karwo cae les mbogo dongi. Ngono lho, dungane.
2: Lah terus.
1: Ya, ya cikar dawa tracae tales ombo godonge lho.
2: Oh, niku padha wae niku, Mbak. Terusane, Mbak. Wiwawite karwo cae.
1: Lho iki lho. Wiwawite karwo cae.
2: Lah, dawa cikar dawa wite, Mbak.
1: Iya, iya.
2: Kuwi dawa wite cikar dawa tracae, Mbak.
1: Lah iya mangkane kuwi iku lek dungane wong arep dadu.
2: Oh, berarti niki kula sing san paring niku tasih eling, Mbak.
1: Lho. Wiwawite les mbogo donge le karwo cae.
2: Lho. Tunggale ling iku lho, Mbak. Ling cek tutu ling yu lho, Mbak.
1: Lho, ling cek tutu ling lek yu. Iya, iya. Ya.
2: Maling banci watu guling maling layu. Aku bakur aja lagi cerita ni.
1: Duh, aku yo elek ngai wong aku wong tuwa.
2: Iku sikil sing dodo di sore kaji kita ba.
1: Iya aku.
2: Alam bak, ini kembali rasanya kaya rasa ba.
1: Rasanya, iya. Pokoknya.
2: Pancen ni, pancen ingatan iku, bangge sa joki ni kau tu mesti dengan kau maling ingatan ba.
1: Iki aku prei orang nok mendel orang nok. Apa dadar kira aku prei yang
2: belum bisa merap, Pak. Prei bisa merap lho.
1: Tak kandani.
2: Oh, mungkin pun. Gimana tuh dulu lah.
1: Jembek.
2: Kandani, Pak. Belum pun miring kok niku, Pak.
1: Oh, lho ya wis mangane ngono.
2: Nggih niku wonten angin niku, kabar angin, Pak.
1: Oh iya. Iku jenenge apa ki telek sandi.
2: Oh, niku diganti to, pasti ngene niku telek sandi, Pak.
1: Ya sajane kaya awakmu kuwi ora diganti.
2: Berarti niku sekolahnya wonten Kiambek, Mbak, telek sandi niku, Mbak.
1: Oh, lho kulo. Aku yo lulusan kono. Aku lulusan telek.
2: Oh, sing biasane bae gak ada di tapi ada di mana-mana niku to, Mbak.
1: Lho, jenenge ae Mbah Demen Sobo Lepen. Ora ning dindi tapi di mana-mana.
2: Oh, kulo nggih. Mingreng ilmu niku, Mbak.
1: Iya, awakmu ki arep tuku pecel apa di mana-mana ki?
2: Mbak. Nggih, Mbah, kula tak sarapan, Mbah, nggih.
1: Nggih, mangga kula derek nih, kali kula bungkus nih. Wonten anu, nika pambagyo.
2: Saking pinten, Mbah?
1: Karyani, Sukino, terus Maru Arifin, Kalis.
2: Oh, Mbah. Sinten otik lho, Mbah niku?
1: Oh, kabeh wis padha join.
2: Oh, nggih, matur suwun sedaya mawon derek-derek nggih. Niki putune bae sing paling anu nih, sing tersayang nih.
1: Tersayang, termanja.
2: Lho, tapi gila ditilapakin kali baik.
1: Cuk, kok ngono sih?
2: Gih, Mbak. Kalau Bu Pandan, Mbak.
1: Bu Pandan.
2: Butun, gih, Mbak.
1: Butun.
2: Pak Darmanto, Mbak.
1: Bapak Darmanto.
2: Kali Budar, ya.
1: Gih, kali Budar.
2: Kali niku, Mbak. Mas Faris, Mbak.
1: Oh, Faris, sugeng.
2: Nggih, kali Bu Sri Purnomo.
1: Bu Sri Purnomo.
2: Bolten, Mbak.
1: Bu Sri Bolten.
2: Bolten lho, Mbak, aku ora ngomong kaya biasae lho, Mbak.
1: Wong arep ngomong Bolten ta?
2: Bolten kula lagi wedi lho. Kula ngin lihat yang wasi lho dilede anu.
1: Dus
2: diparani. Nggih, dinten mriku nggih, sehat lagi Bolten, Mbak. Bolten, Mbak.
1: Jenengan pikantuk pambagya saka Buriatin.
2: Oh, Buriatin, aduh okay. Sayangku, aku pilih-pilih balik aku Nuriko, aku kok gak ngambil no sih.
1: Saiki, wah tambah nom, kaya putri keke
2: jaman. Waduh mbak, lah wongi nyapu-nyapu mbak, keliwat itu rambutnya diuri mbak, mari keramas karo kataan pendek mbak.
1: Ya, kaya kedi golop.
2: Tadi di sebelah itu ada gedang gadul-gadul
1: mbak. Oh, alhamdulillah.
2: Ini kata di telepon, apa yang kanu lagi, gedang-gedang itu kena. Ya, tanya apa kalau ngonten mbak.
1: Lek wonten tamu, ini kok nggak disuguhi gedang rumien.
2: Oh. Wonten niku nggih, nggih anu Mbak Tiang-tiang iki nggih anu mampir ya dengan barang.
1: Yo, mampir. Mbak Tuti salam karo kowe.
2: Oh, nggih, matur suwun. Wau wonten anu nggih.
1: Sapa?
2: Niku lho Mbak, Pak Ismoyo Mbak nggih.
1: Bapak Ismoyo.
2: Matun wonten sing ning Kalimantan Mbak, Mas Aceng Senggorowati Mbak. Ini Senggorowato.
1: Lek lanang ngono Aceng Senggorowato, iya ta.
2: Oh, lek waton niku lanang Mbak nggih.
1: Lek wati ku wedok.
2: Oh.
1: Lek kepingin ketemu Naruto ya Aceng kuwi.
2: Oh, Aceng Naruto Mbak nggih. Wonten anu Mbak, sinten coban glodak Mbak Mak Jono Mas.
1: Oh, Kang Jono. Iya, iya. Suwun lho ya.
2: Kang Jono niku nggih pancet niku Mbak nggih.
1: Iya, pancet urip.
2: Oh, niku sing enak bae Pak anu kasih kanca kula Wareng niku
1: Mbak. Oh, iya Bapak Wareng. Nggih, matur sembah nuwun Bapak.
2: Niku istasi tanggane kanca kula Mbak.
1: Ana nasi remes jangan apa rawon karo bumbu pecel iki.
2: Lho. Niku senengan kula niku, Mbah.
1: Padha.
2: Senenge nggih, biasane enak-enak mawon mriku cocok senengan kula terus ngonten.
1: Iya.
2: Nggih wonten Cak Sarii, Mbah.
1: Sarii uga. Lagune apa?
2: Mbah. Kali Pak Lan Tahu, Mbah.
1: Oh, Pak Lan Tahu.
2: Nggih, nggih. Sedoyo mawon Mbah sing lagi menjagaken perempat kali
1: TikTok, ya, Mbah. Iya, iya. Lagune apa?
2: Lagune kula niki ya anu Mbah derek mawon pun Mbah.
1: Oh iya iya.
2: Kula tuwas angen-angen tapi jenengan kro mek lirik kali kula tok.
1: Heeh, kandhani ya.
2: Jenengan asal sali Mbah.
1: Sangka sapa?
2: Saking mami rindu.
3: Hah? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, mek ngono tok iki. Lah piye ta? Lho, wah, Jen. Iwis jam pitu lor sekat lima menit kanggone panjenengan kok ning ati iki isih kowe

salam buat semuanya, lagunya Gerigis. Mbae semoga diberi kesehatan, rezeki barokah berlimpah. Matur sembah nuwun.

matur sembah nuwun. Baretna sepatu matur sembah nuwun.

0: ana sing tuwek, ana sing nom kendang gendung ngono ku. Aku ya ditabuhi arek cilik.
1: Sing nom ana sing tuwek.
0: Lho lek iya lek kelek nom iki kendung. Lek anu kendang nom iki jenenge kendhe anu apa kendung.
1: Lek tuwek kentong.
0: Heeh, kendang gendung ngono.
1: Lho lagi lek jenengan nek sukane milih sing tuwek nom milih sing nom.
0: Aku ki nun sewu iki aku kadang-kadang milih sing nom ngono ki ya dungane apik, ya ta. Nek sing tuwek iki yo jarang kena ditinggali.
1: Nyandoli terus mawon.
0: Kaya ngono. Ora tau rukun.
1: Lho, kadang nek sing nom sik kena ditinggal, ba.
0: Oh, ngono ya. Iya, iya. Tapi lek nom ditinggal wediku kecukul wi.
1: Mboten lek sing tuwek cukul, ba. Lek sing nom tenan kecukul.
0: Awakmu tak kandakno lho iki. Tak kandakno.
1: Lho, lagi lek lah sing nom itu sangat cukup.
0: Oleh salam awakmu.
1: Nggih, sami saking sinten?
0: Viko.
1: Iya, matur nuwun.
0: Iya, iya.
1: Mbak Viko niki yang salam saking Bapak Bambang.
0: Oh, Bapak Bambang Maneng.
1: Bapak Bambang mboten purun mudhun.
0: Lho iki alhamdulillah ngene-ngene
1: Mbak. Sampeyan kon rono, Mbak.
0: Iya. Anu.
1: Ayo kapan rono, Mbak?
0: Ayo, ayo. Mari iki ya ora apa-apa. Iki ana mek iki. Mbak. Nih mereka panen kentang abang, lo gilo iyo tenang keobat.
1: Nanti kentang abang mantul bengesan.
0: Kojo engono ini tenang. Aku orang melo melo.
1: Kentala, lo kau orang kentang.
0: Aku orang melo melo. Aku kentang sawono gede nih abang. Tiba nih mau.
1: Kau kentang abang, berarti kentang bengesan.
0: Tak ada, no pokoknya awakmu delok no kentang.
1: Lho lan iku terus Kang Map niku Mac ono apa
0: Mac? Ya Mac, ya anu, apa ki?
1: Macel.
0: Oh iya. Iki entong apa kentang?
1: Entong apa kentang? Kentang ngendung terus.
0: Iya. Ya, ki ambek tak doliki.
1: Nggih, ono bungkusno, Mbah.
0: Ya.
1: Kulupane kala jono kali gedhong pring mawon.
0: Oh iya iya iya, cek bengangan ngono ah.
1: Kalau sekarang Bapak Bambang kali Bapak Widi.
0: Oh iya Bapak Bambang Bapak Widi.
1: Lah sing Budaryate niku lho anu mawon Mbak sing bungkusaken sing gembuk-gembuk mawon.
0: Oh lek Budaryate dibungkusna sing gembuk.
1: Atos to.
0: Anu.
1: Napa Mbak?
0: Ya sing gembuk-gembuk kuwi.
1: Senjangan wae botokan apa?
0: Botokan unta. Anu kok botokan unta? Iki ana botok. Toro.
1: Botok. Bodoh ungkal apa bodoh alu pecelalu?
0: Oh, lek pecelalu ni kok, anu pesenan kok it.
1: Oh, pesenan khusus ni.
0: Khusus. Weh, jen cocok ing ini gimana?
1: Lagi kalau bawon tadi kang gerandong ya.
0: Gerandong.
1: Bapak Widi.
0: Iki ana lurai kromengan durung muncul. Wes.
1: Mau pia?
0: Ya.
1: Lagi ini kok juragan wulu pak ya?
0: Ya, sadewa juragan wulu ya.
1: Cuman Bu Sri
0: Bu Sri Gati
1: Pak Bu Pandan
0: Bu Pandan juga
1: yang nembe asing pada kerja wau sini mbak yang kesusu wau
0: anu Sri Sri Utami Sri Utami
1: Bu Sri Utami sing kaluan radio wau lho
0: pak ya, ini ada Cak Tris barang sing ada karang kunci ini juragannya jeruk ya.
1: Kunci karang kunci nama kunci bah
0: karang kunci
1: jadi semuanya anu niku
0: amat sat
1: lagi
0: kau tak kandak no
1: ayo pada parani
0: ya oleh salam soko bapak oleh salam soko bapak Darmanto
1: oh matur sepanuun ya. Bapak Darmanto kali Mbak Indah salam kakak setuwa ya manu
0: ya lagunya apa ini
1: sapa jare bae manut teh saiki manut tau
0: iya ya blek semo ya
1: lha nah, kapan dadine
0: iya
1: oh lantur semo ya tok mawon
0: ya ana
1: bekas heeh lara jonggrang mawon pun
0: oh lara jonggrang iku senengane kakek
1: seneng lara jonggrang
0: iya senengane kakek ku
1: lho lagi kula sukane pendang kersane joget mbah
0: oh iya iya iya.
1: Gimana ya, terima nuwun Pak ya? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, alah yo, lha iki mau barang ki sarii. Loh, Fiko, kek kakek sing ana ning kakek jungki lho, Mbah. Lah iya. Karo anu sing penting iki dulur-dulur sing nembe pinarak. Masya ta iki wis jame, jame jam 8:24 menit ki ya kanca-kanca dulur-dulur di pinarakne disumanggakne sing arep sarapan. Aja nganti telat-telat lek sarapan. Budayakan sarapan kaya dening Bu Nani, Bu Deri. Ana Parulian, kabeh iki paijo. Sekakmat. Pokoke akeh sing padha iki pingin sarapan pecel wong urip.
2: Sarapan wong urip.
0: Nggih, Bu Pinarak.
2: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun?
2: Wilujeng enjang, Mbak.
0: Wilujeng enjang, ugi.
2: Nggih, pripun pawartosipun, Mbak?
0: Nggih, rada seprapat kula, Bu. Rada seprapat.
2: Oh, seprapat, Mbak.
0: Nggih, anu kedinginan nika lho, Bu, kula nika lah. Anu mbediding kula. Oh,
2: mboten setengah nggih, Mbak.
0: Mboten seprapat. Pokoke
2: bendi kedinginan, Mbak.
0: Wah, nemen kula, Bu. Kayake
2: ngoten. Nggih, tambahan lebete mriku nggih, Mbak.
0: Apa maning ning kene iki ning warung pecel iki wis
2: jeneng. Nggih, ten warung pecel niku lho, Mbak. Wah, srep.
0: Nggih, Bu. Nika sak nganti nika itungane nika 12 derajat lho, Bu, tenan.
2: Kali 12, Mbak.
0: Nggih, wah, jeneng ademe kaya ngene nginget. Ngene aku ate cethik geni wedi kobong. Wong
2: ora selimut, Mbah.
0: Wong ora lho, kula niku mbetul selimut tapi tetep kobong mawon. Wong ora cethik ae kobong.
2: Oh, ngaten, Mbah.
0: Nggih.
2: Sinten Mbah ingkang ngobong, Mbah?
0: Kayake cemburu.
2: Sinten ingkang ngobong, Mbah?
0: Oh, iya lah, iya sapa sing ngobong-ngobongi wong bocah kaya
2: cemburu nggih, Mbah.
0: Kaya mbahmu ki wis tua, umur ya 87. Iku wae sik
2: ngurip. Lah kok pancet 87.
0: Lah nggih sik ngurip-nguripno ngeten iki.
2: Ketange gak digoleki Pak Pur.
0: Ngono kok. Kok ngono sih?
2: Ke 87.
0: Oh nggih sik.
2: Jenengan nek ten Margit Circle Pak Pur.
0: Mangane kula jarang Bu sakniki niku kula ten Margi niku jalan.
2: Oh nggih nggih.
0: Nggih kula wonten dalem mawon
2: nggih. Nek konangan Pak Pur kok dicekel.
0: Lek konangan Pak Pur niku kula dicepeng tapi lek konangan liyane kula niku dibisuhi mawon. Tenan. Nggih, Bu. Blakrak ae.
2: Lah napa mbak dibisuhi, Mbak?
0: Ah iya, dan ngomong blakrak ae wong tuwa. Soale kula niku kadang-kadang pikun, Bu. Niku kula saged dolen-dolen niku saged tapi lali omah kula.
2: Oh, nggih, nggih.
0: Nggih.
2: Pikun, Mbah.
0: Mungkin pun pikun.
2: Dolen kok balik ra pirsa omahe.
0: Aja maneh ngono, kadang-kadang kula nyasar niku nggawe turune ning tangga.
2: Pokoke tanggane ijen.
0: mulai. Dalek tanggane ijen niku kuburan, Bu. Jenengan niku.
2: Mbok trek kuburan akeh kancane, Mbah.
0: Oh iya ya. Nggih.
2: Oh, ya kathah kancane ta penting gluntung nek ngono kok.
0: Basane kok pating gluntung ngoten ya. Wong antarene tangga niku mboten ngati nyapa ngoten lho.
2: Lah ijen niku ning ondore, Mbah.
0: Oh iya ya. Injing. Monggo pinah rak Bu nika kebetulan kok macem-macem niki wawu ning Min Mendel.
2: Macam-macam apa? Nggih, pun laris,
0: Mbak. Alhamdulillah nggih. Sajoke jog nika.
2: Oh, akeh ingkang sarapan kula sampun laris.
0: Wah, jen alhamdulillah, Bu. Enggak ngeten nika. Dukungane sing penting. Nggih, dukungane.
2: Nggih, didukung ya, Mbak.
0: Nggih, mboten diringno lho, Bu. Didukung mawon.
2: Letirik nomor yang gawa ya Roma.
0: Oke, ane kau kulam pun pesen jodang, tenan. Ane kau apa? Wah, kulam pun.
2: Oke. Tengok
0: wanten aja jodang mah. Lu wanten mah, kulam ane kau pesen jodang. ten siji.
2: Kakean isine balik coda.
0: Lah menyene dulure kathah. Oke. Ayo nek kula pinjem ten 1000 mriko lho Bu, niko 200 jodang.
2: Oh, nggih. Yo tak sik usum mriko nggih.
0: Oh, alhamdulillah niko kathah kula niko. Nggih.
2: Jenengan isine nagasari sak dangane ora bek.
0: Nggih nagasari sak dangan, bikang sak dangan, terus mari ngono ki yo. Wah, macem-macem kok Bu, napa malih dinten niko.
2: Oh, tapi disenirno telung
0: ngoten ya. Okay.
2: Telur
0: ngoten Mbak. Nggih, mboten kaya nika kasino nika diseni jodang diseni bayi Bu. Wah tenan. Nggih, bayi ini wedhus. Bayi ini wedhus. Wong diseni cempe nika kata Bu.
2: Oh, ngoten.
0: Nggih. Monggo nika mumpung setengah songo nih kalau
2: Bapak di sarapan Mbah.
0: Nggih.
2: Pecel mawon Mbah.
0: Pecel nggih Bu.
2: Tese usume kembang Mbah tanu turine.
0: Oh nggih, nika kala wingine nggih panen.
2: Pecel kembang turi mawon Mbah.
0: Pecel kembang turi kula lek ngoten
2: kok. Kali sambele sing mboten patek pedes.
0: Oh nggih.
2: Bumbune sing akeh Mbah.
0: Nggih, bumbune akeh rada kental dithik.
2: Nggih, terus kari peyek Mbah.
0: Nggih, engko kula nyene senengane peyek-peyek niku aku.
2: Oh, sinten bae kang meyek, Mbah?
0: Bae. Masa areng ngomong cakae, cakae. Sing meyek-meyek cakae, Bu.
2: Nggih, Mas, dosa bungkus.
0: Sedasa bungkus.
2: Nggih, kagem kalau wau Mbah sinten mawon Bapak Bambang.
0: Bapak Bambang
2: Sarii.
0: Bu Sarii. Wonten Rama Yai anu Yai Lukman kok wengkang wonten anu padepokan napa Kamulyan niku oh, Bu, okay. Bulu Lawang. Nggih.
2: Padepokan pundi, Mbah?
0: Padepokan anu Kamulyan Bulu Lawang niku Kyai Lukman, Rama Yai
2: niku. Oh,
0: nggih nggih. Niku remen anu sarapan iki wau pun pesen kali bae mendol. Mbah, nek wonten mendol sak citakane ngoten. Lho.
2: Citakane larang, Mbah.
0: Nggih, kula ngoten. Mboten napa-napa.
2: Mboten sing kuat tuku.
0: Nggih, wong citakane mendol niku lek kali Kyai Lukman.
2: Nggih, larang Mbah citakane mendol, Mbah.
0: Nggih, terus citakane tok mawon dijak umroh niku larang.
2: Lek tarung tu mendol kan, ok cita ani bejat.
0: Aku rasa melo-melo aku. Ya ya ya.
2: Gembak kagem Bu Sri Purnomo kesari pun sarapan ni.
0: Oh Bu Sri Purnomo.
2: Bu Sri Purnomo, Bu Daryatin, Bu Sri Utami,
0: Bu Sri Utami, Bu Marlena, J.
2: Bopo Widi, Bu Widi, Bopo Suwarnoto.
0: J Bu.
2: Bapak Bambang kalau wau sampun, Bapak Eko,
0: Bapak
2: Iswoyo, Kang Grandong Mbak,
0: Grandong Uki,
2: Kang Ateng,
0: nggih Bu,
2: Pak Indah kalian Pak Darmanto,
0: Mbak Indah kalian Pak Darmanto, Kang
2: Sumiatun, Bunda Leha,
0: Kang Kadir, Sogol, barang niko.
2: Oh Pak Kadir ama?
0: Nggih Pak Kadir niko.
2: Ingkang wonten anu kasin napa?
0: Nggih, nggih wonten kasin nika Bapak Kadir nika.
2: Nggih, Mbak Tati lahur, Mas Faris.
0: Faris.
2: Ibu Sati amaksan mun sarapan, Mbah.
0: Nggih. Paling yang menten ngoyong-ngoyong radio. Nggih, oyong-oyong radio, Bu.
2: Oh, nggih, oyong-oyong radio teng pundi-pundi dipeto.
0: Nggih, alhamdulillah.
2: Mas Ari, Mbah.
0: Mas Ari Kuncayo, nggih.
2: Sampun Mbah kagem sedoyo ya pamireng, Mbah.
0: Matur sembah nuwun, Bu.
2: Semoyo nggih, Mbah.
0: Nggih, kula semoyo mawon. Nggih.
2: Nggih.
0: Nggih. Sari iwau nggih tumut semoyo. Nggih, sari nggih tumut semoyo wau.
2: Oh, nggih.
0: Nggih.
2: Matur nuwun wekdalipun, Mbah.
0: Nggih, Bu.
2: Mbah, ana apa, Mbah? Sehat-sehat selalu. Mbah, temen. Mbah, sehat-sehat selalu, Mbah.
0: Nggih, Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niko Kang Sujono terus maro Sidi barangke. Sing jalan stadion niku lho, Mbah. Dulur tua sugeng enjang pinarak. Engang nembe pinarak monggo pinarak. Sing ana ning pasar besar. Wis jam 09.30, Mbah.

Ugi sugeng enjang kanggone dulur-dulur sing ana ning sekolahan gek juga. Ingkang sampun putra-putrane sampun napa angsal sekolahan kok.

0: sing mirsani nggih padha mirsani TikTokipun subscribe gek menika kali anu follow. Lah iya. Kabeh wis padha kaya dene iki ya. Niki tasik liburan, Mbah. Alhamdulillah peringkat 6. Wah, wow, putune mbahe ana sing sekolah iki siji peringkat 6, 3, 5. Syukur alhamdulillah. Oh, kena dijago tenan lho, Mbah. Untuk itu. Ayo, putu-putune mbahe sing padha PKL, sing padha apa iki ya, ngono sing tetep semangat le nyambut gatel, anu nyambut gawe. PKL tetep semangat. Oh iya, apa maning ngene iki lho, Mbah? Napa wayahe bayar? Oh iya. Ya kaya aku iki padha wayahe bayar. Pak Pur waji matur sembah nuwun Pak Pur, Pak Mun, Mas anu Juki barangke seluruh Malang ana maning ki buleha barangke nggih sugeng enjang sarapan wong urip. Pokoke mboten nglali mawon.
1: Mari kawan. Hula hula yuk.

Jumadi es matur sembanung. Mbak Febrian wong lurus. Kula didik, Mbak. Kang Abas matur sembanung wis joi. Kuliati

Selanangi jagat Dwi Amanah matur sembah nuwun. Supri Hartini waalaikumsalam. Sugeng Enjang sugeng makaryo lomba matur sembah nuwun lho. Wonten Bu Sri Wahyuni

Bapak Ibu, para pamireng sedaya, gek putu-putune mbae Semalang Raya. Sedaya kemawon matur sembah nuwun. Dalipun boten nyekapi nganggen kula sadyan pecel. Ning pun ngantos wae mung ngantos nika copot ning radione. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesaat lagi bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Jatim hari ini. Tetap bersama kami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: mereka tetap menunjukkan diri di lapangan ya, tidak pergi, tidak kemana-mana begitu ya. Karena biasanya tim yang kalah ini selalu cepat-cepat pergi dari lapangan, itu yang sering kali terjadi. Tapi ini terlihat bagaimana mereka tetap proud as American begitu ya, tetap berada di lapangan, tetap ya satu dua menyapa meskipun dengan kesedihan yang cukup dalam.
1: Ya khusus untuk mungkin beberapa pemain dari Amerika Serikat ya, seperti Kilman, seperti Valerian Balogun, Seji Nodes dan Weston McKennie, mereka mungkin bisa kecewa hari ini, tapi mereka akan tetap menjadi andalan Amerika Serikat untuk Piala Dunia berikutnya ya, jadi 2030. Dan tentunya ini akan tongkat estafet ya, karena tim Rem sang kapten tim ini akan menjadi Piala Dunia terakhirnya, karena saat ini saja usianya sudah 38 tahun ya. Artinya memang nanti Tillman, Balogun, McKennie akan benar-benar menjadi harapan publik Amerika Serikat, terlepas siapapun pelatihnya, apakah Pochettino ataukah mungkin Federasi Amerika Serikat akan mengganti Pochettino. Yang pasti mungkin Tillman dan juga Balogun ini akan tetap menjadi andalan Amerika Serikat nanti di kualifikasi Piala Dunia, dan juga tentunya targetnya untuk kembali lolos ke putaran final, karena di 2030 mereka bukan bersatu sebagai tuan rumah, yang artinya mereka akan menjalani terlebih dahulu fase kualifikasi ya. Di situ tentunya Tillman dan Balogun masih menjadi andalan lah untuk Amerika Serikat, dan tampil dengan lebih kematang, dengan jam terbang yang lebih tinggi, dan khususnya Balogun ya, ini mungkin juga akan bisa menjadi salah satu striker top di dunia, dan apalagi saat ini juga karirnya juga cukup bagus.
0: Cukup bagus di AS Roma ya.
1: Ya betul.
0: Dan kita harapkan memang bagaimanapun masih akan ada laga-laga, dan ini memastikan posisi masuk ke dalam ini ya, empat besar ya.
1: Betul, perempat final ya.
0: Perempat final ya. Ya,
1: di mana saat ini artinya ada laga yang sudah dipastikan, ada Prancis melawan Maroko, ada Spanyol menghadapi Belgia, ada juga Norwegia menghadapi Inggris, dan mungkin dua slot di perempat final ini masih akan diperebutkan oleh Argentina yang akan bertemu Mesir, lalu juga ada Swiss menghadapi Kolombia ya. Dan mungkin secara garis besar jika melihat tim-tim yang lolos ke perempat final, bahwa negara-negara dari benua Eropa ini masih sangat dominan sekali ya. Dan bahkan praktis saat ini baru ada Maroko, negara Afrika yang sudah lolos ke perempat final, dan mungkin nanti juga tempatnya akan diikuti oleh negara Amerika Selatan yaitu Argentina, dan juga Mesir yang juga dari Afrika. Dan memang ini menandakan bahwa Eropa masih menjadi kiblat sepak bola, dan setelah di 2022 ada Argentina yang jadi juara, dan tentu di edisi kali ini negara-negara Eropa akan berusaha untuk bisa merebut kembali titel tersebut. Apalagi Perancis pun yang 4 tahun lalu menjadi finalis sangat berambisi sekali untuk bisa menjadi juara,
0: bisa masuk ke dalam ya.
1: Betul, dan juga Spanyol juga tampil dengan skuad yang tidak jauh berbeda dari Spanyol yang bisa menjadi juara Piala Eropa ya di tahun 2024. Di 2026 ini Lamine Yamal bisa semakin lebih matang, juga ada Oyarzabal ini depan yang di Piala Dunia tahun ini tampil baik. Jadi memang negara-negara Eropa ini tampaknya akan kembali masih menjadi favorit, meskipun Maroko sama-sama kita tahu ya sejauh ini menjadi kuda hitam, dan kemarin pun di babak 16 besar bisa mengalahkan tuan rumah Kanada dengan skor meyakinkan 3-0. Cuman masalahnya Maroko akan bertemu dengan Prancis di perempat final, ini juga menjadi ulangan ya, semifinal di 4 tahun yang lalu ya. Ya, kala itu Perancis bisa mengalahkan Maroko dengan skor 2-0.
0: Iya. Because was in the performance of the way that normally we play. Oke. Okay. Iya, ini pernyataan langsung dari Pochettino yang diwawancara oleh FIFA.

0: tidak bisa tampil lepas ya.
1: Ya. Dan ada beberapa pendengar juga yang sudah bergabung, saya akan sapa sambil kita menyimak perbincangan antara Rudy Garcia dengan Viva. Pak Tanjung di Pekanbaru, Pak Tanjung. Oke, ada Pak Leman dan juga Pak Hendy di Banjarbaru. Pak Leman, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak.
1: Iya, Pak Leman, gimana nih? Ya, jagoannya menang apa? Gimana?
2: Ini posisinya Belgia 1-0 Mbak.
1: 4-1 Pak.
2: Oh, 4-1 ya.
1: Iya.
2: Udah menebak tadi pasti yang menang ini Belgia gitu.
1: Iya.
2: Jadi alhamdulillah untuk.
1: Alhamdulillah ya, Pak Leman ya.
2: Selanjutnya itu saja Mbak Evi dan Bung Hendy.
1: Oke. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Hendy di Banjarbaru, Pak Hendy. Wah. Ya, ini kayaknya tidak beranjak dari RRI ini ya. Gimana Pak Hendy?
3: Ya, kita melihat bahwa Amerika sih belum ketemu lawan yang seimbang ya waktu di fase grup. Jadi sekarang lah ini ujian yang benar-benar gitu. Ketemu dengan tim besar dan ya, terbukti kan kualitasnya masih di bawah tim-tim Eropa. Untuk Belgia sendiri sebenarnya 2018 kemarin yang sampai ke semifinal, itu kebuktian materi mereka sangat lengkap ya, dari cadangan sampai utamanya, dan saya kira wajar ya kalau tahun ini.
1: Seperti yang disampaikan Bung Henry ya catatannya ya, memang saya jadi ketawa sendiri nih. Memang sudah saya jadi ketawa sendiri nih. Memang sudah terprediksi dari awal nih ya bahwa Belgia ini seperti apa? Kalau pepatah bilang pelan tapi pasti gitu ya, alon-alon asal kelakon.
0: Jawa. Dan mungkin ini Belgia ini mengingatkan kepada performa timnas Italia saat menjadi juara Piala Dunia tahun 2006 ya. Kalau kita flashback di sana, timnas Italia tampil di fase grup itu tidak meyakinkan ya. Dan mereka baru tampil benar-benar menonjol itu saat di fase knockout. Dan itu seperti melihat Belgia saat ini ya, di mana mereka di awal fase grup mereka sempat bermain imbang dua kali, bahkan melawan Qatar ya, negara Asia. Dan meskipun di laga terakhir bisa menang lawan Selandia Baru, dan skuad Belgia baru benar-benar tampil seperti Belgia sesungguhnya itu adalah di laga saat menghadapi Amerika Serikat ini. Dan kalau Rudy Garcia bisa menjaga determinasi, bisa menjaga tekad mental para pemain Belgia seperti yang diperlihatkan saat tampil di depan puluhan ribu pendukung fans Amerika Serikat, tapi mereka bisa tampil lepas saat menghadapi Spanyol. Tentu Spanyol dengan Lamine Yamal, dengan Rodri, dengan Pedri juga harus sangat berhati-hati lah untuk melihat kekuatan dari Belgia saat ini.
1: Ya, dan ini juga berarti membuktikan bahwa negara tuan rumah baik Amerika, Kanada maupun juga Meksiko ya, nampaknya tidak berhasil membuktikan diri di babak 16 besar ini. Mereka harus menyerah begitu ya, meskipun tidak pulang kemana-mana kalau kata tadi dua teman kita. Tapi ini membuktikan bahwa meskipun mereka mendapatkan apa nih, karpet merah untuk berada menjadi tim di Piala Dunia, namun juga performa ini menjadi sangatlah yang penting.
0: Iya betul, Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat semua harus terhenti di babak 16 besar ya. Tapi kalau melihat penampilan tiga negara tuan rumah ini di babak 16 besar, mungkin yang paling disayangkan tidak lolos itu Meksiko ya. Karena Meksiko tampil sangat baik saat menghadapi Inggris, dan di skor akhir pun terlihat ya bagaimana Meksiko hanya kalah dengan skor 2-3. Dan Meksiko pun tampil sangat baik juga dari fase grup. Hanya saja memang mereka harus langsung bertemu dengan Inggris di babak 16 besar. Dan ternyata dukungan fans mereka di Mexico City yang kemarin juga begitu bergemuruh ya, gagal membuat Meksiko bisa menyudahi perjuangan dari Inggris. Tapi sejauh ini memang kalau kita melihat dari Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, memang Meksiko tampil paling baik lah dibandingkan dua negara tuan rumah lain.
1: Betul. Dan juga berarti harapan kita adalah masih pada tim-tim Eropa dan masih ada tim Afrika ya, karena memang ternyata benua Asia ataupun juga benua Amerika tidak bisa meloloskan timnya untuk bisa masuk ke babak selanjutnya. Terakhir mungkin yang boleh juga Anda rangkum dari pertandingan hari ini adalah suasana terkini di Seattle Stadium ya, meskipun dengan geburuh, dengan ramai, ini juga menjadi beban tersendiri ternyata untuk para pemain, Bung Henry.
0: Iya, tentu kesimpulannya di laga ini kita tidak melihat Amerika Serikat yang tampil seperti biasanya begitulah ya. Sisi lain kita melihat betapa lepasnya penampilan dari

0: bahagia.
1: Terutama sang kiper ya, terlihat sekali begitu ya, kayaknya beban yang dipegang selama menjaga Mistar.
0: Iya, dan bahkan dari satu kesalahan dilakukan oleh penjaga gawang Amerika Serikat ya. Dan mungkin harapannya tadi Mbak Desti bilang bahwa tampaknya memang negara Eropa masih dominan di perempat final, tapi harapannya tentu ada juara baru ya di Piala Dunia tahun ini. Karena beberapa negara kuat pun belum bisa menjadi juara, seperti salah satunya Belgia nih, yang baru kita saksikan prestasi terbaiknya adalah posisi ketiga dan mungkin bisa membuat kejutan dengan melangkah jauh. Lalu juga ada Norwegia yang belum pernah juara Piala Dunia, tapi rekam jejaknya selama Piala Dunia tahun ini sangat luar biasa, dengan Erling Haaland-nya, dengan Martin Odegaard yang membuktikan bahwa Norwegia juga ternyata bisa melangkah jauh. Dan kemudian juga ada Maroko yang bisa membuat kejutan setelah tampil fantastis di babak 16 besar dengan mengalahkan tuan rumah Kanada dengan skor 3-0.
1: Baik, Bung Henry, terima kasih banyak untuk rangkuman yang sudah disampaikan, dan juga kita masih sangat tidak sabar nih ya dengan euforia Piala Dunia dan juga kejutan-kejutan apalagi dari sebuah bola bulat yang akan ada di pertandingan sesudah ini. Terima kasih banyak waktunya. Okay. Salam olahraga dan ya, sampai ya. Berjumpa lagi.
0: Oke.
1: Okay. Demikian tadi sama-sama kita ikuti pertandingan antara Belgia melawan Amerika Serikat dan dimenangkan oleh Belgia dengan skor 4-1. Dan juga rekan-rekan saya Tomo maupun juga Indra dan juga Bung Henry yang setia bersama Anda selama jalannya pertandingan.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Belgia.

0: Beredar tautan melalui WhatsApp dan diklaim sebagai akses resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Dalam pesan tersebut, masyarakat diarahkan membuka tautan dan mengunduh aplikasi IKD agar dapat segera melakukan aktivasi identitas digital melalui situs yang dibagikan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari kanal resmi pemerintah dan mengarahkan pengguna mengunduh aplikasi dari luar Google Play Store. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil menegaskan bahwa aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga dihimbau mewaspadai tautan yang dibagikan melalui WhatsApp karena berpotensi digunakan untuk mencuri data pribadi.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik RRI.com.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi, Korwil 10 pukul 9.21 waktu Indonesia Barat dari Studio Pro 1 Surabaya. Senang sekali saya, Dio Pratama, bisa menyapa Anda kembali di program Jatim hari ini. Edisi hari Selasa 7 Juli 2026, di mana program Jatim hari ini kami akan sajikan sejumlah informasi terkini seputar Jawa Timur bersama rekan-rekan reporter kami. Jatim hari ini juga disiarkan secara berjaring bersama RRI Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, Sampang, dan Malang. Sebelum kami hadirkan informasi yang pertama, kita dengarkan terlebih dahulu lagu berikut untuk mengawali perjumpaan kita di Jatim hari ini.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
0: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir Pak.
1: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
0: Nah terus, apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
1: Alhamdulillah, kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap, Pak.
0: Oh, syukurlah. Kalau soal bantuan sosial, bagaimana, Pak?
1: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait, Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
0: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu boleh kan Pak?
1: Silakan Pak Felix, sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
0: Baik Pak RT, saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
2: Indonesia is me.
1: Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama. Ketika kita memperhatikan orang lain yang membutuhkan, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih hangat, aman,

0: Anda masih dalam rangkaian Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya dari rekan reporter Ayu Citra yang melaporkan Pemkab Kediri bersama pihak terkait menggagas penyusunan Raperda Usaha Hiburan dan Rekreasi. Silakan laporan rekan Ayu Citra.
1: Ya, benar, meningkatkan ketertiban masyarakat, maka saat ini Pemkab Kediri menggagas penyusunan Raperda Usaha Hiburan dan juga Rekreasi. Menanggapi hal itu, pendengar, pada hari ini anggota tim penyusun naskah akademik dan raperda dari Universitas Kediri Kediri, Alfa Fadul Hikmah, mengatakan bahwa pendengar pada keputusan pembentukan raperda ini baru muncul dikarenakan memang regulasi yang ada sekarang ini belum mampu mengakomodasi perkembangan usaha hiburan dan kreasi yang kini semakin dinamis. Sebab memang yang saat ini pendengar Kabupaten Kediri hanya memiliki para bupati yang belum mampu menjangkau seluruh bentuk usaha hiburan maupun sistem presenter baru yang memang telah terintegrasi secara nasional. Dan khususnya berlaku pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kediri tahun 2016 hingga tahun 2034.
2: Sejauh ini kami hanya memiliki di peraturan bupati yang ada, namun ternyata tidak dapat menaungi semua kebutuhan usaha-usaha hiburan dan usaha rekreasi yang ada di Kabupaten Kediri. Sehingga memang setelah kami lihat datanya, kalau kami wawancara bersama dengan pariwisata dan lain-lain, kami rasa perlu pembentukan rancangan peraturan daerah untuk menaungi usaha rekreasi dan hiburan. Karena juga sejauh ini ada di Permen dan PP sudah berkembang, sudah ada yang terbaru di tahun 2025, sehingga perizinan yang ada untuk usaha hiburan dan rekreasi saat ini adalah sudah terpusat dengan UMN.
1: Ya, pertama, sementara itu Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kediri, Reva Septia Asliana, menyebutkan pula bahwa pencara bagian ini mendengar datar belakangi semakin berkembangnya usaha hiburan wilayah ini termasuk hingga menjangkau area pedesaan. Bentaknya itu rata-rata juga sekaligus untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja, terutama mereka dari kalangan perempuan yang banyak sekali mencari nafkah di sektor hiburan dan juga rekreasi. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Ayu Citra, selamat bertugas kembali. Pendengar, dari informasi rekan Ayu Citra kita bergeser ke rekan reporter Familia yang melaporkan BMKG himbau warga Madura waspadai dampak El Nino dan kebakaran. Silakan laporan rekan Famel.
3: Iya, baik pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stadion Trunojoyo Kaliangat ini mengingatkan bahwa masyarakat di wilayah Madura untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak fenomena El Nino. Memasuki puncak musim kemarau, udara yang semakin kering berpotensi memicu krisis air bersih hingga meningkatkan risiko kebakaran lahan. Kepala BMKG Stadion Trunojoyo Kaliangat Ari Wijayanto mengatakan bahwa wilayah Madura saat ini telah berada pada kategori waspada sehingga diperlukan langkah antisipasi sejak dini. Bahkan saat ini, terutama di wilayah Madura, ini sudah masuk dalam kategori waspada. Untuk itu, BMKG Kaliangat Sumenep ini mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino itu sendiri. Menurut Ari, salah satu langkah paling penting saat ini adalah memanfaatkan seluruh sumber air secara bijaksana agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga musim kemarau berakhir. Dan selain ancaman berkurangnya cadangan air, BMKG juga menyoroti meningkatnya potensi kebakaran akibat kondisi cuaca yang semakin panas dan kelembapan udara yang rendah. Situasi tersebut membuat lahan kering maupun lingkungan pemukiman lebih mudah terbakar apabila terjadi kelalaian. Untuk itu, Ari juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya titik api seperti pembakaran sampah maupun pembukaan lahan dengan cara dibakar. BMKG menegaskan bahwa kesiapsiagaan masyarakat menjadi faktor penting dalam menghadapi dampak El Nino. Upaya sederhana seperti menghemat air dan menjaga lingkungan diharapkan mampu meminimalkan resiko bencana di Madura. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.

0: Informasi selanjutnya dalam Jatim hari ini dari rekan reporter Hanum Oktavia yang melaporkan program MMD UB jadikan 76 desa jadi living laboratory. Silakan laporan rekan Hanum.
1: Ya, para pendengar, Universitas Brawijaya UB Malang kembali menggelar program Mahasiswa Membangun Desa atau MMD 2026. Kali ini sebanyak 76 desa di 8 kabupaten di wilayah Jawa Timur dijadikan living laboratory atau laboratorium lapangan agar program pengabdian ini tidak berhenti di program ini saja atau selesai mahasiswa bertugas, melainkan terus berlanjut hingga dampaknya dapat diukur dari tahun ke tahun. Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo mengatakan, konsep living laboratory menjadi fokus utama MMD karena memungkinkan desa berkembang melalui pendampingan yang berkesinambungan. Program MMD sendiri digelar mulai 6 Juli hingga 6 Agustus 2026, di mana melibatkan mahasiswa dari seluruh fakultas. Mereka diterjunkan ke desa-desa dampingan yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa tidak hanya membawa bantuan berupa teknologi tepat guna, kemudian bibit tanam produktif, dan berbagai sarana pendukung lainnya. Namun mereka juga memberikan pendampingan kepada masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan juga penguatan kapasitas sumber daya manusia. Untuk mempermudah adaptasi dan pemberdayaan, maka UB mengupayakan penempatan mahasiswa ini sesuai dengan daerah asal kabupaten mereka. Meski memang tidak seluruhnya, dan ini pendekatan ini dinilai membuat mahasiswa lebih memahami karakteristik sosial dan juga potensi di wilayah yang didampingi. Prof. Widodo menyebut bahwa keberlanjutan menjadi ciri utama MMD UB, di mana selama 4 tahun berturut-turut terakhir ini, universitas mempertahankan desa-desa dampingan yang sama sehingga perkembangannya berkesinambungan. Contohnya seperti di wilayah Kabupaten Malang, kemudian Kabupaten Bojonegoro, Ngawi dan juga Banyuwangi kini telah memiliki UMKM baru yang menerapkan teknologi tepat guna serta menunjukkan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal terutama di kawasan desa. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Baik, terima kasih rekan Hanum Oktavia, selamat bertugas kembali. Pendengar, dari laporan rekan Hanum kita bergeser ke rekan Rizky di Malang yang melaporkan Pemkot Batu upayakan pemenuhan kebutuhan guru secara bertahap. Silakan laporan rekan Rizky Darmawan.
2: Ya, baik saudara pendengar, kebutuhan tenaga pendidik di Kota Batu saat ini masih menjadi perhatian pemerintah Kota Batu. Sejumlah sekolah di berbagai jenjang pendidikan masih mengalami kekurangan guru akibat banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa purna tugas dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil koordinasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Batu bersama Dinas Pendidikan dan PGRI, kebutuhan guru di Kota Batu masih tergolong tinggi. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah mengambil sejumlah langkah agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal. Untuk sementara waktu, kekosongan formasi guru diisi oleh tenaga pendidik yang sebelumnya berstatus honorer dan kini telah diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan pengajar di sekolah-sekolah yang ditinggalkan guru karena pensiun. Selain menempatkan guru P3K, pada formasi yang kosong, BKPSDM Kota Batu juga memberikan tugas tambahan kepada P3K yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan. Penugasan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah, sehingga layanan pendidikan kepada peserta didik tetap dapat berlangsung secara maksimal. Kepala BKPSDM Kota Batu, Santi Restuningsasi, menjelaskan, kekurangan guru memang menjadi tantangan yang sedang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Batu. Menurutnya, pemanfaatan guru P3K menjadi solusi sementara sambil menunggu proses pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik melalui mekanisme rekrutmen secara bertahap. Pemerintah Kota Batu berharap langkah tersebut mampu menjaga kualitas pembelajaran sekaligus memastikan hak peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan tetap terpenuhi. Kedepan, pemerintah juga akan terus mengkaji penambahan formasi guru sesuai dengan kebutuhan agar kekurangan tenaga pendidik di Kota Batu dapat diatasi secara berkelanjutan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Rizky Darmawan, selamat bertugas kembali. Pendengar, kita hadirkan laporan terakhir dari rekan Khairul Umam yang melaporkan pemerintah Kabupaten Sampang terus memperkuat penerapan aplikasi Xtar untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berlangsung tepat sasaran sesuai ketentuan BPH Migas. Silakan laporan rekan Khairul Umam.
3: Ya, baik mendengar, pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur menerapkan aplikasi Xtar sebagai sistem penerbitan surat rekomendasi pembelian Pertalite dan biosolar bersubsidi bagi kelompok masyarakat yang berhak. Kebijakan tersebut mengacu pada peraturan BPH Migas nomor 4 tahun 2025 dan telah berlaku penuh sejak Februari 2026 lalu. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setcap Sampang, Abdi Beri, menjelaskan bahwa penerima surat rekomendasi melalui aplikasi Estar meliputi petani, nelayan, pelaku usaha, mikro, transportasi air, serta sektor pelayanan umum. Besaran alokasi BBM dihitung berdasarkan kebutuhan operasional, sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran. Ia menghimbau masyarakat memahami bahwa pembelian BBM bersubsidi menggunakan jerigen tidak otomatis melanggar aturan. Selama pembeli memiliki surat rekomendasi yang diterbitkan melalui aplikasi Extar dan memenuhi ketentuan BBH Migas, pengambilan BBM bersubsidi dinyatakan sah. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Khairul Umam. Selamat bertugas kembali. Pendengar, laporan dari rekan Khairul Umam tadi sekaligus mengakhiri rangkaian Jatim hari ini edisi hari Selasa 7 Juli 2026. Terima kasih Anda telah mendengarkan Jatim hari ini. Akhirnya saya Dio Pratama mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
4: Demikian, Jatim hari ini.

Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malam Mendengar untuk Malang pagi ini. Setelah baru saja kita hadirkannya Jatim hari ini untuk Anda, edisi Selasa 7 Juli 2026. Kita akan segera beralih ke Malang siang ini sesaat lagi pukul 10 waktu Indonesia Barat, nanti nggak menjelang pukul 15 untuk edisi hari ini. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, prep. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Berdengar untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi

0: Kami hadirkan informasi perakhiran cuaca untuk Anda. Sudah tersambung bersama dengan forecaster BMKG Malang untuk siang hari ini. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Baik, dengan siapa ini?
1: Dengan Mas Faris, Mas.
0: Mas Faris, dari Pro 2 tadi ya?
1: Iya, dari Pro 2 lanjut.
0: Langsung ke Pro 1. Barusan kita omongin tadi, Mas, nanti kalau ada Mas Faris, digodain dulu aja. lagi apa namanya, lagi cerah Mas Faris gara-gara Portugal pulang. Ya.
1: Oh.
0: Baik, silakan Mas Faris untuk perakhiran cuacanya hari ini.
1: Ya, selamat pagi menjelang siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca hari ini untuk wilayah Malang Raya berlaku Selasa 7 Juli 2026. Cuaca hari ini diprediksi umumnya cerah dan suhu udara dapat mencapai 30 derajat Celcius untuk siang harinya. Dan kelembapan cukup kering berkisar antara 43 hingga 99%. Dan untuk angin diprediksi bergerak dari arah timur dengan kecepatan hingga 27 km per jam. Dan untuk informasi tinggi gelombang, di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan cukup tinggi, dapat mencapai 2,5 meter. Oleh karena itu, masyarakat yang beraktivitas di perairan agar tetap mengutamakan keselamatan.
0: Baik, perakhiran pertandingan selanjutnya nggak ada, Mas Faris, ya?
1: Perakhirannya sepertinya juaranya Prancis, Mas.
0: Waduh, dia ke Prancis ternyata. Berarti kita tidak sejalan. Terima kasih, Mas Faris, informasinya di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Baik, pendengar, untuk selanjutnya kita akan hadirkan informasi untuk Anda. Kali ini, Pemkab Pasuruan gelar anugerah Indopamas 2026. Ajang beradu inovasi antar OPD hingga masyarakat luas. Berikut selengkapnya bersama dengan Emil Akbar.
2: Paduruhan dan Desa Pangelean, sebanyak 3 mobil tangki diberangkatkan untuk mendistribusikan air bersih kepada warga
3: Kabupaten Pasuruan Maju Sejahtera dan Berkeadilan, di mana memang anugerah ini adalah momen mengumumkan para pemenang dari beberapa kategori, mulai dari kategori tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, inovasi teknologi atau non-teknologi, inovasi di bidang pendidikan, pembelajaran, dan juga inovasi milenial. Saat ini masih berlangsung acara Anugerah Inopas 2026 yang memang dilaksanakan di Auditorium Pusindok Kantor Bupati Pasuruan yang dihadiri oleh Wakil Bupati Pasuruan, Sobi Asori, anggota Forbimda, dan tentu saja juga seluruh nominator Anugerah Inopamas 2026. Kita dengarkan bersama Kepala Bapenda Kabupaten Pasuruan, Bapak Bakti Jati Permana, tengah menyampaikan laporan panitia penyelenggara seperti berikut ini.
4: Ekspektasi publik terhadap kualitas dan pemerintah kini bergerak dunia dengan perkembangan teknologi informasi. Dalam ekosistem dinamis ini, inovasi daerah tidak lagi pandang sebagai pilihan kebijakan, namun sudah dipandang sebagai keharusan struktural, di mana daerah yang gagal mengadopsi inovasi akan terjebak dalam inersia birokrasi. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Pasuruan secara konsisten menempatkan inovasi sebagai instrumen fundamental untuk memicu reformasi birokrasi yang adaptif, profesional, responsif, dan berbasis luar atau outcome oriented. Kedua, metodologi akuntabilitas dan data kerja Inopamas 2026. Bapak Wakil Bupati dan hadirin yang terhormati, perkenankan kami melaporkan akuntabilitas pelaksanaan Inopamas 2026 yang dibangun di atas pilar transparansi dan objektivitas ilmiah. Pertama, penguatan ekosistem dan tiga, Inopamas dirancang sebagai intervensi strategis untuk membangun budaya inovasi yang berkelanjutan, sekaligus menjadi basis data empiris guna memperkuat proses kualitas pasuruan dalam inovatif government award atau IGA serta kompetisi tingkat nasional. Sebagai informasi, kualitas pasuruan, indeks inovasi daerah kabupaten pasuruan pada tahun 2025 predikatnya adalah sangat inovatif dengan skor 7,8 peringkat ke-38 dari 416 kabupaten di Indonesia. Dimana tahun lalu Kabupaten Pasuruan selanggarakan perangkaan dari Pak Mendagri. Kedua, inklusivitas peserta. Kompetisi ini menerapkan pendekatan hexahex, ya, sigma, ya, dimana memberikan ruang partisipasi luas bagi birokrasi, yaitu perangkat daerah, kecamatan, desa, kelurahan, UOB Puskesmas, para tenaga pendidik, BUMDES, hingga masyarakat sipil.
3: Ya, itu tadi laporan Kepala Bapenda Kabupaten Pasuruan, dan setelah ini akan dilanjutkan dengan pengumuman pemenang sekaligus juga sambutan oleh Wakil Bupati Pasuruan Sobi Aswari. Emil Akbar, Pro 1 RRI, Pusat Udara Indonesia.

0: kan, portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar bertugas dalam Malang siang ini hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hari ini 7/7/2026. Tanggalnya cantik ya. Tanggal ke-7 atau hari ke-7 di bulan 7 di tahun 2026. Mudah-mudahan di hari ini Anda juga semuanya punya semangat yang tinggi begitu pendengar untuk menyelesaikan semua agenda dan juga rencana Anda untuk hari ini Selasa 7 Juli 2026. Mudah-mudahan di antara Anda yang saat ini pun lagi mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang senantiasa menyimak program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Saya temani hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan berbagai macam program, informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda. Sesaat lagi pendengar kita akan sama-sama simak dialog interaktif tanggap bencana Kentongan. Hari ini kita akan berbincang seputar edukasi tanggap darurat bersama PMI Kota Malang hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk Anda para pecinta olahraga kami hadirkan Dinamika Olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia pendengar. Selepas Dinamika Olahraga, musik dan informasi sekaligus azan zuhur akan kami kumandangkan untuk Anda. Pukul 12 waktu Indonesia Barat pendengar kami hadirkan kembali Pesona Malangan, siaran seni tradisional dan info kebudayaan untuk Anda. Hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan berita siang. Lepas dari berita siang kami hadir dalam 100% Indonesia. Kami nanti akan relay bersama program Satu Jakarta karena hari ini 100% Indonesia akan berjejaring secara nasional hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Itulah tadi beragam program, informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam program Malang siang ini 7 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Arga Saputra pendengar. Pendengar, letak geografis Indonesia di daerah khatulistiwa dengan morfologi yang beragam dari dataran sampai pergunungan tinggi menyebabkan Indonesia termasuk negara yang paling rawan terhadap bencana. Berdasarkan data dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana, Indonesia itu menduduki peringkat tertinggi untuk ancaman bahaya tsunami, tanah longsor dan letusan gunung berapi. Sebagai salah satu mandatnya pendengar, Palang Merah Indonesia atau PMI melakukan respon cepat, tepat dan terkoordinasi untuk membantu masyarakat saat terjadi bencana. Untuk melakukan penanggulangan bencana, PMI didukung oleh relawan yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai ujung tombak pelaku pelayanan kepalang merahan dan ini adalah merupakan tugas PMI di masyarakat pendengar. Mandat PMI dalam membantu penanggulangan bencana ini tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 25 tahun 1950 dan Kepres nomor 246 tahun 1963 tentang PMI yang bekerja melaksanakan tugas atas nama pemerintah dan bertanggung jawab kepada pemerintah dengan tetap berprinsip kepada kemandirian PMI dalam hal bencana. PMI juga mempunyai tugas antara lain sebelum bencana, saat bencana, dan juga pasca bencana. Oleh karena itu, hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita berbincang dalam dialog interaktif tanggap bencana Kentongan dengan topik edukasi tanggap darurat bersama PMI Kota Malang. Hadir kali ini narasumber yang siap berbagi informasi untuk kita pendengar. Beliau adalah Kepala Seksi Pelayanan PMI Kota Malang, ada Mas Bayu Wardana SPDMM. Mas Bayu, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam Mas Arga, selamat siang.
0: Kabar baik hari ini Mas Bayu, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kita ingatkan kembali kepada para pendengar Mas Bayu, sebetulnya Palang Merah Indonesia itu sifatnya tidak hanya kerelawanan yang kaitannya dengan donor darah begitu ya, tapi melalui Kepres nomor 25 tahun 1950, kemudian ada Kepres nomor 246 tahun 1963, PMI itu punya mandat dalam membantu penanggulangan bencana. Nah, tindak lanjutnya kalau di wilayah Kota Malang seperti apa ini Mas Bayu? Monggo.
1: Ya, terima kasih Mas Arga. Jadi selain dasarnya itu tadi, Palang Merah Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 terkait dengan kepalangmerahan, di mana di situ kami Palang Merah Indonesia juga diberikan mandat oleh pemerintah dalam hal, salah satunya dalam hal kebencanaan. Nah, di Kota Malang sendiri kami sedemikian rupa sudah mempersiapkan terkait dengan sumber dayanya, mulai dari sumber daya manusianya, lalu sarana prasarananya, dan juga kami juga mengedukasi ke masyarakat-masyarakat melalui siaga bencana berbasis masyarakat yang tersebar di 5 kecamatan di wilayah Kota Malang. Seperti itu Mas Arga.
0: Dan PMI kan punya ini ya Mas, tanggung jawab respon cepat, tepat, terkoordinasi untuk membantu masyarakat saat terjadi bencana. Oleh karena itu tadi di wilayah Kota Malang disiapkan sumber daya manusianya, kemudian infrastruktur penunjangnya, dan kembali masyarakat pun diedukasi terkait dengan tanggap bencana ini. Nah, boleh digambarkan satu-satu dulu ini Mas Bayu terkait dengan SDM yang disiapkan oleh PMI. Di antaranya siapa saja, pembagian tugasnya bagaimana, badan. Kemudian pemantapan skillnya dalam penanggulangan bencana seperti apa ini, Mas Bayu?
1: Ya, terkait dengan rekrutmen, Mbak, kami di Palang Indonesia Kota Malang khususnya, kami terkait dengan unit relawan, kami punya secara garis besar punya 4 ya. Jadi ada relawan KSR yang tersebar di, kalau di Malang ada 19 unit ya. Lalu ada TSR, salah satunya adalah siaga bencana berbasis masyarakat tadi yang tersebar di 5 kecamatan di wilayah Kota Malang. Lalu juga kami juga memiliki beberapa tenaga PMR, Palang Remaja yang ada di sekolah-sekolah itu. Nah, tentunya pada saat sumber daya tadi bergabung dengan Palang Merah Indonesia, kita bekali dengan beberapa kompetensi dasar gitu ya. Jadi salah satunya adalah kebencanaan, pertolongan pertama, lalu terkait dengan di bencana tadi dia fokusnya di mana. Jadi tidak semua dipelajari gitu, Mas Arga. Jadi ketika dia memang passionnya ada di rescue misalnya, itu berarti kita arahkan untuk pelatihan-pelatihan yang memang sesuai dengan tujuan orang itu tadi. Lalu ketika dia memang passionnya ada di dapur umum, katakanlah, berarti pelatihan-pelatihan dan pendukung-pendukungnya kita siapkan untuk mengarah ke layanan dapur umum. Demikian. Jadi sesuai dengan peminatan, lalu kita dari Palang Merah Indonesia, kami memfasilitasi saja.
0: Oke, baik. Kalau PMR kan kita sering dengar ya, Mas Bayu ya, Palang Merah Remaja. Kalau KSR dan juga TSR tadi, ini apa ini Mas? Bedanya apa ini Mas Bayu?
1: Ya, kalau KSR itu namanya Korps Sukarela. Jadi Korps Sukarela itu kami tersebar di 19 unit, 18 unitnya itu dari perguruan tinggi, Mas Arga, yang tentunya batasannya ada di usia. Jadi usianya 18 tahun ke atas sampai dengan 35 tahun itu tergabung di Korps Sukarela. Lalu kalau tenaga sukarela itu inputnya juga dari tenaga-tenaga profesional. Katakanlah profesi dokter, perawat, bidan, tukang. Jadi dia sudah punya kompetensi, lalu bergabung dengan PMI, dengan unit relawan itu sudah memiliki apa kompetensi dasar gitu ya, sehingga ketika mobilisasi kita langsung fokus ke bidangnya tersebut. Dan tentunya kalau yang tenaga sukarela untuk usianya bebas. Jadi usia berapapun selama dia punya kompetensi itu kami fasilitasi ya, baik ke bencana maupun ke pelayan-pelayanan yang lain seperti itu.
0: Baik, inisiatif warga Kota Malang ini Mas Bayu untuk bergabung dalam KSR, TSR dan juga PMR yang diwadahi oleh PMI sejauh ini bagaimana ini Mas?
1: Tentunya masyarakat Kota Malang luar biasa antusias dibandingkan dengan kota kabupaten yang lain. Jadi di data di kami saat ini rata-rata per tahun itu untuk Korps Sukarela itu rata-rata sampai dengan 800 input orangnya. Jadi yang tersebar di 19 unit tadi. Lalu untuk di tenaga sukarela rata-rata per tahunnya itu rata-rata hampir 100 sampai 150 orang. Nah, itu belum termasuk yang PMR ya. Kalau yang di PMR kan mengarah ke sekolah-sekolah gitu ya. Sehingga antusiasnya warga Kota Malang luar biasa dalam hal ini. Karena kita juga tidak ada persyaratan khusus ya, misalnya dan kami di Palang Merah Indonesia tidak boleh menolak orang yang memang memiliki jiwa relawan dan ingin bergabung dengan Palang Merah Indonesia.
0: Oke, jadi tidak kesulitan ya Mas Bayu kita cari relawan di wilayah Kota Malang ya?
1: Ya, seperti itu Mas.
0: Oke, kondisinya. Tapi tadi memetakan masing-masing kompetensi dan mungkin passion minatnya kemana, itu yang dilakukan dikoordinir oleh PMI begitu ya Mas ya?
1: Ya, betul, karena tidak semuanya itu gini, untuk relawan itu tidak semuanya pengen terjun ke bencana gitu Mas ya. Ada yang pengen hanya untuk mengedukasi PMR, ada yang pengennya itu ada di salah satu layanan saja gitu. Jadi kita di Palang Merah Indonesia sesuai dengan apa visi kita ya. Jadi kita pengennya relawan PMI itu relawan yang benar-benar profesional, artinya sesuai dengan kompetensi dan peminatan. Sehingga pada saat bertugas itu dan melayani masyarakat benar-benar paripurna gitu Mas. Jadi tidak meminimalkan kesalahan-kesalahan seperti itu.
0: Oke. Nah, yang kaitannya langsung di lapangan ini kegiatan penanggulangan bencananya misalnya ada evakuasi korban, betul ya Mas Bayu, kemudian penampungan darurat atau pengungsian, pertolongan pertama, medis dan ambulan, dapur umum, distribusi bantuan dan air serta sanitasi. Nah, di antara kemampuan-kemampuan ini PMI kerjasama dengan siapa saja ini Mas untuk mendapatkan skill tersebut secara komprehensif, secara lengkap begitu Mas Bayu?
1: Baik, dari Palang Merah Indonesia Kota Malang khususnya Mas Arga. Jadi kami berjenjang, jadi mulai dari ketika sumber daya instruktur ya, instruktur di wilayah Kota Malang kami kesulitan, kami akan mencoba koordinasi dengan PMI provinsi, dalam hal ini yang ada di Surabaya, sehingga provinsi yang nanti akan memfasilitasi. Begitu juga ketika provinsi tidak bisa memfasilitasi, itu nanti PMI ke PMI pusat. Setelah PMI pusat tidak bisa memfasilitasi, kami punya perhimpunan internasional yang dari federasi ya, atau dan ICRC, itu yang akan memfasilitasi dari negara-negara yang lain. Lalu terkait dengan ketika kami bekerja, tentunya kami tidak bekerja sendirian. Dalam hal ini yang leading sektornya tetap BBBD ya, terkait dengan kebencanaan khususnya, sehingga kami menjadi bagian dari tim kebencanaannya yang terkoordinir oleh BBBD Kota Malang, tentu kalau wilayahnya di wilayah Kota Malang. Lalu kami menyiapkan sumber daya, mulai dari sumber daya manusia dan juga sarana-prasarana yang bisa digunakan.
0: Gitu. Oke. Okay. Nah, biasanya teman-teman relawan PMI ini kan sibuk-sibuknya ketika misalnya ada mau jelang Hari Raya Idul Fitri ya, kemudian tahun baru begitu ya Mas, ada kemudian pos-pos apa namanya kemanusiaan yang didirikan oleh rekan-rekan PMI. Tapi trennya kalau di wilayah Kota Malang Mas, bencana itu biasanya terjadi banyak, kemudian dibutuhkan relawan rekan-rekan PMI dalam hal ini pertolongannya itu pada periode-periode musim seperti apa ini Mas Bayu?
1: Oke, kalau terkait dengan data di kami Mas Arga, jadi layanan yang sudah kami layani dalam hal ini termasuk kebencanaan, termasuk kegawatdaruratan trauma maupun medis yang ada di rumah tangga dan seterusnya, itu kami ini cukup signifikan datanya Mas. Kami di tahun 2023 saja kami melayani sekitar 808 respon.
0: Oke.
1: Tahun 2023, tahun 2024 itu naik sedikit lah, 827. Lalu yang menarik di tahun 2025 kemarin, kami itu sudah melayani 1.458. Artinya kenaikannya cukup signifikan dari 2024 sampai dengan 2025. Nah, di semester pertama tahun 2026 ini, mulai Januari sampai dengan 30 Juni, kami sudah melayani sekitar 558 respon, yang di dalamnya ada kejadian kebencanaan, ada kegiatan respon kecelakaan di jalan maupun kegawatdaruratan medis yang ada di rumah tangga. Jadi terkait dengan respon kami di semakin kesini ya, semakin kesini itu semakin meningkat.
0: Baik, jadi tidak ada tren pada momen-momen tertentu saja ya, tapi hariannya pun juga banyak yang ditangani oleh rekan-rekan PMI ya Mas ya. Bayu,
1: kalau trennya itu kami belajar dari 3 tahun terakhir Mas Arga. Jadi memang di semester 1 itu mulai dari Maret-April. Ya, Maret-April itu angka tinggi-tingginya ya, di semester pertama. Lalu kami juga persiapan di semester kedua ini, itu kalau pengalaman by data di kami itu di bulan-bulan Oktober sampai Desember. Jadi Oktober sampai Desember itu trennya tinggi-tingginya untuk kegawatdaruratan.
0: Oke, okay, kalau semester pertama dan juga tadi Oktober sampai Desember, itu faktornya apa ini Mas Bayu?
1: Nah, kami coba menganalisa secara internal, itu bisa juga di bulan-bulan apa Juni-Juli, itu kan banyak mahasiswa. Kan kita tahu bahwa di wilayah Kota Malang kan banyak sekali mahasiswa yang keluar masuk gitu ya Mas. Jadi di itu bisa juga gara-gara mahasiswa baru. Jadi di musim-musim mahasiswa baru dan juga ketika mahasiswa wisuda. Kita tahu kalau wisuda kan banyak pendatang yang di wilayah Kota Malang. Kita tahu macetnya seperti apa kalau wisuda, musim-musim wisuda. Jadi mengarahnya mengarah ke sebelah ke sana. Lalu juga liburan, faktor liburan. Kota Malang juga sebagai pusat wisata juga gitu. Sehingga banyak pendatang yang ada di Malang dan kadang tidak tahu karakteristik jalan-jalannya ada di Kota Malang, sehingga itu juga berpengaruh juga terhadap kenaikan angka kegawatdaruratan di wilayah Kota Malang.
0: Kalau di tingkat rumah tangga tadi Mas Bayu, yang angkanya juga lumayan tinggi ya, kegawatdaruratan apa ini biasanya yang terjadi Mas Bayu?
1: Di 3 tahun terakhir ini memang ranking 1 Mas Arga. Ranking 1 itu memang kegawatdaruratan medis di rumah tangga kalau di layanan di kami. Jadi bisa juga karena penyakit-penyakit misalnya hipertensi atau serangan jantung atau misalnya dia mengeluh sakit yang ada di rumah, dan tentunya menghubungi kami di Palang Merah Indonesia. Dan untuk layanan seperti itu ke kawat daruratan medis di rumah tangga, kami tidak ada biaya. Jadi kita layani saja.
0: Baik. Jadi itu butuh penanganan medis ya, langsung diberikan pada saat itu juga ya, Mas Bayu.
1: Iya. Jadi keputusannya nanti biasanya kalau kegawat daruratan medis itu kebanyakan kami rujuk, ya, karena biasanya dia sampai tidak bisa menahan rasa sakit gitu ya. Kalau sudah menghubungi bantuan kan kadang seperti itu. Padahal jangan sampai sakit. Jangan sampai sakit sudah menghubungi kami pun kami tetap layani.
0: Baik, dirujuk ke fasilitas kesehatan ya.
1: Betul,
0: Mas Bayu ya.
1: Betul.
0: Nah, ketika masyarakat mengalami situasi gawat darurat ini, butuh pertolongan PMI, caranya gimana sih Mas Bayu?
1: Tentunya kami menyediakan nomor telepon ya selama ini, dan juga yang ada bisa diakses untuk WhatsApp-nya. Untuk nomor telepon 24 jam kami ada di 0341-364617. Lalu untuk layanan WhatsApp ya, atau telepon melalui handphone, kami ada di 0811-33-64617.
0: Itu layanannya 24 jam ya, Mas Bayu. Ya. Siap. Itu soal sumber daya manusia yang dipersiapkan oleh PMI. Nah, infrastruktur ini Mas, kalau SDM-nya banyak kan juga pasti butuh infrastruktur yang juga cukup mumpuni begitu ya. Pemenuhannya gimana ini Mas Bayu?
1: Baik, saat ini kami di Kota Malang sudah sedemikian rupa untuk mempersiapkan peralatan-peralatan yang kita prediksi akan terjadi di wilayah Kota Malang, Mas Arga. Jadi kami menyiapkan terkait dengan unit ambulan, walaupun terbatas ya, kami saat ini hanya dengan respon tahun 2025 1458 itu kami hanya memiliki 3 unit ambulan, Mas. Artinya kami saat ini juga berusaha untuk menambah jumlah dari unit ambulan agar layanan ke masyarakat lebih prima lagi. Lalu kami juga mencoba untuk melengkapi isi di dalamnya. Jadi tidak hanya unit ambulan, tapi kami juga melengkapi isi di dalamnya. Karena mau tidak mau kita harus mengakui bahwa harga kendaraan dengan harga yang di dalam ambulan itu lebih mahal yang ada di dalam ambulan itu. Lalu yang selanjutnya kami juga punya satu unit mobil rescue car yang terkait dengan peralatan-peralatan pendukungnya. Kami punya kombi tool, kami punya peralatan-peralatan yang berhubungan dengan road accident rescue, jadi kecelakaan di jalan raya, atau collapse structure search and rescue. Jadi kami memiliki alat-alat seperti itu. Walaupun secara kuantitas kami masih kurang lah, tapi yang jelas kami sudah ada alatnya seperti itu.
0: Nah, ambulans ada 3. Kemudian satu mobil rescue. Pasti di masing-masing armada ini ada infrastruktur lainnya begitu ya, yang digunakan menunjang dalam operasionalnya. Biasanya apa saja itu biasanya yang ada di dalam ambulans dan juga mobil rescue ini, perlengkapannya Mas Bayu?
1: Ya itu tadi Mas. Jadi kalau yang di unit ambulan, tentunya kita ada standar yang kita tetapkan secara internal dari Palang Merah Indonesia. Jadi di ambulan itu, kalau di kami ada 2 tipe, ambulan basic sama ambulan emergency. Jadi ketika, kalau itu checklistnya termasuk juga dengan SDM-nya. Jadi kalau yang ambulan emergency, misalnya di dalamnya memang lebih lengkap daripada yang basic. Jadi minimal kalau di basic saja itu sudah harus ada AED, ya. Berarti yang advance itu AED plus yang lain-lain gitu. Jadi selama ini kita tahu bahwa ambulan itu terkenalnya di dalamnya hanya ada stretcher, terus oksigen, dan juga tempat cuci tangan gitu aja ya Mas ya. Tapi ternyata kalau di standar kami, oksigen juga ada ketentuannya ya, berapa tabung dan seterusnya, terus first aid kitnya, lalu ada stretcher, ada alat untuk ekstrikasi, ada airway management ya terkait dengan nafas korban dan seterusnya. Itu kami sudah ada checklistnya. Lalu untuk yang emergency, biasanya tambahannya ada ventilator, ada pasien monitor, terus terkait dengan sumber daya manusianya, kami juga menyediakan satu orang dokter umum. Seperti itu Mas.
0: Okay.
1: Lalu untuk yang di unit rescue, tentunya kami melihat kondisi di wilayah Kota Malang, minimal kami sudah memiliki peralatan terkait dengan hard hack angel rescue teknik. Jadi vertical rescue ya bahasa kita. Jadi alat-alat untuk mountain ring ketika ada orang misalnya yang terjatuh di jembatan atau tidak masuk ke dalam sumur atau yang tempat-tempat terbatas seperti itu. Salah satunya kami juga memiliki alat SCBA, jadi self-contained breathing apparatus. Jadi ketika masuk ke dalam sumur, ke dalam ruang-ruang sempit, ruang-ruang terbatas, kami punya alat untuk bantu pernafasan untuk petugas kami. Dan juga kami juga punya alat untuk ngisinya. Jadi bukan hanya punya alatnya, ketika alatnya habis kita berhenti, nggak seperti itu. Tapi bisa mengisi secara mandiri. Mungkin itu aja. Lalu vertical rescue sudah, kita punya alat kombitul, Mas. Alat kombitul itu alat untuk memotong besi. Jadi ketika ada orang kecelakaan di kendaraan atau dia terjebak di dalam bangunan yang dia terkunci, kami bisa membuka akses, membuat akses.
0: Baik. Ya. Dari 3 ambulans dan juga 1 mobil rescue, dengan banyaknya kejadian kedaruratan di masyarakat yang terjadi dan juga kebencanaan yang juga ditangani oleh PMI, rasanya mungkin belum ideal ya infrastruktur yang kita punya ini ya, Mas Bayu ya.
1: Ya, setidaknya ada gitu, walaupun kita masih apa secara kuantitas ya, secara kuantitas kami memang, kami rasa memang kurang dengan jumlah layanan yang ada di wilayah Kota Malang.
0: Baik, tapi ketika misalnya ada yang menghubungi PMI begitu Mas, semua armadanya lagi keluar begitu, jejaringnya dengan misalnya relawan yang lain, misalnya dari BPBD atau dari kelompok-kelompok masyarakat yang lain, gimana ini Mas dari PMI Kota Malang, Mas Bayu?
1: Ya, kami tentunya tetap juga menjalin komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor, Mas, dalam hal ini. Jadi dengan keterbatasan armada dan juga sumber daya manusia yang ada di tempat kami, kami biasanya kalau terkait dengan kegawatdaruratan, kami akan menghubungi dalam hal ini adalah PSC sebagai ininya. Jadi PSC 119 terkait dengan ketika terjadi kasus kegawatdaruratan medis maupun trauma di wilayah Kota Malang. Lalu terkait dengan kebencanaan, tentunya kami juga komunikasinya dengan BPBD Kota Malang, dan ini sudah berjalan sampai dengan hari ini. Terkait dengan kebencanaan, pasti ketika ada kejadian pasti di soal BPBD ada Palang Merah Indonesia, Kota Malang.
0: Baik. Tahun 2026 ini Mas Bayu ada kira-kira penambahan-penambahan infrastruktur baru tidak yang menunjang kerja teman-teman dari PMI ini?
1: Tentunya ada. Namun untuk yang besar-besar kami sementara ini sedang berusaha, Ya, jadi kami kemarin ada membuka apa kesempatan untuk beberapa perusahaan atau instansi yang pengen apa bergabung bersama kami dalam misi kemanusiaan.
0: Mudah-mudahan disambut dengan baik ya, Mas Bayu.
1: Amin.
0: Baik, kan banyak dana-dana corporate social responsibility yang bisa dimanfaatkan ya. Daripada dibikin hal-hal yang mungkin kurang banyak manfaatnya, bisa disalurkan kepada rekan-rekan PMI yang bergerak di bidang kemanusiaan. Nah, tadi Mas Bayu juga cerita, selain tadi penyiapan infrastruktur, kemudian sumber daya manusia, PMI juga tidak kemudian bosan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat seputar kebencanaan ya, Mas Bayu ya. Nah, bentuknya seperti apa ini yang dijalankan terus oleh Palang Merah Indonesia Kota Malang, Mas Bayu?
1: Baik, di Palang Merah Indonesia Kota Malang kami punya seksi pendidikan dan pelatihan yang dimana berhubungan dengan edukasi, training, pelatihan, lalu sosialisasi ke masyarakat maupun ke apa perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan hal-hal tertentu, salah satunya pertolongan pertama, kebencanaan. Lalu terkait dengan sosialisasi juga kami melalui siaga bencana berbasis masyarakat yang ada di 5 kecamatan. Dan setiap tahun ada rekrutmen-rekrutmen baru yang itu juga inputnya dari masyarakat-masyarakat juga. Lalu program tahunan kami yang berjalan itu salah satunya kami punya program PRB, pengurangan risiko bencana, yang itu kita fokusnya di kelurahan, jadi di level-level kelurahan. Jadi lebih kecil lagi, tidak satu kota kita jadikan satu, tidak, tapi langsung kelurahan, jadi berbasis masyarakat setempat. Jadi ketika ada pelatihan, ya orang-orang lokal itu yang kami latih, kita buat simulasi di wilayah tertentu, lalu masyarakat nanti yang akan action. Jadi selama ini kita tahu bahwa actionnya itu dari petugas PMI saja. Nah, di program kami di Palang Merah Indonesia Kota Malang, kami punya program bagaimana nanti masyarakat itu yang ada di wilayah ketika terjadi kegawatdaruratan, bencana ataupun apa, itu bisa mulai merencanakan, bisa mulai melaksanakan, dan juga nanti bisa melaporkan kepada instansi-instansi yang berwenang. Jadi melibatkan masyarakatnya lebih kuat.
0: Ya. Mengapa hal itu jadi penting sih Mas Bayu dalam penanganan bencana, penanggulangan bencana, masyarakat itu terlibat dalam prosesnya begitu Mas?
1: Ya, karena Palang Merah Indonesia pun tidak bisa hadir ketika bencana. Ketika bencana hadir itu pasti masyarakat dulu yang ada di lokasi gitu. Sehingga kami tahu bahwa tidak efektif ketika kami hanya penguatan secara internal Palang Merah Indonesia, tetapi masyarakatnya masih lemah, katakan seperti itu. Sehingga kami turun ke masyarakat, bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat agar masyarakat itu yang pertama bisa mandiri. Sebelum bantuan dari luar itu datang, mereka bisa mandiri, minimal evakuasi darurat atau minimal bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan minimal yang harus dipenuhi ketika terjadi bencana. Sehingga pada saat petugas dalam hal ini Palang Merah Indonesia Kota Malang hadir, kita bisa berkolaborasi.
0: Ketika terjadi bencana pun, ketika masyarakatnya sudah punya pengetahuan apa yang dilakukan, itu kan bisa meminimalisir resiko ya Mas Bayu yang ditimbulkan dari bencana itu sendiri. Nah akhirnya kemudian masyarakat Kota Malang sekarang gimana Mas, menurut Mas Bayu ini pandangannya, kemampuan dalam tadi penanggulangan, pertolongan pertama misalnya, atau kemudian dalam kebencanaan misalnya evakuasi, mandirinya seperti apa saat ini?
1: Ya, tentunya kalau melihat perkembangan sampai dengan hari ini, tentunya dengan banyak pelatihan-pelatihan yang masuknya ke level-level terkecil di wilayah Kota Malang, kelurahan, RT, RW, dan seterusnya, atau organisasi-organisasi yang ada di bawah naungan kecamatan atau kelurahan itu, saya pikir sudah bagus. Hanya ada beberapa masukan ketika kami melakukan drill atau simulasi. Artinya, ketika kita berbicara skill atau kemampuan atau pengetahuan, tentunya harus ada refreshment.
0: Betul.
1: Dan kami di Palang Merah Indonesia itu menjadi program tahunan kami, sehingga kita uji yang kemarin sudah kita latih dan kita simulasikan, kita uji lagi sehingga ketika terjadi bencana yang sebenarnya hadir datang, itu masyarakat sudah kuat dan sudah mandiri.
0: Kalau apa yang diajarkan tidak dilatihkan kembali atau disimulasikan, bisa jadi lupa ya,
1: lupa,
0: Mas Bayu.
1: Betul.
0: Ya. Jadi ketika misalnya terjadi bencana, masyarakat sudah tahu ya apa yang dilakukan. Gak panik duluan ya, Mas Bayu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, Mas Arga.
0: Nah, dalam waktu dekat kapan lagi nih ada kegiatan serupa dilakukan di Kota Malang ini, Mas Bayu?
1: Kami programnya itu PRB di bulan-bulan Oktober memang, Mas. Jadi di bulan-bulan Oktober, September, Oktober itu kan biasanya berhubungan satu rangkaian dengan HUT Palang Merah Indonesia di bulan September itu. Jadi bulan September atau Oktober itu biasanya.
0: Oke, biasanya dilakukan di kelompok-kelompok di kelurahan atau kecamatan begitu ya Mas Bayu ya. Oke, nah pendengar kita masih dalam dialog tanggap bencana Kentongan. Kita bersama beliau Kepala Seksi Pelayanan PMI Kota Malang, Mas Bayu Wardana SPDMM. Kita juga masih berbincang seputar edukasi tanggap darurat bersama PMI Kota Malang. Monggo apabila Anda ada yang mau ditanyakan, ada komentar terkait dengan hal ini, apa yang kita tadi perbincangkan, saya tunggu ya WA-nya di 081555600915. Ataupun di antara pendengar yang menyimak siaran kami lewat live YouTube RRI Malang Official atau aplikasi RRI Digital, ada yang mau ditanyakan kepada Mas Bayu Wardana, ada komentar seputar peran PMI ya dalam edukasi tanggap darurat bencana, saya tunggu. Silakan tulis di kolom komentar ataupun kirim WA di 081555600915. Sekali lagi di 081555600915. Mas Bayu, selain internal stakeholder yang ada di wilayah Kota Malang ya, pasti PMI ini kan berjejaring dengan PMI 1 dengan yang lain di berbagai daerah hingga ke tingkat pusat begitu Mas Bayu. Biasanya pertolongan-pertolongan relawan kita di wilayah Kota Malang itu dibutuhkan hingga sampai ke luar daerah begitu Mas. Itu dalam kondisi-kondisi yang seperti apa Mas Bayu?
1: Ya, kami di wilayah Kota Malang juga kami juga sering memberikan respon bantuan kepada Palang Merah-Palang Merah Indonesia di wilayah Indonesia Mas. Jadi beberapa kali kami sebagai tim pendukung untuk layanan kesehatan khususnya, karena penguatan kuat kami ada di layanan kesehatan dan ambulansnya di wilayah Kota Malang dan dapur umum juga. Kami di bencana mulai dari bencana Merapi mulai dari Aceh ya, berarti ya Aceh 2004 dan seterusnya sampai Merapi, terus Palu kemarin, lalu di Gunung Agung Bali, lalu di mana wilayah-wilayah terdekat misalnya wilayah Kabupaten Malang membutuhkan sumber daya tambahan, kami juga biasanya memberikan bantuan. Dan tentunya kami karena ada jejaring dan berjenjang, artinya ketika bencana di wilayah tertentu, kami tidak bisa serta-merta langsung hadir di sana, Kota Malang. Ya, jadi kami menunggu, karena kami basisnya adalah profesional lembaga, jadi kami menunggu dari kebutuhan yang ada di lokasi. Artinya gini, ketika di lokasi yang dibutuhkan itu adalah ambulans service, katakanlah pelayanan ambulans, tidak mungkin dari Kota Malang kami mengirimkan tenaga dapur umum, kan? Jadi sesuai dengan request, sesuai dengan permintaan, dan kami menyediakan sesuai dengan spek yang dibutuhkan di sana. Jadi kami benar-benar pengen menunjukkan bahwa relawan Palang Merah Indonesia itu memang relawan yang profesional, jadi sesuai dengan speknya. Ketika yang dibutuhkan itu adalah dapur umum, ya berarti kita harus sesuai dengan spek yang dibutuhkan. Misalnya dia sudah pernah mengikuti pelatihan dapur umum, pernah mengikuti minimal basic tanggap darurat bencana, sehingga pada saat dia di lokasi itu tidak merepotkan gitu. Jadi tidak merepotkan, karena beberapa case ya bencana di wilayah Indonesia itu justru petugas itu merepotkan. Ya, katakanlah di salah satu wilayah itu yang ditangani hanya 200 jiwanya, ya 200 jiwa itu tenaga penolongnya itu bisa sampai 2000 orang. Artinya apa? Sumber daya yang dimiliki lokal itu akan habis hanya untuk petugasnya saja, gitu. Sehingga kalau di Palang Merah Indonesia, tentunya dengan kondisi saat ini, ketika ada bencana di wilayah A misalnya, itu yang akan berperan adalah wilayah A terlebih dahulu. Ya, ketika wilayah A itu Palang Merah Indonesia-nya tidak memiliki sumber daya, misalnya terbatas sumber daya, mulai dari sumber daya manusia maupun peralatannya, biasanya dia akan komunikasi dengan provinsi. Ya, provinsi nanti akan menggerakkan kota-kota di sebelahnya. Jadi berjenjangnya seperti itu. Dan seprofesional itu kami memanage bencana tanggap daruratnya.
0: Baik, jadi jangan sampai ini ya over dalam jumlah relawan yang berada di lokasi bencana, malah bisa jadi kita yang merepotkan, begitu ya Mas Bayu?
1: Iya, betul.
0: Dan sesuai dengan request, kebutuhan apa yang diperlukan pada saat penanganan bencana tersebut, begitu ya Mas Bayu?
1: Karena saya pikir ketika ada bencana, pasti semuanya tergerak, gitu, tergerak ingin hadir, gitu. Padahal di sana belum tentu berfungsi dia di sana, gitu ya.
0: Betul. Nah, Mas Bayu, sudah ada beberapa komentar pendengar yang masuk lewat WA. Saya coba baca satu-satu dan mohon tanggapan atas apa yang disampaikan oleh pendengar kita ya. Ada Pak Andi di Lowawaru ini, Mas Bayu. Isi pesannya adalah, selamat pagi, saya ingin tanya. Saya lihat korban kecelakaan di jalan. Tindakan pertama apa yang aman dilakukan masyarakat awam sebelum petugas PMI itu atau ambulans itu datang? Nah, monggo. Baik. Ini keseharian kita sehari-hari ya, Mas Bayu ya.
1: Iya. Saya pikir ketika, kan ada dua tipe orang gitu Pak ya, ada yang dia mau menolong, yang kedua ada yang tidak tahu harus ngapain, gitu ya.
0: Sehingga ada pula yang takut tuh Mas
1: takut,
0: Bayu.
1: Ya takut, jadi ada istilahnya bystander effect. Jadi ketika ada kejadian kecelakaan itu dia hanya melihat saja tanpa melakukan tindakan apa-apa. Dan itu nanti biasanya disusul dengan orang kedua, ketiga yang hanya melihat saja gitu. Nah, tentunya ketika di posisi yang kedua seperti tadi, itu yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah panggil bantuan saja. Panggil bantuan. Pendengar mungkin sudah tahu siapa yang harus dihubungi ya. Kalau misalnya ingin menghubungi Palang Merah Indonesia Kota Malang, bisa lewat 0341-364617 atau di nomor WhatsApp kami di 0811-336417. Lalu ketika bisa dan mau memberikan tindakan dan sudah mungkin mengikuti pelatihan, saya ingatkan juga, sebenarnya sederhana, bagaimana ketika mau memberikan tindakan pertolongan itu, penolong harus aman. Jadi jangan mengambil resiko sebelum bantuan datang, ya sumber daya yang lain datang, bapak atau pendengar itu memberikan tindakan yang justru membuat keamanan penolong maupun lingkungan atau timnya atau korban itu justru dipertaruhkan. Lalu ketika kondisi sudah seperti itu, baru nanti lihat kasus-kasusnya. Ya tentunya untuk lebih paham harus mengikuti pelatihan. Dan kami dari Palang Merah Indonesia juga bisa memberikan edukasi-edukasi seperti itu jika dibutuhkan.
0: Kalau kita sebagai masyarakat belum punya kemampuan pertolongan pertama, begitu ya Mas Bayu ya, alangkah lebih baik daripada memperburuk kondisi korban atau kitanya yang misalnya potensinya bisa malah jadi korban. Cari sesegera mungkin pertolongan dari ahli ya Mas Bayu ya, ke PMI, betul. Ataupun kemudian ke relawan-relawan dalam hal ini yang bertugas dalam kedaruratan begitu. Nah ini mungkin nyambung dengan pertanyaan pendengar satu ini Mas Bayu, Bu Ayu di Kedung Kandang. Kalau ada korban yang diduga patah tulang setelah jatuh Mas, apakah boleh langsung dipindahkan atau menunggu petugas datang dulu? Nah ini Mas Bayu.
1: Baik, jadi kita tidak dogmatis harus A atau harus B. Jadi lihat case-nya juga. Jadi ketika memang secara prinsip ketika ada kasus patah tulang itu tidak boleh digerakkan pada bagian yang cedera. Artinya ketika kakinya yang mengalami kasus patah tulang, berarti tangannya masih boleh digerakkan, tapi kakinya pada cedera tidak boleh digerakkan. Tetapi lihat kasusnya, ketika kondisinya itu tidak memungkinkan untuk tidak dipindah, gitu, tidak dipindah. Saya tidak berbicara terkait dengan macet, Mas, ya. Kalau macet kan itu masih bisa dikondisikan, ya.
0: Yeah.
1: Tapi ketika kondisi-kondisi tertentu itu berlaku evakuasi darurat. Artinya boleh dipindahkan jika itu mengancam nyawa penolong, lingkungan dan tim dan juga korban. Jadi ketika itu mengancam, misalnya dia patah tulang tapi di pinggir jurang,
0: karena
1: seperti itu, berarti dia harus dikeluarkan. Atau pada saat kebakaran, patah tulang di kebakaran kan tidak bisa kita lakukan.
0: Betul.
1: Jadi berlaku evakuasi darurat. Artinya melihat case-nya, lihat kondisi korbannya, dia memungkinkan untuk dipindahkan atau tidak. Kalau memungkinkan tidak dipindahkan, berarti tindakan di lokasi. Jadi jangan dipindahkan.
0: Oke, baik. Melihat kondisi korban dulu juga.
1: Betul.
0: Ya, Mas Bayu, ya.
1: Betul.
0: Kalau dibiarkan malah jadi membahayakan. Alangkah lebih baik
1: saja
0: dipindahkan.
1: Iya.
0: Baik. Ada Bu Nina di Batu ini, Mas. Kalau terjadi gempa bumi saat sedang berada di dalam rumah, langkah apa ya yang paling tepat untuk dilakukan sebelum proses evakuasi? Nah, monggo Mas Bayu.
1: Baik, ini menarik ya, Mas Arga. Jadi ketika ada gempa, sebenarnya kita lihat posisinya ada di mana. Ketika kita posisinya ada di lantai 1, katakanlah, segera saja langsung menuju ke assembly point, ke titik kumpul di depan, dengan cara karena ketika goyang kan kita rawan untuk jatuh gitu.
0: Yeah.
1: Ya. Hindari kaca ketika kita menuju ke akses ke titik kumpul, ke area yang terbuka, lalu lindungi kepala. Jadi ketika keluar itu sambil melindungi kepala, kita antisipasi terkait dengan hal-hal yang bisa jatuh ke kepala kita gitu. Jadi seperti itu. Lalu ketika kita di lantai di atas lebih dari lantai 2 katakanlah, dan itu secara struktur bangunan kita tahu bahwa kondisi dak dan juga kondisi tangga itu kan lebih kuat dak.
0: Yeah. Ya.
1: Jadi cara yang bisa kita lakukan adalah segera menuju ke sudut-sudut ruangan. Dengan harapan apa? Ketika ekstrimnya bangunan itu runtuh, itu ada space di ujung-ujung ruangan sehingga kita masih bisa survive.
0: Oke. Okay.
1: Karena ketika kita turun ke tangga, khawatirnya bangunannya rubuh, tangganya itu pasti akan rubuh dahulu.
0: Betul.
1: Sehingga ketika di atas lantai 2 dan ketika ada bencana, saya pikir pemirsa sudah tahu, pendengar sudah tahu bahwa tidak boleh melalui lift.
0: Ya. Betul.
1: Jadi langsung aja stay dulu di posisi ujung-ujung ruangan, ya, di triangle life-nya itu, lalu ketika sudah reda segera menuju ke assembly point, ke titik kumpul.
0: Okay.
1: Baru seperti itu.
0: Baik. Mungkin Bu Nina sempat menyimak juga, mengikuti perkembangan yang di Filipina dan kemarin Venezuela, ya Mas Bayu, ya, betapa guncangannya itu luar biasa dan masyarakat tampak tidak bisa keluar begitu dalam waktu yang cepat. Nah, ketika kita dalam posisi yang seperti itu, gimana tuh Mas Bayu?
1: Sudah, kita stay saja. Ketika ada gempa, kita tidak bisa melakukan tindakan apa-apa pada saat gempanya, gitu ya. Jadi karena ketika gempa kita jalan saja itu sulit, jangankan jalan, berdiri saja sulit, gitu ya. Jadi kita stay dulu, cari tempat yang sekiranya ketika memang ekstrimnya itu bangunannya roboh, kita ada space untuk survive. Jadi misalnya di situ ada meja tebal dari kayu jati, kalau di Indonesia kan banyak, masih banyak ya, itu di sampingnya saja gitu, sehingga ketika harapannya ketika memang situasi ekstrim itu kita bisa survive dan menunggu bantuan datang.
0: Baik,
1: seperti itu.
0: Siap. Dan ruangan yang paling aman, bukan ruangan, posisi yang paling aman saat kita tidak bisa keluar secepat mungkin ketika ada gempa, itu tadi ya Mas, di pojok-pojok ruangan tadi.
1: Iya,
0: gitu ya?
1: Pojok-pojok ruangan.
0: Oke. Okay. Baik, mudah-mudahan bisa jadi pedoman kita tadi ya, sekaligus menjawab pertanyaan dari Bu Nina yang ada di kawasan Kota Batu. Mas Bayu, terkait dengan edukasi tanggap darurat bencana bersama PMI Kota Malang, ada lagi yang mau disampaikan kepada masyarakat sebagai closing statement ini? Monggo Mas Bayu.
1: Baik, mungkin di closing statement saya ingin menyampaikan bahwa bencana itu hadirnya secara tiba-tiba gitu Mas ya. Jadi tidak ada beberapa bencana yang tidak ada pemberitahuan. Ya. Tapi kita sebagai manusia, saya kembalikan lagi bahwa jangan sampai kita menunggu ada sirine sebelum kita peduli. Artinya kepedulian itu bisa kita mulai saat ini. apa yang bisa kita persiapkan ketika ada bencana? Apa yang sekiranya kompetensi kita yang bisa dibutuhkan oleh manusia yang lain ketika ada bencana itu kita perkuat mulai dari hari ini. Mungkin itu saja. Dan kami dari Palang Merah Indonesia, kami siap untuk memfasilitasi pendengar semua terkait dengan edukasi-edukasi yang dibutuhkan untuk menghadapi kebencanaan di Indonesia.
0: Siap. Mas Bayu, terima kasih banyak ya sudah bincang-bincang bersama Pro 1 RRI Malang dalam dialog tanggap bencana Kentongan. Lain waktu kita sambung lagi bersama PMI Kota Malang agar warga masyarakat lebih tahu lebih dalam begitu ya. Ternyata PMI tidak hanya urusan soal tadi misalnya kecelakaan atau kegawat daruratan, kemudian penyediaan darah untuk berbagai kepentingan masyarakat, tapi ada fungsi-fungsi yang lain utamanya dalam penanggulangan bencana yang dilakukan pula oleh PMI. Lain waktu kita sambung kembali, Mas Bayu. Salam sehat, sukses terus untuk PMI Kota Malang. Next time kita sambung kembali ya, Mas Bayu ya.
1: Siap.
0: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Kepala Seksi Pelayanan PMI Kota Malang, Mas Bayu Wardana SPD MM dalam dialog interaktif tanggap bencana Kentongan dengan topik edukasi tanggap darurat bersama PMI Kota Malang. Tetaplah bersama kami pendengar karena sesaat lagi kita akan bergeser langsung ke Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Pelayanan Palang Merah Indonesia, khususnya di Markas PMI Kota Malang, tidak hanya seputar donor darah. Banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa PMI memiliki beragam layanan kemanusiaan lainnya. Mulai dari bantuan kegawat daruratan, pertolongan pertama, hingga layanan ambulans. Berikut penjelasan dari Kepala Seksi Pelayanan Markas PMI Kota Malang, Bapak Aditya Bayu Wardana, SPD, MM.
3: Nama saya Aditya Bayu Wardana, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Saya saat ini sebagai Kepala Seksi Pelayanan di Palang Merah Indonesia Kota Malang. Layanan yang ada di Palang Merah Indonesia selain donor darah, kami juga memiliki klinik Pratama PMI Kota Malang dan juga layanan ambulans, mulai dari layanan kemanusiaan maupun memang permintaan rujukan dan lain sebagainya. Dan juga kami juga punya pendidikan dan pelatihan, jadi berhubungan dengan pelatihan, edukasi, sosialisasi terkait dengan materi kepala merah.
2: Jadi, PMI hadir sebagai lembaga kemanusiaan dengan layanan yang lengkap dan siap membantu. PMI Kota Malang selalu sigap untuk kemanusiaan.

Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Gol menit akhir, Mikel Merino mengantarkan Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
2: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, umpan bahaya satu, pemain lolos! Masuk! Gori!
3: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Mikel Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Mikel Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Mikel Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
4: Kini kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, dan salah satu dari mereka, Mikel Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia dalam posisi mereka juga. Dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
3: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini. Namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
4: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
3: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebut mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
4: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan. Wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
3: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lakukan Semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan.

Sementara itu, Belgia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balagun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan, dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Eala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Eala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Eala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Eala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches. You know,
2: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan 1 All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
4: Oh, what a luck. I was feeling tired.
5: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
4: For the next round.
2: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki dua wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pebalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikut kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdulidiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin. Pada tahun ini jumlah peserta meningkat dari sebelumnya 6 tim menjadi 8 tim yang seluruhnya berasal dari Asia Tenggara. 5 klub asal Indonesia yang menjadi peserta diantaranya adalah Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Arema FC Malang. 3 peserta lainnya adalah Port FC dari Thailand, Tampinan Strawhorse dari Singapura, dan DPMM FC dari Brunei Darussalam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya usai konferensi pers mengungkapkan, kehadiran tim-tim Asia Tenggara ini akan menjadi hiburan bagi masyarakat Indonesia.
3: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan. Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu membuat
2: Marwar Arsirait memastikan akan ada peningkatan jumlah hadiah. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu juga mengatakan sejumlah sponsor dari pihak swasta telah menyatakan kesediaan untuk mendukung Piala Presiden 2026.
4: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.
2: Piala Presiden 2026 akan menjadi edisi ke-8 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Pada perhelatan tahun 2025, Port FC dari Thailand keluar sebagai juara pertama dengan Oxford United dari Inggris sebagai runner-up dan Dewa United menempati peringkat ketiga. Dari Jakarta, Nier Abdulidiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Al-Habsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri sebenarnya bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Haji, Amal, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Haji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Khalik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manisa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat 2 kemenangan dan 2 kekalahan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Pendengar, telah Anda ikuti dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Kali ini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Kita lanjutkan perjalanan Malang siang ini hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya bersama saya, Arga Saputra.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Poin Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis, buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat, Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu, buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat, buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari, yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Apa kabar Anda pendengar? Hari ini 7/7/2026. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat. Sesaat lagi pendengar, tepat pukul 11:37 waktu Indonesia Barat, Anda bisa sejenak beristirahat ya dari aktivitas Anda, karena sesaat lagi kami pun juga akan kumandangkan azan suhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Jadi take a break sejenak pendengar untuk menunaikan 4 rakaat kita dalam sholat zuhur, kemudian mungkin bisa disambung dengan makan siang, lantas Anda dapat melanjutkan pekerjaan Anda kembali dan menuntaskan agenda-agenda Anda yang sudah Anda susun dan juga Anda akan selesaikan, begitu pendengar, dan lakukan pada hari ini ya, Selasa 7/7/2026. Oleh karena itu, segera kita akan jelang azan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya, tepat pada pukul 11:37 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, kami segenap kru dari Pro 1 RRI Malang pendengar mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk kita kaum muslimin dan juga muslimat. Semoga doa kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Sesaat lagi azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim." Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat, biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya."

Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Yang jelas pendengar, seperti yang baru saja dinyanyikan oleh Tompi, kami akan selalu bersama dengan Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan sajian beragam program informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang kami bingkiskan spesial untuk pendengar Pro 1 RRI Malang. Termasuk untuk Anda, para pecinta sepak bola, begitu ya, para penggemar Piala Dunia, pasti akan mengikuti setiap jalannya pertandingan, begitu pendengar. Dan kami pun, Pro 1 RRI Malang, bersama TVRI akan selalu mengawal jalannya pertandingan Piala Dunia 2026, karena dari hari ke hari pendengar pertandingannya semakin seru ya, termasuk pertandingan yang terjadi hari ini 7 Juli 2026. Spanyol lolos ke babak 8 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Portugal 1-0. Gol Spanyol diciptakan oleh Michael Mourinho di menit ke-90+1 pendengar, dan laga antara Portugal versus Spanyol dihelat di Atlanta Stadium, Amerika Serikat, selasa 1 Juli 2026, kick-off-nya pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Memasuki babak awal pertama pendengar, Spanyol tampil agresif, Michael Oyarzabal memiliki peluang dengan berlari ke arah gawang dan melepaskan tembakan rendah dari jarak jauh yang mengarah ke tengah gawang, tetapi kiper Diogo Costa berhasil melakukan penyelamatan pada menit ketiga pendengar. Portugal melalui Joao Felix gagal mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti karena umpannya dipotong pemain Spanyol. Bola kemudian keluar lapangan dan tendangan sudut untuk Portugal di menit ke-10. Bruno Fernandes pendengar melakukan eksekusi tendangan sudut tetapi gagal menemukan sundulan rekan setimnya. Spanyol kembali mendapatkan peluang pada menit ke-16. Alex Baena mendapatkan bola rebound dari tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan ke sisi kanan gawang, tetapi kiper Diogo Costa berhasil menepisnya pendengar. Kali ini peluang Spanyol datang dari bola rebound yang tak jatuh di kaki Pedro Porro. Pada menit ke-23, ia tanpa ragu melepaskan tembakan ke gawang, tetapi bola gagal menembus barisan pemain dan memantul dari salah satu rekan setimnya sendiri. Nuno Mendes, pendengar, dari Portugal sebetulnya menerima umpan pendek di tepi kotak penalti ya, dan langsung melesakkannya pada menit ke-41, tendangannya melewati kiper tetapi membentur mistar gawang. Skor 0-0 bertahan hingga peluit turun minum dibunyikan wasit, pendengar. Sementara di babak kedua, memasuki babak kedua, Nuno Mendes harus ditarik keluar karena cedera pada menit ke-56, Nelson Samedo masuk menggantikannya. Pada menit ke-58, Ronaldo mencoba menciptakan peluang. Ia berhasil melewati beberapa pemain bertahan lawan dan menerima bola. Sayangnya ia berada dalam posisi offside. Ronaldo kembali membuat peluang dengan melepaskan tembakan keras dari dalam kotak penalti setelah menerima umpan lambung, tetapi bola langsung mengarah ke kiper Unai Simon dan dia melakukan penyelamatan dengan mudah pada menit ke-59. Lamine Yamal dari Spanyol, pendengar, tak membuang waktu untuk langsung mencetak gol setelah mendapatkan bola rebound, tetapi tendangan jarak jauhnya tersebut dengan mudah diblok pemain Portugal pada menit ke-61. Sementara Alex Baena juga mendapatkan bola rebound di tepi kotak penalti, menembak ke sudut kanan bawah, tetapi kiper juga dapat melompat dan menggagalkannya pada menit ke-66. Gol Spanyol, pendengar, berhasil memecah kebuntuan lewat gol yang dicetak oleh Michael Merino pada menit ke-90+1, ia menerima umpan akurat dari Ferran Torres di dalam kotak penalti dan melesakkan tembakan rendah dan tetap sasaran pada sudut kiri kanan gawang, dan skor 1-0 untuk keunggulan Spanyol. Skor 1-0 pendengar tidak berubah hingga peluit panjang dibunyikan wasit ya. Dengan hasil ini, Spanyol akan melaju di babak 8 besar Piala Dunia 2026. Sementara pertandingan yang lain tadi mempertemukan antara Amerika dan juga Belgia ya, dan tuan rumah Amerika harus mengaku kalah pendengar dengan lawannya Belgia 1-4 dalam pertandingan Piala Dunia 2026 di babak 16 besar. Jadi yang melaju ke babak 8 besar ada Spanyol dan juga Belgia pada pertandingan hari ini 7 Juli 2026. Nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat juga masih ada pertandingan yang lain ya. Kami juga akan menyiarkannya kepada Anda. Nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, laga lanjutan untuk babak 16 besar 2026. Bagaimana keseruannya? Pantau terus program 1 Radio Republik Indonesia Malang pendengar di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini kami sampaikan lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, fenomena heat dome di Eropa, Guru Besar Universitas Brawijaya menjelaskannya tidak mudah terjadi di Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Hanum Octavia. Hanum?
1: Ya, saudara pendengar, fenomena heat dome yang melanda di sejumlah negara di Eropa belakangan ini memicu perhatian masyarakat dunia. Suhu udara mencapai lebih dari 40 derajat Celcius menimbulkan kekhawatiran akan dampak perubahan iklim dan memunculkan berbagai spekulasi termasuk kemungkinan fenomena serupa bisa saja terjadi di Indonesia. Namun Guru Besar Geofisika Universitas Brawijaya Prof. Adi Susilo mengungkapkan bahwa heat dome merupakan fenomena ketika panas terperangkap di suatu wilayah akibat adanya tekanan udara tinggi yang menghambat sirkulasi udara. Kondisi tersebut menyebabkan panas terus terakumulasi sehingga suhu permukaan meningkat secara ekstrim. Fenomena ini umumnya terjadi di wilayah lintang menengah hingga lintang tinggi seperti Eropa dan juga Amerika Utara. Hal tersebut dipengaruhi oleh karakteristik sirkulasi atmosfer serta luas daratan yang memungkinkan panas bertahan lebih lama dibandingkan wilayah kepulauan. Fenomena heat dome tidak mudah diprediksi karena dipengaruhi berbagai kondisi atmosfer yang bersifat dinamis. Meski demikian, menurut Prof. Adi, wilayah dengan karakteristik lintang tinggi dan daratan yang luas memiliki potensi lebih besar mengalami fenomena tersebut. Heat dome berbeda dengan heat wave atau gelombang panas biasa. Jika heat wave merupakan peningkatan suhu udara dalam periode tertentu, maka heat dome terjadi karena adanya lapisan tekanan tinggi yang memerangkap udara panas sehingga suhu menjadi jauh lebih tinggi. Sebagai negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan, Indonesia memiliki mekanisme alami yang membantu melepaskan panas melalui sirkulasi udara dan juga penguapan dari air laut. Maka ia menyebut bahwa Indonesia akan sulit mengalami heat dome karena wilayah Indonesia didominasi oleh lautan. Panas lebih mudah dilepaskan sehingga tidak terperangkap seperti di kawasan dengan daratan yang luas. Meski demikian, tetap perlu mewaspadai paparan panas matahari, terutama ketika intensitas radiasi matahari meningkat di musim kemarau seperti saat ini. Menurut Prof. Adi, risiko yang lebih mungkin terjadi di Indonesia adalah dampak paparan sinar ultraviolet yang dapat membahayakan kesehatan apabila aktivitas di luar ruangan dilakukan terlalu lama. Dianya pun mengimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas luar ruangan saat cuaca sangat terik, kemudian menggunakan topi, pakaian pelindung, serta tabir surya guna mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan sinar matahari. Masyarakat juga diminta untuk bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya, karena itu justru dapat menimbulkan kepanikan. Demikian laporan Hanum Octavia.
0: Reporter Hanum Octavia pendengar melaporkan soal fenomena heat dome di Eropa. Guru Besar Universitas Brawijaya menjelaskan bahwa fenomena tersebut tidak mudah terjadi di Indonesia.
2: Aduh panasnya, pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
3: Minta pong hand bodynya.
2: Lain hand body, sunscreen ini.
3: Sunscreen? Apa itu?
2: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
3: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
2: Oh, omku itu?
3: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
4: Saja upaya yang telah dilakukan BPBD Kota Batu untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan bagaimana peran dari masyarakat agar bisa terlibat dalam upaya tersebut? Berikut kita simak penjelasan dari Agung Sedayu STMT Kalaksa BPBD Kota Batu.
5: Sesuai dengan perubahan paradigma dengan lahirnya Undang-Undang 24 tahun 2007 terkait dengan penanggulangan bencana, ada dua perubahan paradigma yang saya paling mendasar, yaitu yang pertama bahwa bencana sudah menjadi urusan bersama. Ya, tidak hanya personil BPBD atau BNPB di tingkat pusat, tetapi sudah menjadi urusan bersama. Hal ini dapat dilihat dari hubungan pentahelik, lima hubungan, yang pertama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media. rekan-rekan media. Dalam perjalanan waktunya, pentahelix ini masih dirasa kurang berkembang lagi menjadi multihelix. Lebih banyak komponen atau unsur masyarakat yang dilibatkan bisa terlibat di dalam hal penanggulangan bencana, baik itu pada saat pra-bencana, tanggap darurat, maupun pasca-bencana. Yang kedua adalah penanggulangan bencana dititik beratkan kepada pengurangan risiko berbasis masyarakat. Nah, berbasis masyarakat ini dalam artian kita memberikan kesempatan ruang yang terbuka lebar untuk seluruh masyarakat berperan serta aktif di dalam penanggulangan bencana. Pengurangan risiko ini dalam artian bahwa penanggulangan bencana dilihat dalam hal prioritas untuk memaksimalkan pada tahap pengurangan risiko bencana atau mitigasi bencana.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadir kembali dalam program Pesona Malangan, siaran seni tradisional dan info kebudayaan untuk Anda, serta lagu-lagu, tembang, langgam, campursari akan kami putarkan. Bagi pendengar, pecinta campursari hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, menemani istirahat siang Anda. Namun sebelum itu pendengar, kami sampaikan terlebih dahulu ada satu berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N5414EBX. Sekali lagi dengan nomor polisi N5414EBX atas nama pelapor Andi Firmanto, atas nama STNK Andi Firmanto, beralamatkan di Dusun Jambon RT 9 RW 2, Desa Pakis Kembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Nomor teleponnya 0895-4150-64242. Hilang pendengar di wilayah Pakis ya. Bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Bapak Andi Firmanto dengan nomor telepon 0895-4150-64242, atau boleh menghubungi layanan pengembangan usaha Radio Republik Indonesia Malang di nomor telepon 081-34-6074. Sesaat lagi pendengar, Pesona Malangan akan hadir, siaran seni tradisional dan info kebudayaan untuk Anda hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hari ini 7 Juli 2026 kita akan membahas seputar fenomena sebuah sebuah seni tradisi yang banyak pecintanya tapi banyak pula yang tidak nyaman begitu ya mungkin mendengarkannya, apalagi ini menjadi ciri khas begitu bagi kita di wilayah Malang Raya begitu pendengar, yang kerap hadir di festival-festival atau kebudayaan-kebudayaan yang ada di wilayah masyarakat. Apalagi belakangan kita juga sudah akan menjelang 17 Agustus begitu ya, kemerdekaan Republik Indonesia, banyak masyarakat yang akan menyelenggarakan karnaval, banyak kemudian diwarnai dengan atraksi yang akan kita bahas hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Apa itu? Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kita akan lanjutkan Pesona Malangan hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Anda masih bersama kami pendengar di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Sampai menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan putarkan lagu-lagu campur sari untuk Anda, langgam campur sari dan juga gending-gending dalam pesona Malangan, siaran seni tradisional dan info kebudayaan. Tiga lagu campur sari sudah membuka perjumpaan kita dalam pesona Malangan hari ini ya. Tadi sudah saya putarkan ada Sugeng Dalu, kemudian Kembang Juwita, dan baru saja kita dengarkan ada Pengarepan yang dinyanyikan oleh Sylvie Kumalasari dan juga Ahmad 29. Pendengar, tadi sempat saya kasih bocoran begitu ya, kalau dalam pesona Malangan siaran seni tradisional dan info kebudayaan, selain saya putarkan lagu-lagu campur sari untuk menemani istirahat siang Anda, kita juga akan membahas kebudayaan di wilayah Malang Raya yang belakangan ini menjadi buah bibir, pendengar. Banyak yang pro, banyak yang kontra, tapi setiap keberadaannya itu pasti menjadi perhatian begitu ya. Apalagi kalau dilakukan dalam event-event kebudayaan yang diinisiasi oleh masyarakat, seperti karnaval yang beberapa waktu yang lalu, begitu pendengar, sempat meriah ya. Di wilayah Malang Raya ada karnaval, kemudian melibatkan kesenian ini, begitu pendengar. Kemudian kita juga akan jelang sesaat lagi 17 Agustus, HUT RI ke-81, pasti banyak kegiatan masyarakat, festival, karnaval, event kebudayaan dari warga Malang Raya yang melibatkan kesenian ini, begitu. Keseniannya bukan kesenian tradisi, tapi ini bisa dibilang kesenian kontemporer, begitu ya. Berkaitan dengan musik, berkaitan dengan sound, begitu pendengar, berkaitan dengan cahaya lampu yang luar biasa, pasti Anda juga sudah bisa menebak. Saya akan membahas seputar sound horek dalam pesona Malangan hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi pendengar, sound horek ini memang menjadi pro kontra ya di masyarakat belakangan ini. Menurut sebagian orang, suara horek atau arak-arakan musik dengan speaker yang besar ini menimbulkan dampak yang negatif, mulai dari terdapat menari yang menyertai suara pawai horek hingga merusak fasilitas umum, pendengar. Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur akhirnya juga menerbitkan fatwa nomor 1 tahun 2025 tentang penggunaan sound horek, dan sound horek itu resmi diharamkan tahun lalu, begitu pendengar. Lalu bagaimana sebetulnya sejarah sound horek ini? Menurut Ketua Paguyuban Sound Horek Malang Bersatu sekaligus owner dari Blizzard Audio, David Stefan, mengatakan, pendengar, bahwa sound horek ini lahir dan juga berkembang di Kabupaten Malang. Tren pertunjukan sound horek ini sebetulnya mulai ramai tahun 2014, pendengar. Memang asli dari Malang begitu ya. Sejarahnya sound horek ini mungkin bisa dibilang sudah mulai ada dan dikenal oleh masyarakat Kabupaten Malang tahun 2014. Terkait dengan nama sound horek ini sendiri, David mengaku tidak mengetahui secara pasti berawal dari mana, begitu pendengar. Namun masyarakat sendiri yang menyebut namanya itu menjadi sound horek. Menurutnya terkait dengan istilah sound horek itu, yang memberi nama adalah masyarakat, bukan dirinya, begitu pendengar. Dan dirinya sebagai pemilik sound horek dan juga ketua komunitas sekaligus pemilik rental yang menamakan sound horek itu juga masyarakat. Menurut David, pendengar, perkembangan sound horek ini tidak lepas dari budaya di masyarakat, mulai dari acara arak-arakan, kemudian iring-iringan musik hingga pawai yang biasa dilakukan oleh masyarakat ya. Jadi perkembangan zaman, kalau zaman dulu memang arak-arakan itu adalah tumpeng, begitu pendengar, ditambah ada musik-musik tradisional yang terus berkembang dari tahun ke tahun, yang namanya teknologi kali ini bisa terus dikembangkan, salah satunya adalah sound horek. Awalnya, pendengar, sound system yang digunakan untuk mengiringi musik karnaval warga dengan berkeliling ke jalan-jalan. Dalam perkembangannya, masyarakat kemudian menyewa suara dengan speaker besar, lalu memutar musik dengan kencang. Namun, pendengar, David berpendapat bahwa kekuatan suara dari sound horek kini tidak bisa bertambah sebab menyesuaikan dengan infrastruktur jalan dan juga pawai dari sound horek itu sendiri. Jadi ia menjelaskan memang awalnya dari mobil kecil begitu ya, mungkin pickup, terus naik lagi ke truk begitu mendengar, naik lagi ke mobil yang lebih besar dan berkembang menjadi lebih besar kekiniannya begitu. Tapi kalau menurut dirinya begitu pendengar, ini sudah maksimal daripada kegiatan sound, karena kan kondisi jalan juga sudah tidak memungkinkan lagi begitu ya. Jadi untuk volume daripada sound itu juga sudah maksimal kalau saat ini, pendengar, tidak bisa ditambah lagi, ditambah dengan beberapa kondisi jalan di wilayah Indonesia itu semakin tidak semakin lebar tapi semakin juga mengecil. David juga mengaku, pendengar, dengan adanya tren sound horror ini, keuntungan dari sound yang ia sewakan itu naik drastis drastis. Kalau dari segi ekonomi pastilah beruntung begitu ya para penyewa ataupun pelaku kegiatan sound horror ini. Lumayan menurutnya dengan ramainya kegiatan yang melibatkan sound horror, karena kan semuanya beralih pada akhirnya ini menjadi usaha yang menurutnya ini bisa menggerakkan roda ekonomi masyarakat begitu pendengar, dijadikan usaha bukan lagi sampingan begitu pendengar. Nah, itulah sebuah sejarah di mana sound horror itu sebetulnya mulai dikenal oleh warga Kabupaten Malang khususnya ya pada tahun 2014. Nah, menariknya pendengar, fenomena sound horror yang populer di masyarakat termasuk di Jawa Timur ini mulai mendapat perhatian. Sound horror ini disebut layak menjadi hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Kakanwil Kemenkumham Jatim Hari Sukamto. Menurutnya, sound horror ini pendengar adalah sebuah nama hasil olah pikir anak bangsa yang juga layak diapresiasi. Jadi dia ada tugas terkait dengan perlindungan terhadap karya anak bangsa, dan sound horror ini menurutnya sebetulnya kan sebuah nama begitu ya, sebuah nama dari hasil olah pikir karya anak bangsa. Maka produk ini, desain ini harus dihargai begitu pendengar. Haris menyebut dalam sound horror ini ada upaya untuk menciptakan produk serta desain sehingga patut diapresiasi. Akan tetapi, apresiasi yang diberikan menjurus pada satu kelompok atau komunitas sound horror, bukan perorangan. Pada aspek pemberian HAKI, Haris menjelaskan bahwa sound horror pendengar bisa masuk kategori bidang hak cipta sampai dengan hak desain industri begitu ya. Haris pun berencana untuk bersilaturahmi dengan para pegiat komunitas sound horror terkait dengan hal ini. Namun ia juga memberikan catatan bahwa fenomena sound horror juga perlu dilakukan pembinaan agar tidak mengganggu masyarakat. Untuk informasi pendengar, sound horror ini merupakan fenomena yang cukup populer ya di tengah masyarakat Jawa Timur. Kata horror sendiri itu dimaknai dengan getaran. Dalam satu set sound horror umumnya terdiri dari sound system audio besar yang biasanya dipasang di atas truk maupun mobil, dan ciri khas musik sound horror ini biasanya adalah EDM, lalu dapat menimbulkan getaran yang cukup hebat. Itulah sejarah sound horror dan apresiasi dari Kemenkumham yang mengusulkan bahwa sound horror itu bisa mendapatkan HAKI begitu ya, atau hak atas kekayaan intelektual. Meskipun demikian pendengar, ada aturan yang harus kita taati sebagai masyarakat yang cinta dengan kegiatan yang melibatkan sound horror ini agar kegiatan tersebut tidak merugikan masyarakat banyak. Apa saja aturan yang patut kita ikuti pendengar, aturan yang patut kemudian kita indahkan begitu ya, agar kegiatan kita yang melibatkan sound horror ini tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang lain, apalagi banyak keluhan begitu pendengar, biasanya digelar sampai dini hari, bahkan mengganggu misalnya lansia ataupun balita yang tidak bisa beristirahat dengan nyenyak, bahkan ada kerusakan rumah-rumah warga akibat sound horror ini, misalnya kaca pecah dan lain sebagainya. Nah, hal-hal inilah yang patut kita antisipasi begitu ya, dengan aturan yang kita ikuti. Sesaat lagi saya akan bacakan aturan apa saja yang patut kita ikuti sebagai warga di wilayah Malang Raya ketika kegiatan kita, karnaval kita, atau aktivitas budaya kita melibatkan sound horror. Tetaplah bersama kami di Pesona Malangan, siaran seni, tradisional, dan info kebudayaan hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Adalah yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami dalam program Pesona Malangan. Kami hadirkan siaran seni tradisional dan info kebudayaan untuk Anda. Tadi info kebudayaan yang sempat saya kasih untuk pendengar adalah sejarah sound horek ya. Ternyata berkembang di wilayah Kabupaten Malang itu dari tahun 2014. Dan masyarakat sekitar pulalah yang menamakan sound horek tersebut menjadi nama yang kita kenal sekarang begitu pendengar. Dan Kemenkumham Provinsi Jawa Timur juga mengusulkan begitu ya, bahwa sound horek itu bisa mendapatkan hak kekayaan atas intelektual atau haki sebagai ya ciptaan kemudian inovasi yang diciptakan oleh anak bangsa. Nah namun pendengar, untuk Anda para pecinta pegiat seni tradisional yang kerap mendatangkan sound horek ini pasti kemudian harus ya mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Forkopimda dari Provinsi Jawa Timur yang resmi memberlakukan aturan ketat penggunaan sound horek. Ketentuan ini pendengar tertuang dalam surat edaran atau SE bersama yang ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, Pangdam 5 Brawijaya pendengar. SE bersama bernomor 300.1/6902/209.5 tahun 2025 ini pendengar tertanggal 6 Agustus 2025 tentang penggunaan sound system atau pengeras suara di wilayah Jawa Timur diterbitkan untuk menjadi pedoman bersama dengan tujuan agar penggunaan sound system di masyarakat itu tidak melanggar norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum. Gubernur Jawa Timur pendengar Ibu Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa SE bersama tersebut merupakan sinergi tiga pilar dalam mewujudkan penggunaan sound system yang tertib di Jawa Timur yang telah disusun secara komprehensif dengan harapan dapat tercipta suasana yang tertib, kondusif di Jawa Timur, khususnya dalam penggunaan pengeras suara yang ada di wilayah masyarakat pendengar. SE bersama ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk Permenkes, kemudian Permen LH, dan juga Permenaker. Dalam SE bersama ini memuat aturan terkait dengan batasan tingkat kebisingan penggunaan sound system, kemudian dimensi kendaraan yang mengangkut sound system, lalu batasan waktu ya, serta tempat dan rute yang dilewati sound system, dan yang terakhir terkait dengan penggunaan sound system untuk kegiatan sosial masyarakat. Pertama pendengar, untuk tingkat kebisingan dalam SE bersama itu memberikan batasan antara penggunaan sound system dan yang bergerak, maksudnya yang statis dan juga bergerak begitu ya. Sedangkan untuk penggunaan sound system untuk karnaval, unjuk rasa, penyampaian pendapat di muka umum secara non statis atau berpindah di tempat, maka dibatasi maksimalnya adalah 85 dBA. Untuk yang statis misalnya pada kegiatan kenegaraan, pertunjukan musik, kemudian seni budaya pada ruang terbuka dan tertutup dibatasi maksimal 120 dBA. Selanjutnya untuk kendaraan pengangkut sound system pendengar, pada kegiatan kenegaraan, pertunjukan musik, seni budaya pada ruang terbuka baik statis maupun bergerak harus sesuai dengan uji kelayakan kendaraan atau KIR. Tidak hanya itu, SE bersama ini juga mengatur tentang batasan waktu penggunaan sound system non statis atau yang berpindah tempat. Mereka wajib memastikan, maksud kami adalah mematikan pengeras suara saat melintasi tempat ibadah dan saat dilaksanakannya peribadatan, kemudian saat melintasi rumah sakit, kemudian ketika ada ambulan yang mengangkut orang sakit, dan saat ada kegiatan pembelajaran di lingkungan pendidikan. Selain itu pendengar, SE bersama juga mengatur penggunaan sound system untuk kegiatan sosial masyarakat. SE bersama ini tegas melarang penggunaan sound system untuk kegiatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum, termasuk melarang adanya minuman keras, narkotika, porno aksi, pornografi, dan membawa senjata tajam dan barang terlarang lainnya dalam kegiatan yang menggunakan sound system. Untuk itu, setiap kegiatan penggunaan sound system harus mengurus perizinan setiap penyelenggara kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, yang termasuk penggunaan sound system wajib mendapatkan izin keramaian dari kepolisian. Perizinan ini pendengar yang dimaksud termasuk membuat surat pernyataan kesanggupan bertanggung jawab apabila ada korban jiwa, kemudian material, kerusakan fasilitas umum, dan properti masyarakat. Pernyataan ini wajib dibuat dan ditandatangani di atas materai. Jika ada praktik penyalahgunaan narkotika, minuman keras, pornografi, porno aksi, anarkisme, kemudian tawuran maupun aksi yang memicu konflik sosial pendengar, maka kegiatan akan dihentikan dan atau dilakukan tindakan lain oleh kepolisian penyelenggara, kemudian wajib
dan juga bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku. Itulah tadi aturan penggunaan sound system, utamanya sound horek di wilayah Provinsi Jawa Timur, pendengar ya. Mudah-mudahan kita sebagai pegiat kegiatan kesenian dapat mengindahkan dan juga menaati aturan tersebut sehingga kegiatan kita tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang lainnya.

Pendengar, lagu ini menjadi akhir jumpa kita dalam Pesona Malangan edisi 7 Juli 2026. Siaran seni tradisional dan info kebudayaan telah hadir mewarnai siang Anda. Sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan warta berita siang untuk pendengar Pro 1 RRI Malang. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

Sari berita, pemerintah Kota Malang akan menutup sementara jembatan Bailey untuk mendukung percepatan pembangunan jembatan Zona Kembang. RRI Malang menggelar ruatan ke-28 sebagai upaya wadah pelestarian budaya. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang, edisi Selasa 7 Juli 2026, dan berita selengkapnya dibacakan Arga Saputra.

0: Kita buka kabar yang pertama. Pemerintah Kota Malang akan menutup sementara akses Jembatan Bailey untuk mendukung proses pembongkaran sebagai bagian dari pembangunan Jembatan Sono Kembang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman, DPUPR PKP Kota Malang Dandung Julharyanto, menjelaskan bahwa pembongkaran Jembatan Bailey dilakukan karena menjadi bagian dari tahapan pembangunan Jembatan Sono Kembang. Menurut Dandung, progres pembangunan Jembatan Sono Kembang saat ini telah mencapai sekitar 88%. Namun, masih terdapat pekerjaan di sisi selatan yang mengharuskan jembatan Bailey dibongkar terlebih dahulu agar konstruksi dapat dilanjutkan. Selama proses pembongkaran, akan diterapkan pengaturan lalu lintas. Selanjutnya akses jembatan akan ditutup total selama pekerjaan pembongkaran berlangsung demi menjaga keselamatan pekerja maupun pengguna jalan.
1: Ditutup itu dalam rangka pembongkaran jembatan Bailey. Sekarang sudah 88%. Karena ada satu pekerjaan yang di ujung selatan itu yang mengharuskan jembatan Bailey. Jadi nanti setelah jembatan terbongkar, nanti mungkin kita skemakan dulu untuk pembatasan kendaraan yang lewat nanti.
2: Jumlah tonasenya gitu? Tonasenya gitu?
1: Bukan, paling tidak untuk sementara nanti sekedar memperkuat. Atau mobil pribadi, nanti kita lihat dulu lah.
2: Oke, itu butuh berapa lama Pak untuk apa?
1: Pembongkaran.
2: Iya.
1: Pembongkaran kurang lebih 5 hari.
0: Proses pembongkaran diperkirakan berlangsung selama 5 hari hingga 1 minggu. Setelah struktur jembatan Bailey diangkat dan dipindahkan, pekerjaan konstruksi di sisi selatan jembatan Sono Kembang dapat segera dilanjutkan sehingga penyelesaian proyek tidak mengalami keterlambatan.

Pendengar dan pemirsa, usai dikukuhkan pada akhir tahun 2025 yang lalu, Dewan Pesantren Kabupaten Pasuruan kini menempati kantor baru. Kantor tersebut berada tidak jauh dari kantor PCNU Kabupaten Pasuruan yang berada di Jalan Raya Warung Dowo, Kecamatan Poh Centrek, dan diresmikan penggunaannya oleh Wakil Bupati Pasuruan, Sobih Asrori, Senin kemarin. Ketua Dewan Pesantren Kabupaten Pasuruan, Kyai Haji Tantowi Abdullah Siraj, mengaku bersyukur sekaligus berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pasuruan. Ia berharap nantinya akan lahir sebuah gagasan yang maslahat, program kerja yang produktif, serta resolusi yang dapat membawa kemajuan bagi santri dan dunia pesantren, utamanya menjadikan ponpes di Kabupaten Pasuruan menjadi mandiri. Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan, Sohih Ansori, mengucapkan selamat kepada Dewan Pesantren yang akhirnya memiliki kantor baru yang dulunya adalah ex-UPT Pendidikan Kecamatan Poh Centrek.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Malang kembali menggelar ruatan ke-28 sebagai wujud pelestarian budaya leluhur. Berikut informasi selengkapnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Malang kembali menggelar tradisi ruatan dengan antusiasme tinggi masyarakat yang diikuti total 179 peserta di Gedung Auditorium Seni dan Budaya. Kegiatan yang telah memasuki penyelenggaraan ke-28 ini menjadi wujud pelestarian budaya leluhur sekaligus sarana doa dan ikhtiar bagi masyarakat. Kepala Stasiun LPP RRI Malang Diana Rusnawati menyampaikan, pelaksanaan ruatan merupakan bentuk komitmen dalam menjaga tradisi budaya di tengah perkembangan zaman. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya berisi doa talak bala, tetapi juga mengandung harapan dan ikhtiar bagi kehidupan keluarga maupun daerah. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Malang menilai pelestarian budaya menjadi bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat. Melalui penyelenggaraan ruatan, RRI ingin terus memperkenalkan dan menggaungkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda.
2: Iya, alhamdulillah saya senang sekali karena apa? Karena masyarakat di Malang ini konsisten sekali dan bersemangat dalam menjaga dan melestarikan tradisi budaya leluhur. Karena ruatan ini ya, di dalam ruatan itu selain ada doa-doa tolak bala, juga di situ ada harapan, kemudian ada ikhtiar kita bagaimana kita menjalani kehidupan keluarga kita dan juga doa untuk daerah yang kita cintai.
1: Sementara salah satu peserta ruatan, Nuvera Devi Elviona, mengaku baru pertama kali mengikuti kegiatan tersebut dan merasa puas dengan pelaksanaannya. Nuvera merasa sangat senang bisa mengikuti ruatan di RRI Malang yang semuanya sudah disiapkan dengan baik dan harganya juga terjangkau.
3: Nama saya Nuvera Devi Elviona dari Sel Condau. Pertama kali, senang banget bisa ruatan di sini. Di sini juga simple, gak ribet, udah disiapkan dari sininya. Biayanya juga terjangkau.
1: Banyaknya peserta yang mengikuti ruatan menunjukkan masih kuatnya kepedulian masyarakat terhadap warisan budaya leluhur. Hal tersebut menjadi dorongan agar tradisi ruatan terus dilestarikan di tengah perubahan zaman. Diana juga berpesan kepada peserta agar menjadikan ruatan sebagai pengingat untuk terus menjalani kehidupan dengan nilai-nilai kebaikan. Diana mengajak masyarakat untuk selalu hidup jujur, menjaga tenggang rasa, dan istiqomah dalam berbuat baik. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Kita beralih ke kabar olahraga. Pemain serba bisa Alfreanda Dewangga Santosa mengungkapkan alasan memilih bergabung bersama Singo Edan. Berikut William Nathan melaporkan.
1: Alasan dibalik keputusan Alfreanda Dewangga Santosa merapat ke Arema FC akhirnya terkuak. Setelah sempat diperkenalkan secara resmi beberapa waktu lalu, pemain anyar itu mengungkap motivasi utamanya memilih jersey Singo Edan. Keseriusan manajemen Arema FC serta target tinggi yang diusung klub menjadi magnet utama yang memantapkan hati pemain asal Semarang tersebut untuk merapat ke Malang. Dewangga membeberkan bahwa proses kepindahannya berjalan mulus berkat komunikasi intensif sang agen dengan pihak manajemen Arema. Meski sempat menyisakan kontrak di klub sebelumnya yaitu Persib Bandung, keseriusan Arema FC dalam melakukan negosiasi menjadi penentu utama. Menurut Dewangga, Arema FC adalah satu-satunya tim yang bersedia membayar tebusan transfer fee kepada Persib Bandung. Ex-penggawa PSJ Semarang ini tidak menampik bahwa dirinya sempat menjadi buruan beberapa klub kasta tertinggi lainnya di Liga. Namun gerak cepat manajemen Singo Edan yang membuat kesepakatan ini bisa terrealisasi. Faktor lain yang membuat Dewangga mantap memilih Arema FC adalah visi klub yang jelas untuk musim depan. Sebelum membubuhkan tanda tangan di atas kontrak, dia mengaku sudah berbicara empat mata dengan CEO Arema FC Iwan Budianto demi menyamakan visi dan misi.
2: Satu, membantu tim karena sebelum saya tanda tangan juga saya ketemu dengan CEO Arema. Beliau bilang target kita papan atas dan saya bertekad untuk membantu tim ke papan atas.
1: Bergabungnya Dewangga ke skuad Singo Edan juga terasa makin komplit berkat atmosfer ruang ganti yang sangat kondusif. Dia memuji bagaimana chemistry antar pemain langsung terbangun erat, bahkan komunikasi dengan legion asing berjalan dengan sangat lancar berkat kemampuan bahasa yang baik dari salah satu pemainnya yaitu Julian Guevara yang saat ini juga bertindak sebagai penerjemah di dalam tim. William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri warta berita siang kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari, yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Trofi Piala Dunia FIFA adalah salah satu simbol paling ikonik dalam sejarah olahraga dunia. Trofi ini dibuat dari emas murni 18 karat dengan tinggi sekitar 36,8 cm dan berat sekitar 6,1 kg. Seluruh penjuru dunia. Di bagian atasnya terlihat dua sosok manusia yang mengangkat bumi melambangkan kemenangan, persatuan, dan semangat sepak bola dunia. Siapkan pasang telinga. Trofi megah ini dirancang oleh seniman Italia Silvio Gazzaniga dan mulai digunakan sejak tahun 1974 hingga sekarang sebagai simbol kejayaan juara dunia. Kita bernyanyi satu lagu. Menariknya, tim yang menjadi juara tidak membawa pulang trofi asli. Mereka hanya menerima replika berlapis perunggu yang disepuh emas sebagai bentuk penghormatan. Trofi asli kini menjadi simbol berharga yang sangat dijaga oleh FIFA. Bahkan dalam rangkaian jelang Piala Dunia 2026, trofi ini sempat melakukan tur ke puluhan negara termasuk Indonesia. Sudah siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, Programa 1, Kanal Informasi dan Inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi akan hadir 100% Indonesia berjejaring secara nasional. Sesaat lagi kita akan bersama Pro 1 RRI Jakarta, pendengar, untuk mengikuti 100% Indonesia nasional ya. Akan hadir Ihsan Tarore dan juga Yudi Ismail dengan pengisi acara istimewa kita hari ini, pendengar. Dia adalah ex-vokalis dari NAF, ada Adi, yang akan menjadi bintang tamu atau pengisi acara dalam 100% Indonesia, pendengar. Ada karya baru apa yang ditawarkan kepada para pecinta musik Indonesia dari Adi, ex-vokalis dari band NAF ini, pendengar. Anda bisa ikuti perbincangan selengkapnya nanti bersama Ihsan Tarore dan Yudi Ismail di 100% Indonesia. Namun sebelumnya kami hadirkan satu informasi, pendengar, kabar gembira untuk kita semua ya, masyarakat di Provinsi Jawa Timur, karena Gubernur Jawa Timur di tahun 2026 ini memberikan kebijakan PKB dan juga BBNKB yang tidak naik, sama seperti tahun 2024 dan tahun 2025. Jadi buat Anda yang pengen bayar pajak kendaraan, bisa datang langsung ke KB Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, di antara lain ada Samsat Induk dan juga Walkthru yang dilayani dari hari Senin hingga Sabtu, pendengar, buka dari pukul 8 hingga 12 siang, kemudian hari Jumat buka pukul 8 hingga 11 siang. Payment point Tumpang dan juga Lawang, serta Samsat Sekeliling Mangliawan, dilayani dari hari Senin hingga Kamis, buka dari pukul 8 hingga 11.30 siang, pendengar. Jumat juga buka ya, payment point buka pada pukul 8 hingga 10.30 siang, dan Samsat Keliling buka dari pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, pendengar, melayani Anda dari hari Senin hingga Sabtu, buka dari pukul 8 pagi hingga 11.30 siang, kemudian hari Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Dan selain itu, pendengar, tersedia juga payment point di kawasan Tumpang dan juga Lawang, serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan juga praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, pendengar, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan juga Mak Kota Batu. Pendengar, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia berjejaring secara nasional. Ada Adi, ex-vokalis dari band NAF, akan dipandu selengkapnya oleh Ihsan Tarore dan Yudi Ismail. Selamat mengikuti.

0: Berkarya secara solo bukan berarti berjalan sendiri. Setiap karya yang lahir dengan ketulusan, ini tetap mampu memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Tidak harus menunggu tim besar untuk membawa perubahan. Satu karya dari satu individu pun bisa menjadi kontribusi berharga untuk negara. Dan saat berkarya secara solo, ini membuktikan bahwa dedikasi dan kreativitas seorang diri tetap bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Siap?
1: Ya, hari ini saya Tengku Syafiq tentunya bersama The One and Only sudah
0: produser. The One and Only, ya ampun, iya ya.
1: Announcer.
0: Pada ya turun kan? Gunung ini.
1: Turun gunung. Siapa lagi kalau bukan Bang Yudi Ismail yang menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ngomong-ngomong ya, berkarya secara solo, ini berarti Tengku Syafiq solo nih. Nggak pakai tiga komposer.
1: Kapan?
0: Ini sekarang ini loh.
1: Benar.
0: Solo.
1: Solo ini. Tengku Syafiq. Ini dedikasi.
0: Dedikasi ya.
1: Untuk Radio Republik Indonesia, terutama Pro 1.
0: Bukan dari dukun.
1: RRI.
0: Oke.
1: Alright.
0: Jadi kalau siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau yang tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya dari streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Yang belum follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, silahkan di follow ya.
1: Di follow.
0: Termasuk RRI Pro 1 Jakarta.
1: Betul.
0: Jadi gimana nih?
1: Ya, ini
0: kita lagi nungguin.
1: Masih menunggu.
0: Menunggu ya.
1: Oke. Ini bintang tamunya siapa ini Bang kira-kira?
0: Ada dulu dia vokalis Naf.
1: Oh, oke. Okay. Vokalis Naf.
0: Ya, tahu kan Naf?
1: Tahu dong.
0: Tahu lah ya.
1: Tahu Naf.
0: Adi Naf nanti akan ngobrol bareng sama kita. Kita menunggu sambungan dari Bang Adi X Naf. Sekarang disebutnya begitu.
1: Bang Adi X Naf.
0: X itu mantan.
1: Mantan, biar mantan tahu seperti lagu saya.
0: Kenapa? Bersama kenapa harus
1: sama tiga komposer?
0: Kenapa harus biar mantan tahu?
1: Iya, biar mantan tahu karena kalau sekarang itu kita udah bahagia.
0: Oh, tanpa mereka.
1: Tanpa
0: mantan-mantannya itu.
1: Mantan-mantan.
0: Berapa banyak mantannya Tengku Syafiq?
1: Aduh. Yang pasti enggak sebanyak Mario Kacang.
0: Oh gitu. Ya ya ya ya ya ya.
1: Berarti Bang Adi X Naf ini akan udah rilis single apa ini?
0: Ada ya? Beberapa single yang sudah dirilis sih semenjak beliau tidak di Naf lagi.
1: Oh, gitu.
0: Termasuk lagu-lagu Naf itu dia loh yang menulis.
1: Oh iya, oh berarti pencipta lagu juga ya.
0: Pencipta lagu juga dong.
1: Sama kayak
0: komposer
1: saya
0: juga.
1: Komposer juga.
0: Tapi ya kalau di tiga komposer,
1: betul,
0: itu ada lagu-lagu yang diciptakan bertiga, ada juga lagu-lagu yang diciptakan oleh masing-masing. Ada Tengku Syafiq,
1: Bim Binur,
0: sama Mario Kacang
1: dan Bim Binur.
0: Iya, dan Bim Binur tadi kan udah disebut.
1: Oh udah ya, saya kok
0: skip
1: ya.
0: Tapi ini tidak mempengaruhi kesulitan atau gimana?
1: Enggak lah ya Bang, karena memang kan kita berawalnya sebenarnya kan pekerjaan kita secara profesional itu sebagai pencipta lagu. Jadi mungkin memang sudah berkembang secara karirnya.
0: Oke. Okay.
1: Mencipta lagu, cuman kita bertemu, kita bernyanyi gitu.
0: Oh,
1: kan. Jadi
0: tetap
1: dengan siapa, mau Mario mau buat lagu untuk siapa gitu. Kayak saya nih kemarin buat ada untuk Jirayut, ada untuk Hari
0: Putra,
1: gitu kan. Nah, Jambi ada beberapa artis juga. Jadi memang untuk mencipta lagu ya kita bersama dengan para artis dan klien kita masing-masing. Tapi kalau tiga komposer nyanyi, tapi juga kadang bertiga ciptain lagu seperti lagu yang kita baru rilis 2 minggu yang lalu. Sabar,
0: saya serius. Dua minggu yang lalu, Pak.
1: Iya.
0: Mau diundang ke sini susah banget sih, tiga komposer ya.
1: Iya, namanya juga baru rilis, dan gitu masih ada pekerjaan. Kadang yang satu bisa, yang satu enggak bisa. Yang satu bisa, minggu depannya ini kita tiga-tiga enggak bisa harusnya, tapi karena tadi Bang Isan nelpon, sudahlah saya enggak melipir dululah ya. Gitu.
0: Melipir dululah ya.
1: Harusnya pun tadi udah bilang kan ke orang hari ini kan harusnya kita kan bintang tamunya.
0: Iya gitu.
1: Pasti abang pontang-panting mencari bintang.
0: Enggak tamu. Sih. Enggak, ya. Kalau kita kan relasi.
1: Tapi memang banyak ya. Banyak loh. Musisi Indonesia itu
0: banyak banget.
1: Banyak banget. Bisa satu hari aja tuh banyak rilis lagu di digital platform kan.
0: Sekarang ini ya.
1: Iya.
0: Kalau dulu kan pusing,
1: pusing
0: buat merilis dalam bentuk kaset misalnya atau CD. Kalau sekarang tinggal di digital platform, digital,
1: pep, dinaikin,
0: udah. Tinggal kirim format yang disesuaikan kebutuhannya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Baiklah, sambil menunggu
1: yes.
0: Bang Adi Naf, ex Naf maksudnya.
1: Ya.
0: Kita ketemu dulu dengan Bang Albert di Bau Bau. Selamat
1: Albert.
0: Siang.
1: Selamat siang.
2: Transmisi yang
0: terdalam
2: Indonesia.
0: Ya, Bang Albert langsung nanya sama Tengku Safiq karena Tengku Safiq baru rilis lagu.
1: Bang Albert bintang tamunya Bang Adi X Naf.
0: Silakan
1: ya,
0: Bang Albert.
2: Iya, Naf terkenal. Dia komposer juga terkenal. Gitu.
0: Amin. Ya, nah, Adi X Naf ya.
2: Iya, tapi kan lagu-lagu sekarang kan biasanya kalau tempo dulu, kalau misalnya lagunya itu dinyanyikan orang lain atau pengamen, jadi yang sekarang kalau dinyanyikan sama orang lain ya ditangkap polisi.
0: Kenapa? Kalau dinyanyikan orang lain?
2: Kalau lagu-lagu yang dulu, kalau misalnya yang dulu dinyanyikan sama pengamen itu jadi yang artinya tak patah penjaharian atau sekarang lagu-lagu sekarang kalau dinyanyikan kalau jangan nyanyi sembarang ya, itu jangan sembarang ini kan ditangkap polisi. Artinya okay. Mungkin apa namanya itu
0: royalty
2: seperti hoax apa namanya itu ya seperti itu. Jadi bagaimana kalau lagu-lagu sekarang itu kalau dinyanyikan orang lain ya jadi duit juga lah untuk orang lain begitu. Masa dinyanyikan sama orang lain itu kan kita ditangkap polisi gitu kan dikasih uang kan kita lapar
0: ya. Itu. Coba nanti kita bahas dengan ahli pencipta lagu ini.
1: Berat ini ya.
0: Salah satu personil dari tiga komposer.
1: Berat.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Bang Albert, terima kasih. Mau salam-salam. Silakan.
0: Udah itu aja ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Albert.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Kita ke Bang Benijo. Selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Mas Yudi, Tengku Safiq.
0: Halo.
3: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Bang Benijo.
1: Bang Benijo
3: Mas Yudi,
1: baik.
3: Mas Yudi, bintang tamunya belum ada ya si Naf?
1: Belum.
0: Adi X Naf
1: belum hadir.
0: Adi X. Iya, kita lagi nunggu sambungan. Ya benar. Tapi ini juga ada bintang tamu loh. Kenapa? Boleh nitip pertanyaan, silakan.
1: Nitip Bang, silakan.
3: Nitip pertanyaan untuk Mas Adi X Naf, itu lagu Akhirnya Ku Menemukanmu itu ciptaannya Mas Adi mantan X Naf itu atau gimana? Terus pertanyaan kedua, kenapa keluar dari Naf sudah bersolo karir ya mungkin Adi X Naf. Itu saja pertanyaan untuk Pak Bang Tengku Safiq. Lagu terbaru apa sih Tengku?
1: Iya.
0: Ditungguin ya nanti ya.
1: Sampai di Jo.
3: Oke.
1: Terima kasih.
3: Salam
0: Boleh silakan.
3: Salam tiga-tiga aja ya. Ada Ayo di Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Gilang Kertasono, Angkel Gaji di Padang. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terputus. Bung Benijo. Kita langsung kembali mengajak yang sudah bergabung.
1: Betul.
0: Bersama kita. Ada Upi di Bone. Bang
1: halo,
0: Upi.
1: Bang Upi.
4: Halo.
1: Halo.
4: Selamat siang.
0: Bang Upi. Ini ada Tengku Safiq, Bang Upi.
1: Halo Bang Upi.
4: Halo, ya.
1: Ya.
4: Selamat siang, Bang.
0: Siang. Sehat ya, Bang Upi ya?
4: Ya, saya selalu. Ya.
0: Apa yang mau ditanyakan, Bang Upi?
4: Ya, saya mau tanya, saya mau sebenarnya sudah tersambung dengan narasumber kita hari ini, saya mau cerita karena dia itu betul-betul ada darah Sulawesi Selatan, selatannya ya.
0: Daerah Sulawesi Selatan, nanti coba kita tanyakan ya. Nah,
1: nanti kita tanyakan sama ya, bintang.
4: Karena dia sering anu waktu dulu masih gabung dengan NAP, kalau ada acara di Bone pasti sering anu sering manggung di Bone dulu itu.
0: Oh, sering manggung di Bone ya?
4: Ya, ya.
0: Siap.
4: Kalau tidak salah di album penguasaan dulu itu. Kalau dia main ya pasti mambul itu penontonnya dari acara ya, anu di Lapang Merdeka dulu.
0: Ya. Siap kalau begitu.
1: Siap, Bang.
0: Itu aja, Bang Upi. Ada yang mau ditanyakan barangkali buat Tengku Safik?
4: Kapan jalan-jalan ke Makassar atau Bone, Bang?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Terima kasih, Bang Upi. Ya.
0: Siap, Bang Upi.
4: Boleh kirim salam sedikit.
0: Boleh, silakan. Tiga orang ya.
4: Tiga orang yang
0: buat tiga komposer.
1: Iya.
4: Untuk ya untuk tiga komposer yang bimbo yang kemudian ada penyiarnya yang di Makassar ada Kak Arti. Ada juga penyiarnya RRI Bone ya, ada Kak Eni. Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
0: Amin.
4: Dan buat Kak Yudi dan Kak Tengku ya. Dan selalu ya.
0: Amin. Terima kasih ya, Bang ya, Upi.
1: Sama Bang Upi.
0: Eh, mau nanya dong.
4: Hah? Iya.
0: Di Bone dengerinya dari Pro 1 mana ini?
4: Relaynya dia no di Pro 1 dengarnya dari Bone tapi relaynya di Pro 1 Makassar.
0: Oke. Dari RRI Bone tapi relay dari Pro 1 Makassar.
1: Bang Yudi,
0: ya.
1: Bang Upi, saya tuh pernah tiga komposer tuh pernah ke Bone tau.
0: Oh ya?
1: Iya, jauh banget dari Makassar.
0: Jauh banget dari Makassar.
1: Iya, jadi kita waktu itu ada
4: 6 jam dari.
1: 6 jam. Oh, 6 jam. Ya, jadi di kayak satu kafe gitu. Saya lupa nama kafe.
4: Oh iya. Banget tuh. Oh iya. Harus ingat tuh pernah dulu anu bangun di Bone ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay,
1: nanti mudah-mudahan bisa ke Bone lagi.
4: Bisa mengulang kembali jejak kakinya di Bone.
0: Siap kalau begitu. Bang Upi, terima kasih ya.
1: Terima kasih Bang Upi.
4: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu penelpon satu lagi. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
5: Halo, selamat siang dari Hanafi di Padang.
0: Hanafi. Gimana Bang Hanafi kabarnya?
5: Baik, sehat.
1: Sehat, Bang.
0: Apa yang mau ditanyakan?
5: Mas kita seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya. Ya, ini lagu ini Adi, ini backing vokal atau vokal waktu di NAP.
0: Oke.
1: Backing vokal atau vokal.
0: Siap.
5: Itu aja, terima kasih. Selamat siang Bang Yudi, Bang Tengku Syafiq,
0: Buat
5: Nikin Itabing, Bu Nancy.
0: Siap, baik,
1: terima kasih.
0: Diputusin, kasihan deh.
1: Kayak percintaan ya. Itu siapa terputus yang jaga sana?
0: Yang jaga sana siapa ya?
1: Baru diputusin situ.
0: Oke, kita coba nanya satu per satu.
1: Tapi sebelum dijawab ya Bang, mimpi apa? Itu memang harus bermimpi.
0: Maksudnya gimana, mimpi harus bermimpi? Ya iyalah.
1: Iya benar ya. Gak, maksudnya kita tuh memang hidup tuh harus bermimpi.
0: Mm-hmm.
1: Kayak sering banget kan, saya sering kadang menggantikan Ihsan gitu ya. Kan sempat juga.
0: Tadi malam mimpi ngantiin Ihsan jadinya.
1: Bukan, maksudnya mimpinya adalah seru kali ya.
0: Siaran
1: tapi bintang tamu juga kan waktu itu San. Terus kalau tiga komposer, Ihsan jangan masuk, Abay masuk terus Abay tidak boleh. Tapi kan terbukti ya kan.
0: Jadi terbukti.
1: Mas duduk di sini walaupun bintang tamunya belum hadir, tetap ada loh pertanyaan-pertanyaan buat saya.
0: Jadi
1: orang itu harus terus bermimpi, pasti suatu hari mimpi ya terwujud.
0: Oke, okay. Ini pertanyaan buat Tengku Safik ya. Dari Bang Benny Jo.
1: Betul.
0: Lagu terbarunya apa?
1: Lagu terbarunya judulnya Gara-Gara.
0: Gara-Gara?
1: Ya.
0: Itu lagunya tiga komposer.
1: Tiga komposer, saya nyanyiin, yang ciptain kita bertiga, Maru Kacang, saya Tengku Syafiq, dan Bambi Nur.
0: Okay.
1: Sudah ada di digital platform, mau lihat video klipnya bisa cari aja Gara-Gara, tiga, angka tiga, komposer, C-O-M-P-O-S-E-R-S, pakai C ya, bukan pakai K.
0: Pakai K. Oke, okay, tadi kan apa yang disampaikan Bang Albert, ini kalau menurut pendengaran kemudian kita nalarkan. Mm-hmm. Kalau di era sekarang itu kan memang banyak ya orang membawakan lagu-lagu betul. Cover mm-hmm. di
1: mana-mana lah ya, YouTube, maksudnya di YouTube mau
0: kemudian ada juga bahkan yang di-upload di Spotify ya, gitu betul, ya. Betul. Ini ya tentu lagunya Tengku Sawik pernah dong
1: pernah.
0: Mengalami hal tersebut. Uh-uh. Ini seperti apa sih? Mungkin Bang Albert minta penjelasan dari Bang Tengku Sawik. Kalau lagu di era sekarang dinyanyikan orang lain.
1: Tapi ya memang harus dipahami dulu keperluannya itu untuk apa. Kalau memang cuman untuk cover hanya di YouTube itu nggak masalah.
0: Nggak masalah.
1: Nah yang terpenting adalah jangan lupa menuliskan.
0: Oh,
1: judul
0: yeah.
1: lagu, nama pencipta mm-hmm. gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau urusannya adalah nanti itu untuk lagunya akan diupload di apa digital. Mm-hmm. Nah, itu pasti akan ada urusannya dengan pembelian lagu.
0: Pembelian lagu ya.
1: Karena kan itu akan didistribusi kan.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Supaya ada pundi-pundi. Untuk royal.
0: Ya, ini kan berkaitan hukum ya, hak cipta. Itu kalau misalnya kalau hanya sekedar di cover dinaikkan ke kanal berbagi video atau YouTube lah katakanlah begitu. Ini perlu izin.
1: Enggak perlu izin. Yang penting itu tadi. Ya kalau izin
0: tergantung orangnya mungkin.
1: Mungkin ya. Tergantung orangnya. Mungkin kalau mungkin sesama musisi ataupun ini dia kadang-kadang suka nge-DM, "Bang, aha. izin ya kita cover lagu ini."
0: Gitu. Oh gitu
1: oh,
0: ya.
1: Terima kasih.
0: Oh gitu aja ya kalau di ya, YT yang, ya, ya YouTube ya.
1: Yang penting dicantumkan judul lagu, nama penciptanya, pencipta lagunya siapa. Mm-hmm.
0: Secara otomatis kalau dari YouTube share-nya langsung dapat ya nggak sih katanya begitu?
1: Iya betul. Kalau dari share.
0: Mm-hmm. Jadi semakin banyak di cover semakin seneng dong.
1: Seneng banget kita. Berarti kan lagu itu banyak. Orang yang dengar dan pada suka pada nyanyiin.
0: Oke. Okay. Nah kalau yang di apa tadi di digital. Platform digital gimana?
1: Kalau platform digital kan balik lagi umpamanya contoh kayak lagu Pura-Pura Cinta kan dulu dinyanyiin Febrian terus akhirnya dibawakan lagi oleh
0: Isan Tarore.
1: Isan Tarore. Nah itu berarti urusannya sama label.
0: Sama jadi, label ya. Karena memang dirilis secara resmi.
1: Dirilis secara resmi di platform digital platform.
0: Oke. Okay. Begitu ya.
1: Dan musik yang berbeda, aransemen yang berbeda.
0: Kalau cover Albert.
1: Kan ya mungkin. Sederhana lah.
0: Sederhana. Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Upi di Bone. Kapan tiga komposer jalan-jalan ke Sulawesi Selatan?
1: Udah lama sekali. Memang ya kalau nggak salah sempat dua kali apa sekali gitu. Ya itu kita pernah manggung juga di Makassar dan di Bone. Saya ingat banget tuh. Jadi kayak setiap minggu tuh ada tour gitu. Jadi kita waktu itu ke Sumatera Utara, Medan sama Lubuk Paka. Minggu depannya Makassar sama Bone gitu.
0: Jauh ya dari.
1: Jauh, jadi lucu banget ya bang. Jalanannya itu tiba-tiba kenapa, ada kenapa? Itu apa kayak sapi gitu lewat. Jadi kita turun foto karena kan
0: ya namanya orang Jakarta ya kan.
1: Jarang lihat sapi. Jadi kita kayak seneng gitu. Kakak sapi kak gitu. Mana jauh kan gitu. Terus 6 jam Mario tuh sempat demam kalau nggak salah pas baliknya apa baliknya kayak demam ya ada sapi kita seneng gitu kakak turun kita foto sama sapi itu arah ke Bone itu lupa antara dari Bone ke Makassar apa Makassar ke Bone.
0: Oke. Buat anda yang baru. Nanti ya mau gabung silakan
1: betul
0: langsung mengirimkan WhatsApp di 08117972791. Sekali lagi 08117972791. Kalau mau telepon studio boleh juga 02134406 atau 02134149.
1: Yes.
0: Oh baiklah. Ini yang di WhatsApp. Wah.
1: Adakah?
0: Desi Nicolina 100% cintaku. Salah. Maksudnya 100% Indonesia.
1: Ya.
0: Selamat siang Yudi Ismail. Apa kabar? Akhirnya aku menemukanmu. Cuma mau bilang hadir aja.
1: Hadir.
0: Ada Tengku Sawik loh.
1: Iya loh.
0: Apa nih? Terima kasih Yudi. Jangan lupa akhirnya aku menemukanmu.
1: Atau bila nanti ku bersamamu. Ini kok kayak ini apa ini maksudnya ya, kode ini, atau
0: bukan ini kan lagu-lagunya oh, lagu-lagunya Naf.
1: Memang tuh pencipta lagu tuh begitu tuh.
0: Begitu bahaya, ya.
1: Kode-kode dia itu.
0: Kode-kode.
1: Zaman dulu ya.
0: Kode-kode. Right, lanjut ada siapa yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Karya anak bangsa.
1: Ya.
0: Saya War dari Aceh Sigli.
1: Tahu. Tahu dong.
0: Aceh Sigli tahu ya?
1: Tahu, tapi enggak pernah ke sana, pernah cuma ke Banda Aceh.
0: Banda Aceh ya. Oke. Okay. Ya,
1: kalau enggak salah.
0: Sama Takengon jauh enggak sih?
1: Kayak Takengon. Takengon itu lebih dekat ke Tanjung Pura situ deh kayaknya, lebih jauh Sigli kayaknya.
0: Lebih jauh Sigli ya. Ya
1: kalau okay. Maaf kalau salah. Udah lama.
0: Salam-salaman buat ya, Isan Tarore. Ya. Dan Yudi serta Itamu Namasari juga. Betul. Ada Tengku Safik hari
1: iya,
0: ini.
1: Dia kan nggak tahu soalnya tiba-tiba kan.
0: Tiba-tiba dadakan karena ada sesuatu dan lain hal di Santarere ya. Kemudian hai sobat pecinta 100% Indonesia, salam jumpa dari mana nih? Salam juga buat radio di Sigli katanya. Sigli. Dan spesial buat petugas Radio Pro 1 RRI Banda Aceh. Hai, tamu kita siang hari ini Adi Xnaf. Ya benar. Kita sedang menunggu sambungan.
1: Gitu.
0: Begitu ya, mudah-mudahan nanti bisa tersambung. Ya. Salvi dan Dewi, ucapannya saya Wardania lpsk@gmail.com dari Lampung. Lung
1: dari kampung.
0: Dari kampung, Lung.
1: Kampung Lung.
0: Ke
1: Mungkiman Guci Rompong, Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi, Aceh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Selamat sukses.
0: Selamat sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
1: Baik.
0: Nanti kita Adi tunggu, mudah-mudahan bisa tersambung dengan Adi Xnaf ya.
1: Gak sabar banget ini.
0: Gak sabar banget, pengen ngobrol. Yes. Dan ini sudah ada persembahan lagu.
1: Sembari menunggu, pokoknya pendengar jangan kemana-mana ya, yeah. Pendengar setia RRI Pro 1.
0: Siap, ini ada lagu yang berbau-bau gunung. Judulnya Merbabu.
1: Tahu kan?
0: Kita dengarkan. Tetap di 100% yes. Indonesia.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si bald eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada saya Tengku Syafiq dan tentunya Bang Yudi Ismail yang memandu acara 100% Indonesia hari ini.
0: Siap.
1: Dan tentunya ada bintang tamu kita yang masih kita tunggu.
0: Masih kita tunggu ya.
1: Yang Adi Xnaf.
0: Mudah-mudahan dia bisa tersambung. Ini mungkin ada kendala sesuatu hal gitu.
1: Pasti,
0: kan.
1: Pasti, karena kalau enggak mungkin.
0: Oke, okay, kita langsung menyapa dulu yang sudah merilis kita untuk siang hari ini. Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ya, selamat siang yang ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Baiklah. Oke, okay, kita masih menunggu, mudah-mudahan bisa tersambung secepatnya ya.
1: Ya.
0: Bang Adi Xnaf. Ah. Oh, ini
1: jadi dia.
0: Iwan dari Manado. Selamat siang,
1: selamat
0: Bang
1: siang,
0: Iwan.
1: Bang Iwan.
0: Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Iwan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
1: Iya, Bang, silakan.
0: Tuh, terputus. Langsung terputus. Oke, dari Mandaru kalau gitu kita ke Banda Aceh. Ada Icut,
1: Kak Icut, Puhaba.
3: Hai, how are you? Kataku, apa namanya? Kataku Yudi Ismail.
1: Oh, Yudi Ismail. Yudi. Iya dong.
3: Iya, Kak, Yudi Ismail.
0: Yudi Safiq Tengku Ismail gitu.
3: Sama Kak, Tengku, apa namanya?
1: Safiq.
3: Tengku Safiq.
1: Puhaba, Kak.
3: Puhaba, Kak.
1: Puhaba, Kak.
3: Depan di bahasa Inggris ya.
0: Balik-balik Icut ini.
1: Sehat Kak, gimana Aceh? Panas kah?
3: Apa sangat luar biasa. Soalnya panas.
0: Ini ala-ala motivator dia bilang. Betul. Sangat luar biasa
1: sangat
0: gitu ya.
1: Luar biasa.
0: Cut, ada yang mau ditanyain buat Tengku Safiq?
1: Kok ke saya ya?
0: Biarin aja.
3: Ya. Kalau orang Aceh tuh, kalau orang Aceh tuh ceweknya cantik-cantik loh,
0: beuh.
3: Ya kan?
0: Aha.
1: Ada istilahnya tuh.
0: Apa tuh?
1: Anape nganaino.
0: Apa tuh?
1: Gak ada duit, gak ada cewek.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya itu. Anape nganaino.
0: Oh, iya.
1: Bercandaannya.
3: Gak ada cewek cantik, dasar Icut ya, Kak
1: Safi
3: ya.
1: Iya.
0: Oh, baik kalau gitu. Apa Cut yang mau ditanyain?
3: Iya, gini mau tanya Kak Safi-nya udah berapa album dikeluarin gitu Kak Safi?
0: Iya. Oke. Udah berapa album yang dikeluarin ya?
3: Albumnya kan pernah nyanyiin sama anak ya.
0: Oh iya itu.
1: Iya.
0: Itu Naf, Adi Naf. Siap.
3: Itu kan pernah nyanyi sama Jar Kemana tidak ya.
0: Aha.
3: Itu tahun berapa tuh Kak Safiq sama
0: Yaudah nanti kita jelaskan ya Icut. Ini Tengku Safiq Cut, bukan Adi Naf, Adi Xnaf maksudnya.
1: Enggak Kak Icut, sebenarnya emang itu bintang tamunya. Ini saya mendadak aja.
3: Maksudnya
1: merangkap.
3: Ya, maksudnya gitu ya.
0: Enggak apa-apa.
3: Maksudnya gitu lah.
0: Oke.
3: Ya, satu lagi mau Icut tanya lagi.

0: buat Bung Menijo di Manado, saya selalu beliau dan keluarga, Kak Fiola di Makassar, Kak Ayu di Maluku, dah buat semuanya ya.
1: Oke, okay, okay. Siap.
0: Thank you
1: juga. Waalaikumsalam. Terima kasih, bahasa Acehnya apa?
2: Itu enggak tahu. Apakah itu terima kasih bahasa Acehnya?
0: Terima kasih.
1: Untuk kasih saya. Oke, makasih ya, Cut.
0: Yo, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Dari Kakak Reski di Balikpapan.
1: Kakak Reski di Balikpapan, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik kok, Mas. Siapa tadi bintang tamunya?
1: Ada Teguh Safiq. Langsung dialihkan
2: ya. Tapi gak enak loh sama Bang Adinaf.
1: Iya, karena belum nyambung beliau. Iya. Kita masih menunggu, mudah-mudahan nanti bisa tersambung ya. Barangkali di sana lagi ada gangguan mungkin ya.
2: Iya, Bang Reski.
1: Reski, silakan Bang Reski, apa yang mau ditanyakan?
2: Betul.
3: Oke, Mas. Tadi barusan tadi sempat nyinggung-nyinggung soal lagu yang berjudul Biar Mantan Tahu ya.
1: Oh, Biar Mantan Tahu, iya, ya. Mantan
2: Tahu.
3: Kalau boleh tahu, lagu itu menceritakan tentang apa, terus pesan-pesan apa yang disampaikan lewat dia lagu itu.
1: Oke. Okay.
3: Terus yang kedua, saya cuma sekedar mau minta tolong aja sih sama narasumbernya. Kalau memang narasumbernya bisa berbahasa Inggris, coba dong nyanyikan salah satu lagu barat favorit saja. Di artis cantik yang satu itu tuh, namanya adalah Taylor Swift. Coba bintang tamunya suruh nyanyiin lagunya Taylor Swift.
1: Oke, nanti saya tanya manajernya dulu ya. Boleh gak nyanyi lagunya Taylor Swift?
3: Anti-hero ya. Anti-hero.
1: Anti-hero. Oke.
3: Gak apa-apa lah, nyanyikan saja dulu sedikit ya, secara live ya, karena saya pengen dengar suaranya langsung. Gitu aja sih.
1: Oke. Terima kasih Bang Reski di balik pintu tadi ya.
2: Balik papan.
3: Balik pintu tadi salah.
1: Oke, silakan.
3: Salamnya buat seluruh pendengar yang sedang mendengarkan saja. Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih banyak.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Bang Reski di Balikpapan. Ditanyain lagu Biar Mantan Tahu ini tentang apa sih sebenarnya?
2: Ya, ini ciptaan kita bertiga. Saya, ada Bimbino, ada Mario Kacang. Ini lagu ya tentang kita ngasih tahu bahwa ke mantan-mantan kita bahwa kita itu sudah bahagia. Biar mantan tahu kisah cintaku.
1: Terus.
2: Kini jauh lebih bahagia. Gitu. Jadi sekarang udah lebih bahagia. Biar mantan tahu masa depanku.
1: Udah bisa move on gitu ya.
2: Tanpa dirinya. Ya, jadi kita udah lebih baik, udah. Kita sudah melepas masa lalu kita, begitu. Jadi lebih kurang ceritanya seperti itu. Jadi buat pendengar-pendengar yang masih punya mantan, dengerin bahwa kita udah bahagia bersama pasangan kita yang baru.
1: Oke, okay. Seperti move on lah ya. Pertanyaan dari Icut.
2: Ya.
1: Album yang sudah dikeluarkan Tengku Safiq dan tiga komposer juga barangkali ya.
2: Nah, aku tuh agak lupa-lupa Bang kalau album. Biasanya tuh kalau yang ingat tuh Mario Kaca. Mungkin kayaknya baru dua apa tiga gitu ya.
1: Untuk tiga komposer ya.
2: Soalnya album baru kita ini kan nanti akan rilis bulan depan.
1: Oke.
2: Jadi
1: itu album yang bulan depan ya?
2: Album.
1: Oh, seru.
2: Jadi baru sekarang ini baru rilisnya single dulu. Bulan ini. Bulan depan insya Allah kita keluarin 9 lagu lagi.
1: 9 lagu lagi ya.
2: Karena termasuk yang si single kan jadi 10.
1: 10. Baik.
2: Begitu. Tapi kalau aku pribadi tuh aku ada 2 album. Satu Pop Melayu Trendy, itu nyanyi lagu-lagu Melayu di tahun 2000.
1: Itu aku punya loh kasetnya. Nanti aku bawa ya.
2: Iya Bang, aku pun enggak punya loh sebenarnya. Dulu tuh punya tapi karena pindah sini jadi enggak tahu di mana. Boleh enggak aku beli, Bang?
1: Janganlah.
2: Atau perlu ku tanda tangan ya Bang?
1: Iya, ditanda tangan itu sebalikin ke aku lagi. Iya. Kemudian pertanyaan dari Reski di Balikpapan. Bisa gak sih nyanyiin lagunya Taylor Swift? anti-hero.
2: Itu nggak tahu saya lagu.

0: itu Taylor kan?
1: Yang mana? Iya sih.
0: Itu lagu sih, ya kan?
1: Lagunya Taylor Swift. Oke.
0: Okay. Alright,
1: kita ke Iwan di Manado. Selamat siang,
0: waduh,
1: Bang Iwan.
2: Iya, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Selamat siang. Apa yang mau ditanyakan Bang Iwan?
2: Iya, sebenarnya mau tanya sama
1: Bang Adi.
2: Bang Adi, cuma Bang Adi kan belum ada ya.
1: Belum masuk
0: ada
1: nih.
0: Kita tampung dulu mungkin boleh.
1: Atau mau nanya sama
2: Tanya dulu ke Bang Syafiq
1: ini. Oh, boleh banget.
0: Aduh, terima kasih Bang Iwan.
1: Akhirnya ada yang nanya.
2: Enggak bingung penasaran tuh lagunya. Aku lagu penasaran lagunya tiga komposer yang udah lama itu.
1: Yang mana tuh?
0: Yang mana tuh?
2: Itu yang gini, sedang apa dan di mana itu kan?
1: Dia.
2: Terus itu kan nah yang itu.
1: Betul.
2: Apakah lagu itu apa ya? Apa itu kolaborasi pernah minta apa itu?
1: Apa tuh?
2: Minta izin sama si penyanyi aslinya yang sebelumnya kan ada yang penyanyi aslinya itu kan?
1: Iya. Nanti dibahas kita lagu ini ya.
2: Di antara dua lirik lagu di
0: dari lagu itu ya,
2: yang
0: Bang.
2: Yang sedang apa dan di mana terus yang dia itu loh.
0: Iya. Alright, Bang. Terima kasih.
1: Itu aja. Ada lagi itu barangkali aja. Bang Iwan.
2: Terima kasih ya.
0: Bang Iwan, terima kasih. Salam
1: buat Bang Iwan.
0: Sehat-sehat
1: selalu. Yo. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu ku cinta.
0: Ya, itu lagu aslinya.
1: Lagu aslinya.
0: Dibawakan oleh
1: Semi Simorangkir. Mario Kacang yang bikin itu ya.
0: Itu Mario Kacang. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu. Nah, kalau versinya kita sedang apa dan di mana
1: dia disambungin.
0: Cinta yang kutunggu-tunggu-tunggu. Itu lagu Afgan. Dia itu.
1: Terus
0: Bambi Nur.
1: Bambi Nur.
0: Tak ada jalannya. Itu lagu baru. Ini kan namanya cinta.
1: Diam-diam.
0: Hanya Tuhan engkau dan aku yang tahu. Itu Febrian,
1: cinta diam-diam. Oke.
0: Itu jadi itu lagu judulnya tuh lagunya salah benar.
1: Mm-mm.
0: Yang dia ciptanya kita bertiga, Tunggu Syafiq, Maru Kacang, Bambi Nur, itu gabungan dari 9 lagu. Jadi dipenggal-penggal lagunya itu. Kita penggal-penggal lagu ciptaan kita menjadi lagu baru.
1: Menjadi lagu baru.
0: Abang kebayang kan cinta diam-diam, sedih.
1: Iya.
0: Apa dan di mana?
1: Sedih banget.
0: Jodoh pasti bertemu ada di situ gitu kan. Terima kasih cinta, aku diam diam-diam su, aku diam-diam su. Itu ada love issue. Gabungin yang satu ceritanya sedih, satu ceritanya senang gitu. Itu PR sih.
1: PR banget ya. Tapi aslinya di
0: akhirnya jadilah
1: ya.
0: Lagu baru berjudul Salah Benar dari penggalan lagu-lagu ciptaan kita bertiga.
1: Oke.
0: Isinya di situ ada 9.
1: Itu ditanyain izin apa penyanyinya enggak sih?
0: ya sebenarnya kita enggak perlu minta izin sebenarnya karena kan lagu yang kita cipta lagu yang ada di dalam lagu Salah Benar itu kan ciptaannya kita.
1: Oke.
0: Jadi kita masa nanya, kita tanya Syafiq permisi ya.
1: Jadi memang izinnya itu ke pencipta, bukan penyanyinya. Bukan begitu ya Bang begitu. Iwan. Oke, lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan apa lagi sih ini? Kolaborasi penyanyi, izin udah. Kita ke penelpon berikutnya. Halo selamat siang 100% Indonesia.
3: Halo selamat siang.
0: Selamat siang
3: 100% Indonesia.
1: Dengan siapa ini?
3: Dengan Pak Mali Pekanbaru.
1: Gimana kabarnya Pak Mali?
0: Pak Mali, apa kabar?
3: Alhamdulillah. Sehat Yudi.
1: Siap. Ada Tengku Syafiq juga ini.
0: Menemani.
3: Ya?
1: Ada Tengku Syafiq.
0: Iya, saya Tengku Pak Syafiq. Mali.
3: Oh, ya. Assalamualaikum Tengku Syafiq.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Mali, sehat. Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Ya.
3: Ini bintang tamu siapa nih?
1: Bintang tamunya Tengku Syafiq dulu. Karena nih Bang Adi Naf sampai sekarang belum bergabung ya. Adi belum tahu nih ada kendala mungkin apakah sinyal gitu atau ya.
3: Oh iya. Nanti kalau bergabung sampaikan salam Pak Mali depan baru ya.
1: Siap Pak Mali.
3: Salam dikit ya.
1: Boleh silakan.
3: Ya, untuk Bang Bonijo juga ya.
1: Nah,
3: untuk Bu Farida juga.
1: Okay.
3: Untuk siapa itu lagi? Ayu ya yang
1: di Ayu. Oke.
3: Oke, itu
0: Ayu Maluku bukan
1: ya? Maluku Tengah.
3: Lalu ya.
1: Siap. Ya, siap. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Mali gak ada pertanyaan ya,
0: ada.
1: Salam aja ya. Buat Tengku Safik dan teman-temannya.
0: Betul.
1: Kita gimana ketemu ini? Dengan Mas Faris di Batu Malang. Mas, halo, Faris.
0: Mas Faris, kabari.
1: Mas Faris.
4: Halo.
1: Ya, ya halo Mas, halo, silakan.
4: Dengar ya suaranya di HP ya Mas ya.
1: Hah, dengar kok, denger, kita dengar.
0: Dengar, dengar.
1: Halo Mas.
4: Iya, kalau suara saya di situ jelas, tapi di HP saya nggak jelas itu.
1: Oh, oh jadi gimana
4: ini
1: dong?
4: Delay malahan.
1: Oh, delay,
0: delay toh.
1: Monggo silakan langsung aja pertanyaannya, Mas Faris.
4: Iya, jadi saya harus monitor pakai radio dulu lah, An, ya.
1: Oh, nggak apa-apa kalau begitu lah, An, ya.
4: Kirim salam aja, nggak apa-apa ya.
1: Oh, silakan, silakan. Aduh, nggak ada pertanyaan buat Tengku Safik ini.
0: Jangan lah. Ini kenapa jadi saya?
4: Oke, salamnya yang pertama buat Mas Ari, juga buat Mas Ruli, sama Mas Arga.
1: Oke.
4: Okay. Untuk Mas Tengku sama Mas Yudi ya.
1: Iya.
4: Selamat bertugas, terima kasih banyak.
1: Siap Mas Faris. Thank you. Mas
4: Faris. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, buat Mas Faris juga selamat mendengarkan kita.
1: Siap ya. Kalau begitu. Nih
0: kita kemana kita lagi? Balik ke lagi kita ke Sumatera.
1: Aceh lagi ya.
0: Balik lagi.
1: Ini gara-gara Tengku Safik yang siaran, orang Aceh banyak yang nelpon nih.
0: Bang Radit Puhaba, assalamualaikum.
1: Bang Radit.
5: Waalaikumsalam Tengku Safik.
0: Tengku Safik. Apa kabar? Sehat Bang Puhaba?
5: Alhamdulillah sehat. Kalau bahasa daerah kita yang gitu, alah. Apa kabar Tengku Safik? Sehat.
0: Sehat, sehat ya? Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan Tengku Safik sehat selalu lah ya.
0: Amin, amin.
1: Amin.
0: Doa yang sama.
5: Nah, ini saya bincang tamunya kan ini Tengku Safik kan?
1: Boleh.
5: Saya mau tanya itu yang lagu dari Afgan itu Terima Kasih Cinta, itu siapa yang menciptakan, apakah Tengku Safik itu atau ada yang lainnya?
1: Oke, okay. Terus ada lagi?
5: Ya itu yang kan, karena saya suka itu yang dari Afgan, Terima Kasih Terima Kasih Cinta.
1: Wih, jangan-jangan Afgan ya.
0: Segalanya.
1: Ya, terus ada lagi?
5: Lagi. Oke. Okay.
1: Kesalahan ya, ini
0: kesempatan.
1: Oh, kesempatan.
5: Ya.
0: Apalagi ada lagi Bang Radit?
5: Pertanyaan selanjutnya yang lagu dari Afgan juga itu judulnya Terlalu Sadis. Siapa yang menciptakannya? Apakah termasuk ada Tengku Safik juga?
1: Iya, iya. Sadis. Okay,
5: siap. Ya. Sadis. Itu saja. Terima kasih Tengku Safik. Salam pertama buat Tengku Safik ya.
0: Iya, terima kasih Bang Radit.
5: Buatnya Mas Yudi.
1: Siap.
5: Pak Mari juga tadi ya.
1: Iya.
5: Buatnya warga suka tuh Maluku juga dan semua-semua aja ya.
0: Siap.
5: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Afgan, Terima Kasih Cinta. Mario Kacang ya?
0: Itu ciptaan Mario Kacang.
1: Oke.
0: Okay. Teman saya sejawat satu.
1: Sejawat. Satu Jawat. Jawa Timur maksudnya. Apa Jawa Tengah?
0: Aduh, Jawat banget ini.
1: Jawat banget.
0: Gawat itu ya.
1: Gawat.
0: Ya,
1: terus, itu, terus.
0: Ya satu grup sama saya, tiga komposer. Ini ciptaannya Mario Kacan, Terima Kasih Cinta. Ada Cinta Dua Hati, itu ciptaan dia.
1: Oke.
0: Okay. Kalau lagu Sadis, Terlalu Sadis Caramu, itu bukan Bambino.
1: Bambino.
0: Bukan.
1: Bukan.
0: Tapi Baby Romeo. Bukan Baby Nur.
1: Bambi. Bambi Romeo. Oh iya, iya, iya, iya, iya. Ya,
0: ya, ya, ya. Itu ciptaannya Mas Baby. Jadi gak ada sangkut paut sama saya sih.
1: Gak ada ya?
0: Gak ada.
1: Pernah menciptakan lagu buat Afgan?
0: Itu dia. Saya waktu itu pengen banget, tapi mungkin ya Allah belum memkasih kesempatan
1: buat Afgan,
0: buat
1: ya.
0: Afgan. Tapi alhamdulillah teman saya Mario dan Bambi udah buatin kan.
1: Oh, nah, iya,
0: mudah-mudahan
1: iya, iya,
0: bisa berkolaborasi. Mungkin beda angkatan gak, tapi gak juga sih ya. Kemarin-kemarin juga Afgan juga main sih. Maksudnya ke apartemen gitu kan, kita ada workshop. Tapi udah dikasih lagu, tapi emang belum rezeki tuh kan susah.
1: Belum, gak, belum cocok lagunya.
0: Belum cocok. Okay. Dianya udah, tapi ya biasa lah. Kalau sama label tuh kan ada aja ya.
1: Oh iya iya iya iya iya. Dianya udah. Terkadang Afgannya udah pengen, udah iya, minta. Oh iya iya iya iya.
0: Labelnya mungkin entah udah cukup kali waktu itu albumnya, lagu-lagu.
1: Tapi kok kalau sama Ihsan banyak banget lagu yang diciptakan?
0: Iya, karena mungkin Ihsan kayak nggak ada pilihan ya.
1: Waktu di label. Maksudnya nggak ada pilihan gimana?
0: Sebenarnya nggak banyak juga sih bang. Kan Ihsan sama aku tuh kan satu label.
1: Oh iya iya iya.
0: Kan di Ave Records. Nah kebetulan kan di Ave Records itu aku bertanggung, selain artis juga bertanggung jawab sebagai GM-nya saat itu.
1: Waktu itu ya.
0: Waktu itu. Jadi sebenarnya nggak semuanya lagu aku juga. Ada lagu beberapa temen juga kok gitu kan. Ada Yonggi Mikama kalau saya bilangnya. Cuma yang memproduce musiknya memang aku, karena memang tanggung jawabnya selain jadi GM, aku kan juga A&R-nya juga sama si jadi produser musik juga
1: di sana ya. Sana. Cobalah bertahan ini. Bukan.
0: Cobalah, ya itu ciptaan saya banyak juga.
1: Ya sudahlah ya, kan kita puterin kalau begitu Ihsan Tarore dengan Cobalah Bertahan.
0: Ihsan, cobalah
1: bertahan. Kita masih terus bertahan di 100% Indonesia menemani Anda.

ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Indonesia.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Yang barusan lewat ini lagu dari
1: single terbaru
0: tiga komposer, Gara-Gara Cinta.
1: Betul. Harusnya bertiga ya interviewnya ya.
0: Iya loh.
1: Ya. Nantilah ya kita membahas.
0: Nanti kita planningkan kembali. Tiga komposer bisa bersatu.
1: Amin.
0: Di 100% Indonesia. Tapi enggak ada gara-gara kan kalian?
1: Ada gara-gara, ternyata gara-gara cinta. Kita tetap aja sudah mungkin tahun ke-14 ya.
0: Oh, ini tahun ke-14 tiga ya, komposer
1: dari
0: ya.
1: 2012 single kita yang Salah Benar itu.
0: Aha.
1: Sampai sekarang hampir 14 tahun kan?
0: 14 tahun ya. 2006. Iya, iya, iya. 2012 ya.
1: 2012 ya. Jadi ternyata kita gara-gara cinta. Emang kadang-kadang ya gak dipungkiri lah ya, pasti sebel ada, ibaratnya gitu kan.
0: Oke, okay. Tapi 12 tahun buat 14 tahun buat tiga komposer yang pada dasarnya masing-masing punya karya, masing-masing masih bekerja solo.
1: Betul.
0: Ini bisa solid sampai hari ini luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, mungkin gara-gara cinta itu, cinta kita kan kayak sudah, cinta kita itu sudah kayak keluarga itu ya, nomor
0: gitu ya?
1: Satu ya kan. Terus gara-gara kita juga satu taste dengan musiknya kita.
0: Oh, oke, okay.
1: Iya, kita dengan mungkin buat lagu kan walaupun punya style masing-masing, tapi kita satu benang merah gitu taste-nya. Jadi mungkin itu ya gara-gara juga kekeluargaan itu, karena emang perjalanan kita bertiga itu ternyata saling relate bang. Jadi kakeknya Mario itu dulu kakek Mario itu dulu temennya almarhumah ibuku waktu mereka ada misi kebudayaan sama Bung Karno ke Eropa.
0: Wow, zamannya Bung Karno ya.
1: Nah, aku kan nggak tahu sama Mario kan gitu. Ternyata dari kecil tuh sepedanya bapaknya Mario itu udah ada di rumahku.
0: Oh gitu.
1: Ntar aku aja belum lahir gitu.
0: Iya iya iya.
1: Itu
0: yeah,
1: aneh
0: yeah,
1: sekali ya gitu. Terus kita dipertemukan di Twitter gitu. Terus Bambi ciptain lagu untuk Sandro Tobing, sementara Sandro Tobing
0: omnya itu adalah omnya Mario. Mario. Oke.
1: Okay. Itu makanya aku percaya bahwa semesta itu akan mempertemukan, walaupun nggak tahu kan gitu, bisa akhirnya kenal gara-gara ya itu tuh.
0: Oke.
1: Okay. Kita dimention sama fans-fansnya Afgan gitu.
0: Gitu ya.
1: Di Aldiano, aku buat Febrian.
0: Gitu. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk di 0811797272712. Silakan dibaca ini WhatsAppnya buat Tengku Safiq.
1: Assalamualaikum Kak Yudi Ismail, ini Cut Fitri di Banda Aceh. Mau tanya-tanya sama bintang tamu Tengku Syafiq, berapa album dikeluarkan oleh Tengku Syafiq? Dan pertanyaan kedua, apakah Tengku Syafiq pernah kolaborasi sama seseorang?
0: Sama seseorang.
1: Salam buat Mas Yudi. Salam buat juga Bang Benny, Jo, Kak Ayu dari Maluku, dan Kak Viola di Makassar.
0: Siap.
1: Terima kasih Kak. Sini siapa?
0: Cut Fitri.
1: Ah ya, Kak Cut Fitri, terima kasih.
0: Berapa album sudah dikeluarkan Tengku Syafiq?
1: Kalau pribadi itu ada album cuman dua bang, itu
0: dua,
1: pertama
0: ya?
1: Album Melayu judulnya Pop Melayu Trendy, itu lagu-lagu Melayu kayak Fatwa Pujangga, Diambang Sore, terus ada Ma Inang Pulau Kampai, kalau pokoknya yang lebih no name dan pop Melayu. Tapi aku rubah musiknya. Dari itu kan aku seneng banget sama R&B di era itu ya. Jadi dirubah ke R&B.
0: Ada R&B-nya ya.
1: Nah, sama satu lagi album instrumental sih bang.
0: Lah kok bisa Tengku Syafiq album instrumental?
1: Ya, jadi waktu itu karena aku labelnya di Musica Studio, jadi ngeluarin album instrumental. Karena kan aku juga buat musik kan.
0: Oh, main apa rupanya?
1: Jadi itu instrumental, jadi dia kayak buat relaksasi gitu bang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Aneh-aneh kan saya.
0: Iya.
1: Tapi kalau sama tiga komposer, kayaknya ini album yang ketiga kali ya.
0: Album ketiga ya.
1: Keluar
0: ya,
1: tiga apa empat gitu sih.
0: Oke. Okay. Empat aja udah lupa lu dia lu.
1: Iya, kerjasama itu si tiga komposer pernah sama Kevin Aprilio.
0: Oh iya. Oke, okay, ini yang kolaborasi ya, berarti sama Kevin Aprilio ya.
1: Kalau tiga komposer pernah.
0: Tiga komposer. Salam buat Mas Yudi. Tadi udah dibacain. Kita ke Maluku Tengah terlebih dahulu. Ada Ayu. Selamat siang Yu.
1: Ayu ada dapat salam ini.
0: Tadi dari siapa ya?
1: Ini dari Cut Fitri.
0: Oh iya, dari Cut Fitri.
1: Benar kan, Kak Ayu? Ayu.
2: Nah. Assalamualaikum, 100% Indonesia, ekspresikan karya mangan Indonesia, panggil di Ngersawa, Bang Deng Safiq.
1: Iya, Kak Ayu. Waalaikumsalam, warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bang Deng Safiq, hari ini jadi bilang tamu ya.
1: Iya nih, todongan nih, karena ini bintang tamunya belum.
2: Tapi Bang Deng Safiq yang lagu yang tadi dinyanyikan sama Alexander Ore itu sangat mendalam ya.
0: Sangat beneran dalam, maksudnya?
1: Sangat dalam.
0: Oh, sangat dalam.
2: Iya. Gitu loh, dan
0: coba banyak gitu loh,
2: suaranya Ihsan
1: Tanore. Eh, cocok ya sama Ihsan ya. Kalau aku sih ya, kayaknya
2: cocok. Kayak mana sih gitu loh, bisa sampai nyembeli Ihsan.
0: Kayak mana ya?
1: Kayak mana ya?
2: Iya, kok sama, pas gitu kan.
1: Pas okay. Gitu ya, alhamdulillah.
2: Ini Bang Yudi selain Bang Ihsan, siapa lagi di studio?
0: Bang ini Ihsan, Safiq.
1: Iya, saya merangkap. Oh, kalau kayak ibaratnya ketua merangkap anggota gitu.
2: Iya, tapi kalau Teng Safiq ya, tapi enggak apa-apa sih, sukses kalian.
1: Enggak apa-apa ya.
0: Siap.
1: Amin.
2: Tetap populer gitu di dunia musik.
1: Amin.
2: Bang Teng Safiq sendiri apa namanya? Sebagai produser juga sebagai pencipta lagu nih ya. Langsung memberikan karya-karya terbaik ya di musisi atau di seniman Indonesia kan.
0: Amin.
2: Atau Bang Teguh Safi ini banyak juga menciptakan lagu termasuk untuk para diva penyanyi Indonesia juga kan.
1: Iya.
0: Oke.
2: Iya itu aja sih, saya selamat Kak Cet tadi ya, Pak Menijo, Pak Mali. Saya sudah menyapa saya, terima kasih dan semuanya tetap sehat.
1: Amin. Doa yang sama.
0: Selamat siang. Ayu. Wah. Cobalah bertahan.
1: Iya.
0: Isinya tentang apa sih sebenarnya?
1: Cobalah bertahan, cobalah bersabar. Ya jadi kayak kita bilang sama pasangan bahwa apa-apa itu coba kita
0: bertahan dulu,
1: bertahan
0: gitu ya.
1: Dulu, bersabar dulu. Namanya cobaan pasti ada. Hubungan apapun kita jalani kan pasti ada cobaannya. Jadi
0: jangan tiba-tiba bilang kata-kata yang untuk berakhir.
1: Lebih ke situ sih.
0: Lebih ke situ ya.
1: Iya, lebih ke
0: tapi
1: situ.
0: Kenapa tapi bisa dalam?
1: Juga, tapi bukan juga hanya untuk percintaan. Apapun itu yang kita jalani kan kita harus bertahan.
0: Di karir harus bertahan, jangan mudah putus asa.
1: Betul,
0: tapi serius lagu ini untuk itu ya.
1: Iya, walaupun bos ya ibaratnya juga bisa dimasukkan ke
0: tabel. Iya. Walaupun bosnya kenapa?
1: Ya ibaratnya. Ups. Ya maksudnya pastilah kan ada atasan, ada bawahan, walaupun kita gimana setiap bos kan ada aja ya ulahnya, jadi bertahan gitu.
0: Iya, begitu lah namanya juga bos ya enggak sih?
1: Betul.
0: Lanjut ada Ibu Ana, 100% Indonesia, selamat siang Mas Yud, absen. Dan ikut hadir absen aja nih, okay. Salam aja buat bintang tamu di 100% Indonesia ini. Apa ini? Semoga sukses selalu, sehat dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih Mas Yudi.
1: Yang ganteng. Kenapa pas yang gantengnya Anda diam?
0: Harus gak enak ntar. Itu ntar dipikir geer banget sih gitu loh. Karena aku orangnya gak enakan ya. Aku orangnya ini rendah hati.
1: Betul. Yang tidak sombong ya, tapi angkuh. Ya. Jadi pas giliran gantengnya kayak tiba-tiba kemute ya.
0: Gitu. Kemute gitu. Ada tulisan gantengnya sih memang. Terima kasih by the way Ibu Ana. Semoga selalu sehat dan sukses. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Dadah, bye bye.
1: Sampai Sorong ke sana.
0: Iya. Tapi memang kalau ya tadi karena ada pertanyaan dari Ayu gitu kan tentang lagu Cobalah Bertahan. Sebenarnya ada resep tertentu nggak sih bikin lagu itu jadi ada nyesnya gitu loh, dalam kayak lagu-lagunya ciptaan Adinaf itu juga sebenarnya banyak
1: Bang,
0: yang
1: iya,
0: dalam.
1: Iya hebat kan. Akhirnya ku menemukanmu, ya kan?
0: Terendap laraku. Lara itu bisa mengendap ternyata ya enggak sih?
1: Iya, itu apa ya? Mungkin enggak tahu ya kalau ingat-ingat dari awal-awal itu emang itu ungkapan perasaan hati.
0: Perasaan sih, hati ya.
1: Ketika disakiti atau apa, cuma berjalannya waktu kan nggak mungkin sakit terus kan.
0: Aha.
1: Disakiti mulu ataupun menyakiti ya jadi ngarang-ngarang lah,
0: biar
1: tapi tetap
0: tahu
1: karena
0: ya.
1: Udah punya pakem dan tahu bagaimana apa cara membuat nada, cara membuat lirik ya, jadi udah tahu lah ini dari kata-katanya atau idiomnya kemana gitu.
0: Oke, siap. Ini penelpon terakhir ada Ica di Bone. Halo Ica.
2: Halo, selamat siang Mas Yudi, Bang Tengku Sas.
0: Selamat siang. Kemana aja, Cak? Lama enggak muncul.
2: Habis sakit.
0: Oh, sakit apa, Cak? Sehat-sehat ya, Cak? Sakit apa?
2: Sakit hati.
0: Ya kan? Oh, bikinin lagu. Cepat cerita ke Bang Safik biar dibikinin lagu.
1: Itu ya.
2: Lagi ada kesibukan.
0: Gitu, tadi katanya sakit, sekarang ada kesibukan ya, kan, gimana sih, Cak? Oh, udah sembuh tersibuk ya.
1: Jadi baru bisa nongol ya, sekarang.
0: Oke.
1: Okay. Terutama sibuk cari duit kali ya. Ah, kok langsung narik nafas gitu?
0: Kok nangis sih, Cak? Jangan nangis loh, Cak.
1: Apa nyari tambatan hati atau apa ini, Cak?
0: Halo? Halo.
2: Lagi senang aja bisa telepon lagi di Pro
0: 1. Oh, senang-senang. Kamu juga senang ya menerima teleponnya Ica?
2: Tadi di salam aja ya.
0: Iya, apa?
2: Tadi di salam aja. Boleh. Kan tadi itu tadi kan udah menyimak dari awal gitu. Jadi aku titip salam aja sama
0: iya.
2: Ayu.
0: Oh, titip salam saja sama Ayu ya.
2: Iya. Punya hilang.
0: Ayu hilang.
2: Bukan. Hah? Kalau kesini hilang sama Ica gitu, jadi nggak ada lagi komunikasi sama Ayu, hilang komunikasi.
0: Oh, udah lama banget. Hmm. Iya, karena Ica udah lama Ayu, iya Ica udah lama menghilang.
2: Iya, pas itu juga. Tapi itu juga menghilang juga. Jadi cuma kontak itu hilang juga.
0: Oke.
2: Kontak sama sekali.
0: Siap Ayu. Ica.
1: Ica, ya benar. Saya ikut aja lagi.
0: Oke, terima kasih ya, Cak.
2: Terima kasih ya selalu. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih ada lagi yang terakhir. Teteh Dinda.
1: Dinda kumaha damang atuh, Teh?
0: Halo.
1: Teteh kumaha damang, halo. Assalamualaikum.
0: Teteh? Teteh Dinda?
1: Teh Dinda, manakah kau berada?
0: Kalau Dinda Bestari tahu nggak sih lagunya?
1: Nggak
0: tahu. Tak ada lagunya si Rama Aipama. Cuman aku juga lupa liriknya. Okay. Teh Dinda, kalau nggak kita tutup nih warungnya nih.
1: Karena udah mau tutup juga ya warungnya, udah jam segini ya.
0: Teh Dinda,
1: kayaknya
0: kok nggak ada suaranya ini?
1: Atau dia tuh? Dia pikir belum nyambung, jadi dia mungkin sibuk
0: dulu. Kali ya.
1: Iya.
0: Kayak mana ini? Kita tunggu 10 menit lagi ya, Pak. Padahal kan sudah waktunya. Halo Teteh Dinda.
1: Ya udah kalau
0: gitu. Oke, baiklah kalau begitu.
1: Nanti kita coba kembali.
0: Ya, kita coba kembali. Teteh Dinda ini kenapa kok enggak ada suaranya? Apakah sedang masak?
1: Mungkin masak akan dikirimkan ke kita kali ya.
0: Ke Bekasi, ke rumahnya Tengku Safik. Oke. Okay. Iya. Baik. Jadi gara-gara udah resmi rilis ya.
1: Ya bisa di request di sini. Aha. Bisa didengarkan di seluruh digital platform, bisa nonton video klipnya juga.
0: Video klipnya udah jadi
1: di YouTube ya.
0: YouTube-nya
1: Ave Records.
0: YouTube-nya Ave Records ya. Oke. Gara-gara dari tiga komposer. Ini yang nyiptain?
1: Bertiga. Mm-hmm. Jadi di serunya ini di album yang baru kita ini kan, kalau dulu itu kita itu dari 10 lagu kalau buat album itu mungkin cuman buat lagu bertiga itu, ciptain lagu bertiga itu paling cuman 1 atau 2 lagu.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Yang lainnya sisanya tuh Mario 3 lagu sendiri ya, cipta. Uh-huh. Mario sendiri 3, saya sendiri 3, Bimbi 3
0: umpamanya. Oh, oke. Okay.
1: Yang ciptain satu lagu bertiga cuman 1. Lah ini enggak. Malah ciptain bertiga lagunya itu rata-rata 7 lagu kita ciptainnya bertiga.
0: Bertiga bareng-barengan semua ya.
1: Jadi yang lainnya sendiri-sendiri itu cuman satu.
0: Siap kalau begitu. Nanti aja cerita panjang lebarnya.
1: Oh iya benar kok, saya langsung mau cerita ya.
0: Kita tunggu 3 komposer di 100% Asik. Indonesia. Masih ada kok kesempatan buat 3 komposer.
1: Iya dong. Harus selalu.
0: Karena 3 komposer mau bawain lagu judulnya Masih Ada.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Masih ada terus ya.
0: Iya, masih ada terus. Moga waktu kita udah habis untuk 100% Indonesia.
1: Sekali.
0: Sampai bertemu kembali di
1: lain kesempatan
0: pekan depan.
1: Ya, semoga
0: Terima kasih siaran, banyak begitu ya.
1: Bams juga bisa isan.
0: Siap.
1: Alright.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% ini.

Pendengar, baru saja Anda ikuti 100% Indonesia berjejaring antara Pro 1 RRI Jakarta dan juga Pro 1 di seluruh Indonesia. Pendengar, tadi pengisi acara kami ada Adi, ex-vokalis dari band NAF, membawakan karya terbaru bagi para pecinta musik di Indonesia. Tadi ditemani oleh Ihsan Tarori dan juga Yudi Ismail ya dalam 100% Indonesia. Pendengar, sesaat lagi kita akan sambung dalam program Malang Sore ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi Diana Riza akan hadir untuk Anda, dan hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan dialog reformasi birokrasi tematik dengan judul Indonesia Sehat. Hari ini kita akan membahas topik cerdas berswamedikasi yang aman menggunakan obat. Untuk perbincangan selanjutnya Anda bisa simak sesaat lagi hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Sementara saya Arga Saputra, pendengar, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pastikan Anda terus memantau program Satu Radio Republik Indonesia Malang dengan beragam informasi, sajian, program, dan juga lagu-lagu menarik yang kami akan hadirkan untuk Anda. Dan kami akan terus update pertandingan Piala Dunia 2026 yang dari ke hari pertandingannya semakin seru, pendengar. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami ya di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
4: Galau adalah istilah yang populer sekarang ini. Kalau dengar kata galau, biasanya ini merupakan keresahan hati karena cinta. Padahal, persoalan yang memicu galau tidak terbatas pada urusan cinta saja pendengar. Ketika sedang galau, biasanya sebagian orang ada yang memilih tidur seharian sehingga melalaikan banyak kewajiban dan tanggung jawabnya baik terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Ada lagi yang suka bermain game selama berjam-jam, menonton, pergi ke gunung atau ke pantai, surfing di internet, menekuni hobi, dan sebagainya. Seorang sahabat Nabi, Huzaifah bin Al-Yaman, menceritakan bahwa dulu bila Rasulullah dihadang oleh persoalan yang sangat berat atau dibuat sedih oleh sesuatu hal, beliau pasti mengerjakan sholat, yaitu sholat sunnah. Riwayat Abu Daud, hadis Hasan. Sebab dengan doa dan kekhusyuan di dalamnya, maka hati kita bisa menjadi tenang dan lebih mudah menemukan jalan keluar. Jadi, jika kita merasa galau, kembalilah kepada cara dan metode Islam untuk meredakannya. Sholat adalah salah satunya. Masih ada banyak pilihan lainnya, seperti zikir dan berdoa hanya kepada Allah.

0: Sesaat lagi, azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Zikrullah merupakan aktivitas ibadah yang penting bagi seorang muslim. Ibadah ini dilakukan dengan mengucapkan lafal zikir yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, penyuciannya, pengagungannya, penauhidannya dan ungkapan syukur kepadanya. Bahkan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melindungi diri seorang muslim dari gangguan setan adalah dengan memperbanyak zikir. Allah memerintahkan seseorang yang terus memperbanyak zikir dalam kehidupannya. Sebagaimana firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Bentuk zikir bisa dengan membaca tasbih, tahmid, takbir, istighfar atau selawat. Adapun zikir yang dianjurkan ada pada waktu-waktu tertentu, seperti ba'da salat wajib, pagi dan petang, ba'da subuh dan ba'da asar, sebelum tidur, setelah bangun tidur, pada waktu sahur, ketika makan dan minum dan mengambil pakaian, ketika bersin, ketika melihat yang lain terkena musibah, saat masuk pasar, saat mendengar suara ayam berkokok pada malam hari, saat mendengar petir, ketika turun hujan, ketika turun musibah, safar, dan meminta perlindungan saat marah. Doa istikharah kepada Allah ketika memilih sesuatu yang belum tampak kebaikannya. Taubat dan istighfar atas dosa kecil dan dosa besar. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, siapa yang menjaga zikir pada waktu-waktu tersebut, dialah yang disebut orang yang rajin berzikir kepada Allah pada setiap waktunya.

0: Pendengar, selanjutnya kami sampaikan lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, di mana laga pembuka Grup A Piala Presiden 2026, Arema FC langsung melawan Persib Bandung. Informasi selengkapnya disampaikan William Nathan. William?
1: Hey. Arema FC langsung dihadapkan pada ujian berat menjelang bergulirnya musim baru 2026-2027. Skuad Singoedan dipastikan bakal ambil bagian dalam turnamen pramusim yang bergengsi, yaitu Piala Presiden 2026, dengan jadwal gelarannya pada 25 Juli hingga 6 Agustus mendatang. Bagi manajemen dan tim pelatih Arema, ajang ini menjadi panggung krusial untuk menakar sejauh mana kesiapan armada sebelum mengarungi kompetisi domestik yang sesungguhnya. Berdasarkan hasil undian pembagian grup yang digelar di Jakarta pada Senin malam, Arema FC yang dalam kesempatan itu diwakili Dendi Santoso dan Head Public Relation Marco Munif Bakit dipastikan masuk dalam kelompok yang cukup sengit. Berada di grup A, Singoedan harus bersaing dengan Persib Bandung serta dua tim undangan luar negeri, yaitu Tampines Rovers dari Singapura dan DPMM FC dari Brunei Darussalam. Seluruh laga ini bakal dipusatkan di Stadion Si Jalak Harupat di Soreang, Kabupaten Bandung. Sementara itu, tensi tinggi juga dipastikan tersaji di grup B yang dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Grup tersebut mempertemukan tuan rumah Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Port FC Thailand. Menyikapi peta persaingan tersebut, General Manager Arema FC Muhammad Yusrin Alfitriandi menegaskan bahwa turnamen ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi bagi pembentukan kedalaman skuad. Melalui ajang pramusim inilah, tim pelatih bisa memetakan progres dan hasil latihan anak-anak asuh dari Marco Santos secara real di lapangan. Menurutnya misi Arema sama seperti turnamen pramusim yang lain. Kalau Arema bisa juara, tentu itu menjadi bonus, kata Inal. Tetapi tujuan utama dari Arema adalah melihat kesiapan tim sebagai bagian dari persiapan menuju kompetisi. Dan demi mendapatkan gambaran menyeluruh terhadap kondisi tim, manajemen memastikan bakal memboyong seluruh pemain ke Bandung. Turnamen ini akan dimaksimalkan untuk mengevaluasi performa kolektif, merekatkan chemistry antar pilar baru, sekaligus mematakan taktik penyerangan maupun pertahanan. Proses adaptasi kilat ini diharapkan bisa tuntas sebelum genderang kompetisi resmi musim 2026-2027 ditabuh. Menurutnya, kendati fokus utama adalah mematangkan komposisi dan mengembalikan ritme tanding para pemain pasca libur kompetisi, Arema FC memastikan tidak akan tampil setelah kopling. Gabriel Silva dan kawan-kawan tetap mengusung target tinggi dan menjanjikan penampilan yang baik di setiap laga Piala Presiden. William Nathan melaporkan.
0: Demikian lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, terkait laga pembuka Grup A Piala Presiden 2026, Arema FC langsung melawan Persib Bandung, dilaporkan William Nathan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Malang sore ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi untuk hari ini, hari Selasa 7 Juli 2026. Kami sapa Anda dalam Malang sore ini dengan pembahasan cerdas bersuamedikasi aman menggunakan obat. Nah, apa ini ya? Akan hadir berbincang untuk Malang sore ini dalam Indonesia Sehat pada RB Tematik ada Mbak Reni Dwi Esfam, APT Reni Dwi Esfam, MMRS. Beliau adalah apoteker penanggung jawab dari Apotik Rejo Sari Farma. Kita sapa dulu Mbak Rere. Mbak Rere, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Riza.
1: Assalamualaikum Mbak Rere.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Mbak Rere?
2: Alhamdulillah.
1: Sore hari ini di tengah cuaca yang wabut gitu ya. Ada angin, ada panas, ada kadang dinginnya luar biasa.
2: Dan
1: gitu
2: di
1: ya.
2: Tengah kemacetan yang luar biasa.
1: Udah ada banyak gawe ya ini ya, iya, warga betul. Malang Raya ya.
2: Liburan sekolah
1: Mbak. Betul, lagi padat-padatnya. Iya. Mbak Rere sore hari ini akan hadir berbincang tentang cerdas bersuamedikasi secara aman menggunakan obat. Apa sih Mbak bersuamedikasi ini? Okay. Saya kemarin nanya-nanya nih, apa bersuamedikasi? Penjelasannya monggo Mbak Rere.
2: Baik, jadi dari definisinya dulu ya. Jadi suamedikasi sendiri merupakan suatu kegiatan untuk melakukan pengobatan secara mandiri, dan tentu saja ini hanya untuk penanganan pertama ya pada keluhan ringan gitu ya, seperti demam, batuk, pilek, common cold, atau mungkin gangguan saluran cerna ya, seperti mah, diare, seperti itu. Nah, ini memang secara peraturan perundang-undangan ini legal ya, memang diperbolehkan masyarakat untuk melakukan suamedikasi di apotik. Nah, tentu saja di sini ada beberapa aturan yang berlaku untuk proses suamedikasi ini. Jadi boleh diberikan untuk mengatasi keluhan ringan dengan pilihan obat yang meliputi obat bebas, bebas terbatas, kemudian obat wajib apotek sesuai dengan saran dari apoteker.
1: Baik, sederhananya adalah beli obat langsung ke apotek.
2: Betul, tanpa resep.
1: Dan itu hanya boleh dilakukan saat pasien ini mengalami kondisi sakit ringan.
2: Iya, betul. Ini keluhan-keluhan ringan.
1: Keluhan-keluhan ringan.
2: Iya.
1: Ini tadi kan sempat dijelaskan sedikit Mbak Rere. Ini boleh dijelaskan keluhan ringan itu yang semacam apa?
2: Ya, keluhan ringan mungkin seperti batuk gitu ya, batuk, pilek, common cold yang disebabkan oleh virus gitu ya, yang memang sifatnya ringan gitu. Kemudian demam, pusing, atau mah gitu ya, lagi musim aslam sekarang ya, asam lambung meningkat karena stres atau telat makan, nah seperti itu. Jadi hanya untuk keluhan-keluhan ringan, dan di obat boleh diberikan hanya dalam jangka pendek, bukan untuk dikonsumsi berkepanjangan. Jadi diharapkan jangka pendek ini tadi maksudnya ketika keluhan itu ringan, seharusnya ketika diberikan terapi 1 atau 2 hari ini memang sembuh. Nah, itu artinya ringan. Tapi jika lebih dari 3 hari tapi keluhan belum reda atau mungkin semakin parah, nah ini sudah tidak dikadek, tidak bisa dikategorikan ringan lagi.
1: Baik, siap gitu. Artinya ini juga para apoteker ketika memberikan resep obat, ini apakah juga perlu menanyakan gejala-gejalanya pada pasien?
2: Betul, jadi kita harus melakukan assessment kepada pasien. Jadi pasien ini ketika datang ke apotek ada 2 kategori. Ada yang pertama langsung menyebutkan minta obat A, mungkin minta langsung obat A, kemudian kita berikan, atau mungkin atau minta obat, menyampaikan keluhan, jadi minta rekomendasi obat. Jadi misalnya saya batuk nih, nah kami sebagai apoteker yang pertama dilakukan adalah melakukan assessment untuk siapa, ya kan? Belum tentu ya kita yang datang, tapi ternyata buat anak kayak gitu ya. Jadi untuk siapa nih, usianya berapa, kemudian gejalanya seperti apa, kemudian sudah sejauh ini sudah konsumsi obat apa untuk penanganan pertamanya, kemudian sudah berapa lama. Nah, itu kita perlu gali informasi supaya kita juga bisa memilihkan obat dengan tepat.
1: Baik, siap. Artinya asesmen yang dilakukan apoteker ini tidak sedalam asesmen yang dilakukan oleh tenaga kesehatan lain seperti dokter, bidan, begitu Mbak Riri.
2: Jadi kalau dokter kan melakukan pemeriksaan secara fisik ya, maksudnya secara klinis juga akan dilakukan pemeriksaan suhu dan sebagainya. Kalau kita

0: tidak jadi hanya berdasarkan gejala-gejala yang muncul, yang gejala-gejala ringan seperti itu. Maka kita akan memberikan obat untuk mengurangi gejala tersebut.
1: Baik, siap. Dan itu memiliki jangka waktu yang singkat.
0: Iya.
1: Jadi biasanya kita, paling lama berapa lama Mbak Riri?
0: Kita merekomendasikan misalnya untuk di kemasan obat itu sendiri kan tertera bila sakit berlanjut silakan hubungi dokter. Betul. Nah, seperti itu. Jadi diharapkan dengan terapi 2 atau 3 hari gejala itu berkurang.
1: Baik, ya. Siap. 2 sampai 3 hari.
0: Iya, betul.
1: Saat itu tidak berkurang gejala-gejala yang diderita pasien, langsung ikuti instruksi pada obat tersebut.
0: Betul. Jadi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
1: Apakah bisa apoteker ini kemudian mengidentifikasi ketika ada seseorang itu yang bandel? Jadi disuruh kalau udah 2 hari nih harusnya ke dokter, tapi ngerasa enggak kok. Beli obat aja langsung
0: beli
1: dulu
0: obat
1: gitu.
0: Aja gitu. Ya memang kita tidak bisa mengendalikan
1: masyarakat.
0: Iya
1: ya.
0: Betul, masyarakat. Misal tidak lolos di kita, lolos di tempat yang lain kemungkinan seperti itu ya. Tapi kita memberikan edukasi bahwa setiap gejala ini akan menimbulkan resiko yang bisa jadi lebih parah apabila tidak segera ditangani lebih lanjut seperti itu. Jadi kita bukan menakut-nakuti ya, tapi kita memberikan edukasi secara rasional gitu ya, sehingga jika gejala seharusnya dengan obat ini sembuh nih dalam waktu 2 atau 3 hari. Jika memang ringan seharusnya sembuh. Nah, tapi jika lebih dari kurun waktu tertentu masih gejala tersebut masih ada, nah ini kemungkinan ada indikasi lain yang mana harus ada pemeriksaan lebih lanjut, seperti pemeriksaan lab ya, pemeriksaan darah atau mungkin foto ronsen seperti itu untuk mengetahui penyebabnya apa nih gitu.
1: Baik, siap. Mbak Riri, obat itu kan ada apa tanda-tanda begitu ya? Ada warna-warna yang tertera pada obat seperti biru tua, kemudian merah. Ini masyarakat bagaimana cara membacanya? Apakah masyarakat boleh membeli secara bebas obat-obat dengan tanda warna-warna ini?
0: Jadi itu tadi ya, kembali ke peraturan swamedikasi. Jadi swamedikasi ini hanya boleh di berikan obat-obat golongan bebas dan bebas terbatas. Jadi obat bebas ini apa? Obat bebas ini obat dengan resiko resiko rendah, keamanannya tinggi. Jadi resiko efek samping, maksudnya efek sampingnya rendah tapi dengan efektivitas yang tinggi dan relatif aman. Jadi tandanya seperti apa obat yang golongan bebas ini? Dia ada lingkaran berwarna hijau, kemudian dengan tepi warna hitam. Nah, ini termasuk golongan
1: juga ngaruh
0: obat
1: ya?
0: Bebas. Iya. Jadi tepi hitam gitu.
1: Warna hijau lingkarannya, dengan tepi
0: hitam.
1: Siap.
0: Nah, itu merupakan obat bebas atau kita biasa sebut dengan OTC, over the counter. Jadi bisa didapatkan tanpa resep gitu.
1: Baik, siap.
0: Kemudian nanti ada obat bebas terbatas.
1: Baik.
0: Nah, obat bebas terbatas ini dia logonya lingkaran biru, tepinya hitam. Jadi obat bebas terbatas ini sebetulnya dia obat keras, namun dapat diberikan dengan jumlah khusus. Maksudnya dalam jumlah yang terbatas. Gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan biasanya obat-obat yang bebas terbatas berlogo biru ini kemasannya dia 4.
1: Ya, isinya.
0: Iya.
1: Baik,
0: mungkin rata-rata kayak obat flu itu ya, biasanya kemasannya yang isi 4. Nah, itu biasanya berlogo biru.
1: Baik,
0: ya, gitu. Kemudian obat bebas terbatas ini disertai dengan peringatan. Jadi ada P1 sampai P6. Jadi di kemasan itu selalu ada.
1: Baik.
0: Jadi ada P1 misalnya, awas obat keras, baca aturan pakai. Awas obat keras hanya untuk kumur, bukan ditelan. Nah, seperti itu.
1: Baik.
0: Kenapa dia dibuat kemasannya 4 ya? Rata-rata dibuat kemasan 4, itu artinya ketika obat itu dikonsumsi dalam satu kemasan itu belum memberikan efek yang maksimal, artinya gejala masih terus berlanjut, itu artinya harus melakukan pemeriksaan ke dokter.
1: Baik, siap. Artinya Mbak Riri, untuk obat dengan warna hijau lingkaran hitam tadi, ini biasanya jumlahnya nggak 4 ya?
0: Kalau yang obat bebas rata-rata masih adalah satu strip ya, seperti paracetamol contohnya.
1: Siap.
0: Gitu. Nah, itu kan lingkarannya hijau ya, obat bebas. Jadi memang umum digunakan dan kenapa kok dia bisa diberi tanpa resep? Karena itu tadi dia memiliki keamanan yang tinggi.
1: Baik,
0: gitu. Resiko
1: baik.
0: Untuk terjadi efek samping itu rendah.
1: Rendah dengan keamanan yang tinggi. Dan dua jenis ini sajalah yang bisa dibeli oleh masyarakat secara bebas.
0: Iya. Kemudian ada satu kategori lagi, mungkin
1: satu lagi.
0: Obat tradisional ya.
1: Oh, herbal.
0: Ya, betul.
1: Baik, siap.
0: Nah, obat tradisional itu juga terdapat beberapa grade. Ya, jadi ada jamu. Jamu itu logonya bulat, kemudian di dalamnya seperti ada ranting yang ada daunnya.
1: Siap.
0: Nah, itu jamu.
1: Bang.
0: Nah, jamu itu dia sediaan obat tradisional yang berdasarkan pengalaman empiris ya. Jadi khasiatnya itu terbukti secara empiris. Jadi turun-temurun dari nenek moyang.
1: Baik,
0: tapi
1: baik.
0: Belum dilakukan standarisasi maupun uji preklinis dan klinis.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Itulah disebut herbal tadi, jamu.
0: Iya, itu ya, jamu. Kemudian tingkatan yang berikutnya ada obat herbal terstandar.
1: Baik.
0: OHT ya. Jadi OHT.
1: Oke,
0: OHT itu dia next level. Dia dari bahan bakunya sudah terstandar dan dia sudah uji preklinis.
1: Siap.
0: Lolos uji preklinis itu artinya sudah diuji cobakan ke hewan coba.
1: Baik.
0: Seperti itu. Kemudian next level lagi ada fitofarmaka. Fitofarmaka itu bahannya sudah terstandar, sudah uji preklinis dan juga sudah teruji secara klinis. Jadi sudah diujikan ke hewan dan juga ke manusia.
1: Baik. Gitu. Untuk dua jenis yang tadi ada logonya enggak, Mbak? Ada,
0: oh, ada
1: tandanya.
0: Kalau yang obat herbal terstandar itu lingkaran, kemudian di dalamnya seperti ada tanda bintang itu tiga. Bintang-bintang,
1: baik,
0: ya. Atau disebutnya OHT biasanya ya.
1: Baik.
0: Kemudian kalau yang fitofarmaka, dia logonya lingkaran, kemudian di dalamnya itu seperti apa ya, logonya salju.
1: Bunga apa? Salju.
0: Iya betul.
1: Baik,
0: seperti
1: siap
0: itu.
1: Dengan bunga salju ini baru sudah uji preklinis tadi ya. Dan diujikan kepada hewan dan manusia.
0: Betul.
1: Untuk
0: fitofarmaka,
1: baik, iya. Siap. Nah, masyarakat kita itu seperti apa sih, Mbak, awarenessnya, kesadarannya saat ke apotik membeli obat? Apakah sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka, atau masyarakat kita masih sering abai? Pokoknya mereknya aja yang dicari.
0: Kalau sejauh saya berpraktik di apotek ya, biasanya lebih sering katanya. Nah, katanya. Jadi atas rekomendasi tetangga, atas rekomendasi keluarga mungkin gitu ya. Sehingga ketika kita merekomendasikan obat yang lain yang notabene lebih rasional mungkin ya, lebih tepat sesuai dengan kebutuhan pasien tersebut, itu tantangan tersendiri kadang.
1: Baik.
0: Nah,
1: baik,
0: jadi
1: ya.
0: Atau iklan ya, iklan sosmed. Nah, itu biasanya lebih cepat diterima oleh pasien gitu. Tapi
1: baik.
0: Ya kita sebagai tenaga medis tetap kita kewajiban kita untuk memberikan edukasi bahwa obat yang rasional itu yang lebih dibutuhkan gitu. Jadi tidak hanya sekedar katanya, tapi kita dapat memberikan datanya bahwa untuk gejala ini maka obatnya ini. Nah, begitu.
1: Baik, siap. Jadi masyarakat kita harus lebih teredukasi.
0: Betul.
1: Tentang kebutuhan atas obat terhadap
0: betul.
1: Kondisi medis yang di
0: betul.
1: Mereka alami begitu ya,
0: betul,
1: Mbak ya.
0: Betul.
1: Nah, masyarakat kita udah tahu enggak, Mbak, tentang tanda lingkaran hijau ini? Kalau menurutnya Mbak Rere, masyarakat kita udah teredukasi enggak tentang beberapa jenis obat dan dosisnya tadi?
0: Nah, itu masih menjadi PR juga ya sebetulnya. Jadi iya. Jadi sebetulnya setiap ada kesempatan untuk edukasi, penyuluhan dan sebagainya, mungkin kita tidak perlu jauh-jauh dengan materi yang berat-berat ya, cukup dengan memberikan edukasi-edukasi yang ringan.
1: Baik.
0: Seperti itu tadi, mengetahui golongan obat, kemudian perbedaan kekuatan dan kandungan. Perbedaan kekuatan dan dosis.
1: Baik.
0: Nah, ini sering kali masih rancu kalau kita lihat di masyarakat. Gitu. Jadi kekuatan. Kalau kekuatan itu adalah kadar yang terdapat pada sediaan obat.
1: Baik.
0: Nah, jadi misal paracetamol 500 mg. Nah, ini berbeda dengan dosis. Kalau dosis adalah kadar yang dibutuhkan untuk mencapai efek terapi pada tubuh manusia. Jadi ini sangat berpengaruh, sangat dipengaruhi oleh usia, berat badan, dan kondisi tertentu dari pasien tersebut.
1: Artinya begitu. Ketika pasien A dan pasien B memiliki paracetamol dengan dosis yang dengan miligram kekuatan yang berbeda, kekuatan yang berbeda, itu artinya daya minumnya juga harusnya berbeda, Mbak Rere.
0: Gini, jadi kalau kekuatan itu adalah kadar yang ada dalam sediaan yang diedarkan.
1: Baik, baik.
0: Nah, jadi 500 miligram gitu ya. Kemudian ini yang mau minum, yang satu usianya 10 tahun,
1: baik.
0: Yang satu usianya sudah dewasa. Nah, kalau yang 10 tahun berarti dia minum sesuai kebutuhan dosisnya itu 250 miligram.
1: Baik.
0: Artinya satu tablet tadi dibagi menjadi dua. Tapi ketika dewasa yang minum dosisnya 500 miligram.
1: Baik, siap. Begitu. Itu selalu ada informasinya ya pada kemasan obat.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Jadi kan ada usia ya. Jadi usia aturan pakai ya. Aturan pakai ini berdasarkan usia. Kalau untuk anak-anak di bawah 2 tahun itu biasanya lebih spesifik lagi berdasarkan berat badan.
1: Baik,
0: gitu.
1: Di bawah 2 tahun.
0: Iya.
1: Artinya belum tentu juga anak-anak ini ketika usianya sama, satunya kebutuhannya 250, satunya juga 250 begitu, Mbak Rere.
0: Iya, betul. Baik. Karena dipengaruhi berat badan.
1: Belum lagi kalau anak-anak kan biasanya sirup ya?
0: Iya, sirup.
1: Itu juga berbeda dosisnya?
0: Betul. Sirup kita harus lebih teliti lagi karena dia sifatnya konsentrasi ya. Jadi misalnya sirup ada paracetamol 125 mg per 5 mili.
1: Baik.
0: Tapi ada yang kemasan paracetamol yang forte itu 250 mg per 5 mili. Artinya dia lebih pekat.
1: Baik.
0: Nah, lebih
1: baik.
0: Pekat. Yang satu 5 mili sekali minum 5 mili dia dapat 125, yang satu dia dapat 250. Nah, ini kita harus cermat. Jadi ketika mau memberikan obat ke anak-anak, kita harus pastikan sediaan. Biasanya kalau yang forte itu lebih konsentrasinya lebih tinggi.
1: Baik.
0: Gitu ya. Nah, jadi kemudian ada lagi sediaan drop. Nah, drop ini lebih ini lagi ya, lebih detail lagi.
1: Baik.
0: Kandungannya lebih kecil lagi. Jadi ada yang 0,6 miligram per 0,1 mililiter.
1: Baik.
0: Nah, itu harus lebih cermat lagi gitu.
1: Baik. Kalau dengan takaran sendok ini kan juga kadang bingung ya, Mbak Rere ya, ketika sirup diberikan dengan takaran sendok. Ada tipsnya enggak, Mbak Rere?
0: Nah, sebaiknya kita menggunakan sendok takar ya. Jadi ketika kita membeli obat sediaan sirup, itu biasanya dari produknya sendiri dia sudah memberikan sendok.
1: Baik.
0: Atau gelas takar ya, gelas takar itu. Nah, kita gunakan itu. Kemudian apabila resepnya mungkin kurang jelas ya, di aturan pakainya 1 sendok makan, 2 sendok makan, atau 1 sendok teh. Nah, itu sebaiknya konfirmasi langsung ke apoteker ini yang dimaksud berapa mili. Jadi semisal 1 sendok teh itu yang dimaksud adalah 5 mili. Jadi lebih presisi ketika menggunakan sendok takar yang ada skalanya.
1: Baik.
0: Nah, itu lebih presisi. Jadi ketika ada dibutuhkannya 5 mili, maka kita akan berikan 5 mililiter.
1: Baik, siap. Gitu. Jadi masyarakat ini enggak boleh pasif ya.
0: Betul,
1: harus proaktif ya.
0: Betul.
1: Untuk bertanya ketika obat itu sudah Anda terima, Anda membaca aturannya tapi masih belum bisa mencoba untuk menyerap, ini enggak ada salahnya tanya-tanya ke apoteker.
0: Betul.
1: Baik. Daripada nanti salah dosis atau lain sebagainya begitu.
0: Betul.
1: Ya. Nah, ini sekarang tentang antibiotik ini, Mbak Rere. Ini kenapa kemudian yang namanya antibiotik ini kan biasanya masyarakat kita menyebutnya obat sakti ya.
0: Semua obat sembuh, semua penyakit sembuh gitu ya.
1: Sama antibiotik. Tapi kemudian untuk perdagangan dari antibiotik ini penjualannya dibatasi. Ini apa yang menjadi penyebabnya, Mbak Rere?
0: Nah, jadi antibiotik kita kembalikan dulu ke definisinya. Antibiotik adalah antibakteri.
1: Baik.
0: Artinya dia bekerja dengan membunuh bakteri, begitu ya. Sehingga dia akan efektif bekerja kepada kondisi tubuh yang memang terinfeksi oleh bakteri. Nah, sedangkan tidak semua penyakit itu disebabkan oleh infeksi bakteri. Ada juga yang karena virus. Ya, contoh misalnya batuk pilek yang hanya karena virus atau karena imun kita sedang menurun gitu ya. Kadang kita pagi-pagi bangun tiba-tiba kayak meriang gitu ya, tapi agak siangan dikit nggak apa-apa gitu kan. Nah, itu kan bukan disebabkan oleh bakteri. Jadi itu karena memang imun yang sedang menurun, kemudian ada
1: alergi,
0: virus
1: gitu
0: ya, dan sebagainya. Nah, kondisi seperti itu tidak membutuhkan antibiotik karena memang tidak terinfeksi bakteri.
1: Baik.
0: Nah, apa yang terjadi ketika antibiotik tetap dikonsumsi pada kondisi yang itu tadi? Nah, dia akan membunuh flora normal yang ada di dalam tubuh. Siap. Jadi di dalam tubuh tadi kan tidak ada infeksi bakteri patogen nih, bakteri jahat misalnya. Nah, tapi kita konsumsi antibiotik, maka dia akan menyerang bakteri-bakteri baik yang ada di dalam tubuh. Nah, akhirnya justru kita, imun kita bisa jadi menurun gitu, karena flora normal kita terbunuh oleh antibiotik itu tadi. Nah, itu salah satu contoh penggunaan obat yang tidak rasional. Baik. Jadi menyebabkan hal-hal yang akhirnya tidak diinginkan. Akhirnya ketika kan apa ini? Mikrobiom ya, maksudnya bakteri baik, flora normal ini kan dibutuhkan ya
1: oleh tidak, tubuh.
0: Oleh
1: kita,
0: tubuh, iya, seperti di pencernaan ya, untuk mencerna makanan dan sebagainya. Nah, ketika dia berkurang populasinya karena dia terbunuh oleh antibiotik tadi. Nah, otomatis kan akan terjadi ketidakseimbangan gitu. Baik. Ya. Nah, jadi yang awalnya tadi enggak kenapa-napa malah jadi kenapa-napa karena ini tadi gitu. Baik.
1: Apakah ini menjadi alasan dari pemerintah kemudian membatasi penjualan antibiotik ini?
0: Iya. Jadi antibiotik juga termasuk dia golongan obat keras.
1: Oh,
0: yang mana
1: baik.
0: Dia harus diberikan menggunakan resep.
1: Siap.
0: Menggunakan resep. Jadi memang berdasarkan pemeriksaan dan penegakan diagnosa yang memang sudah pasti terbukti penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Kemudian antibiotik sendiri itu banyak sekali jenisnya ya. Banyak sekali jenisnya. Kemudian dia punya kategori masing-masing untuk keluhan A dia berbeda. Kemudian ada spektrumnya masing-masing gitu. Jadi memang harus tepat pasien, tepat diagnosa, tepat indikasi seperti itu ya. Jadi memang baru diberikan apabila memang benar-benar terinfeksi.
1: Baik, siap. Gitu. Jadi masyarakat udah nggak bisa lagi untuk membeli secara bebas.
0: Betul.
1: Yang namanya antibiotik, memang apoteker akan selalu menyarankan resep dokter.
0: Betul. Jadi
1: harus dengan resep gitu ya.
0: Iya. Jadi kita assessment. Misal ada pasien yang langsung menyebutkan minta antibiotik A gitu ya. Kita akan assessment. Gejalanya seperti apa? Kenapa harus membutuhkan antibiotik dan sebagainya? Jadi kita akan memberikan edukasi ya, bahwa gejala yang sedang Bapak Ibu alami ini bukan karena infeksi bakteri. Sehingga kita akan arahkan ke pemilihan obat yang lebih rasional, lebih tepat dengan keluhannya.
1: Baik, siap. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang kemudian mengkonsumsi obat yang dibeli secara mandiri itu lebih dari satu, Mbak Rere? Jadi misalnya lagi flu disertai dengan perut mules, asam lambung itu seperti apa, Mbak Rere?
0: Jadi multi ini ya.
1: Diagnosisnya banyak ya. Tapi itu self-diagnose juga.
0: Iya, iya, baik. Ya, jadi memang ada beberapa keluhan itu yang misalnya pusing. Nih ya, pusing ini lama-lama jadinya mual ya, mumet gitu ya. Betul. Lama-lama jadinya mual atau karena pusing ini tadi akhirnya nggak nafsu makan. Karena nggak nafsu makan akhirnya asam lambung meningkat.
1: Baik.
0: Nah, jadi sebetulnya kita obati dulu nih akarnya yang mana gitu ya. Jadi misalnya itu tadi keluhannya pusing, oke, kita obati dulu pusingnya, obat diminum sesudah makan gitu ya. Ketika pusingnya teratasi, nah pencernaannya sudah mulai sudah nggak mual lagi ya. Karena pusing tadi kan mual ya, seperti orang mabuk kendaraan itu kan awalnya pusing akhirnya mual. Nah, kita atasi dulu pusingnya bagaimana, kemudian setelah membaik, nah biasanya akan diikuti dengan perbaikan rasa mual itu tadi juga akan ikut menghilang.
1: Baik,
0: begitu.
1: Baik.
0: Atau kalau memang butuh nih dua-duanya karena memang asam lambungnya kronis gitu ya. Nah, maka kita akan berikan obat masing-masing gitu ya. Untuk obat asam lambung kita berikan sebelum makan gitu ya. Tentu saja dengan pilihan obat bebas dan bebas terbatas tadi. Kemudian setelah itu makan. Setelah makan baru kita atasi nih obat pusingnya.
1: Baik.
0: Nah, ketika kita memberikan obat lebih dari satu, kita juga harus tetap memperhatikan interaksi yang kemungkinan terjadi.
1: Baik.
0: Gitu. Jadi interaksi itu ada yang dia justru mengurangi potensial terapi, ada yang dia justru meningkatkan potensial terapi.
1: Baik.
0: Jadi kalau yang berbahaya itu adalah yang meningkatkan, meningkatkan potensial terapi. Jadi dia semakin mengindus, jadi meningkatkan karena dia punya efek sinergis misalnya ya. Jadi misalnya udah minum paracetamol, masih minum ibuprofen gitu ya. Ini kan sama-sama anti nyeri.
1: Baik.
0: Nah, diminum bersamaan. Nah, ini kan memiliki efek sinergis. Jadi dia akan meningkatkan resiko efek samping semisal begitu. Jadi kita lihat interaksinya. Selama interaksinya aman dan obatnya juga diminumnya seperti itu, tadi kan tidak bersamaan ya, yang satu sebelum makan, yang satu sesudah makan. Aman.
1: Baik. Gitu. Ini baru yang mau saya tanyakan lagi Mbak Rere, bagaimana masyarakat bisa mengidentifikasi dirinya saat mengkonsumsi obat yang dibeli secara bebas dengan kategori tadi yang aman untuk dibeli masyarakat umum, untuk mengidentifikasikan bahwa obat ini cocok atau kemudian malah menimbulkan beberapa gejala lainnya, keluhan lainnya.
0: Iya. Jadi ketika minum obat ini ada DRP ya, kita menyebutnya drug related problem. Jadi ada efek samping, ada alergi. Nah, yang efek samping dan alergi ini kondisi yang berbeda ya sebetulnya. Jadi kalau efek samping ini bisa kita prediksi. Nah, bisa kita prediksi, biasanya terjadi ketika salah cara menggunakan obat. Misal harusnya diminum sesudah makan, tapi diminum sebelum makan. Akhirnya yang terjadi iritasi lambung, perih. Nah, akhirnya yang awalnya tadi gak ada gejala mual, tidak ada gejala nyeri perut, akhirnya nyeri perut. Nah, karena kesalahan cara minum obat tadi.
1: Baik.
0: Nah, itu salah satu efek samping. Atau mungkin obat flu biasanya mengantuk.
1: Ya,
0: tapi kalau mengantuk ini justru ini ya, kita manfaatkan supaya pasiennya istirahat ya gitu. Nah, tapi berbeda dengan alergi. Kalau alergi ini tidak bergantung pada dosis atau aturan pakai, karena dia berhubungan dengan hipersensitivitas. Jadi misal saya minum paracetamol gak apa-apa, tapi bisa jadi Mbak Riza kenapa-napa nih. Nah, karena ada reaksi hipersensitivitas tadi di dalam tubuh, ini dipengaruhi oleh kondisi imun, yang mana imun itu menganggap obat tadi sebagai alergen. Jadi diserang. Jadi yang seharusnya tadi dia akan membantu kita untuk menyembuhkan, tapi justru ditolak oleh tubuh. Nah, jadi dia tidak bergantung pada dosis. Bahkan sedikit yang diminum itu bisa terjadi respon alergi gitu. Ya, bahkan yang lebih parah bisa sampai gagal nafas ya, sesak nafas, akhirnya gagal nafas karena ada bronkospasme ya, misalnya di sini saluran nafas tiba-tiba tertutup gitu ya. Nah, itu karena reaksi hipersensitif tadi.
1: Siap. Jadi memang masyarakat ini juga harus mengetahui kondisi tubuhnya. Ada alergi apa yang mereka derita. Ketika ke apotek untuk membeli obat harus menyampaikan hal tersebut juga.
0: Jadi saya pun ketika misalnya akan memberikan rekomendasi kepada pasien, saya akan tanyakan, sebelumnya pernah nggak konsumsi? Mungkin cara gampangnya seperti itu. Sebelumnya pernah enggak konsumsi obat ini? Kalau sudah pernah dan aman, oke, berarti tidak ada efek alergi. Tapi jika belum pernah, maka akan saya sampaikan nanti ketika dikonsumsi, semisal ada gejala-gejala seperti ruam, kemudian sesak nafas atau dada berdebar dan sebagainya, itu bisa dihentikan atau konsultasi ke dokter. Begitu.
1: Siap. Jadi gak usah ragu-ragu untuk selalu bertanya proaktif ketika Anda akan mengkonsumsi obat sesuai dengan gejala yang dialami begitu ya, Mbak Riri ya. Nah, obat online, bagaimana cara kita memastikan saat kita belanja obat secara online bahwa produk tersebut legal? Ori, ini kan udah mager di rumah, males ke apotik, terus belanja online, gimana nih Mbak Riri?
0: Yang pertama kita harus, sebagai masyarakat ya, kita harus kritis dalam memilih toko online-nya itu ya, toko all shop-nya kita harus kritis. Nah, bisa dipastikan dia memang apotik begitu ya. Jadi bukan toko palu gada yang semua dijual begitu ya. Nah, jadi kalau apotek sudah pasti ada apoteker di sana ya, apotek atau toko obat berizin sudah pasti ada apoteker di sana yang menjamin kualitas mutu ya, mutu sediaan obat supaya aman dikonsumsi oleh masyarakat. Dan juga apotek serta toko obat berizin itu dia tidak akan sembarangan untuk memposting mana yang boleh dijual secara bebas dan mana yang tidak begitu. Jadi kita ya secara profesi pasti kita sudah paham ya itu tadi, mana obat yang bebas, bebas terbatas dan mana yang obat keras. Maka kita akan mengikuti peraturan yang berlaku, mana yang kita bisa berikan secara bebas tanpa resep dan mana yang harus dengan resep. Nah, dari situ sebetulnya kita kalau sarana apotek ini kan termasuk sarana fasilitas kesehatan ya, maka dengan sendirinya terfilter, tidak akan menjual sembarangan begitu. Nah, tinggal dari masyarakat ini harus kritis dalam memilih toko. Baik. Ya, untuk mendapatkan obat tersebut.
1: Menjadi penting sekali karena memang ya itu tadi ya, kita harus cari toko yang verified.
0: Betul.
1: Dan yang pasti gak palu gada tadi, benar-benar toko obat begitu. Betul. Tapi ini ada pertanyaan yang menarik, ini dari pendengar kita, dari Bu Siti di Lawak Waru ini, Mbak Rere, yang bertanya terkait tentang beli obat. Saya sering membeli obat flu di minimarket.
0: Baik.
1: Bagaimana cara mengetahui agar apakah obat itu aman dikonsumsi bersama obat tekanan darah yang rutin saya minum? Nah, ini ada penyertanya ini, gimana ini?
0: Nah, itu menjadi penting ketika swa medikasi juga harus kita sebagai apoteker harus menanyakan. Jadi ketika yang diminta tadi obat-obat simptom, ya obat-obat simptom itu tadi gejala ya, seperti batuk, pilek, itu obat simptomatis ya. Kita harus menanyakan apakah ada obat lain yang dikonsumsi. Nah, itu penting untuk menghindari interaksi yang tidak diinginkan.
1: Baik.
0: Nah, tadi untuk pertanyaannya Bu Siti, yang pertama kembali lagi, ketika beli obat batuk flu di minimarket, perhatikan logo.
1: Nah, okay,
0: logonya
1: lingkaran
0: hijau
1: tadi,
0: betul,
1: ya?
0: Hijau dan biru ini bebas, dapat di dapat dibeli tanpa resep. Kemudian ketika obat biru tadi, dia kan terdapat P1, P2, P3 peringatan tadi ya. Nah, itu bisa kita baca. Kemudian di situ ada petunjuk, petunjuk penggunaan. Misal dia berinteraksi dengan obat A, B, C dan sebagainya. Kita pastikan kita ada konsumsi obat yang tertera di situ enggak? Nah, kalau misalnya tadi case-nya Bu Siti tadi dengan minum obat
1: darah
0: hipertensi
1: tinggi.
0: Ya. Nah, obat hipertensi ini pada umumnya diminum satu kali sehari. Pada umumnya satu kali sehari atau mungkin ada yang dua kali sehari gitu ya. Tapi jika obat ini diminum satu kali sehari, maka kan kita dalam satu hari ini kita punya interval 24 jam ya. Jadi kita bagi saja aturan pakainya. Lebih misalnya diberi jeda antara 1 hingga 2 jam. Semisal keluhan batuk pileknya tadi pagi, siang, malam, kemudian nanti untuk obat hipertensinya bisa 2 jam setelah jadwal minum obat batuk flu tadi.
1: Baik, siap. Jadi kalau yang satu ini kasusnya nggak bisa bareng gitu ya, Mbak?
0: Iya,
1: ya?
0: Sebaiknya diberikan
1: interval
0: jeda.
1: Tadi,
0: iya, betul.
1: Jeda. Baik, siap. Ini ada yang menarik lagi nih, dari Kepancen ada Pak Arif. Selamat sore, Pak Arif. Saya masih menyimpan antibiotik sisa dari pengobatan sebelumnya. Apa boleh digunakan lagi kalau gejalanya sama? Kok bisa sih, siapa antibiotiknya?
0: Itu ya. Jadi antibiotik itu sebetulnya diberikan oleh dokter ya, menggunakan resep itu selalu disertai dengan instruksi dihabiskan.
1: Betul. Nah, makanya aneh ini
0: gitu ya.
1: Kok bisa
0: jadi
1: sisa?
0: Nah, ini. Jadi memang pentingnya edukasi ya.
1: Betul, betul.
0: Jadi apoteker gitu ya, baik di rumah sakit maupun di apotek, itu ibaratnya exit tol ya, yang memastikan semuanya harus tersampaikan dengan baik. Karena seringkali itu tadi terjadi, dokter sudah memeriksa, mendiagnosa dengan benar, meresepkan dengan benar, namun ternyata ketika di apotek, ketika di farmasi tidak diberikan edukasi yang komprehensif, yang komplit, akhirnya nyampe rumah lupa ini tadi gimana cara minumnya.
1: Betul.
0: Nah, akhirnya efek terapinya tidak maksimal. Nah, kalau case-nya tadi antibiotik masih disimpan gitu ya. Nah,
1: boleh nggak dipakai lagi jika menemukan gejala yang terasa sama?
0: Sebaiknya tidak. Ya, sebaiknya tidak, itu tadi ya. Karena gejala sama ini sifatnya perasaan.
1: Iya, betul.
0: Perasaan
1: tadi
0: saja.
1: Mendiagnosis secara mandiri.
0: Self-diagnosis, iya. Jadi sebaiknya tidak digunakan. Ya, jadi untuk antibiotik sebaiknya juga tidak disimpan.
1: Baik.
0: Seharusnya kalau sesuai dengan instruksi, antibiotik ini habis, tidak sampai tersimpan. Karena selain resiko expired, ada juga resiko obat ini rusak dalam masa penyimpanan, gitu ya, meskipun belum expired, gitu ya. Apalagi antibiotik, jadi antibakteri. Jadi sebetulnya antibiotik ini kan juga makhluk hidup, gitu ya, dia. Nah, ketika dia terpapar cahaya yang tidak sesuai, kemudian dia terpapar
1: lembab,
0: suhu,
1: gitu ya.
0: Iya, betul, kelembapan yang tidak sesuai. Nah, ini dapat merubah struktur obat. Nah, jadi bisa juga menimbulkan toksisitas. Jadi kemungkinan misalnya tadi bisa jadi dengan gejala yang sama, obatnya bisa jadi memang sama. Ketika periksa ke dokter, oh ternyata saya dapat obat yang sama yang kayak saya simpan. Oke, bisa. Tapi terkait stabilitas obat selama masa penyimpanan ini tidak ada jaminan untuk itu. Jadi sebaiknya untuk Pak Arif ya tadi, sebaiknya obat antibiotik yang disimpan tadi tidak dikonsumsi lagi meskipun dengan gejala yang sama.
1: Baik. Nah, ini dari Batu ada Pak Fajar. Kalau vitamin dan suplemen, ini apa boleh dikonsumsi setiap hari tanpa resep dokter?
0: Boleh.
1: Vitamin dan suplemen.
0: Boleh, karena dia termasuk obat bebas ya. Baik. Selama ini suplemen dan vitaminnya tidak dijelaskan ya?
1: Nggak ada.
0: Oh, nggak ada apa gitu ya. Aman dikonsumsi selama sesuai dengan kebutuhannya gitu. Baik, ya. Baik. Jadi misal saya contohkan vitamin C gitu ya. Vitamin C ini kan asam ya, digunakan berarti sebaiknya sesudah makan supaya tidak ada resiko iritasi lambung. Baik. Begitu. Kemudian seperti zat besi. Zat besi sebaiknya diminumnya efektif di malam hari semisal. Nah, selama sesuai kebutuhan itu tidak masalah.
1: Baik, siap. Pinginnya saya tuh tanya juga banyak banget ini Mbak Rere, kayak bagaimana obat bagi ibu hamil dan menyusui, bagaimana cara untuk membuang obat agar ini kemudian nanti aman pada lingkungan dan pada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang akan menggunakan lagi. Tapi sayangnya kita dibatasi waktu. Kayaknya kita boleh lah ya dijadwalkan lagi ya Mbak Rere,
0: boleh,
1: ya,
0: boleh,
1: untuk
0: boleh
1: membahas hal-hal tersebut ya. Ini kan jadi penting banget. Sebagai penutup Mbak Rere, yang ingin disampaikan ke masyarakat Malang Raya dan pemirsa kita yang ada di YouTube RRI Malang Official.
0: Oke, jadi pesan dari saya sebentar.
1: Banyak kali ini kayaknya pesannya.
0: Pesan saya lumayan banyak nih. Boleh, sebenarnya boleh. Satu hal yang masih harus saya sampaikan ya.
1: Ini tentang disampaikan.
0: Tentang penyimpanan, karena penyimpanan ini mutlak dilakukan secara mandiri ya. Jadi ketika obat tadi dibeli kondisinya bagus, tapi karena penyimpanannya tidak sesuai, akhirnya obat ini bisa menimbulkan toksik gitu ya. Karena obat dan racun itu kan sebetulnya dua sisi mata uang ya dia. Nah, jadi ada istilah expired, expired date. Biasanya masyarakat hanya melihat expirednya saja. Ketika expired masih aman, oke, dikonsumsi. Padahal di sisi lain ada istilah beyond use date. Nah, beyond use date itu adalah masa yang masih diperbolehkan digunakan setelah obat dibuka.
1: Baik.
0: Nah,
1: siap.
0: Jadi
1: beda ya,
0: betul,
1: ini ya?
0: Berbeda. Jadi beyond use date itu terhitung sejak kemasan terbuka.
1: Baik.
0: Jadi semisal ini yang paling sering ya, obat tetes mata. Tetes mata itu kan kadang kita pakai hanya 1-2 tetes ya, setelah enakan nggak dipakai lagi.
1: Betul.
0: Mungkin dipakai lagi sebulan lagi. Nah, betul, ini sudah ada resiko kontaminasi. Nah, itulah yang dinamakan beyond use date. Semisal obat tetes mata tadi masih punya expired 2028 gitu ya.
1: Pada kemasannya.
0: Betul, pada kemasannya. Tapi kita sudah buka nih di hari ini, tanggal 7 ya. Tanggal 7 Juli kita buka, maka beyond use date hanya 1 bulan setelah 7 Juli.
1: Untuk obat mata?
0: Ya, itu untuk obat tetes mata. Karena obat tetes mata ini obat sediaan steril.
1: Siap.
0: Karena untuk mukosa mata ya. Jadi sangat dibutuhkan sediaan yang steril. Ketika dia tidak steril, dia terkontaminasi, maka justru dia mengiritasi mata. Ya, jadi akhirnya mata semakin merah dan sebagainya, justru menimbulkan kegawatan yang lain gitu.
1: Baik.
0: Nah, itu untuk obat-obat itu tadi. Jadi kemudian sama seperti tadi yang kasusnya antibiotik tadi ya, khawatir karena ada perubahan suhu, cahaya, terpapar cahaya. Nah, itu menyebabkan obat menjadi rusak.
1: Baik.
0: Sehingga tanggal expired yang tertera di situ tidak menjadi jaminan obat masih aman.
1: Baik.
0: Begitu.
1: Siap, penting sekali penyimpanan.
0: Betul.
1: Membaca label kemasan pada obat dan memastikan bahwa obat tersebut adalah obat-obat yang ketika Anda buka, Anda sudah mengetahui beyond use date-nya tadi.
0: Betul.
1: Ini bisa ditanyakan ke apoteker juga ya, Mbak.
0: Betul.
1: Rere, ya?
0: Jadi nanti ketika sudah dibuka, dia disimpannya berapa lama ya?
1: Disimpannya di mana ya?
0: Di mana ya? Perlu di kulkas enggak? perlu di ruangan yang seperti apa gitu ya. Karena tidak semua obat disimpan di kulkas.
1: Baik.
0: Tapi pada umumnya rata-rata disimpannya di kulkas.
1: Betul. Apalagi jenis obat-obat cair ya.
0: Betul.
1: Kayak sirup ini ya.
0: Betul. Padahal tidak selalu semuanya disimpan di kulkas gitu ya.
1: Baik, siap. Nah, jangan tertipu dengan expired date.
0: Betul.
1: Tapi juga harus dicek beyond use date-nya tadi.
0: Iya.
1: Wah, terima kasih sekali diingatkan Mbak Rere. Ini penting sekali karena memang kita belinya di apotek, tapi penyimpanan di rumah tanggung jawab kita begitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Nah, sebagai pengguna. Jadi sangat perlu ditanyakan ke apotekernya nih, penyimpanannya seperti apa nih.
1: Baik, gitu. Baik, siap. Mbak Rere, pesan lainnya lagi.
0: Oke.
1: Yang penting-penting silakan.
0: Ya, jadi pesan terhadap masyarakat, mari kita jadikan penggunaan obat sebagai ikhtiar kita untuk sehat, gitu ya. Gunakan obat secara tepat. Ada 5 tepat ya. Tepat obat, tepat pasien, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat rute. Jadi 5 hal ini harus terpenuhi. Karena obatnya betul, rutenya salah, juga salah. Obatnya betul, tapi aturan pakainya salah, juga menjadi tidak optimal efek terapinya, gitu. Kemudian jangan ragu untuk konsultasi kepada apoteker ya, khususnya apabila bersua medikasi ke apotek. Kemudian mari jadi masyarakat yang cerdas, kritis terhadap informasi kesehatan, terutama obat-obatan. Kemudian pastikan mendapatkan obat di apotek atau toko obat berizin, dan jadikan apoteker sebagai mitra terpercaya untuk pengobatan diri sendiri dan keluarga.
1: Baik, siap. Terima kasih sekali Mbak Rere. Sore hari ini, Selasa sore ini sudah mampir ke Pro1 RRI Malang untuk mengedukasi masyarakat tentang cerdas bersua medikasi aman menggunakan obat. Next kita akan bahas lainnya lagi ya. Kayaknya PR-nya untuk mengedukasi ini banyak banget ya Mbak Rere.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Harus terus dilakukan begitu.
0: Betul.
1: Ya. Semoga gak bosan ya Mbak Rere ya. Sering ngobrol ke Pro1 RRI Malang.
0: Siap,
1: sehat selalu
0: siap.
1: Mbak Rere. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Segera sesaat lagi saudara kami akan bergabung bersama dengan Info Prima Berjaringan Korwil 10 Nusantara.

0: Dirjen Pajaitan nomor 61 Kabupaten Jember. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, warga laporkan dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan aset Desa Rowo Indah ke Kejari Jember. BPBD Jatim catat 89,2% sekolah di Jatim masuk kategori rawan bencana. Wamenko Bidang Pangan Panen Jagung di Ponorogo dukung swasembada pangan. Inilah info prima lengkapnya edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Haryo Pratama. Jumlah warga dan Badan Permusyawaratan Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung mengadukan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset desa ke Kejaksaan Negeri Jember. Laporan Gia Deborah.
2: Dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan aset Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember mencuat ke publik. Hal itu terungkap setelah sejumlah perwakilan masyarakat bersama BPBD setempat mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jember pada hari Senin 6 Juli 2026. Mereka mengadukan sejumlah temuan indikasi penyimpangan administrasi penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa setempat dan meminta kejaksaan untuk menindaklanjuti serta mengusut dugaan korupsi yang terjadi di dalam pemerintah desa Rowo Indah selama periode 2021-2026. Perwakilan warga Nisbul Munir menyatakan warga memilih menempuh jalur hukum lantaran tidak adanya itikad baik dari pihak pemerintah desa untuk melakukan klarifikasi atas temuan warga. Warga mengaku telah mencoba menempuh jalur administratif untuk menyelesaikan persoalan tersebut, namun upaya menemui jalan buntu karena pihak kepala desa tidak memberikan tanggapan positif.
3: Padahal disitulah letak kemauan saya secara pribadi sebagai warga yang mempunyai temuan gitu loh. Toh misalnya juga temuan Pak Usbaul Munir itu juga ada unsur temuan yang sifatnya harus diganti, denda lah katakannya seperti itu, yang secara otomatis kami mengharapkan denda yang harus dibayarkan kepada kas desa, sehingga bisa tetap dikelola oleh desa. Namun harapan itu tetap dihil, tidak ada pertemuan, sampai akhirnya kami bismillah berangkat ke sini untuk melakukan yang namanya pengaduan.
2: Menurutnya temuan dugaan korupsi ini mencakup beberapa sektor, diantaranya pengelolaan tanah kas desa yang tidak sesuai prosedur sejak tahun 2021, serta indikasi transparannya sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa. Nisbul meminta Kejaksaan Negeri Jember dapat menindaklanjuti pengaduan ini dengan profesional. Ia menegaskan bahwa pelaporan ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk mengawal tata kelola pemerintahan desa yang bersih. Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah desa belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan tersebut. Tim redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk memberikan hak jawab. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
0: Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang lansia yang sempat dilaporkan hilang saat mencari kayu bakar di kawasan hutan rayap Kabupaten Jember. Laporan Anggi Vidya.
4: Pendengar, tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang lansia yang sempat dilaporkan hilang saat mencari sisa biji kopi dan kayu bakar di kawasan hutan rayap Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Korban bernama Bu Awa, usia 66 tahun, warga desa Darsono, ditemukan dalam kondisi selamat pada Senin 6 Juli 2026 setelah sebelumnya dilaporkan tidak kembali sejak Minggu sore saat berpisah dari rombongannya. Komandan Tim Operasi SAR Jember, Jeffriansah, mengatakan tim Rescue Pos SAR Jember langsung diterjunkan ke lokasi setelah menerima laporan. Bersama unsur SAR gabungan, petugas melakukan penyisiran di area yang diduga menjadi jalur pergerakan korban. Korban akhirnya ditemukan sekitar 250 meter dari lokasi awal dilaporkan hilang.
5: Alhamdulillah, berkat kerjasama tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI Polri, serta PMI dan rekan-rekan relawan, korban berhasil kita temukan pada koordinat di 08 derajat 3 menit 45 detik 113 derajat 41 menit 40 detik dalam kondisi selamat. Operasi SAR dinyatakan ditutup dan kami ucapkan terima kasih serta potensi SAR kita kembalikan ke satuannya masing-masing.
4: Pendengar, operasi pencarian melibatkan tim Rescue Pos SAR Jember, BPBD Kabupaten Jember, TNI Polri, PMI, relawan, perangkat desa hingga masyarakat setempat. Sebelumnya, Bu Awa dilaporkan hilang setelah berpisah dari rombongan saat mencari sisa biji kopi dan kayu bakar di kawasan hutan rayap. Korban diketahui memiliki riwayat pikun, sehingga proses pencarian dilakukan secara intensif hingga akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Kepatihan mengalami kenaikan. Timun menjadi komoditas yang mengalami lonjakan harga paling tinggi. Laporan Gia Debora.
6: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Kepatihan Kabupaten Jember, Jawa Timur mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan paling mencolok terjadi pada komoditas timun yang melonjak hingga 4 kali lipat dibandingkan harga sebelumnya. Pedagang sayur di Pasar Kepatihan, Jupri, mengatakan harga timun yang sebelumnya dijual sekitar Rp3.000 per kilogram, kini mencapai Rp12.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan tersebut menjadi yang paling tinggi dibandingkan komoditas sayur lainnya yang diperdagangkan di pasar.
7: Nama Mas siapa, Mas?
8: Jupri.
7: Mas Jupri, untuk harga sayur-sayur di musim kemarau yang naik ini apa, Mas?
8: Yang paling naik itu sekarang sih melonjak timun.
7: Dari harga berapa timun, Mas?
8: Dari harga Rp3.000 seminggu tembus sekarang Rp12.000.
7: Kalau sayuran yang lain harganya gimana, Mas?
8: Normal semua. Gua sih jagung mulai agak naik lagi mulai kemarin. Kalau sayuran beda, semua bayam, kangkung normal.
6: Selain timun, menyebut harga jagung juga mulai menunjukkan tren kenaikan. Meski demikian, sebagian besar sayuran hijau seperti bayam dan kangkung masih dijual dengan harga yang relatif stabil, sehingga belum mempengaruhi aktivitas jual-beli secara signifikan. Dirinya berharap kenaikan harga yang terjadi tidak berlangsung lama. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Universitas Jember menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada mahasiswa yang terhambat menempuh pendidikan karena kendala ekonomi. Laporan Gia Debora.
6: Rektor Universitas Jember, Iwan Taruna, menegaskan bahwa kampus berkomitmen memastikan tidak ada mahasiswa yang terhambat melanjutkan pendidikan karena kendala ekonomi. Menurutnya, Universitas Jember akan mencari solusi bagi setiap mahasiswa yang mengalami kesulitan finansial. Dirinya menegaskan hingga saat ini pihak universitas belum menemukan persoalan serius terkait mahasiswa yang gagal melanjutkan studi karena faktor biaya. Menurutnya, beberapa kasus mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang justru disebabkan karena telah diterima di perguruan tinggi lain.
9: Kalau misalnya ada kesulitan, mungkin jenengan sudah sering ikuti ya berita dari internet seperti apa. Kemarin misalnya ada keberatan dari mahasiswa seperti itu, kita selalu dukung. Jangan sampai ada anak yang sekolah tidak bisa sekolah karena kesulitan ekonomi. Jadi kita carikan jalan keluar seperti apa caranya.
10: Mas, yang SPMB ini yang gagal atau belum mendaftarkan?
9: Yang ini belum ada masalah. Mungkin di tempat lain ya. Kemarin itu kan yang kan masih dikaji itu, Mas, yang 60.000 dan sebagainya itu apakah memang nggak daftar ulang karena apa?
11: Biaya
9: atau Ini seperti yang SMA Bagita ini di FK sudah diterima, ada 7 yang ada daftar ulang misalnya. Karena diterima di tempat yang lain, mohon maaf mungkin dianggap lebih bereputasi di sana, padahal ya nggak ada bedanya sih. Kalau di kedokteran itu nanti ujungnya tetap uji UKOM juga, uji kompetensi.
6: Melalui komitmen tersebut, Universitas Jember terus berupaya memberikan akses pendidikan yang setara sekaligus menjaga kualitas akademik di seluruh program studinya. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silakan.
12: Baik, terima kasih Haryo. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia melakukan panen jagung di Ponorogo sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada pangan nasional. Laporan selengkapnya dihadirkan oleh Eka Wulan.
13: Wakil Menteri Koordinator Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik bersama PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita melakukan panen jagung di area tanam kawasan perhutani di Kelurahan Ronosentanan, Kecamatan Siman, Ponorogo. Setidaknya ada 198 hektar area sawah di Kelurahan Ronosentanan yang ditanami jagung. PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita menjelaskan, luas area panen jagung di Ponorogo tahun 2025 mencapai sekitar 39 ribu hektar. Dengan hasil produksi mencapai 284 ribu ton, sedangkan area luas panen padi sekitar 74 ribu hektar dengan hasil produksi mencapai 436 ribu ton.
14: Berkat capaian tersebut, Ponorogo menjadi salah satu lumbung pangan terbesar di Jawa Timur dan indeks ketahanan pangan pun mencapai 71,22 poin. Kita bersyukur Ponorogo dianugerahi tanah yang subur, namun yang lebih kami syukuri adalah memiliki petani-petani yang hebat, petani-petani bekerja keras yang tidak pernah lelah berinovasi.
13: Sementara itu, Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik mengajak semua elemen masyarakat, terutama petani, mewujudkan swasembada pangan. Pemerintah daerah juga diminta mengawal dengan serius program pemerintah pusat. Menurut Hanif, secara nasional, capaian produksi jagung tahun 2025 menunjukkan tren positif. Jagung pipilan kering dengan kadar air 14% mencapai 16,16 juta ton dengan harga acuan pembelian HPP Rp5.500 per kilogram. Sedangkan produksi beras tercatat mencapai lebih 34,69 juta ton dengan kebutuhan rata-rata 30 hingga 32 juta ton per tahun. Karenanya pemerintah berkomitmen tidak mengimpor jagung pakan dan beras sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan.
15: Ya, di dalam instrumen ketahanan pangan, hal yang juga tidak kalah penting adalah menetapkan neraca komoditas. Jadi NK ini kemudian menjadi instrumen kita impor atau tidak impor. Jadi pemerintah melalui Pak Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Pak Mahintan telah menyampaikan kita tidak impor lagi beras dan jagung. Artinya seluruh rangkaian kegiatan untuk impor itu wajib untuk disesuaikan, tidak ada lagi impor. Karena perintahnya pemerintah demikian melalui neraca komoditas. Artinya bahwa upaya pemerintah sangat serius untuk membangun ketahanan pada komoditas utama. Yo, komoditasnya banyak, tetapi komoditas utama harus kita bangun dulu, yaitu padi dan jagung. Untuk Ponorogo saja, ini bisa melakukan hampir 3 kali panen. 3 kali panen, kalau kita beli rata-rata 2 kali padi dan 1 kali jagung.
13: Hanif Faisal mengungkapkan swasembada pangan harus terus diperkuat dengan tata kelola yang baik. Upaya itu menurutnya harus terus dibangun secara bertahap mulai rantai pasok hingga rantai beku. Selain itu, ia mengajak keterlibatan generasi muda untuk terjun di dunia pertanian. Hal itu penting untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
12: Iya, pendengar juga pemirsa, kira budaya mewarnai peringatan bersih desa di Kelurahan Winongo, Kota Madiun dengan menampilkan beragam kesenian tradisional. Laporan selengkapnya dihadirkan Ulfa Larasati.
16: Kira budaya dalam rangka bersih desa Kelurahan Winongo tahun 2026 dimeriahkan dengan beragam kreativitas warga. Sebanyak 11 RW ikut serta menampilkan konsep dan cerita yang berbeda. Kirab tahun ini mengusung tema Lestarikan Budaya Bersih Desa Menuju Desa Wisata Yang Nyaman. Peserta diberangkatkan dari depan Pusat Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun dan finish di depan kantor Kelurahan Winongo, Kecamatan Muarjo, Kota Madiun. Pelepasan peserta dilakukan secara simbolis melalui penyerahan bendera start dari Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Winongo kepada Pengasuh Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda, HR Agus Wiono Santoso. Sepanjang rute kirab, setiap rombongan menampilkan beragam kesenian dan budaya, mulai dari kirab tumpeng gunungan estri dan gunungan caler, reog, barongsai, dongkrak, drama kolosal Roro Jonggrang, hingga pertunjukan lainnya yang mengangkat budaya daerah maupun budaya nasional. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun turut hadir di panggung kehormatan dan mengapresiasi kreativitas yang ditampilkan setiap RW.
17: Apik, jadi saya tadi melihat kenapa saya bisa bilang ini bagus. Dari seluruh peserta itu semuanya punya konsep sendiri, cerita sendiri-sendiri. Secara otomatis setiap RW ini punya kreativitas sendiri-sendiri, punya ceritanya sendiri-sendiri. Sehingga kalau tadi lihat dari all out-nya seluruh warga Winongo ini hari ini Winongo ini salah satu contoh kelurahan yang siap sebenarnya nanti untuk menghadapi kelurahan, saya nyebutnya Gema Kelurahan Berdaya 2027.
16: Bagus menilai kirab ini menunjukkan Kelurahan Winongo menjadi salah satu contoh kelurahan yang siap menghadapi program Gema Kelurahan Berdaya 2027. Melalui program tersebut, Pemkot Madiun akan menyiapkan dukungan anggaran bagi setiap kelurahan agar dapat menggali potensi daerahnya melalui berbagai kegiatan yang berdampak bagi kelurahan. Bagus berharap program tersebut mampu menghidupkan seni budaya sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian di setiap kelurahan Kota Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
18: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dini Wardani. Dini, silakan.
19: Baik, terima kasih berita. Pendengar dan pemirsa, BPBD Jawa Timur mencatat hampir 90% sekolah menengah di Jawa Timur berada

0: Penanggulangan Bencana di Sekolah, BPBD Jatuh melaksanakan program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SOSP. Kegiatan ini melibatkan para guru SMA SMK sederajat yang berkolaborasi dengan Ikatan Guru Indonesia atau IGI Jawa Timur. Sebanyak 50 orang guru SMA SMK perwakilan dari 38 kabupaten kota sejati mengikuti training of facilitator SPAB. Kalaksa BPBD Jatuh Dr. Subroto menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam percepatan ketangguhan sekolah di Jawa Timur.
1: Kalau melihat pada Seknas SPAB menunjukkan bahwa di Jawa Timur terdapat kurang lebih 68.326 satuan pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA. Artinya lebih banyak dari ini. Ini khusus SMA saja. Kalau kita bicara PAUD, SD, SMP, lebih banyak dari ini.
0: Ketua IGI Jatim Sukari pun menyampaikan terima kasih kepada BPBD Jatim atas kolaborasinya dalam pelaksanaan kegiatan TOV SPAB secara rutin setiap tahun. Pelibatan guru dalam peningkatan kapasitas kebencanaan sangat penting, karena guru adalah ujung tombak dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah.
2: Kegiatan ini sebenarnya bagaimana mendorong percepatan kapasitas guru sebagai ujung tombak pendidikan untuk bagaimana memahami dan melaksanakan satuan pendidikan yang aman, nyaman, sehingga proses pembelajaran bisa menyenangkan sebagaimana yang menjadi program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
0: Kegiatan TOV SPAB dilaksanakan selama 2 hari dengan berbagai materi seperti peta jalan dan kebijakan kerangka kerja SPAB, kajian resiko bencana partisipatif, dan tim siaga sekolah, pertolongan pertama gawat darurat, dan simulasi bencana. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, Polda Jawa Timur mengungkap munculnya modus baru dalam aksi pencurian, yakni dilakukan oleh pasangan suami istri dengan cara berboncengan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yarbu.
4: Polisian daerah Jawa Timur mengungkap tren baru dalam beberapa aksi kriminalitas di sejumlah wilayah. Tren baru aksi ini mulai marak dilakukan oleh pasangan suami istri. Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrim Um Polda Jawa Timur, AKBP Arbaridi Jumhur, mengatakan kasus ini sudah ditemukan di Pasuruan dan Malang. Dalam prakteknya, para pelaku beraksi dengan cara berboncengan kemudian mencuri barang yang menjadi sasaran.
5: Ada sekarang di masjid kan pakai sarung mau sholat, nah itu sekarang diwaspadai juga itu. Beberapa di medsos kan ada kan, ngambil di halaman masjid, dia pura-pura sholat, dia datangnya terakhir. Terus ini ada juga yang menarik, istrinya bawa motor ya kan, suaminya digonceng. Kemarin berapa tetap itu ya? Tapi ada modus baru lagi tuh seperti ini, ya perlu diwaspadai.
4: Dalam praktek yang dilakukan pasangan suami istri ini, dijelaskan Jumhur lebih banyak terkait pencurian kendaraan bermotor. Para pelaku ini awalnya hanya berdalih jalan-jalan, namun pada akhirnya melakukan aksi pencurian. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat untuk selalu waspada menjaga keamanan agar dapat mengantisipasi aksi-aksi pencurian. Faris Yarbo melaporkan.
3: Pendengar, Bupati Sidoarjo mendorong Perumda Delta Tirta mempercepat pembenahan layanan air bersih agar masyarakat bisa mendapatkan layanan yang terbaik. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
6: Bupati Sidoarjo Subandi meminta Perumda Delta Tirta atau PDAM daerah mempercepat pembenahan layanan air bersih di tengah usia perusahaan yang memasuki 48 tahun. Yang menilai peningkatan kualitas pelayanan harus menjadi prioritas utama, terutama memperluas cakupan layanan dan menekan tingkat kebocoran air yang masih tinggi. Hal itu ia sampaikan dalam memperingati hari jadi PDAM Delta Tirta ke-48 tahun.
7: Bahwa cakupan kita hari ini masih 35%, kebocoran kita 38%. Nah, mudah-mudahan dengan HUT ke-48 kita harus bahwa ada perubahan target ke sana. Terus yang kedua juga, kita kelebihan karyawan, ada 45 karyawan kita yang kelebihan. Nah, nanti saya sebagai owner sebagai Bupati Sidoarjo yang masih belum menjadikan karyawan tetap, akan kita asesmen, akan kita melihat kemampuannya seperti apa, kinerjanya seperti apa,

0: atlet dia tidak punya kemampuan, ya minimal dengan 45 itu kita akan kita kurangi.
1: Ia menegaskan bahwa Perumda Delta Tirta tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis sebagai badan usaha milik daerah, tetapi juga memikul tanggung jawab memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Bupati berharap dengan pembenahan menyeluruh dan peningkatan profesionalisme, Perumda Delta Tirta mampu memperluas akses air bersih sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perusahaan daerah tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pendengar, DPRD Kota Surabaya mulai membahas rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Pemkot menegaskan, Silpa digunakan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan publik di awal tahun. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
3: Pembahasan rancangan peraturan daerah atau raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 menjadi agenda utama dalam rapat paripurna DPRD Kota Surabaya yang digelar pada kemarin. Rapat paripurna menjadi tahapan awal penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum dibahas lebih lanjut oleh fraksi DPRD hingga ditetapkan dalam rapat paripurna berikutnya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa agenda paripurna kali ini merupakan penyampaian laporan pertanggungjawaban atas realisasi APBD sekaligus laporan keuangan Pemkot Surabaya anggaran 2025. Eri menegaskan bahwa besaran sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar 516,896 miliar rupiah merupakan kebutuhan yang harus tersedia untuk menjaga keberlangsungan operasional pemerintah pada awal tahun anggaran.
4: Jadi paripurna ini adalah laporan pertanggungjawaban terkait dengan raca dan terkait dengan laporan-laporan keuangan tahun 2025. Jadi kami sampaikan hari ini sehingga nanti akan ada pembahasan dengan DPRD terkait dengan laporan, setelah itu diparipurnakan kembali. 500 silpa itu memang harus saja. Karena silpa itu, karena kita itu pendapatan kita dari pendapatan asli daerah, maka dari pajak restoran, dari pajak kendaraan bermotor, kan tidak mungkin di bulan Januari itu masukkan. Maka silpa itu wajib ada. Dibuat apa? Buat bayar listrik, buat bobda, buat pendampingan apa, dibuat pembayaran air, dibuat terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti pembuatan rumah pompa bayar listriknya dan lain-lain, kebutuhan wajib gaji.
3: Ia juga meluruskan anggaran bahwa besarnya silpa menunjukkan anggaran yang tidak terserap. Menurutnya dana tersebut memang harus tersedia sebagai cadangan kas untuk pembiayaan berbagai pengeluaran wajib pemerintah daerah sebelum penerimaan pendapatan mulai masuk pada awal tahun. Selain menjelaskan fungsi silpa, Eri juga menyampaikan perkembangan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Surabaya. Ia menyebut realisasi penerimaan daerah masih berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah kota. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Mendengar, dalam rangka melestarikan tradisi leluhur, Paguyuban Murti Tomo Waskito Tunggal menggelar Suran Agung dengan berbagai rangkaian kegiatan budaya yang menyedot antusiasme masyarakat. Seperti yang dilaporkan Farin Regi berikut ini.
5: Paguyuban Murti Tomo Waskito Tunggal kembali menggelar perhelatan budaya tahunan bertajuk Suran Agung di Dusun Sekaran, Desa Sekar Bagus, Kecamatan Sukio. Kegiatan tersebut menjadi ruang pelestarian budaya sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain hiburan, Suran Agung juga menghadirkan prosesi sakral berupa jamasan pusaka atau pencucian keris sebagai tradisi menyambut datangnya bulan Suro. Panitia juga turut menyiapkan gunungan raksasa dan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas berkah dan keselamatan. Penanggung jawab acara, Dedi Setiawan, mengatakan Suran Agung merupakan agenda rutin yang digelar setiap tahun sebagai upaya menjaga keberlangsungan tradisi leluhur. Ketua Masyarakat Adat Nusantara Matra Lamongan, Heru Widi, mengapresiasi konsep penyelenggaraan Suran Agung yang dinilai mampu memadukan kelestarian budaya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
6: DPD Matra ini kita mendukung DPD Matra itu anu ya, termasuk gabungannya macam-macam, ada budaya, seni, termasuk apa paguyuban ini masuk termasuk apa ya istilahnya mitra daripada Matra.
7: Harapannya Pak?
6: Harapan kita sebagai Matra nanti bisa lebih mengeksiskan budaya-budaya lokal yang ada di Lamongan ini,
5: Melalui Suran Agung, masyarakat tidak hanya diajak mengenangi warisan leluhur, tetapi juga menunjukkan bahwa tradisi dapat berjalan seiring dengan penguatan ekonomi dan menjadi daya tarik budaya yang tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Farin Reki melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI bersama dengan Diana Riza. Diana, silakan.
7: Terima kasih, Dini. LPP RRI Malang kembali menggelar tradisi ruatan sebagai upaya melestarikan budaya leluhur sekaligus menjadi sarana doa dan ikhtiar bersama masyarakat. Laporan Rizky Darmawan.
8: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Malang kembali menggelar tradisi ruatan dengan antusiasme tinggi masyarakat yang diikuti total 179 peserta di Gedung Auditorium Seni dan Budaya. Kegiatan yang telah memasuki penyelenggaraan ke-28 ini menjadi wujud pelestarian budaya leluhur sekaligus sarana doa dan ikhtiar bagi masyarakat. Kepala Stasiun LPP RRI Malang Diana Rusnawati menyampaikan, pelaksanaan ruatan merupakan bentuk komitmen dalam menjaga tradisi budaya di tengah perkembangan zaman.
9: Masyarakat di Malang ini konsisten sekali dan bersemangat dalam menjaga dan melestarikan

0: bagaimana kita menjalani kehidupan keluarga kita dan juga doa untuk daerah yang kita cintai.
1: Banyaknya peserta yang mengikuti ruatan menunjukkan masih kuatnya kepedulian masyarakat terhadap warisan budaya leluhur. Hal tersebut menjadi dorongan agar tradisi ruatan terus dilestarikan di tengah perubahan zaman. Diana juga berpesan kepada peserta agar menjadikan ruatan sebagai pengingat untuk terus menjalani kehidupan dengan nilai-nilai kebaikan. Diana mengajak masyarakat untuk selalu hidup jujur, menjaga tenggang rasa, dan istiqomah dalam berbuat baik. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep, sudah ada Nur Holili. Holili, silakan.

0: Pengurus Cabang Perguruan Silat Nasional PSM Perisai Putih Cabang Sumenep menggelar invitasi pencak silat antar pelajar Bupati Kap 5 pada tanggal 3 hingga 5 Juli 2026 di Gor Indoor Ayani Sumenep. Kompetisi bergengsi diikuti oleh 439 pesilat dari tingkat SDMI, SMP, MTS hingga SMA, MA, SMK sederajat. Ketua PSM Perisai Putih Cabang Sumenep Imam Safi menjelaskan bahwa ajang ini telah masuk dalam kalender acara resmi Kabupaten Sumenep selama 3 tahun terakhir, meski kompetisinya sendiri sudah memasuki tahun kelima. Selain dari Kabupaten Sumenep, pihaknya juga mengundang sejumlah sekolah dari Surabaya, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan.
1: Kita mengundang sekolah dari luar Kabupaten Sumenep, yaitu dari Surabaya, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. Kita membuka ruang. Inilah, jadi Perisai Putih selaku penyelenggara ingin menjual Sumenep, ingin menjual Kabupaten Sumenep melalui event pencak silat. Inilah pencak silat. Kita hasil dari kegiatan ini kita berevaluasi, paling tidak ini merupakan sudah bagian si Jawa Timur, walaupun hanya beberapa sekolah yang kita undang. Tetapi untuk tahun depan kita akan membuka ruang yang lebih besar lagi agar kegiatan ini menjadi secara Jawa Timur 38 kabupaten kota di Jawa Timur itu bisa mengikuti.
0: Imam menambahkan kelas yang dipertandingkan meliputi kategori usia dini, praremaja, remaja, dan dewasa terbatas. Karena sifatnya sebagai ajang permasalahan, seluruh peserta akan mendapatkan medali namun tetap dilakukan pembatasan untuk juara 1, 2, dan 3 bersama. Evaluasi berkala akan terus dilakukan agar para atlet ini nantinya bisa berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Sementara itu, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Sumenep Dedi Falahuddin yang hadir mewakili Bupati Sumenep menyampaikan apresiasi mendalam dari pemerintah daerah atas pelaksanaan kejuaraan ini sebagai upaya melestarikan budaya bangsa.
2: Ya, jadi pemerintah Kabupaten Sumenep sangat mengapresiasi pelaksanaan pencak silat ini karena ini terkait bagaimana kita melestarikan budaya. Budaya kemudian ingin memupuk kedisiplinan kepada para atlet, sportivitas, kejujuran, dan juga badan yang sehat. Jadi pemerintah Kabupaten Sumenep sangat mengapresiasi karena ini merupakan budaya kita, pencaksilat, yang nantinya budaya bangsa yang harus tetap terus dilestarikan.
0: Dedi juga berpesan agar seni bela diri pencaksilat terus disosialisasikan ke sekolah-sekolah. Menurutnya pencaksilat tidak hanya berfungsi sebagai tameng bela diri dan menjaga kesehatan jasmani, akan tetapi juga efektif dalam menumbuhkan rasa percaya diri serta kedisiplinan yang tinggi di kalangan generasi muda.
3: Demikian info olahraga.
4: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Haryo, silakan.
5: Terima kasih Kolili, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Haryo Pratama dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
3: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

Kami sampaikan satu kabar kehilangan saudara. Kali ini hilangnya satu lembar STNK dengan nomor polisi N2275EEW, pelapor dan STNK atas nama Ratih Jati Pertiwi, yang beralamatkan di Jalan Pandowo 260 RT3 RW3 Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, dengan nomor yang bisa dihubungi 0858551466. Untuk Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya mengembalikan kepada Ratih Jati Pertiwi dengan nomor yang tadi telah kami sebutkan, atau ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di nomor 081333360074. Malang sore ini masih akan terus menyapa Anda saudara di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang.

dingin, saudara, akibat fenomena bedidding ini kembali menguat ya di sejumlah titik yang ada di Jawa Timur setelah sempat mengalami kenaikan temperatur udara minimum di kawasan Gunung Bromo. Ini kembali turun hingga menyentuh angka 9,5 derajat Celcius, saudara. BMKG Juanda bahkan ini juga menyebut fenomena bedidding ini masih akan terus berlangsung selama puncak musim kemarau, diperkirakan bertahan hingga Agustus nanti. Fenomena ini ya disebabkan oleh minimnya tutupan awan pada malam hari, jadi energi panas yang tersimpan di permukaan bumi itu lebih cepat dilepaskan kembali ke atmosfer. Kondisi ini, saudara, membuat perbedaan suhu siang dan malam cukup ekstrim. Saat siang hari suhu udaranya di sejumlah wilayah ya mencapai 33 hingga 35 derajat Celcius, bahkan berpotensi menyentuh 36 derajat Celcius. Namun saat malam hari hingga dini hari, suhu turun tajam, terutama di kawasan pegunungan dan dataran tinggi, saudara. Dari hasil pengamatan Automatic Weather Station dan Automatic Agroclimate Weather Station, periode 6 Juli hingga 7 Juli, udara dingin ini masih mendominasi sejumlah dataran tinggi. Selain Bromo, ada beberapa wilayah yang suhunya rendah ya, yang tercatat ini ada di Tretes, Kota Batu, Bondowoso hingga Trenggalek, saudara. Untuk suhu terendah yang tercapture oleh AWS, Automatic Weather Station ini, di Bromo ya 9,5 derajat Celcius, kemudian Tretes Pasuruan 15 derajat Celcius, Kota Batu 15,9, Bondowoso 17,3, Trenggalek 17,6, Candi Panggung 17 derajat Celcius. Kalau pagi-pagi ya. Jadi untuk masyarakat yang akan beraktivitas pada malam hari hingga dini hari, pagi hari, atau berwisata ke kawasan pegunungan selama musim liburan ini, dihimbau untuk mempersiapkan pakaian hangat dan menjaga kondisi tubuh Anda, saudara. BMKG bahkan mengingatkan ya masyarakat untuk selalu memantau perkembangan perakiraan cuaca melalui kanal resmi BMKG, karena memang suhu udara di wilayah dataran tinggi ini masih berpotensi terus turun selama musim kemarau berlangsung. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara, dari malangtimes.com.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh hasad atau ghibtah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Quran dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu, sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui, karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

0: tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan setiap hambanya yang beriman untuk berdoa. Berdoa menandakan bahwa seseorang hamba memiliki banyak kekurangan dan butuh pertolongan Allah. Hal ini sekaligus membuat hamba terhindar dari sifat sombong dan takabur. Ada banyak tuntunan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat ditemukan dalam banyak hadis. Namun seringkali orang kesulitan mengingat atau menghafal doa-doa yang berbahasa Arab sebagaimana dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian, bolehkah kita berdoa dengan bahasa lain, semisal dengan bahasa Indonesia? Ulama, lafad-lafad doa dalam sholat tidak boleh diganti dengan bahasa lain karena sudah ditentukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Lain halnya dengan doa di luar sholat, boleh-boleh saja menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Kendati demikian, lebih utama menggunakan bahasa Arab. Di antara alasan keutamaan berdoa dengan bahasa Arab adalah sebagai ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti para ulama dan pewaris Nabi yang berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan bacaan doa dalam bahasa Arab pada setiap aktivitas harian umat Islam, seperti doa bangun tidur, doa makan, doa belajar, doa berpakaian, doa bepergian, dan lain sebagainya. Selain itu, para ulama pun telah menyusun doa sebagai perinci yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis agar umat Islam bisa mengikutinya. Bahkan tidak sedikit ulama yang mengumpulkan doa-doa menjadi sebuah kitab seperti Al-Azkar An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Azan dikumandangkan tidak hanya untuk memanggil umat Islam melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Azan sering dikumandangkan ketika bayi baru lahir, ketika terjadi bencana, hingga ketika seseorang meninggal dunia. Tapi tahukah Anda, siapakah pencetus azan pertama kalinya? Dikutip dari buku yang berjudul The Great of Two Umars, karya Fuad Abdurrahman, saat umat Islam masih berjumlah sedikit, tidak sulit mengumpulkan mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Namun dengan bertambahnya umat Islam saat itu, membuat sebagian dari mereka lalai untuk melakukan sholat tepat pada waktunya. Beberapa sahabat pun mengusulkan kepada Nabi Muhammad agar membuat tanda sholat, mulai dari lonceng, trompet, hingga menyalakan api di tempat yang tinggi. Dikutip Syiah Nabawi, Abdullah bin Zaid menghadap Nabi, menceritakan mimpinya melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpinya itu ada yang menyarankan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashadu an la ilaha illallah, Ashadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya ala sholat, Hayya ala falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan, Umar bin Khattab yang tengah berada di rumahnya mendengarnya. Ia segera menghadap Nabi Muhammad dan menceritakan bahwa dirinya juga bermimpi hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid, yaitu adzan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad pun juga disebutkan telah mendapatkan wahyu tentang adzan. Karena itulah, beliau membenarkan apa yang disampaikan Abdullah bin Zaid tersebut. Sejak saat itu, adzan telah resmi sebagai penanda masuknya waktu sholat.

ya Allah ya Sami. Allahumma ya Allah ya Basir. Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar. Engkau yang mengetahui.

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya

kepada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam rahmat.

حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia. Saudara, tahukah Anda ada beberapa makanan itu yang ternyata tidak pernah basi? Yang ini juga bisa disimpan dengan durasi waktu yang sangat lama, bahkan hingga bertahun-tahun. Menariknya, makanan ini tetap aman dikonsumsi selama disimpan dengan cara yang tepat. Untuk Anda yang ingin menyimpan stok makanan lebih lama di rumah, Anda harus mengenali jenis makanan yang tidak pernah basi ini yang bisa menjadi solusi praktis ya. Selain awet, beberapa di antaranya bahkan sering digunakan sebagai bahan masakan sehari-hari. Lalu apa saja sebenarnya makanan yang tidak pernah basi ini yang dikenal memiliki daya tahan yang luar biasa? Sesaat lagi kami akan hadirkan daftar lengkapnya untuk Anda. Jadi jangan lewatkan informasinya. Pastikan selalu bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Mungkin terdengar mengejutkan ya, ada makanan kok nggak pernah basi gitu ya. Tapi memang ada beberapa jenis bahan makanan, saudara, itu yang bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga bertahun-tahun, jika penyimpanannya dilakukan dengan cara yang benar. Dirangkum dari laman How Stuff Works dan Real Simple, ada 10 makanan yang tidak pernah basi, yang dikenal memiliki daya tahan yang luar biasa, aman dikonsumsi dalam waktu yang lama, dengan penyimpanan yang tepat. Salah satunya adalah kacang-kacangan. Nah, ini dia salah satu contoh makanan yang tidak pernah basi, yang dikenal memiliki masa simpan sangat lama, adalah kacang-kacangan kering, seperti kacang hitam, lentil, dan sebagainya ya. Kalau disimpan dalam wadah kedap udara, seperti kantong vakum, makanan ini bahkan bisa bertahan hingga lebih dari 10 tahun. Selain dikenal sebagai makanan yang tahan lama, kacang-kacangan ini juga memiliki nilai gizi yang baik, karena kaya protein dan juga alami tanpa tambahan pemanis buatan. Itulah sebabnya kacang-kacangan kering sering dianggap sebagai makanan yang tidak pernah basi, yang praktis disimpan sebagai stok dapur untuk jangka panjang. Jenis makanan yang kedua, saudara, adalah madu. Ini dikenal sebagai salah satu bahan makanan yang tidak pernah basi karena memiliki kadar air yang sangat rendah dan juga sifat antimikroba alami. Kombinasi inilah yang membuat madu sulit ditumbuhi bakteri ataupun mikroorganisme yang biasanya menyebabkan makanan cepat rusak ya. Bahkan, para peneliti pernah menemukan madu yang masih layak dimakan di dalam makam kuno Mesir. Kebayang ya, berapa ribu tahun itu ya. Selama disimpan dalam wadah yang tertutup rapat di tempat yang sejuk dan kering, madu ini tetap aman ya, dikonsumsi bertahun-tahun meskipun teksturnya sudah mengkristal. Masih ada beberapa jenis makanan lainnya yang memiliki jangka waktu atau daya tahan yang cukup panjang ketika disimpan bertahun-tahun. Kami akan hadirkan informasinya untuk Anda sesaat lagi.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
0: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia. Kita akan lanjutkan ya pembahasan tentang makanan yang hampir tidak pernah basi, bahkan bisa bertahan bertahun-tahun, saudara. Makanan selanjutnya adalah buah kering. Ini termasuk salah satu camilan yang sering disebut sebagai makanan yang tidak pernah basi karena memiliki daya tahan yang cukup lama. Jika disimpan dalam wadah tertutup seperti di lemari dapur, buah kering ini umumnya masih aman dikonsumsi hingga sekitar 1-2 tahun. Agar lebih tahan lama, Anda bisa menyimpan buah kering di dalam freezer sehingga kualitasnya tetap terjaga. Makanan kaleng, saudara, juga disebut sebagai salah satu makanan yang tidak pernah basi karena memiliki masa simpan yang sangat panjang. Berbagai jenisnya seperti tuna kaleng, kacang-kacangan juga, kemudian sup, hingga sayuran kaleng, ini umumnya bertahan hingga 2-5 tahun ya, kalau disimpan dengan cara yang baik. Menariknya, jenis makanan kaleng dengan kadar asam rendah seperti daging kaleng, itu bahkan bisa bertahan lebih lama ya, dibandingkan produk yang tinggi kadar asam seperti saus tomat, karena memang praktis disimpan, tidak membutuhkan pendingin, dan mudah ditemukan di toko. Makanan kaleng juga sering dijadikan pilihan stok makanan yang tidak pernah basi untuk persediaan jangka panjang di rumah. Kemudian beras putih ya, ini menjadi salah satu makanan yang dikenal memiliki masa simpan yang sangat panjang. Jika disimpan di tempat yang sejuk, gelap, dan dalam wadah yang kedap udara, beras putih ini bahkan bisa bertahan hingga puluhan tahun tanpa mudah rusak. Berbeda dengan beras merah yang mengandung minyak alami sehingga lebih cepat berbau, beras putih lebih cocok. Bahkan lebih cocok untuk penyimpanan jangka panjang. Karena ketahanannya inilah, bahan putih sering dimasukkan dalam stok darurat ya, si beras ini ya, sebagai makanan yang tidak pernah basi, yang praktis untuk disimpan di rumah.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukah Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Kita masih membahas destinasi wisata religi yang populer di Jawa Timur dan siapa yang tidak mengenal Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Republik Indonesia yang makamnya juga sering dikunjungi para penziarah. Makam Gus Dur yang saat ini menjadi wisata religi berada di Jombang, Jawa Timur. Lokasinya dikenal sebagai kawasan pengembangan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Selain makam Gus Dur, Anda juga bisa ziarah ke tokoh-tokoh lainnya seperti pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Destinasi wisata religi di Jawa Timur memang tidak hanya sebatas wisata ziarah makam saja ya. Anda juga bisa menapak tilas masjid-masjid yang ada di Jawa Timur yang cukup unik. Salah satunya adalah Masjid Bumi Gua Ashabul Kahfi Al-Maroko. Masjid ini saudara menjadi salah satu tempat wisata religi di Jawa Timur. Lokasinya berada di dalam gua, Jalan Gedong Ombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Saat berkunjung ke masjid ini, Anda akan diperlihatkan seni arsitektur yang sangat indah. Anda bisa berfoto di spot-spot menarik di masjid ini. Selain Masjid Bumi Ashabul Kahfi Al-Maroko, Anda juga bisa ke Masjid Tiban Turen yang terletak di Desa Sanan Reji Turen, Malang. Masjid ini saudara juga menjadi salah satu tempat wisata religi di Jawa Timur yang kapan-kapan akan kita ulas lebih mendalam ya. Jadi pastikan selalu bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manavta perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
4: Dan industrial sahyog berhane per sahamati banai.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya, pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
8: Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
7: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
10: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
9: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
10: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat, termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi, serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
11: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian, atur pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
10: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
0: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
13: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
13: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
14: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
13: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
15: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
16: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
15: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami khususnya di sektor kelistrikan dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik. Nah,
16: menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
17: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam. Dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean kada jalan.
18: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang
17: ya. Kada dapat rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
18: Jadi bijinya tetap mantar dia lah.
17: Iya, mantar tapi ditinggal. Di via chat WA
18: dikabarilah.
16: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
19: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teanuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya. Lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi. Jadi misalnya 2 hari kan jadi ano, jadi agak ano. Jadi misalnya orang ambil pada ya belum tuntung kacan, biasanya kada apa-apa pengurangan mau aja.
18: Berapa kali ya mati lampu sini pernah?
19: 2 kali pang sudah.

0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
1: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
2: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
1: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
3: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif. Kita memperkuat kemampuan.
4: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
3: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan percepatan dan ini menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun human capital kita.
4: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus, dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
5: Itu telah disusun oleh RRI, semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik yang tangguh.
4: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynald de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan Kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2020.

0: 26 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: What a start to the second half for Switzerland!
2: Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar timnas Swiss.
3: Ja, man spielt ja nicht alltäglich ein Achtelfinale.
4: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
3: Die Vorfreude ist riesig. Also, ja, das ist ein offenes Spiel.
2: Sementara itu, Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih Nestor Lorenzo menjelaskan, bukan hal mudah bagi timnya untuk menyesuaikan keadaan dengan lokasi pertandingan yang terus berubah. Karena para pemain harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim hingga perbedaan waktu di tiap lokasi.
5: Expuestos a esos cambios, sabíamos que iba a ser así. El hecho de
4: tim kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
5: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
2: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar. Sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Rabu dini hari nanti, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Halo, selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali saya Rulis Praigo. Malam hari ini dapat kembali menyapa Anda di malam-malam ini untuk edisi hari Selasa 7 Juli 2026. Beragam acara akan kami hadirkan untuk Anda malam hari ini untuk menemani kebersamaan kita di kesempatan malam-malam ini untuk edisi hari Selasa. Telah bersama kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Buddha bersama dengan narasumber kita Nibade Dami Astri yang pada kesempatan hari ini akan membahas terkait dengan topik kita kehidupan. Dan kebersamaan kita akan berlanjut, nanti akan ada drama radio yang akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan obrolan hukum yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang saling menjaga dan saling melindungi, mewujudkan rasa aman dari tindak pidana kekerasan seksual bersama dengan dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Ibu Febrianika Maharani SHMH. Dan nantinya Anda pun juga bisa turut bergabung untuk bertanya terkait dengan topik kita di obrolan hukum yang akan kami hadirkan pada pukul 20:15 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan menghadirkan Ruang Rindu Simfoni Keroncong yang pada kesempatan malam hari ini akan menghadirkan Orkes Keroncong Sedap Malam yang akan disiarkan langsung dari Auditorium RRI Malang pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di pukul 23 kami hadirkan musik-musik mancanegara hingga nanti menutup kebersamaan kita pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Rulis Praigo yang akan menemani Anda di Malang malam ini.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Sama Sambuddhasa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Selamat malam para pendengar semuanya, dimanapun berada. Sebelumnya saya sampaikan Namo Buddhaya. Puji syukur patut kita panjatkan kepada Sang Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha, di mana pada malam hari ini kita masih bisa bersama-sama mendengarkan uraian Dhamma atau Dhamma Desana yang disampaikan melalui siaran RRI Kota Malang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Dhamma yang berbahagia, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang kehidupan. Hidup itu tidak pasti, tapi kematian yang pasti. Sang Buddha pernah bersabda, kehidupan tidak pasti, namun kematian itu pasti. Setelah menyadari dengan jelas bahwa kematian pasti akan datang dan merupakan suatu akhir yang wajar, serta harus dihadapi setiap makhluk, maka sebenarnya kita tidak perlu takut akan kematian. Namun kenyataannya masih banyak di antara kita yang merasa takut menghadapi kematian. Karena itu kita tidak ingin mengingat-ingat bahwa kematian itu tak terelakkan, dan kita ingin terus melekat pada kehidupan yang kita cintai saat ini. Lahirnya seorang anak ke dunia membawa kebahagiaan dan kegembiraan bagi seluruh sanak keluarganya. Bahkan sang ibu merasa sangat puas dan bahagia, walau ia harus menanggung penderitaan yang hebat pada saat melahirkan. Ia merasa semua kesulitan dan penderitaan yang dialaminya cukup berharga untuk itu. Namun sang anak pada waktu kelahirannya di dunia ini juga menunjukkan penderitaan yang turut ditanggungnya dengan menangis. Kemudian sang anak tumbuh menjadi remaja dan dewasa. Ia melakukan berbagai perbuatan baik dan buruk. Dari dewasa kemudian menjadi tua dan akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini dengan meninggalkan sanak keluarga dalam kesedihan yang dalam. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Dhamma yang berbahagia, demikianlah alur kehidupan seorang manusia yang senantiasa berusaha membebaskan diri dari perangkap kematian ini. Namun tak seorang pun yang mampu mengatasinya dengan pikiran yang berputar-putar di sekitar tabungan kekayaan yang telah dikumpulkannya, dan terus-menerus mengkhawatirkan anak-anak tersayang yang berkumpul mengelilinginya, serta tidak ketinggalan pula selalu menjaga dan memperhatikan kesehatan tubuhnya. Akan tetapi, walaupun telah dirawat dengan hati-hati dan penuh perhatian, tetap akan kian lapuk dan melemah, yang akhirnya menimbulkan suatu kesedihan harus berpisah dengan tubuhnya tercinta. Hal demikian memang sukar diterima oleh kita, namun tak dapat dihindarkan oleh setiap orang. Dan cara yang bisa ditempuh oleh kebanyakan orang dalam meninggalkan dunia ini adalah dengan keluh kesah dan ratap tangis. Kematian yang datang tiba-tiba telah dipandang sangat menakutkan, dan sikap ini timbul karena ketidaktahuan mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Dhamma, pendengar RRI dimanapun berada, rasa takut terhadap kematian, di mana manusia merasa terganggu, bukan hanya diakibatkan oleh sebab-sebab dari luar, tetapi juga oleh sebab-sebab dari dalam, seperti misalnya pandangan mereka terhadap kematian. Hal ini sebenarnya tidak perlu ditakutkan, karena rasa takut dan ngeri hanya muncul di dalam pikiran kita. Keharusan untuk menerima kenyataan akan penderitaan sering menyakitkan, terutama bagi pikiran yang tidak mampu menghadapinya. Namun, hal ini dapat membantu mengurangi atau menghilangkan perasaan takut dalam menghadapi kematian. Sekali kehidupan dimulai, akan terus berlangsung seperti peluru yang meluncur menuju ke sasarannya, yaitu kematian. Setelah menyadari hal ini, kita
kita harus berani berhadapan muka dengan kefanaan kita sendiri. Dan apabila kita ingin dipandang sebagai manusia yang bebas dalam kehidupan, maka kita harus bebas dari rasa takut terhadap kematian. Kita telah mengetahui bahwa ilmu pengetahuan mengajarkan tentang proses kematian, yakni bahwa kematian hanya merupakan suatu proses pelapukan fisik dari tubuh manusia. Karena itu, kita tidak perlu membohongi diri sendiri dengan bayang-bayang atau khayalan-khayalan menyeramkan yang tak pernah terwujud, seperti seorang dokter termasyhur, di mana menurut pengalaman dokter tersebut menghadapi tentang kematian, banyak orang yang meninggal tanpa rasa sakit atau takut. Pada intinya, semua manusia itu ketakutan akan menghadapi kematian karena belum siap dengan kematian. Dalam agama Buddha diajarkan bahwa kita tidak harus selalu melekat pada apa yang kita miliki sekarang, termasuk kehidupan yang kita miliki sekarang. Apa itu? Semua yang ada pada kehidupan kita ini akan hilang, akan lenyap pada saatnya nanti. Karena kita mengenal dalam agama Buddha ada hukum anicca, berubah. Semua yang terjadi akan berubah. Perubahanlah yang kekal. Habis lahir, besar, remaja, tua, sakit, mati. Itulah yang selalu terjadi pada dunia ini. Perubahan. Tidak ada yang kekal saat remaja, terus menjadi remaja. Dan saat tua sakit, terus sakit-sakitan. Tidak ada yang kekal. Maka dari itu, mari Bapak Ibu, saudara-saudara sedama dimanapun berada yang sedang mendengarkan siaran RRI Kota Malang ini, kita bersama-sama menerima dan mampu menerima bahwa perubahan itu akan terjadi pada diri kita, termasuk kematian. Karena tidak ada satu orang pun atau makhluk pun yang bisa menunda kematian itu datang. Kita mengenal hukum karma, hukum perbuatan, di mana ketika karma kita sudah habis menjadi manusia, kita akan terlahir dan pergi dari dunia ini, terlahir di alam yang lain. Maka dari itu, marilah kita bersiap untuk menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi pada diri kita, termasuk kematian itu. Karena kematianlah yang pasti, hidup ini tidak pasti, karena hidup ini diselimuti oleh anicca atau perubahan. Segala yang terkondisi akan berubah, segala yang lahir akan mati, segala yang terbentuk akan berubah. Maka dari itu, supaya kita tidak ketakutan untuk menghadapi kematian, siapkanlah diri kita. Apa yang perlu disiapkan? Perbuatan baik. Ya, perbuatan baik yang perlu kita persiapkan. Karena perbuatan itulah yang akan mengantarkan kita lahir di alam berikutnya. Ketika kita banyak berbuat baik di kehidupan yang sekarang, nanti setelah kehidupan selesai di kehidupan ini, kita akan terlahir di alam yang bahagia. Kita tidak akan membawa harta benda yang banyak dari dunia ini, yang sudah kita timbun dan kita kerjakan di dunia ini. Hanya satu yang kita bawa, perbuatan. Maka dari itu, mari kita bersama-sama selalu berbuat yang lebih baik, selalu melangkah ke arah yang lebih baik, selalu menambah kebajikan-kebajikan yang sudah kita lakukan, supaya sebagai bekal kita nanti menuju ke kematian. Karena kematian itu tidak bisa kita tolak, kematian itu tidak bisa kita minta, dan kematian itu tidak bisa kita prediksi kapan kita mati. Atau kematian itu tidak bisa kita rencanakan. Kita berjalan sesuai karma kita, supaya nanti di kehidupan yang akan datang kita merasakan kebahagiaan. Berbuatlah baik, perbanyaklah perbuatan baik, supaya kita siap menghadapi kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, pendengar RRI dimanapun berada, itulah tadi tentang kematian dalam agama Buddha yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada saat ini membawa keberkahan, membawa pengetahuan baru dalam kehidupan kita, dan bisa memajukan batin kita supaya menjadi manusia yang lebih baik lagi.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
0: Eh, ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, waduh, waduh. Awas, awas, mikir-mikir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.
5: Wane.
6: Jang Jae?
7: Ya, Cek.
6: Kebun buah sudah diperiksa, Jang?
7: Sudah, atuh, Cek.
6: Gimana sekarang? Apa buahnya sudah pada mateng?
7: Ya, belum, atuh, Cek. Baru pada tua. Ya, 2 mingguan lagi sudah bisa dipanen, Cek.
6: Kamu jaga, ya. Jangan sampai ada yang nyuri.
7: Pasti, Cek. Siang malam saya jaga terus.
6: Pokoknya, Cece percaya sama kamu, ya.
7: Tenang saja, Cek. Pokoknya kebun Cece saya jaga selamanya.
6: Yang Jae, kalau panen nanti tolong bantuin Cece ya. Minta bantuan juga tuh sama Mang Somad.
7: Siap, Cek. Nanti saya bilang sama mereka.
6: Nah, nanti pas panen harus dipisah ya. Mangga sama rambutan jangan disatuin.
7: Pasti atuh, Cek. Kalau disatuin mah pasti Pak beli, Cek.
6: Iya, makanya jangan ya.
7: Siap. Komandan Cece Cici.
6: Ah, dasar kamu mah jahe.

0: Kang Komar, nanti Cik Cici mau panen buah-buahan dari kebunnya.
1: Maksudnya gimana? Kalau mau panen mah, ya panen aja atuh.
0: Iya, Cik Cici minta dibantuin panen buahnya.
1: Wah, dapat bayaran dong.
0: Nggak tahu atuh Kang.
1: Masa ngebantuin gak dibayar? Mana kebunnya lumayan luas lagi.
0: Ngomong aja sama Cik Cici.
1: Ya kamu atuh yang ngomongnya.
2: Eh, ada Kang Komar sama Jae.
0: Iya, Mang Somad.
1: Mau kemana kamu, Somad?
2: Biasa, saya mah luntang-lantung saja.
1: Makanya cari kerjaan, Somad.
2: Memangnya Kang Komar punya kerjaan?
1: Ya, gak ada juga.
0: Tenang atuh Kang Komar. Nanti kan disuruh sama Cik Cici.
2: Disuruh apa katanya, Jae?
0: Itu disuruh bantuin panen buah di kebun Cik Cici, Mang.
2: Waduh, Kang Komar disuruh panen buahnya Cici.
1: Bukan panen buahnya Cici, Somad. Panen buah di kebunnya Cici.
2: Katanya buahnya Cici.
1: Kamu mah kemana aja mikirnya.
0: Iya, Mang. Saya, Kang Komar, malah Mang Somad juga akan disuruh sama Cik Cici.
2: Saya disuruh juga. Asik atuh. Kebunnya Cici kan udah lama gak digarap.
1: Dasar kamu, Mas Somad.

0: Wih, siang-siang sudah saged begitu, Cici.
1: Eh, Mang Somad. Mau kemana, Mang Somad?
0: Mau ke rumah Cici.
1: Ke rumah Cici? Mau apa, Mang Somad, ke rumah Cici?
0: Katanya ada kerjaan buat Mamang.
1: Kata siapa, Mang Somad?
0: Kata Jae, katanya.
1: Oh, itu. Iya, Mang. Minggu depan saya teh mau panen buah yang di kebun Kidul.
0: Asik atuh, bisa makan buah.
1: Memangnya Jang Jae ngomong apa, Mang?
0: Katanya Cici mau panen buah, perlu bantuan. Ngajak Jae, Kang Komar, sama Mamang katanya.
1: Oh, begitu. Ya udah, lihat nanti aja ya, Mang ya. Kan belum tahu berapa banyak yang mau dipanennya.
0: Pasti banyak atuh.
1: Kan buahnya juga belum semuanya matang, atuh Mang Somad.
0: Minggu depan mah pasti pada matang atuh.
1: Mudah-mudahan aja ya, Mang.
0: Jadi Mamang diajak?
1: Diajak kemana, Mang? Saya mah gak kemana-mana hari sih, Mang.
0: Katanya mau panen buah.
1: Hari ini kok panas sekali ya. Padahal tadi siang hujan. Hujannya juga lebat. Aduh, sampai keringatan begini lagi. Masa harus mandi? Ih, takut. Atau gimana nanti kalau ada yang ngintip kalau mandi jam segini? Ah.
2: Cici.
1: Ada apa, Kang Komar? Pagi-pagi meni sudah gogorowokan begitu.
2: Tadi kebetulan Akang lewat kebun Cici yang di Kidul. Katanya minggu depan mau dipanen.
1: Iya, Kang. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa dipanen semua ya.
2: Yang mau dipanen buah apa, Ci?
1: Itu mangga sama rambutan.
2: Akang perasaan gak lihat ada mangga dan rambutan yang mau dipanen.
1: Itu kan rantui begitu, Kang. Dari jauh juga sudah kelihatan, atuh.
2: Yeh, bener, Cici. Akang sama sekali gak lihat.
1: Masa sih, Kang?
2: Sekarang kamu kesana lihat dulu. Ayo, Akang anter.
1: Waduh, kemana mangga sama rambutannya ya, Kang, ya?
2: Bener, kan? Gak ada mangga sama rambutan yang mau dipanen?
1: Kemarin masih ada, Kang. Di sini udah jelas, Cici udah lihat di sini masih ada.
2: Berarti ada yang nyuri, Cici.
1: Siapa yang berani nyuri mangga sama rambutan Cici atuh?
2: Jangan-jangan si Jae sama si Somad.
1: Ah, nggak mungkin atuh, Kang. Masa iya si Jae sama si Somad mau nyuri buah Cici?
2: Biar jelas, kita cari si Jae sama si Somad.
0: Kebun Cici kecurian katanya.
3: Kata siapa, Mang?
0: Kata warga katanya.
3: Gak tahu atuh, Mang. Dan belum ada kabar dari Cici.
0: Coba atuh, kamu tanya sama Cici.
3: Iya, Mang. Nanti saya ke rumah Cici.

0: kebetulan mereka ada di sana.
1: Jae, Somat.
2: Jae, kenapa kamu tidak menjaga kebun Cece?
3: Memangnya kenapa, Ce?
2: Itu mangga sama rambutan yang ada di kebun habis semua, Jae.
3: Waduh, habis gimana, Ce?
1: Jangan pura-pura kamu, Jae. Pasti kamu yang nyurinya.
3: Saya nggak nyuri, Kang.
1: Kamu sama si Somat kan yang nyuri mangga sama rambutan di kebun Cici?
3: Enggak, Kang. Bener, saya nggak nyuri.
2: Terus siapa tuh yang nyuri buah di kebun Cece? Sok, siapa?
3: Saya nggak tahu, atuh, Ce.
1: Pasti kamu kerjasama dengan pencuri, ya?
3: Sumpah, Kang. Enggak.
1: Sama kamu kan, Somat?
4: Katanya nggak nyuri, Kang Komar.
2: Habis semua mangga sama rambutan yang mau dipanen. Ya Allah.
3: Saya nggak nyuri, Ce.
1: Kamu jangan ngeles, Jae. Dijual kemana?
3: Sumpah, Kang, sumpah, saya nggak nyuri.
4: Jangan nuduh sembarangan, Kang Komar. Itu tidak baik katanya.
1: Cici, sudah, bawa aja mereka ke kantor polisi, biar ngaku.
3: Ampun, Kang, ampun, saya nggak nyuri.
2: Habis, udah ini mah habis, semuanya habis. Hancur, harapan Cece, Jae. Kalau begini mah, tuh gimana? Ya Allah.

Sekian drama radio Panen, naskah karya Yayan Cahyana SPD, didukung para pemain Nia Iswara sebagai Cici, Dindin Taryudin sebagai Somad, Randy sebagai Komar, dan Benny Herdiansah sebagai Jainuddin. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah, dan sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: Halo, selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menyapa Anda di hari Selasa malam. Saatnya kami hadirkan untuk Anda obrolan hukum. Ya, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan topik kita, saling menjaga dan saling melindungi untuk mewujudkan rasa aman dari tindak pidana kekerasan seksual. Dan pastinya di kesempatan malam hari ini kita sudah tersambung bersama dengan narasumber kita. Beliau ini adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Ada Ibu Febrianika Maharani, SHMH. Selamat malam, Bu Febrianika.
1: Selamat malam, Mas Ruli. Okay. Maaf, saya panggilnya Mas atau Pak Ruli ya?
0: Mas aja. Ini okay. Enaknya disapa seperti apa ini, Bu Febri, Bu Maharani, Bu Nika, atau kayak gimana?
1: Bu Febri boleh, Mas Ruli.
0: Oke, Bu Febri, baik. Iya. Bu Febri, nah ini kalau misalnya kita berbicara tentang tindak pidana kekerasan seksual, ini kan adalah satu hal yang sangat-sangat memprihatinkan seperti itu ya. Dan apalagi kalau misalnya sekarang bahkan orang terdekat pun ini juga kadang gak bisa dipercaya seperti itu. Nah, kalau misalnya dari sudut pandang Bu Febri, bagaimana sih caranya agar kita ini memiliki rasa aman seperti itu dari tindak pidana kekerasan seksual ini?
1: Iya benar Mas. Sebenarnya ini sudah menjadi fenomena yang menurut saya cukup memprihatinkan sekali ya. Karena pelakunya malah seringkali dari orang-orang terdekatnya. Biasanya malah dari keluarganya, dari teman-temannya, dari orang-orang yang bisa dipercaya. Nah, memang untuk mewujudkan rasa aman sendiri, sebenarnya kalau berbicara tentang hukumnya kan kita sudah ada ya Mas hukumnya. Cuman kan hukum itu tidak mungkin bisa berjalan dengan baik kalau kita sendiri, masyarakat sendiri itu masih menganggap kadang kekerasan seksual itu adalah hal yang wajar. Kenapa seperti itu? Karena mungkin menurut beberapa orang yang dimaksud kekerasan seksual itu misalnya kayak pemerkosaan begitu ya Mas ya. Padahal bukan hanya itu. Cakupannya luas sekali dan banyak hal-hal yang dianggap wajar. Itu yang masalahnya di sana sebetulnya Mas Rui.
0: Ya, dan bahkan kadang kekerasan

0: seksual ini bahkan kadang kalau misalnya amit-amit sampai kejadian bahkan dianggap aib gitu ya bagi korban dan juga keluarganya gitu.
1: Iya, betul-betul. Sebenarnya ini sih Mas yang mungkin yang ada di sekeliling kita ya sehari-hari. Mungkin kita mungkin pernah ya sekali dua kali kalau misalnya kita jalan di trotoar atau misalnya kita naik angkutan umum atau misalnya jalan di trotoar sendiri. Biasanya kan ada yang apa ya, catcalling. Jadi kayak sweet-sweet seperti itu. Itu sebenarnya masuk kekerasan seksual, Mas Rumi. Itu yang kadang apa ya, banyak dari kita menganggap ah kan cuma bercanda seperti itu, padahal itu salah satu jenis kekerasan seksual itu dari sana.
0: Nah, gitu. Ini kalau misalnya boleh tahu, ini ya mungkin beberapa fenomena kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat ini yang dianggap maklum sama masyarakat itu selain catcalling, sebenarnya apa saja sih?
1: Iya, sebenarnya kalau yang paling mudah contohnya itu yang pertama mungkin catcalling itu ya yang sering kita jumpai. Atau misalnya mungkin kita naik angkutan umum kemudian ada orang asing yang sengaja mepet-mepet begitu Mas duduknya. Atau misalnya kita lihat, kadang kita main sosial media begitu ya, kemudian mungkin kita lihat postingan teman atau postingan siapa public figure yang di dalam postingannya itu ada komentar-komentar yang komentarnya itu seperti kurang pantas, itu juga masuk kekerasan seksual Mas Rui.
0: Nah, begitu. Hal kayak gitu kalau misalnya amit-amit sampai kejadian, yang harus kita lakukan apa? Apakah kita melawan di tempat ataukah melaporkan ke mana seperti itu?
1: Iya, sebenarnya karena memang terkait dengan topik ini kan sebenarnya sedikit sensitif dan mungkin sedikit kurang nyaman untuk dibicarakan ya Mas ya, khususnya bagi korban. Kadang korban itu merasa malu biasanya itu. Jadi mau lapor, jangankan melaporkan begitu ya. Kadang dia sharing kepada keluarganya atau kepada orang-orang yang bisa dipercaya bahwa dia sudah menjadi korban, itu saja kadang mereka itu merasa ketakutan. Tapi yang harus, maksudnya perlu kita luruskan di sini adalah bagaimana kita apabila terjadi seperti itu kepada diri kita sendiri atau orang-orang terdekat, yang pertama yang paling penting adalah kita harus berani untuk bicara. Nanti kalau kita sudah berani bicara, kita memberitahukan kepada orang-orang terdekat kita, itu bisa dilaporkan ke kantor polisi Mas. Jadi kita bisa melaporkan itu ke kantor polisi karena ada yang namanya unit perlindungan perempuan dan anak. Jadi untuk mereka-mereka sebagai korban yang merasa menjadi korban kekerasan seksual itu bisa lapor ke sana.
0: Ada pasal apa aja itu yang menjerat, bisa menjerat pelakunya?
1: Oh iya, kalau untuk dari sisi hukumnya sendiri, kita mengacunya ke Undang-Undang 12/2022 ya, tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, di sana itu dalam pasal 4 itu disebutkan bahwa kekerasan seksual itu bisa fisik, bisa non-fisik. Ada juga jenis kekerasan seksual itu pemaksaan perkawinan. Itu kalau kita maksa seseorang untuk misalnya di daerah Sumba, Nusa Tenggara Timur, itu kan ada tradisi kawin tangkap ya Mas Luli, mungkin pernah dengar.
0: Yang seperti apa itu?
1: Iya, jadi kalau mengacu ke undang-undangnya, pemaksaan perkawinan itu juga masuk kekerasan seksual. Jadi kalau untuk jenis-jenisnya ada banyak sekali sebenarnya. Dan untuk sanksi pidananya itu juga bermacam-macam, disesuaikan dengan jenis kekerasan seksual yang mana yang dilakukan oleh pelaku. Ada yang penjaranya sampai 4 tahun, ada yang dendanya sampai 100 juta, jadi macam-macam Mas, berdasarkan jenisnya. Begitu.
0: Nah, kalau misalnya pemaksaan ini, pemaksaan perkawinan ini dilakukan oleh orang tua, nah si anak ini apakah juga bisa melaporkan atau seperti apa-apa yang harus dilakukan ini? Kalau case-nya seperti itu.
1: Ya, betul sekali. Jadi kalau misalnya pemaksaan itu dilakukan oleh orang tua, sebenarnya itu malah nanti sanksinya double Mas. Bisa kena undang-undang kekerasan seksual, bisa kena undang-undang perlindungan anak. Justru nanti walaupun itu dilakukan oleh orang tua, tapi kalau anaknya ini merasa keberatan atau tidak mau, tapi dipaksa dengan ancaman-ancaman tertentu, itu juga bisa kena terkait dengan tindak pidana ini.
0: Itu kalau usianya anak-anak. Kalau misalnya usianya sudah dewasa tapi dipaksa untuk melakukan pernikahan dan dianya tidak tidak ada persetujuan dari itu, bagaimana?
1: Iya, walaupun kalau anaknya itu di usia di bawah 18 tahun, itu kenanya undang-undang perlindungan anak. Tapi kalau usianya sudah dewasa, misalnya anaknya usia 20 tahun nih, diminta nikah sama misalnya sama tetangganya, tapi anak ini nggak mau. Kemudian di situ ada pemaksaan, misalnya sampai diculik, kemudian dipaksa sedemikian rupa agar menikah dengan orang tertentu, itu orang tuanya bisa dijatuhi pidana berdasarkan undang-undang TPKS Mas, atau tindak pidana kekerasan seksual. Karena memang memaksa seseorang untuk menikah atau kawin dengan orang lain itu tidak bisa, walaupun orang tuanya gitu.
0: Iya ya. Ah, ini nyambung lagi. Ini kebetulan ada ada WhatsApp dari pendengar kita ini yang bertanya gitu ya. Ini banyak keluarga yang memutuskan untuk menyelesaikan kasus pelecehan seksual secara kekeluargaan untuk menjaga nama baik keluarga. Dari sudut pandang hukum, apakah tindakan ini bisa dibenarkan? Apakah perkara kekerasan seksual ini tetap bisa diproses meskipun korban dan keluarganya sudah memaafkan pelaku?
1: Iya, sebenarnya pertanyaannya menarik sekali ya Mas Elia. Kalau kita berbicara tentang hukum kita sebenarnya, di Indonesia itu ada beberapa kejahatan atau tindak pidana itu yang bisa diselesaikan secara damai. Jadi semacam musyawarah, mufakat gitu ya Mas ya. Tapi khusus untuk kekerasan seksual itu tidak bisa. Jadi untuk mereka yang melakukan tindak pidana ini, kejahatan ini, walaupun itu dari pihak keluarga dengan alasan, oh nanti menjaga nama baik keluarga, nanti kalau orang tahu bagaimana, nanti kan aib dan lain sebagainya. Walaupun sudah ada korban sudah memaafkan ini demi keluarga, tapi ini tidak bisa diselesaikan secara damai Mas Ruli. Karena tindak pidana ini, kejahatan ini itu dianggap sebagai kejahatan yang dampaknya luar biasa sekali. Begitu.
0: Termasuk dengan membayar kayak semacam denda sejumlah uang kepada keluarga dari si korban ini ya.
1: Betul. Jadi orang kalau melakukan kejahatan ini Mas, nanti sanksinya itu bukan hanya penjara saja, tapi juga ganti rugi, itu juga bisa dijatuhkan. Misalnya korban bukan hanya mengalami luka secara fisik, tapi biasanya psikologisnya juga kena. Jadi dia kan harus melakukan perawatan perawatan psikologis agar agar kesehatan mentalnya kembali dari rasa trauma dan lain sebagainya. Itu kan juga dampaknya sampai ke sana juga. Jadi walaupun sudah ada bantuan berupa uang dan lain sebagainya, tapi proses pidananya harus tetap dilakukan Mas. Cuman untuk tindak pidana ini, itu tindak pidana yang sifatnya itu aduan. Jadi kalau korban ini tidak mengadukan atau memberitahukan kepada polisi, maka tindak pidana ini sebenarnya tidak bisa diproses secara hukum. Jadi harus ada laporan, atau korban ini harus mengadu dulu ke polisi begitu.
0: Jadi harus ada aduan gitu. Soalnya ini beberapa waktu lalu kebetulan ini ada case seperti itu ya. Teman saya cerita kalau misalnya anak dari saudaranya itu mendapatkan pelecehan seksual seperti itu dari salah satu oknum gitu, dan keluarga ini sepakat untuk berdamai dengan si korban, si pelaku ini harus membayar sejumlah uang seperti itu kepada si kepada keluarganya. Nah, sedangkan si posisinya si korban ini kan masih anak-anak gitu kan, belum tahu dan juga belum mengerti tentang penyelesaian yang dilakukan oleh pihak keluarga seperti itu. Nah, ini kalau misalnya nggak ada aduan, tetapi kayak semacam pihak desa juga tahu atas hal ini dan memaklumi saja, kalau misalnya dari dari sudut pandang hukum seperti apa?
1: Iya, karena kalau kita lihat dari kacamata hukum Mas, karena memang bunyi peraturannya itu hanyalah apa ya, tindak pidana aduan yang baru bisa diproses secara hukum kalau ada pengaduan. Berarti kalau tidak diadukan kepada polisi, berarti proses hukumnya tidak bisa berjalan. Cuman konsekuensinya adalah ketika seorang menjadi korban suatu kejahatan seperti ini, kemudian orang tuanya ya sudahlah, damai aja, damai saja. Sebetulnya orang tuanya nanti bisa dijerat pakai pasal yang lain, karena negara kita itu kalau berhubungan sama anak itu, Mas Suli, itu sakok sekali. Dalam hal ini, kalau orang tua membiarkan, membiarkan kan berarti itu dalam sudut pandang hukum, pembiaran itu juga tidak boleh apabila itu merugikan si anak. Jangan sampai misalnya ketika anaknya menjadi korban seperti itu, kemudian orang tuanya menerima sejumlah ganti rugi, bahasanya ganti rugi atau apa, kemudian ya sudah damai aja agar pertemanan tidak rusak, agar persaudaraan tetap terjalin. Itu nanti justru orang tuanya yang bisa diproses secara hukum karena membiarkan anaknya menjadi korban dan tidak memproses itu sebagaimana mestinya. Gitu.
0: Wah, gitu ya. Ini memang memang rumit ya kalau misalnya melibatkan banyak-banyak pihak seperti itu. Oh iya, terkait dengan aduan ini, misalkan ini ya, yang si korban ini kan masih berusia anak-anak, katakanlah seperti itu, yang bisa melakukan aduan ini apabila orang tuanya ini udah diem gara-gara dikasih duit, apakah ini anggota keluarga yang lainnya ini bisa melakukan aduan? Misalnya kah kakaknya, ataukah ada saudaranya yang lain, seperti itu, bisakah itu melakukan aduan?
1: Iya benar. Sebenarnya kalau dari kacamata hukum, yang bisa melakukan pengaduan atau laporan ke kantor polisi itu harus korbannya sendiri. Tapi kalau misalnya korbannya masih anak, itu yang bisa melakukan itu adalah orang tua atau wali, Mas. Jadi kalau memang dia orang tuanya berdiam diri, maka itu saudaranya, tantenya, omnya, tetangganya itu tidak bisa melaporkan memang. Tidak bisa mengadukan. Jadi ya konsekuensinya untuk tindak pidana kekerasan seksual ini tidak akan diproses secara hukum, tapi orang tuanya bisa dijatuhi sanksi berupa sanksi pidana yang berkaitan dengan perlindungan anak. Harusnya kan anak itu dilindungi, kenapa ini kok malah dibiarkan menjadi korban kekerasan seksual dan tidak dilakukan pengaduan ke kantor polisi. Nanti jatuhnya menjadi tindak pidana yang lain, orang tuanya kena sanksi hukum yang lain. Begitu.
0: Jadi ini orang tua jangan gampang-gampang untuk memaafkan pelaku seperti itu ya, apalagi dengan iming-iming imbalan sejumlah uang ataupun juga dengan imbalan-imbalan yang lainnya kayak gitu ya.
1: Betul sekali, Mas Rui.
0: Ini ada juga yang bikin saya penasaran juga. Kalau misalnya amit-amit kita mengalami kayak semacam pelecehan kayak gitu, katakanlah di kendaraan umum ataupun juga apa gitu, kalau misalnya melakukan pelaporan ke pihak kepolisian gitu, kalau misalnya perempuan ataupun juga apa, itu apakah harus berdasarkan visum atau seperti apa? Soalnya case-nya kan macam-macam. Kadang kalau misalnya di kendaraan umum ataupun juga apa, itu kan ibaratkan cuma kesenggol aja gitu. Apakah ini juga akan terbaca kalau misalnya harus divisum gitu?
1: Iya, oke. Jadi sebenarnya ada salah satu hal menarik yang membedakan antara kejahatan ini dengan kejahatan yang lain, Mas Suli. Kalau untuk kejahatan yang lain itu kan kalau kita melaporkan ke polisi itu biasanya kita syaratnya agak banyak ya. Misalnya harus ada, kita melaporkan kemudian kita harus memberikan buktinya. Oh, mana visumnya, mana lukanya, misalnya seperti itu. Tapi kalau untuk tindak pidana kekerasan seksual, itu kita hanya perlu mencantumkan, misalnya kita melaporkan kemudian disertai dengan foto atau video yang sempat kita rekam ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, atau misalnya itu dilakukan melalui media sosial, atau misalnya kalau zaman sekarang itu kan banyak ya, Mas, ya kadang sebuah video atau sebuah foto dikirimkan ke WA kita, padahal foto itu tidak pantas, misalnya begitu. Atau misalnya obrolan-obrolan yang berbau seksual dan tidak pantas yang kita terima secara terus-menerus, itu kita bisa screenshot Jadi di screenshot aja. Jadi nanti bukti screenshot itu sudah cukup untuk menjadi bekal kita ketika melaporkan. Tapi kalau itu terjadi di angkutan umum, sebenarnya cukup kita, kalau kita sempat foto atau video kejadian itu, misalnya ada CCTV, mm-hmm. itu akan lebih baik sekali, begitu.
0: Gitu ya, jadi gak perlu yang visum atau seperti apa, kayak gitu ya.
1: Iya, jadi lebih sederhana sih mas untuk pelaporannya. Jadi lebih mudah, gak perlu yang harus banyak buktinya gitu, enggak.
0: Dan ini kan mostly sudut pandangnya ini kayaknya kan perempuan ini yang jadi jadi korban gitu. Tapi kalau misalnya
1: ada mas laki-laki,
0: nah ini yang mau tanyakan, yang laki-laki gitu biasanya dia merasa terendahkan harkat martabatnya ataupun juga merasa terlecehkan, itu biasanya yang seperti apa itu case-casenya?
1: Saya kebetulan ada salah satu case yang case murni ya real. Kebetulan waktu saya ngajar salah satu dari mahasiswa itu sempat diskusi sama saya, Bu, saya ini merasa jadi korban kekerasan seksual. Loh, kekerasan seksual apa mas? Maksudnya gimana? Kamu diapakan? Dan yang bersangkutan menceritakan, saya di catcalling bu sama cewek-cewek yang di sana. Jadi sering kayak misalnya si laki-laki ini lewat, kemudian di catcalling gitu mas. Sweet-sweet begitu mas. Sweet-sweet misalnya, terus ditambahin kata-kata, kamu ganteng ya hari ini, atau kamu apa ya hari ini, yang kata-kata yang membuat si laki-laki ini merasa tidak nyaman begitu, dan merasa terganggu, merasa tertekan, dan itu bisa sampai mempengaruhi psikisnya dia. Jadi itu sebetulnya kekerasan seksual yang non fisik ya mas ya, mungkin yang terlihat adalah bahkan itu teman-temannya bercanda begitu, tapi ketika si korban ini merasa tidak nyaman dengan bercandaan itu karena berbau seksual, nah itu sebenarnya dia sudah menjadi korban dari TPKS itu. Begitu. Ada mas, ada beberapa kasus yang memang korbannya laki-laki.
0: Oke. Ini ada juga yang masuk, Dimas yang ada di Jalan Surabaya. Saya ingin bertanya tentang pendidikan seks yang ada di rumah. Sebagian masyarakat menganggap pembicaraan mengenai organ reproduksi ini adalah hal yang tabu. Dari perspektif hukum dan untuk tindakan preventif, seberapa penting sih sebenarnya orang tua ini memberikan pendidikan seksual sejak dini agar terhindar dari hal-hal yang demikian?
1: Untuk tindakan pencegahannya ya mas ya. Sebenarnya iya, betul sekali, karena memang topik ini memang untuk masyarakat kita kan sangat tabu sekali ya, dan kadang sebagai orang tua, kebetulan saya juga sebagai orang tua, saya punya anak perempuan, dan ketika memberikan edukasi terkait hal-hal ini, memang kita kadang kebingungan, ini bahasanya seperti apa ya biar anak itu mengerti. Tapi sebenarnya untuk tindakan preventif atau pencegahan itu memang sangat penting dilakukan di lingkungan keluarga, karena di sana harapannya adalah orang-orang yang bisa dipercaya itu ada. Nah masalahnya kan terkadang pelakunya justru muncul dari keluarga, nah itu yang kadang itu menjadi kemudian memprihatinkan. Tapi sebenarnya ini juga bisa dicegah, salah satunya adalah bagaimana kita memberitahukan kepada anak kita, khususnya anak perempuan, terkait dengan batasan-batasan yang harus diwajarkan, dan batasan-batasan, oh ini bercanda, ini bukan bercanda. Begitu sih mas, lebih memberikan batasan kalau untuk edukasi di rumah. Jadi kita juga mencegah anak kita menjadi korban, tapi kita juga mencegah anak kita menjadi pelaku. Kalau dari saya sih begitu, Mas Ruli.
0: Ada dua ya, cegah jadi korban, cegah jadi pelaku ya.
1: Iya, karena kan kalau kita berbicara tentang anak itu kan copy paste ya, Mas ya. Betul. Jadi dia itu peniru yang ulung. Kalau dia itu di rumah sudah dinasehati, sudah diberitahu oleh orang tuanya, kamu tidak boleh seperti ini, kamu tidak boleh seperti ini, misalnya ke anak laki-laki. Kalau ada teman perempuan nggak boleh sweet-sweet kayak seperti itu kan, itu juga mencegah agar anaknya jangan sampai melakukan perbuatan yang sebenarnya di masyarakat masih dianggap normal begitu. kan mungkin ada beberapa yang masih menganggap itu normal. Mm-hmm. Padahal kalau sampai korbannya itu melapor ke polisi, kan itu bisa diproses secara hukum, yang mana ancamannya kan 9 bulan penjara. Kan lumayan ya Mas ya, 9 bulan itu kan lama.
0: Bukan karena, lumayan lagi itu.
1: Hanya karena sweet-sweet aja begitu. Kalau korbannya melapor kan gitu konsekuensinya.
0: Oke. Ini ada Maya yang ada di Malang. Apabila seorang guru, ustadz atau pelatih olahraga ataupun juga pengasuh ini melakukan pelecehan seksual kepada anak yang berada dalam tanggung jawabnya, apakah ada aturan khusus yang membuat hukumannya ini lebih berat dibandingkan dengan pelaku biasa?
1: Iya. Memang sekarang fenomenanya ada beberapa yang kalau kita nonton berita, ahli ya Mas ya, beberapa kasus seperti itu ya. Kadang dilakukan oleh guru dalam misalnya guru atau misalnya orang-orang yang punya relasi kuasa. Relasi kuasa itu berarti orang yang punya pengaruh. Misalnya guru atau dosen. Nah, sebenarnya kalau dalam ranah hukumnya, dalam kacamata hukumnya, tidak ada penyebutan secara spesifik, oh ini dilakukan oleh siapa, dilakukan oleh siapa, tidak ada seperti itu. Namun ada pasal yang mengatur tentang ketika tindak pidana ini dilakukan oleh orang-orang yang punya bahasanya relasi kuasa. Jadi misalnya saya misalnya seorang dosen, kemudian saya melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap mahasiswa saya dengan ancaman kamu kalau keberatan nanti kamu nggak saya luluskan misalnya dalam mata kuliah ini. Nah itu kan berarti di sini ada relasi kuasa yang membuat si korban itu akhirnya ya udah deh daripada saya nggak lulus gitu. Atau misalnya antara dalam suatu perusahaan atau suatu kantor misalnya atasan dan bawahan, kemudian yang bawahannya menjadi korban tapi dia diancam nanti kalau kamu keberatan nanti kamu saya pecat misalnya begitu. Nah akhirnya kan di situ ada rasa tertekan yang berlebih. Jadi sebenarnya kalau yang melakukan orang-orang itu ancaman hukumannya lebih berat Mas. Jadi ada pasal pemberatnya.
0: Termasuk juga gitu. Kalau misalnya keluarga dekat ya.
1: Kalau keluarga dekat iya. Jadi kalau misalnya itu dilakukan terhadap anak atau misalnya keluarga dekat, relasi kuasa, jadi orang yang punya kuasa lebih atas korbannya. Jadi bisa dari keluarga, bisa dari guru, bisa dari tokoh agama, bisa dari dosen, bisa dari atasan kebawahan, begitu Mas Ruli.
0: Oke, ini ada fenomena yang cukup menarik juga gitu. Kadang anak itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik gitu kan dari orang gitu, baik itu secara seksual ataupun juga yang lainnya gitu. Kadang anak itu ada yang menunjukkan gerak-gerik tertentu, ada juga yang tidak menunjukkan gejala tertentu seperti itu. Nah, kalau misalnya si anak ini belum berani bercerita sama orang tua, orang tuanya ini apa sih yang harus dilakukan dan bagaimana orang tua ini bisa mendeteksi kalau misalnya ada hal-hal yang tidak baik yang dialami oleh anaknya?
1: Iya, baik-baik. Memang ini ya Mas ya, ada beberapa waktu yang lalu saya juga sempat nonton beritanya, ya tahu-tahu tahu-tahu anaknya sudah berubah sikapnya dan ternyata dia kalau nggak salah sudah hamil 5 bulan oleh ayah kandungnya sendiri. Ya, itu kemarin saya juga sempat nonton beritanya. Jadi kalau memang seperti itu, biasanya kan masing-masing anak itu punya karakter dan ciri khas sendiri-sendiri. Dan yang bisa paling mengerti kan orang tuanya, khususnya ibunya biasanya. Jadi kalau anaknya sudah menunjukkan tanda-tanda yang nggak wajar, misalnya dia jadi menarik diri dari keluarganya, dia jadi pemalu dan lain sebagainya, biasanya yang bisa dilakukan oleh orang tuanya itu adalah melalui pendekatan hati ke hati gitu bahasanya. Karena kalau anak ini semakin kita paksa untuk cerita, maka dia tidak mungkin akan cerita. Jadi didekati pelan-pelan, ditanya ada apa, walaupun pada awalnya dia pasti akan mungkin merasa ketakutan karena pastinya pelaku kan pasti melakukan ancaman kepada si anak ini. Kamu jangan ngadu ibu kamu ya, nanti kalau kamu ngadu nanti diapain. Jadi kadang anak itu biasanya merasa ketakutan. Kalau memang seperti itu, ibunya bisa mencoba untuk melakukan pendekatan itu. Tapi kalau memang sudah dirasa sudah maksimal, tapi si anak ini kok nggak mau ngaku, dia kenapa, jangan-jangan dia trauma secara psikolog, secara psikologis, maka langkah selanjutnya mungkin orang tua, kita sebagai orang tua bisa mengusahakan mengajak anak ini ke psikolog, nanti di sana akan dibantu mungkin untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan anak kita ini. Gitu Mas Ruli, kurang lebihnya.
0: Kalau melakukan pendekatan yang seperti itu kan takes time ya, butuh waktu gitu.
1: Iya, betul.
0: Nah,
1: betul.
0: Untuk kalau misalnya sampai tahu ada apa yang terjadi dengan pelaporan ke pihak kepolisian gitu kan pasti butuh apa namanya, jadinya jarak antara kejadian dan pelaporan ini kan jadi panjang seperti itu.
1: Betul,
0: nah ini apakah ada dalam tanda kutip masa kadaluarsanya antara kejadian sampai ke tahap pelaporan ini?
1: Sebetulnya setiap tindak pidana itu ada luar sana, Mas Ruli. Cuman sebenarnya kalau kita fokus ke tindak pidana kekerasan seksual, sebenarnya yang harus dilakukan ketika kita sebagai orang tua sudah mulai curiga, ini kayaknya anak saya ada yang nggak wajar ini. Kenapa dia kok jadi seperti ini? Misalnya kita punya kecurigaan, apa dia menjadi korban tindak pidana, apakah dia menjadi ini. Nah itu kita bisa membawa anak kita mungkin kalau dicurigai kekerasan seksual fisik, kita bisa langsung membawa dia untuk melakukan visum. Ya kan, di visum, karena bukti visum itu kan dalam berapa hari gitu kan, misalnya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu itu kan sudah hilang ya Mas ya. Ibarat kita ada luka, itu kan lukanya berangsur sembuh, jadi visum itu harus segera dilakukan. Atau misalnya surat keterangan dari psikolog yang membuktikan bahwa anak ini mengalami depresi atau trauma. Nah itu juga bisa dilampirkan. Jadi lebih ke arah itu sih Mas, kalau untuk penanganan pertama sebagai bekal kita ketika kita melakukan pengaduan dari tindak pidana ini ke kepolisian. Yang pasti juga keterangan dari anak ini sebenarnya dibutuhkan Mas, karena memang anaknya sebagai korban ya, anak harus memberikan keterangan, walaupun didukung dengan bukti-bukti itu tadi. Tapi kalau anaknya belum bisa memberikan kesaksian, oh saya dipaksa, saya diminta untuk melakukan ini, kalau anaknya belum bisa memberikan kesaksian itu, ya mungkin effortnya harus lebih untuk mengumpulkan bukti-bukti itu tadi, karena orang tuanya kan tidak bisa mewakili si anak ini memberikan kesaksian hanya karena orang tuanya curiga anak ini telah menjadi korban, begitu Mas Ruli.
0: Oke. Ini ada lagi, ada yang WhatsApp ke kita, nomornya, nomor belakangnya 221. Ini foto saya diedit dengan menggunakan AI menjadi tidak pantas seperti itu, dan akhirnya disebarkan ke grup dan digunakan sebagai bahan perbincangan di grup tersebut. Apakah ini juga termasuk tindak pidana kekerasan seksual menurut peraturan yang berlaku?
1: Iya, terima kasih Mas Ruli, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi sebenarnya memang ada beberapa yang menganggap perbuatan-perbuatan semacam itu adalah candaan ya Mas ya. Tapi sebenarnya kalau kita itu melihat di salah satu pasal di undang-undang ini, pasal 14, itu di situ disebutkan yang dimaksud dengan tadi kan salah satu jenis dari tindak pidana kekerasan seksual itu adalah kekerasan seksual berbasis elektronik. Jadi ada yang namanya kekerasan seksual berbasis elektronik. Salah satunya itu kita melakukan perekaman atau kita memvideo atau memfoto seseorang yang mana itu fotonya atau videonya dirasa kurang pantas. Seperti mungkin beberapa waktu yang lalu mungkin kita mengikuti berita di salah satu universitas yang sempat viral waktu itu Mas, itu kan memfoto temannya kemudian di-share di WA group dan dijadikan obrolan yang tidak pantas.
0: Iya benar.
1: Nah kemudian untuk di pasal 14 juga disebutkan salah satu jenis kekerasan seksual elektronik itu adalah mengirim informasi. Jadi mengirim informasi atau dokumen, dalam hal ini bisa foto, yang bermuatan seksual. Jadi kalau itu sudah diedit, dieditnya itu yang tidak pantas, kemudian itu dikirimkan di luar izin dari maksudnya tanpa persetujuan dari korban, maka itu masuk ke dalam tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik. Jadi yang dilarang di situ adalah mengirimkan foto-foto yang sudah diedit itu tadi, Mas.
0: Oke.
1: Yang sudah diedit pakai AI itu tadi, dikirimkan di grup atau dikirimkan ke banyak orang, dijadikan sebagai bahan bercandaan, otomatis di sana sudah terjadi kekerasan seksual yang berbasis elektronik itu tadi. Bisa kena pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Mas Ruli.
0: Wah, ini sebenarnya
1: yang mana itu pidana penjaranya paling lama 4 tahun, Mas.
0: Paling lama 4 tahun.
1: Iya, dan dendanya 200 juta.
0: Jadi hati-hati ya, jangan bikin bercandaan orang gitu. Apalagi kalau misalnya di grupnya nggak ada dianya, waduh itu makin bahaya lagi kayaknya.
1: Betul. Benar-benar.
0: Ini halo?
1: Iya, halo.
0: Oke. Ini sebenarnya ada satu pertanyaan lagi nih ya, tapi karena memang waktu kita sudah terbatas, mungkin bisa dijawab dengan singkat saja. Ini ada korban kekerasan seksual, ini merupakan penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus. Apakah ada perlindungan hukum tambahan agar hak-hak mereka terjamin selama proses pemeriksaan?
1: Iya, sebetulnya kalau korbannya disabilitas, untuk pelakunya sendiri, itu sanksinya diperberat, Mas. Kemudian, iya, jadi kalau yang menjadi korban itu teman-teman kita yang disabilitas, itu sanksi untuk pelakunya itu lebih berat. Jadi bisa sampai tahunnya itu lumayan jauh bedanya. Dan kemudian untuk perlindungannya sendiri, sebetulnya untuk semua korban TPKS termasuk dengan korban tindak pidana kekerasan seksual yang disabilitas, itu mereka memiliki beberapa hak yang dijamin oleh undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini, Mas. Salah satunya itu mereka berhak atas perlindungan. Jadi mereka dalam proses pembuktian, dalam proses hukum, mereka akan selalu didampingi. Mereka didampingi oleh psikolog, mereka didampingi oleh dokter, mereka didampingi oleh pihak-pihak yang akan membantu korban ini untuk tetap aman dan nyaman, begitu.
0: Okay.
1: Jadi nanti undang-undangnya akan melindungi dalam banyak hal. Gitu, Mas Ruli.
0: Okay. Ini kan memang waktu kita terbatas ya, sekali lagi Bu Febri, ada lagi yang pengen disampaikan untuk bisa kita bisa saling menjaga gitu ya, terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual ini yang bisa saja terjadi pada siapa saja. Ya walaupun amit-amit jangan sampai kejadian ya.
1: Betul-betul, Mas. Sebenarnya untuk penutup yang ingin saya sampaikan cuma satu, Mas Ruli. Ruang aman dari tindak pidana kekerasan seksual itu bukan hanya dibangun oleh adanya undang-undang saja, tapi juga dibangun oleh sikap kita sehari-hari. Bagaimana kita menghormati batasan orang lain, tidak menormalisasi pelecehan, dan berani mendukung korban ini. Jadi korban nanti bisa speak up dan bersuara untuk keadilannya. Begitu, Mas Ruli.
0: Okay, baik. Terima kasih Bu Febri sudah berbicara di program Satu Radio Republik Indonesia. Banyak sekali yang bisa kita pelajari di kesempatan hari ini, dan pasnya juga ini ternyata banyak juga dari pendengar kita yang juga memiliki memiliki perhatian terhadap isu kekerasan seksual ini sendiri gitu ya. Dan semoga yang tadi Anda bertanya, semoga bisa terjawab rasa penasarannya ataupun juga hal-hal mungkin yang ada berkaitan dengan kehidupan Anda yang Anda tanyakan kepada narasumber kita, semoga bisa memberikan jawaban seperti itu ya. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bu Febri yang sudah banyak sekali berbagi bersama dengan kita di kesempatan hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa bersilaturahmi lagi ya Bu Febri ya.
1: Amin. Terima kasih banyak, Mas Ruli.
0: Baik, sampai jumpa di lain kesempatan Bu Febri. Terima kasih sekali lagi. Okay,
1: terima kasih, Mas. Selamat malam.
0: Selamat malam. Dan pastinya juga untuk Anda pendengar, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di obrolan hukum untuk edisi hari ini. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu Simfoni Keroncong yang akan disiarkan secara langsung dari Studio 1 Radio Republik Indonesia. Jadi tetaplah bersama kami.

Shakira kembali mengguncang dunia lewat lagu terbarunya berjudul Die Die yang dirilis pada 14 Mei 2026. Lagu ini resmi dipilih sebagai soundtrack Piala Dunia FIFA 2026. Dalam lagu ini, Shakira berkolaborasi dengan bintang Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Nama Daide sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Lagu ini membawa pesan tentang perjuangan, keberanian, keyakinan, dan harapan untuk mengejar mimpi. You were born here in this place. Dan menariknya, Die Die menjadi lagu tema Piala Dunia ketiga bagi Shakira setelah kesuksesan Waka Waka, This Time for Africa, dan La La La Brazil 2014 yang sempat mendunia. Sudah siap mendengarkan siaran pesta sepak bola terbesar di dunia? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

ikan petok merupakan ikan air tawar yang cukup populer di Kalimantan. Ikan ini biasanya hidup di rawa, sawah, sungai kecil, hingga parit yang berlumpur. Bentuk tubuhnya memanjang dengan warna hitam sampai hijau pucat dan panjangnya bisa mencapai 25 cm. Dikutip dari kompasiana.com, yang membuat papuyu unik adalah kemampuannya bertahan di kondisi yang sulit. Selain bernafas dengan insang, ikan ini punya organ khusus yang memungkinkannya mengambil oksigen langsung dari udara. Karena itu, papuyu tetap bisa hidup di air yang keruh atau minim oksigen. Hebatnya lagi, papuyu bisa bergerak di daratan dalam waktu singkat untuk mencari tempat yang lebih baik. Kemampuan inilah yang membuat ikan ini dikenal sebagai salah satu ikan air tawar paling

0: ada 3 warna SPBU di Indonesia.
1: Pendengar, kita akan segera bergabung bersama dengan Studio 1 RRI Malang untuk mengikuti Simfoni Keroncong yang pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama menikmati alunan musik keroncong persembahan dari Orkes Keroncong Sedap Malam.

0: Oke, boleh dong tepuk tangannya lebih kenceng lagi untuk cantik-cantik jelitanya malam hari ini, luar biasa sekali. Ya, selamat malam pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia. Senang sekali di Selasa malam ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam Simfoni Keroncong, persembahan dari Radio Republik Indonesia Malang. Dan pastinya juga malam hari ini saya Rulis Praigo bersama dengan Anda semuanya. Kita akan menikmati alunan musik-musik keroncong dari jam 9 malam ini hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai lupa, selain Anda yang mendengarkan melalui radio, ada juga yang melalui RRI Digital, ataupun juga saat ini Anda yang menyaksikan kami melalui live YouTube channel di RRI Malang Official. Jangan sampai lupa, di sana ada kolom live chat. Kami persilakan kepada Anda untuk bisa meninggalkan komentar, mau salam-salam juga boleh, kami persilakan kepada Anda. Dan nanti salam-salam yang Anda sampaikan di kolom live chat RRI Malang Official nanti akan kami bacakan di kesempatan malam hari ini. Dan malam hari ini Simfoni Keroncong kita bersama dengan Orkes Keroncong Sedap Malam, pimpinan dari Ibu Sari. Bu Sarinya yang mana sih sebenarnya? Hah? Oh gitu, baik. Berarti ini sari-sari yang lain ya. Dan pastinya juga tadi kita sudah dibuka kebersamaan kita dengan penampilan Hello Hello, persembahan dari Bu Danar dan kawan-kawan yang malam hari ini juga tampil cantik-cantik warna-warni hari ini ya. Saya kebetulan hitam-hitam hari ini, it's okay, gak masalah ya. Yang penting malam hari ini hati Anda juga berwarna-warni dan pastinya juga gembira, senang, riang menyaksikan dan juga menyimak persembahan dari kami di kesempatan malam hari ini. Setelah penampilan dari Bu Danar dan kawan-kawan, kami mengundang kehadiran dari Bu Hermanto untuk bisa bergabung bersama dengan kami di kesempatan malam hari ini. Oke. Bu Hermanto, biru-biru malam hari ini ya. Bu Hermanto sudah siap akan membawakan Langgam Kusuma Wijaya. Oke.
1: Apa kabar Mas Ruli?
0: Dahlah.
1: Apa kabar?
0: Oh, alhamdulillah baik.
1: Tambah ganteng.
0: Oh, iya Bu. Padahal belum perawatan ini Bu, masih perlu disuntik ini sebelah sini Bu, belum selesai ya. Oke, Bu ya, malam hari ini sudah siap ya untuk menghibur kita semuanya malam hari ini?
1: Siap.
0: Oke, saya mau minta dulu dong sekali lagi tepuk tangannya untuk Bu Hermanto. Kebetulan ya, malam hari ini seandainya kamera bisa nyorot ke arah penonton, hari ini 360 orang hadir di sini ya. Ya, walau yang kelihatan ini sekitar 25 ya, yang enggak kelihatan lebih banyak ya. Cenggare kembriming. Oke, digini-gini soalnya. Oke, baiklah. Bener di sini tempatnya. Oke, baiklah. Ya, penonton yang ada di rumah enggak perlu tahu ya. Yang penting kita semuanya senang-senang malam hari ini di Simfoni Keroncong. Ini dia persembahan dari Bu Hermanto, Langgam Kusuma Wijaya.

0: Gemes banget. Saya kalau misalnya, Cika boleh dipakai mic-nya dulu, diambil mic-nya. Nah, Cika masih kelas berapa kalau boleh tahu?
1: Habis ini kelas 4.
0: Habis ini kelas 4? Iya. Wah, seumuran sama ponakan saya nih kalau habis ini kelas 4. Cika, oke, kalau misalnya ngeliat kamu, aku tuh teringat sesuatu. Kira-kira tahu nggak keingat sama apa?
1: Apa itu?
0: Hah? Lempernya gaya baru. Bungkusnya warnanya kayak gini, Cika. Di otakku itu selalu makanan, makanan, makanan, makanan gitu. Oke, Cika, hari ini kamu mau nyanyi lagu apa, Cika?
1: Rayuan Pulau Kelapa.
0: Oke, baik. Yang dirayu Pulau Kelapa aja ya, Cika. Oke, Cika sudah siap?
1: Siap.
0: Kami akan hadirkan Cika untuk Anda dengan Rayuan Pulau Kelapa.

0: sama-sama Cika. Aduh, Cika ya. Oke, baik, seperti tadi sudah saya janjikan kalau saya akan membacakan komentar-komentar Anda di kolom live chat yang ada di live YouTube channel RRI Malang Official. Oke, ini ada Sepriana Ulfa Rizky. Good Cika, katanya gitu. Tuh, dapat semangat tuh Cika ya. Terus juga ada Jeffrey Hadiansyah. Sam Kopla Kansase Ojo Lali. Samsuki Samsune Ojo Lali. Ya. Ya, ini apakah namanya awal hurufnya sama dengan apa yang dihisap? Ya kan? Ini kan jadi pertanyaan ya. Ya. Oke, baik. Selanjutnya ada Arif Nur Cahyo. Salam Cerung, semangat buat semangat terus Kagem Caki dan juga Pak Koko. Lah, dapat salam tuh. Terus juga Kembang Goyang hadir, Pandan Salam Cerung. Terus juga ada Galang Biu. Asik banget lagunya, katanya gitu. Ada Keroncong Kanjengan ku mendaman. Mantap, salam keroncong, katanya kayak gitu ya. Yang lainnya juga yang ingin kirim-kirim salam ataupun juga mau berkomentar, silahkan untuk bisa nulis di live chat yang ada di live YouTube channel kita di RRI Malang Official. Karena malam hari ini Simponi Keroncong RRI Malang masih menghadirkan Orkes Keroncong Sedap Malam. Masih panjang ini kebersamaan kita karena lagu-lagu spesial masih akan kami hadirkan untuk Anda malam hari ini. Baiklah, ada yang mau nyanyi Jogja istimewa hari ini. Ini ada Nida, Nida, Nida, Nida. Oke, tepuk tangannya mana buat Nida? Oke, nah ini dia. Selamat malam Nida.
1: Selamat malam.
0: Ini masih sekolah apa kuliah kalau Nida?
1: Kuliah.
0: Oh kuliah? Iya. Di mana Nida kuliahnya? Oh di UIN, baik, best di UIN ya. Ini yang lagi nonton ya, yang di UIN biasanya itu yang ada di Mahat gitu kan. Nah, kalau misalnya lagi nonton, jangan sampai lupa kasih semangat buat Nida yang malam hari ini akan membawakan Jogja Istimewa untuk Anda.

0: Oke, terima kasih. Luar biasa sekali malam hari ini ya. Oke, baiklah pendengar. Ini, wah, semangat Kak Anida. Wih, nah ini ada dari Your Nightmare 69. Kok medening ini ya? Ininya ya, username-nya ya. Terus juga ada dari Jeffrey Rahardiansyah yang bilang salam hormat dari Kembang Goyang. Terima kasih untuk terus melestarikan keroncong ini ya. Terus juga ada Cak Kim Run Official. Wah keren ini gitu. Terus juga ada yang menyemangati Cika malam hari ini. Dari Budianto juga selamat malam. Terus juga ada Saraswati Dewi Nur Rahmat. Salam curung dari Solo. Sukses untuk tampilan orkes keroncong sedap malam. Matur nuwun Bu Danar, Pak Koko, dan semua musisi serta singers. Terus juga ini ada yang salam keroncong dari Kalimantan Timur, dari Widiyati Septianingrum. Waduh, ini dari Kalimantan Timur juga nonton malam hari ini, luar biasa sekali. Terus ada juga yang tanya, Bu Suryati sudah nyanyi ta? Mana orangnya? Ini orangnya. Bu, mau enggak bergabung bersama dengan saya di sini? Nah, ini loh, beneran ada yang tanya. Bu Suryati sudah tanya, Kak, dari Widianti Septianingrum. Nah, ini loh orangnya. Ini loh orangnya sudah hadir loh ini. Fansnya disapa, Bu? Ya.
1: Hai, sayang. Weh.
0: Oh putranya, baik ya, tuh ya. Jadi kalau misalnya mungkin di sini ada ibunya, ada bapaknya, ada mertuanya, ataupun juga Pak D, budenya gitu, yang lagi nonton semuanya boleh, boleh ya. Kirim aja komentarnya di live chat di RRI Malang Official, nanti akan saya bacakan ya. Oke, Bu Yati hari ini mau nyanyi lagu apa ini Bu? Bintang Kehidupan. Ini yang lagunya Nika Ardila itu.
1: Betul.
0: Oh ya, baik ya. Kami hadirkan untuk Anda Bintang Kehidupan yang sebenarnya lagunya adalah pop rock tapi akan dibawakan secara keroncong malam hari ini. Baik, kami hadirkan untuk Anda Bu Yati di Simfoni Keroncong RRI Malang.

0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Waduh, matur nuwun Ibu Yati. Ya, malam hari ini saya barusan dapat WhatsApp dari beberapa teman saya gitu yang juga nonton, tapi dianya pilih WhatsApp aja katanya kayak gitu. Emang bener-bener ya, apalagi tadi aransemen lagu Bintang Kehidupan ini memang katanya bener-bener sedep banget katanya gitu. Sedap malam memang seperti namanya ya, sedep banget aransemennya ya. Oke, baik, sesaat lagi kami akan mengundang kehadiran dari Bu Kris untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Bu Kris, monggo. Nah, emang ya hari ini warna kebayanya seger-seger semua saya ngelihatnya gitu ya. Apalagi ini, weh, mas-masannya itu loh gemerandil di sini, ya kan? Bu Kris, monggo boleh pakai mic-nya terlebih dahulu, Bu Kris. Oke, Bu Kris. Lagunya ini loh agak-agak susah saya bacanya, gimana ini sebenarnya bacanya seperti apa? Pakai gimana Bu?
2: Lungiting asmoro.
1: Lungiting asmoro itu artinya kayak gimana sih Bu sebenarnya Bu? Nggak tahu, pokok nyanyi aja. Ya wes gak popo Bu, saya tak Google ya habis ini, tak tanya ke ChatGPT juga apa sebenarnya artinya lungiting asmoro itu, ya kan? Bu, latihannya berapa lama Bu Kris? Baru sehari. Waduh. Yo. Kalau aku ini baru hari ini. Waduh, kalau saya udah deg-degan Bu kayak kalau kayak gitu ya. Tapi pasti best ya sebentar lagi Bu Kris ya. Insyaallah. Kami hadirkan Bu Kris untuk Anda bersama dengan Orkes Keroncong Sedap Malam.
2: Halo, selamat malam semuanya.

0: Sami-sami Bu Kris. Bu, saya sudah nemu artinya, Bu. Artinya ternyata itu puncak asmara, Bu. Iya, jadi hampir sama kayak lagunya Utaliku Mahua yang puncak asmara gitu ya. Lungiting asmoro itu ternyata puncak asmara, luar biasa sekali ya. Oke, ini ada juga yang bergabung bersama dengan kita. Ini saya pengen ngobati kangen lihat mama saya nyanyi lagi. Widya Septi Ningrum. Pak. Monggo. Oke, baik. Wow, kangen lihat mama nyanyi. Terus juga ini ada Lelaki Sigma 1. Mantap, keren, merdu sekali tim Sedap Malam menemani malam Rabu yang tenang ini. Salam Cerung, katanya gitu ya. Terus juga ini ada salam buat seluruh artis orkes keroncong Sedap Malam, terutama buat Ayang Koko. Semangat ya. Ini dari Pujianti. Itu siapa? Yang nomor? Oh, satu-satunya. Satu-satunya, ingat ya. Satu-satunya. Iya, oke, baik. Pak?
1: Iya.
0: Selamat malam, Pak. Malam. Oke, ini Pak Sutar.
1: Iya, kasih lagi Pak Sutar.
0: Kok Pak Sutar? Apa?
1: Kok apa?
0: Ada tulisannya, Pak. Pak, kemampuan saya mengingat itu cuma ya sedikit, Pak. Dikon ngapalno jeneng Cek Angele, Pak. Jembatan Merah ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Pak Sutar, ada kenangan apa sih, Pak, sama Jembatan Merah kok mau nyanyi lagu Jembatan Merah?
1: Banyak.
0: Apa, Pak?
1: Gandengannya putus, hilang.
0: Hah? Kok iso, Pak?
1: Mas Koko yang enggak.
0: Oh. Pas itu ya.
1: Iya.
0: Tapi gandengannya yang sekarang aman kan?
1: Aman itu.
0: Habis ini mau aman nyanyi terus, kan?
1: Iya. Gandengannya lumayan.
0: Lumayan apa?
1: Iya. Cucuknya 16 ya.
0: Belain kawanin terus. No, iya, aku lagi ini. Pak, Jembatan Merah sebentar lagi siap dihadirkan oleh Pak Sutar untuk Anda. Masih di Simfoni Keroncong bersama dengan Orkes Keroncong Sedap Malam.

Oke, Pak Sutar, monggo. Ya. Wah, jembatan merahnya versi Pak Sutar ini ya. Saking lagunya luar biasanya sampai kita semuanya yang nonton deg-degan ya. Oke, kalau misalnya tadi Pak Sutar, sekarang Bu Sutar yang saya ajak untuk bisa bergabung bersama dengan kami di sini. Bu Sutar, monggo. Wih. Pantesan Pak Sutar jatuh cinta ya. Ya. Wih, warnanya itu iya, menyala merah jambon. Eling setrup saya, Bu. Ya, oke, kalau misalnya tadi Pak Sutar sudah membawakan jembatan merah, Bu Sutar sebentar lagi akan membawakan wuyung. Oke, betul ya. Sudah siap ya, Bu? Sampun, kami persembahkan untuk Anda wuyung dari Bu Sutar untuk Anda.

Matur nuwun Bu Sutar. Duh, mas-masan ya. Yang datang ke sini itu tak lihat itu mesti cincinnya, oponya gitu ya, tak delok iya ya. Oh, habis ini tak pakai cincinku habis ini, Bu ya. Oke, biar enggak kalah sama Bu Sutar ya. Oke, baik. Nah, Cika, nyanyi lagi sebentar lagi Cika akan hadir untuk Anda ya. Kalau misalnya tadi yang senior-senior, nah ini yang junior-junior akan hadir bersama dengan kita. Nah, Cika akan membawakan satu lagu yang judulnya adalah Untukku. Betul ya? Betul ya? Udah siap ya Cika ya? Hajar Cika.

Terima kasih Cika. Wah, ini di YouTube ada yang kirim salam buat Cika ini ya. Ada Aira FRZ, good job Cika, katanya gitu ya. Terus juga ada yang bilang kalau misalnya ademnya malam-malam gini dengar perasaan merasa kayak di zaman perang tempo dulu dari Fitra Fitri. Loh ya cok, zaman perang tare ya, ini zamannya sudah merdeka ya. Terus juga ada ini dari Swim Club Official, semangat pak jembatan merahnya wenak katanya gitu. Oke, baik. Kalau misalnya tadi sudah ada Cika, sekarang Nida akan kembali tampil untuk Anda di kesempatan hari ini ya. Oke, Nida boleh bergabung bersama dengan kami di sini. Nah, ini Nida nih. Bu, udah kelihatan enggak belum cincin saya, Bu? Nah, enggak kalah kan, Bu? Lu dari papa saya. Oke, sudah siap ya? Mau nyanyi rungkat hari ini? Betul ya, oke, rungkat kami hadirkan untuk Anda ya. Jangan malu-malu buat goyang, mau goyang boleh ya. Silakan malam hari ini kita nikmati orkes keroncong sedap malam-malam hari ini.

0: Nida. Terima kasih ya, malam hari ini sudah bikin kita jadi bergoyang-goyang gitu ya. Oke, setelah Nida yang akan tampil di kesempatan malam hari ini, kami mengundang kembali Bu Kris untuk bisa hadir bersama dengan kami di sini. Nah, Bu Kris, monggo Bu Kris. Aduh, kalau misalnya dengar nama Bu Kris itu jadi ingat makanan lagi saya. Ya kan ada warung ya yang pelangnya warnanya kuning itu di daerah Sulfat ya. Ada ya.
1: Apa itu?
0: Bu Kris namanya. Udahlah, di otak saya itu isinya makanan, Ibu ya. Bu Kris, malam hari ini mau nyanyi Mawar Biru.
1: Iya.
0: Yeah. Kok bisa Bu warnanya biru? Kenapa, Bu?
1: Dikelir.
0: Oh, dikelir. Ya juga sih ya. Takut warnanya mau apa namanya? Warnanya mawar jadi biru itu gara-gara anu habis kebendo atau apa gitu jadi biru ya. Ternyata dikelir ya sama Bu ya, sama Bu Kris ya. Sudah siap ya Bu ya? Mawar Biru akan dihadirkan oleh Bu Kris malam hari ini. Monggo silakan.

Bu Kris. Seneng banget, adem gitu ya. Oke, baik. Kita akan lanjut kebersamaan kita di Simfoni Keroncong malam hari ini. Akan ada Bu Yati yang sebentar lagi akan bergabung bersama dengan saya di sini. Ya, Bu Yati sebentar lagi akan membawakan misteri cinta. Weh. Bu, iki lho sik malam Rebo, Bu. Kok wis misteri-misteri ae sih, Bu, ya. Monggo silakan Bu Yati. Untuk bisa bergabung bersama dengan kami di sini. Dan nanti setelah penampilan dari Bu Yati yang akan membawakan misteri cinta, Bu Hermanto nanti akan langsung menyambung ya dengan penampilannya Sabda Alam. Woi, pasti sudah tidak asing lagi dengan lagu ini. Baik, saya persilahkan kepada Bu Yati untuk membawakan misteri cinta.

Lagu selanjutnya Sabda Alam. Lagu ini dirilis tahun 1956. Bahkan saya belum lahir ya. Mas Ruli lahir tahun piro Mas Ruli? Gen Z Mas Ruli.

Sabda alam, Bu Her. Waduh, saya dibilang gengsi. Wih, seneng banget aku. Seneng banget aku. Ya, waktu lagu ini dirilis saya umur 5 tahun, Bu. Tapi bohong, enggak. Ya. Oh, ternyata ini sabda alamnya Ismail Marzuki. Ya, saya pikir sabda alamnya Krisya gitu. Karena memang lagunya yang judulnya Sabda Alam itu ada dua, versinya Ismail Marzuki dan juga versinya Krisya gitu. Makanya saya denger-denger lah, kok lagu ini kok wanita didaja pria gitu. Ternyata yang ini judulnya juga Sabda Alam gitu ya. Oke, baik, matur nuwun untuk Bu Hermanto. Sekarang kami mengundang kehadiran dari Bu Sutar untuk bisa bergabung bersama dengan kami di sini. Nah, kalau Bu Sutar sudah hadir di sini, Bu. Ke kamera, Bu. Ke kamera, Bu. Jangan, Bu. Kalau misalnya dilepas, taruh sini, Bu. Boleh, Bu, ya. Oke, monggo silakan Bu Sutar untuk dibawa mic-nya. Bu Sutar sebentar lagi akan membawakan ini ya. Nyidam Sari, ya. Oh, yang mana? Dinda Bestari. Oke, benar. Dinda Bestari, baik. Silakan Ibu untuk bisa membawakan Dinda Bestari di kesempatan malam hari ini.

0: Terima kasih.
1: Sami-sami Bu Sutar. Bu, mohon untuk tetap di tempat dulu. Karena katanya di lagu berikutnya ini Bapak itu berkenannya itu pengen duet loh sama Ibu. Ya. Oke, okay. Pak Sutar monggo bergabung bersama dengan kami di sini. Nah, ini akan duet bersama dengan Bu Sutar ya kan? Waduh. Ini wes balik koyo manten anyar meneh mari ki wes wes. Monggo. Nah. Iya, oke, okay, baik. Pak Sutar dan juga Bu Sutar, sebentar lagi. Oh, so sweet. Ya Allah. Aku sing gak duwe pacar ngene iki kepengin benakno sapa? Ngene iki wala. Tak delok ae wong pacaran tekok kene. Ya Allah.
2: Tutuku iso iri ndang-ndang payu aku.
1: Berapa tahun Pak pernikahan, Pak?
2: Wah, ya sudah lama, tahun 73 sampai saiki piro Ijang?
1: Hah, tahun 73. Wah. Oh, kebetulan saya enggak pinter hitung-hitung ya, Pak ya. Ya aduh, yang penting lihat ya masih romantis kayak gini tuh gemes gitu loh ya ngelihatnya ya. Oke, baik. Sebentar lagi Pak Sutar dan juga
2: Semen sekali-kali dalam main tempatku.
1: Oh, gitu. Di mana ya, Pak kalau boleh tahu, Pak?
2: Jalan Kolonel Sugiono.
1: Kolonel Sugiono.
2: Iya.
1: Di nomor
2: 1.
1: Oh,
2: ih, 10. SPBU itu lah. Ada toko Hajah Linda.
1: Oh, baik.
2: Sedia bumbu pecel khas Blitar. Saya kok gak gowot. Ya Allah.
1: Yes. Aduh, Pak, di bumbu nitok.
2: Ya Allah.
1: Yes, ya. Oke, okay, baik. Ya. Siap ya, sebentar lagi duet ya.
2: Bumbu pecel blas
1: ini. Ya Allah.
2: Ya Allah.
1: Mereka romantis-romantisan.
2: Kapan-kapan ya.
1: Oke, gampang Pak, gampang. Ya. Oke, baik. Nyidam Sari akan dibawakan oleh pasangan romantis ini. Monggo silakan.
2: Wes. Enggak usah bawa wes langsung.

kami ini penak ya. Garang lo panjang umur ini. Amin ya. Pokoknya Budanar tambah sehat ngenai Abah Sutar enak acara ditimbali. Derek enak. Monggo.

0: Mas Gogo sepurane suara tua ya tapi biaya mana.
1: Oke, baik. Monggo. Nah. Gak apa-apa peyok, sing penting ono sing ngopeni, Pak. Ayo pisan sing ngopeni ya. Tibane aku jejeg kena sing ngopeni. Oke. Curhat, curhat kafe tak tok-tok no bengi iki ya. Sing buri-buri iki lho cek seneng lek guyu kula janasi masyaallah tolong ya Allah. Sebenarnya bukan saya saja yang enggak ada yang ngopeni, teman-teman saya yang ada di sana juga sebagian ada yang enggak ada yang ngopeni ya. Oke, baiklah kita hampir sampai di penghujung perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini di ini ya, di acara Simfoni Keroncong persembahan dari Radio Republik Indonesia Malang. Dan pastinya sesaat lagi kami juga masih akan menghadirkan satu persembahan terakhir dari Orkes Keroncong Sedap Malam yang pada kesempatan hari ini akan menghadirkan ini gongnya, ya kan? Ya gongnya. Jadi kalau misalnya di tabu itu dem kayak gitu ya. Karena memang ya gimana lagi gitu ya. Yang lainnya tampil dan ini jadi gongnya. Budanar yang akan jadi gongnya malam hari ini yang akan membawakan pertemuan ya. Dan pastinya juga kami juga mengaturkan terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama dengan kami di live YouTube channel RRI Malang Official yang telah banyak sekali memberikan komentar. Tadi juga saya lihat, wah banyak sekali yang berkomentar, katanya ada yang, weh lagunya Nicky Astria dikeroncongin seru juga ya, katanya gitu ya. Spesialis lagu-lagu pop rock dikeroncongin, best, luar biasa ya. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama dengan kami di program Satu Radio Republik Indonesia di RRI Digital, dan pastinya juga untuk Anda yang menyaksikan melalui live YouTube channel RRI Malang Official. Jangan sampai lupa, sebentar lagi di pukul 23 waktu Indonesia Barat kami mengajak Anda untuk bisa mengikuti dengar bareng Piala Dunia yang pada kesempatan malam hari ini akan mempertandingkan Argentina melawan Mesir. Ya, hanya di program Satu Radio Republik Indonesia, Official Radio Partner World Cup 2026. Oke, baik, Bu Danar boleh bergabung bersama dengan kami di sini. Nah, kalau ada orang yang paling deg-degan kayaknya Bu Danar, setiap kali ada yang tampil Bu Danar selalu ready kayak gitu ya. Ya. Oke, Bu Danar sehat hari ini Bu Danar?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, siap ngegongi ya. Tadi membuka dan juga menutup ya. Oke, baiklah sekali lagi terima kasih untuk Anda yang telah setia menyaksikan Simfoni Keroncong di kesempatan malam hari ini. Dan pastinya juga kami juga mengaturkan terima kasih untuk sahabat-sahabat saya yang telah bertugas untuk menghadirkan persembahan spesial di kesempatan malam hari ini ya. Dan pastinya juga kami juga mengaturkan terima kasih ini teman-teman. Nah ini yang muda-muda, ada siapa saja ini namanya? Bu, boleh dibantu untuk dikenalin?
2: Oh iya. Mungkin dari sebelah sini dulu ya. Basisnya itu namanya Mas Nanang. Yang kedua ini masih SMP kelas 2.
1: Okay.
2: Mas Gibran.
1: Oh Mas Gibran, ya. Baik.
2: Kemudian ini apa ya?
1: Legenda.
2: Ya. Pentolannya Keroncong Malang Raya.
1: Betul ya. Pak apapun Kuku. jenis orkes keroncongnya, iya, selalu ada Pak Kuku.
2: Selalu
1: ya.
2: Membantu. Ya. Berikutnya ini juga kelas 3 barusan lulus, diterima di SMK 1 Singosari. Purwasari.
1: Purwasari, geser dikit ke sana Bu.
2: Namanya Mbak Augusta.
1: Hai Augusta.
2: Nah, ini juga kelas 2 SMP Lawang, barusan naik kelas 3. Mas Mahes Mara.
1: Oke, baik Mas Mahes.
2: Dari viulis kita namanya Mas Ugi. Kok Mas ya? Mas Ugi Arbanat, ada Arbanatnya.
1: Iya, harusnya itu ininya warna pink, ya kan? Cek persis kayak Arbanat ya kan. Luar biasa ya Bu, gizinya anak-anak sekarang bagus-bagus.
2: Iya,
1: kelas 2 SMP udah pada tinggi-tinggi.
2: Iya.
1: Untung mereka besar, duduk ya. Kalau sama saya kalah pasti ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Orkes Keroncong Sedap Malam yang telah memberikan iringan dan juga alunan musik-musik yang sangat luar biasa malam hari ini. Dan pastikan Anda tetap bersama kami untuk selalu menyaksikan persembahan lagu-lagu keroncong yang kami hadirkan untuk Anda di setiap Selasa malam di Simfoni Keroncong. Persembahan terakhir, Bu Danar akan menghadirkan untuk Anda pertemuan. Saya Rulis Proyeko pamit. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam Bu Sari, terutama yang selaku ketua Sedap Malam yang hari ini kebetulan ada halangan sehingga tidak bisa hadir. Semoga sehat selalu.

0: Pendengar, kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia antara Argentina kontra Mesir yang akan kami hadirkan untuk Anda di babak 16 besar World Cup 2026.
1: Lionel Scaloni mempercayakan sosok Leandro Paredes nomor punggung 5 dan nanti akan menyokong 3 gelandang serang. Yang pertama adalah Rodrigo De Paul nomor punggung 7, ada nomor punggung 24 Enzo Fernandez, dan juga ada nomor punggung 20 gelandang sentral Alex.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: Gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

Tahukah kamu, semut tidak memiliki paru-paru? Ya, tubuh makhluk kecil ini tidak cukup besar untuk menampung organ pernafasan seperti paru-paru. Sebagai gantinya, semut bernafas melalui sistem yang disebut trakea. Trakea sendiri adalah jaringan tabung kecil yang menyebar ke seluruh tubuh mereka. Udara masuk melalui lubang-lubang kecil ini di sisi tubuh semut yang disebut spikarel, lalu mengalir langsung ke dalam tubuh lewat trakea. Dengan cara seperti itu, oksigen dapat langsung mencapai sel-sel tubuh mereka tanpa harus diangkut oleh darah seperti manusia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat-obat.

0: hati-hati dong kalau nyetir. Waduh, motorku.
1: Loh, Mas, saya udah hati-hati. Kan Masnya yang nabrak mobil saya.
0: Wah, salah kok ngotot. Bikin emosi saja kamu ini.
1: Ah, gini deh, barengan yuk lihat kamera pengawas mobil saya. Nah, gimana hayo? Itu bumper saya yang lecet loh, Mas. Mahal tau harganya kalau harus...
2: Anu, Mbak. damai ya, damai.
3: Awas, jangan asal ngegas ya.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program Madu adalah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026, melalui frekuensi 87,9 MHz, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita sekalian, dan sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program Radio Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Di pagi hari ini tahun Pro 2 kamu barengan Faki di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selama 1 jam ke depan teman Pro 2 nanti akan ada beberapa pilihan lagu yang akan aku berikan buat kamu. Dan juga ada juga dimana pada pagi hari ini teman Pro 2 akan bersama-sama mendengarkan Sajadah Panjang dengan judul Dicintai Allah tahun Pro 2. Jangan kemana-mana, Faki akan menemani kamu semuanya sampai nanti di jam 10 pagi. So pasti tetap di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro 2 RRI Malang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umari dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini kita diberikan kesehatan, bisa bangun tidur, bisa sholat subuh, bisa mendengarkan ilmu-ilmu pada pagi hari ini, patut kita syukuri. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang tadi belum baca doa bangun tidur, mari kita baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqoli Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat fitin wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Masih bersama Pro 2 RRI Kota Malang, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kita membahas kitab yang sama dari hari kemarin, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Namun babnya ini beda, kita membahas babu alamati hubbillahi ta'ala lil abdi. Jadi ini menjelaskan ciri-cirinya apa toh, ciri-cirinya apa sih jika Allah itu cinta kepada hambanya, ya, dan ciri-cirinya apa, alamatnya apa, gimana. Nah, ini ada hadis Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol idza ahabba Allahu ta'ala al-'abda nada Jibril innallaha ta'ala yuhibbu fulanan fa ahbibhu fayuhibbuhu Jibril fayunati fi ahli samai innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahadu samai thumma yudu'u lahu al-qabulu fil ardi. Nah, hadis ini bisa buat solusi bagi teman-teman, sahabat-sahabat semua. Kok sampai sekarang ini, sampai detik ini, sampai hari ini masih merasa belum diterima di kalangannya masing-masing, di kaumnya masing-masing, di keluarganya masing-masing. Maksudnya masih belum diterima ini masih merasa sendiri, seakan tidak diperlakukan dengan baik, kayak hidup sendiri, dibenci orang lain, disengiti, sering digunjing dan lain-lain, tidak diterima di kalangannya mereka masing-masing, baik itu kampus, baik itu kuliah, baik itu keluarga. Nah, ini patut kita introspeksi diri dan patut kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa apakah saya sudah baik di mata Allah, apakah sudah sae, apakah sudah bagus, apakah sudah terbaik di mata Allah dalam hal ibadahnya. Nah, kita patut introspeksi diri. Karena di hadis ini menjelaskan bahwa jika Allah Subhanahu wa taala, jika Allah Subhanahu wa taala itu cinta, itu sayang kepada hambanya, Allah akan mengundang malaikat Jibril. Ya Jibril, innallaha ta'ala yuhibbu fulanan fahibbuhu fayuhibbuhu. Jibril, aku cinta pada hamba ini, aku cinta pada hamba A, cintailah hambaku ini. Allah memerintahkan Jibril untuk mencintai hamba Allah yang baru dicintainya. Fayunati fi ahli samai. Lantas Jibril memanggil-manggil penduduk langit. Innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu fayuhibbuhu ahli samai. Sungguh Allah telah mencintai hamba A, maka cintailah hamba ini. Maka seketika itu semua penduduk langit mencintai hamba yang dicintai Allah tadi. Summa yud'u lahu al-qabulu fil ardi. Kemudian hamba ini diterima, hamba ini dicintai juga oleh penduduk-penduduk bumi. Penduduk-penduduk bumi ini ya bisa teman kita, saudara kita, keluarga kita. Jadi ini ada solusi buat teman-teman yang mungkin masih belum diterima di kalangannya masing-masing. Mari kita buat diri kita agar bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini, hadis yang muttafaqun alaih, jika sampean-sampean semua, jenengan-jenengan semua kok dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kalian akan diterima oleh kalangan-kalangan, panjenengan-panjenengan semua, keluarga panjenengan semua, teman-teman sampean semua. Kadang permasalahan di kalangan muda itu adalah mental, itu adalah rasa gelisah, rasa canggung, merasa sendiri, merasa tidak diterima di kalangan mereka masing-masing. Lah, ini bisa jadi solusi. Mari kita sama-sama perbuat diri kita masing-masing agar bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, jika dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicintai oleh penduduk bumi. Alurnya yakni tadi melalui malaikat Jibril, penduduk langit, hingga penduduk bumi. Ini hadis muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih adalah hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hal ini bisa jadikan kita introspeksi, memperbaiki diri untuk menjadi yang lebih baik, menjadi yang lebih baik, menjadi yang lebih baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro 2 RRI Malang.
3: Kajian pagi bersama Ustadz Salim Afillah dengan tema Memahami Takdir.
4: Tugas kita sebagai hamba tidak untuk menebak-nebak takdir. Wong ditebak juga gak ada yang jamin bisa benar tebakannya. Maka tugas kita terhadap takdir yang memang dirahasiakan oleh Allah adalah: satu, berprasangka paling baik kepada takdir kita. Dua, berjuang memilih yang terbaik dari semua pilihan yang disediakan Allah di muka bumi ini, karena semua pilihan kita akan dipertanggungjawabkan. Tiga, berikhtiar yang paling baik, berjuang, berbuat, beramal yang terbaik. Tiga, memohon, berdoa, meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Empat, bertawakal yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, itu tugasnya.

Tahukah kamu? Jauh sebelum masyarakat mengenal kertas yang diproduksi oleh pabrik, ternyata masyarakat kampung adat pulau sudah mengenal teknik pembuatan daluang atau kertas tradisional yang telah digunakan sejak abad ke-9. Dilansir dari kemdikbud.go.id, bahan baku utama pembuatan daluang adalah pohon saeh yang berusia 1 hingga 2 tahun. Saat ini, sudah sangat jarang masyarakat yang membuat daluang di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, dulunya banyak naskah-naskah kuno, Al-Quran, naskah khutbah Idul Fitri juga masih menggunakan bahan baku daluang yang tersimpan di Museum Situ Cangkuang. Kondisi naskah-naskah ini ternyata masih terjaga dan masih bisa terbaca tulisannya. Ini membuktikan bahwa daluang yang dibuat secara tradisional dan berbahan baku dari sebuah kulit kayu pohon saeh sangat tinggi kualitasnya serta tahan lama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, tes di

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

46 yang sudah dimulai pada dini hari tadi begitu ya, dan baru saja selesai begitu pendengar atas kemenangan Swiss dengan adu penalti 4-3 tadi. Setelah babak pertama, babak kedua hingga tambahan waktu skornya masih 0-0 begitu ya, hingga adu penalti ini membawa Swiss ke babak 8 besar Piala Dunia 2026 dan juga membuat Kolombia harus berpuas diri memantapkan posisi hanya berada di 16 besar dan gagal untuk terus melaju ke babak 8 besar Piala Dunia 2026. Pendengar, kami akan terus lanjutkan program Malang pagi ini hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kali ini saya Arga Saputra akan temani Anda, dan sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita untuk Anda.

0: harus sering melakukan pembinaan pada jukir-jukir. Agar jukir-jukir itu paham terkait dengan lokasi, mana yang boleh dan mana yang tidak.
1: Itu yang paling penting kan itu. Itu saya sudah contohkan. Tapi harus diimplementasikan bersamaan dengan literasi digital modelingnya itu. Harus turun dalam didukung oleh IT yang kuat kan gitu.
2: Sari Berita, dalam rangka mencegah kebocoran, pengawasan parkir di Kabupaten Malang didorong diperketat. Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang berubah menjadi Fakultas Pendidikan Sains dan Humaniora, menjawab tuntutan era Artificial Intelligence. Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam berita pagi Rabu 8 Juli 2026. Berita selengkapnya dibacakan Arga Saputra. Dalam rangka mencegah kebocoran, pengawasan parkir di Kabupaten Malang didorong diperketat.
3: Anggota DPRD Kabupaten Malang Ahmad Andi mendorong pemerintah daerah memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap juru parkir guna mencegah kebocoran retribusi parkir serta meminimalkan munculnya praktik parkir liar. Menurut Ahmad Andi, petugas parkir perlu mendapatkan sosialisasi dan pembinaan secara berkala agar memahami lokasi parkir yang legal beserta kewenangan pengelolaannya. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan ketertiban dan optimalisasi pendapatan daerah dari sektor parkir. Ia menjelaskan koordinasi antara organisasi perangkat daerah juga perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan parkir. Petugas di lapangan, kata dia, harus mengetahui titik-titik parkir yang menjadi kewenangan masing-masing instansi. Dengan begitu, pengawasan bisa lebih efektif. Ahmad Andi menilai pengawasan yang baik dapat menjadi salah satu cara untuk menekan potensi kebocoran retribusi parkir. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memastikan seluruh titik parkir resmi terdata dan dikelola secara optimal. Menurutnya, penerapan sistem parkir yang lebih tertata seperti penggunaan portal masuk dan keluar di sejumlah lokasi dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan transparansi pengelolaan parkir. Di beberapa tempat seperti rumah sakit, sudah diterapkan sistem portal satu pintu. Model seperti ini bisa menjadi referensi untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan parkir.
0: Ya, tentunya untuk Bapenda terkait dengan parkir, ya kalau berusaha pengawasan, kemudian juga tentunya harus sering melakukan pembinaan pada jukir-jukir agar jukir-jukir itu paham terkait dengan lokasi, mana yang boleh dan mana yang tidak. Kemudian juga untuk pencegahan kebocoran, tentunya Bapenda seringkali petugas-petugas dari Dinas Pendapatan untuk bersosialisasi dengan juru parkir. Kemudian juga tempat-tempat parkir mana yang memang dikelola oleh Bapenda dan mana yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, itu petugas di lapangan harus mengetahui.
3: Selain penguatan sistem, Ahmad Andi juga meminta pemerintah daerah memaksimalkan pemanfaatan lahan parkir yang tersedia agar tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk praktik parkir liar yang berpotensi merugikan daerah. Ia berharap pengelolaan parkir yang lebih tertib dan transparan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Malang. Samsudin RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Muhammadiyah Malang berubah menjadi Fakultas Pendidikan Sains dan Humaniora dalam rangka menjawab tuntutan era Artificial Intelligence.
4: Universitas Muhammadiyah Malang UMM mengubah nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP menjadi Fakultas Pendidikan Sains dan Humaniora atau FPSH. Perubahan nama sebagai strategi merespon perubahan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, serta dinamika dunia kerja yang semakin dipengaruhi oleh transformasi digital dan kecerdasan artificial. Perubahan yang telah ditetapkan melalui surat keputusan pada 30 Mei 2026 itu menjadi langkah UMM untuk memperluas ruang pengembangan keilmuan yang selama ini dinilai tidak lagi cukup jika hanya berfokus pada pendidikan keguruan. Dekan FPSH UMM Prof. Mahfud Effendi mengatakan, pada momen ini bukan sekedar pergantian nama, tetapi perubahan arah pengembangan fakultas agar mampu menjawab kebutuhan zaman sehingga bisa berkolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu. Mahfud menilai perkembangan teknologi termasuk pesatnya pemanfaatan pemanfaatan AI berpotensi menghadirkan bidang-bidang keilmuan baru yang membutuhkan kompetensi lintas disiplin. Karena itu, FPSH akan mengembangkan berbagai bidang baru seperti data science, bioinformatika, hingga kajian lingkungan yang relevan dengan kebutuhan industri dan juga masyarakat. Selain mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, transformasi itu juga dipengaruhi perubahan minat calon mahasiswa. Mahfud mengakui, program studi kependidikan kini menghadapi tantangan menurunnya daya tarik, terutama di kalangan generasi muda yang menginginkan pilihan karir lebih luas. Terlebih, isu gaji tenaga pendidik yang dinilai kecil juga mempengaruhi minat generasi muda menekuni bidang keguruan.
5: Pak, seperti masa itu. Dan dari karena itu nanti kita bersiap-siap harus pandai-pandai. Yang terpenting adalah kebermanfaatan bagi masyarakat. Intinya begitu. Kita tidak, makanya didiklah anak-anakmu pada zamannya. Kita tidak bisa kemudian berdiam dan seterusnya, itu tidak bisa gitu. Cuma kan itu implementasi dari itu saja gitu. Apa yang diminta oleh masyarakat itu ya kita siapkan.
4: Sementara itu, Rektor UMM Prof. Nazaruddin Malik menekankan bahwa perubahan nama fakultas harus diikuti transformasi nyata dalam budaya akademik. Perguruan tinggi harus adaptif terhadap perubahan dan mampu menjadi pusat solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
6: Dan kolaborasi dengan bidang-bidang lainnya, simpelnya kan begitu.
1: Itu yang paling penting kan itu. Itu saya sudah contohkan.
7: Jadi riset itu
1: tapi harus diimplementasikan bersama dengan literasi digital, modelingnya itu harus turun dalam didukung oleh IT yang kuat kan gitu.
4: Melalui transformasi tersebut, Prof. Nazaruddin berharap FPSH menjadi fakultas yang mampu mengintegrasikan pendidikan, sains, dan humaniora dalam satu ekosistem pembelajaran. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di sisi yang lain, pendengar, di era artificial intelligence atau AI, kasus penyalahgunaan URL disinyalir didominasi oleh konten judi online, phishing, dan juga malware. Apakah upaya pemerintah penyedia layanan digital dan masyarakat juga sudah cukup efektif dalam menekan kejahatan digital ataukah masih perlu langkah yang lebih tegas? Kami hadirkan komentar masyarakat atau Vox Pop berikut ini.
8: Perkenalkan, saya Wilda dari Malang. Menurut saya, saat ini aktivitas masyarakat di internet masih cukup rentan karena semakin banyak modus penipuan digital yang sulit dikendali, seperti tautan palsu, phishing, hingga penyebaran malware. Karena itu, pengguna internet harus lebih berhati-hati dengan tidak sembarangan mengklik tautan, selalu memeriksa keaslian situs, menggunakan kata sandi yang kuat, serta mengaktifkan verifikasi dua langkah.
9: Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niken Desyangraini. Saya dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan kepada saya. Untuk pertanyaan pertama, menurut saya, aktivitas masyarakat saat berinternet saat ini masih cukup rentan karena kejahatan cyber makin berkembang. Banyak pengguna masih kurang sadar bahwa pentingnya keamanan digital, sehingga mudah terkena penipuan, phishing, atau malware. Biar lebih aman, diperlukan edukasi literasi digital, peningkatan keamanan dari berbagai platform digital, serta sikap lebih waspada dari pengguna saat membagikan data pribadi atau mengakses link tertentu.
10: Perkenalkan, saya Kayla dari Tutur. Menurut saya, sekarang internet cukup membantu, tapi juga banyak resikonya. Kita harus lebih hati-hati, jangan asal klik link atau kasih data pribadi. Edukasi soal keamanan digital juga perlu diperbanyak. Menurut saya, pemerintah dan penyediaan layanan sudah berusaha, tapi masih perlu tindakan yang lebih tegas.
2: Warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pemerintah Kota Malang menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Jawa Timur untuk meningkatkan nilai sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP pada tahun 2026. Langkah ini dilakukan setelah capaian SPIP Kota Malang pada tahun 2025 mengalami penurunan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan bahwa pendampingan dari BPKP akan diawali dengan workshop pada 28 Juli mendatang. Seluruh organisasi perangkat daerah diminta memperkuat aspek perencanaan, pengawasan, tata kelola dan pengendalian internal agar hasil evaluasi SPIP dapat meningkat. Penilaian SPIP kini tidak lagi hanya menitikberatkan pada kelengkapan administrasi tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan melalui proses verifikasi. Karena itu, setiap perangkat daerah diminta menyesuaikan pelaksanaan program dengan indikator penilaian terpadu.
11: Pengadaan SPIP di Kota Malang ini kan memang kita menurun di tahun 2024 karena memang ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan memang ada beberapa penilaian-penilaian yang berbeda. Harapannya nanti dengan adanya hal-hal yang berbeda, ini kepala-kepala OPD yang bertanggung jawab terkait dengan mulai dari perencanaan, kemudian juga lagi tata kelola yang baik dan juga pengendaliannya. Ini tadi ada penjelasan langsung dari Pak Kepala Program di BKP.
2: Lebih lanjut, pemerintah Kota Malang optimis pendampingan dari BPKP Jawa Timur akan memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan nilai SPIP Kota Malang pada penilaian berikutnya. Pemerintah Kota Batu mengupayakan pemenuhan kebutuhan guru secara bertahap.
12: Pemerintah Kota Batu mengakui masih mengalami kekurangan tenaga guru di berbagai jenjang pendidikan. Kondisi tersebut dipicu banyaknya guru yang memasuki masa purna tugas dalam beberapa tahun terakhir sehingga sejumlah formasi pengajar menjadi kosong. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Batu, Santi Restuningsasi mengatakan hasil koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan PGRI menunjukkan kebutuhan guru di Kota Batu masih cukup tinggi. Kekurangan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Untuk mengatasi kekosongan sementara, pemerintah Kota Batu memanfaatkan tenaga guru yang sebelumnya berstatus honorer, kini telah diangkat menjadi P3K. P3K yang baru diangkat ini ditugaskan mengisi posisi guru yang pensiun agar kegiatan pembelajaran tetap berjalan normal.
13: Sementara untuk kekosongan ini dilakukan yang guru-guru yang kemarin honorer yang diangkat dari Dinas Pendidikan yang tenaga honorer ini yang menggantikan posisi mereka selama ini. Kalau memang guru asli guru ini memang kurang Pak.
12: Selain itu, BKPSDM Kota Batu juga memberikan tugas tambahan kepada P3K yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan. Langkah tersebut dilakukan sebagai solusi sementara hingga kebutuhan tenaga guru dapat dipenuhi melalui mekanisme rekrutmen. Santi juga menambahkan, guru yang berasal dari jalur P3K dengan latar belakang pendidikan keguruan juga diberi tanggung jawab tambahan untuk mengajar. Kebijakan itu diharapkan mampu menjaga kualitas layanan pendidikan di tengah keterbatasan jumlah tenaga pendidik. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Kota Batu pendengar, kita bergeser ke Kabupaten Pasuruan, di mana Wakil Bupati Pasuruan menegaskan inovasi wajib dan penting diciptakan untuk manfaat berkelanjutan.
14: Lomba Inovasi dan Teknologi Kabupaten Pasuruan Maju, Adil, dan Sejahtera atau Inopamas 2026 memasuki puncaknya. Empat kategori telah menemukan para pemenangnya dalam anugerah Inopamas yang digelar di Auditorium Pusindok Kantor Bupati Pasuruan Selasa siang. Seluruh pemenang menerima ucapan selamat sekaligus apresiasi dari Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori. Ia berharap seluruh inovasi yang dimiliki para pemenang bisa terus ditularkan ke masyarakat agar manfaatnya bisa dirasakan secara luas.
15: Ini harapan nanti para pemenang ini akan bisa mengembangkan inovasinya untuk kemajuan pemerintah Kabupaten Pasuruan. Tentunya kami berharap nanti pemenang inovator dari masing-masing kategori ini bisa menularkan inovasinya untuk memicu para muda-muda atau dari semua kategori untuk melahirkan inovasi-inovasi yang berkelanjutan. Kami ucapkan selamat kepada seluruh para pemenang, para inovator dari semua kategori, baik inovasi daerah, inovasi teknologi, non-teknologi, inovasi pendidikan, ataupun inovasi milenial. Ke depan, kami berharap bukan hanya inovasi daerah saja, pesertanya banyak, tapi milenialnya juga semakin banyak.
14: Sementara itu, Ratna Widiawati dari Diskominfo Kabupaten Pasuruan mengaku bersyukur dapat menjadi juara dalam kategori tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, sebab menurutnya inovasi Sakti Plus dapat diakses siapa saja ingin bertanya seputar teknologi informatika di pemerintahan Kabupaten Pasuruan.
16: Bangga ya, sebagai putra daerah ya, artinya ini adalah bukti nyata kontribusi kami selaku putra daerah asli Kabupaten Pasuruan untuk memang benar-benar berkontribusi terhadap pembangunan dan juga layanan publik di pemerintah Kabupaten Pasuruan. Dampak positifnya memang mempercepat layanan solusi apapun terkait teknologi informatika di Kabupaten Pasuruan. Tentunya apapun masalah Anda, silakan layangkan ke Sakti dan kami siap membantu Anda kapan saja, di mana saja.
14: Diketahui, kategori pertama adalah tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang dibenangkan Inovasi Sakti plus Diskom Info Kabupaten Pasuruan. Untuk kategori teknologi dan non-teknologi, inovasi bimbel akar rumput dari Desa Alas Telogo, Kecamatan Lekok sebagai terbaik pertama. Sedangkan kategori pendidikan pembelajaran dimenangkan inovasi Bisma dari UPT Satuan Pendidikan SDN Bujeng 1. Dan yang terakhir adalah Bank Sampah Sari Asri dengan inovasi Sari Asri Digital Hub keluar sebagai pemenang kategori milenial serta RSUD Grati dalam kategori terinovatif. Emil Akbar melaporkan.
2: Kita beralih ke kabar olahraga. Arema FC mulai membangun fondasi tim untuk menatap kompetisi musim baru.
17: Arema FC mulai membangun fondasi tim untuk menatap kompetisi musim baru. Meski skuad Singo Eden belum komplit dan pelatih kepala Marco Santos masih berada di Brasil, program persiapan awal pramusim di bawah komando tim pelatih fisik tetap dikencot demi mencuri start. Pelatih fisik Arema FC Carlos Ayron membeberkan bahwa fase awal pramusim ini dimanfaatkan khusus untuk membangun kebugaran dasar pemain. Kendati fokus utama masih berada di sektor fisik, Ayron sengaja mengemasnya secara terintegrasi dengan skema permainan agar transisi latihan tidak berjalan membosankan. Fase ini sangat krusial, katanya. Secara bertahap, pelatih sudah memasukkan komponen pertandingan dan mendekatkannya dengan situasi real seperti latihan bersama penjaga gawang, shooting, hingga small-sided games. Ayron menjelaskan kombinasi menu fisik dengan aksi teknis seperti pemantapan operan atau passing dan kontrol bola atau reception sengaja dilakukan sejak dini. Langkah ini diambil agar rombongan pemain yang sudah bergabung saat ini memiliki waktu adaptasi yang lebih panjang sebelum melahap menu taktis yang lebih berat.
18: Sekarang kita akan fokus di kondisi fisik, itu yang paling penting sekarang karena kita di pramusim, tapi dia tidak mau lupa game juga. Makanya ada banyak small games, kita akan lakukan banyak action realistik dengan goalkeeper, dengan game, dengan sedikit taktik, dengan formasi, karena dia ketika coach Marcus datang dia bisa ketemu pemain dengan kondisi bagus.
17: Siasat ini sengaja diterapkan untuk mempermudah tugas Marco Santos saat tiba di Malang nanti. Dengan keterbatasan waktu pramusim dan skuad yang belum berkumpul 100%, tim pelatih fisik ingin memastikan para pemain yang ada sudah mengantongi modal kebugaran yang prima. Terkait kondisi kebugaran para penggawa Singo Edan yang mengikuti latihan, Ayron mengaku cukup terkejut sekaligus puas. Profesionalisme pemain diacungi jempol karena kondisi fisik mereka tidak anjlok terlalu dalam pasca libur kompetisi, bahkan mendekati level ideal untuk memulai pramusim. Namun tim pelatih enggan berspekulasi hanya lewat pantauan visual di lapangan. Arema FC menjadwalkan tes fisik berbasis data untuk memetakan kebutuhan latihan masing-masing individu secara spesifik. William Nathan melaporkan.

Sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Cegah kebocoran, pengawasan parkir di Kabupaten Malang didorong lebih ketat. FKIP Universitas Muhammadiyah Malang berubah menjadi Fakultas Pendidikan Sains dan Humaniora menjawab tuntutan era Artificial Intelligence. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga

RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Tahukah Anda Lionel Messi adalah salah satu pemain paling fenomenal dalam sejarah sepak bola dunia dengan catatan gol yang luar biasa sepanjang karirnya. Hingga saat ini, Messi telah mencetak lebih dari 900 gol di level klub dan tim nasional, mulai dari FC Barcelona, Paris Saint-Germain, hingga Inter Miami, hingga bersama dengan tim nasional Argentina. Di panggung Piala Dunia, Messi juga menorehkan sejarah besar. Ia mencetak total 13 gol dalam 5 edisi Piala Dunia, mulai 2006 sampai dengan 2022, dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Argentina di turnamen tersebut. Menariknya lagi, Messi menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol di seluruh fase Piala Dunia, mulai dari fase grup, babak gugur, sampai dengan final. Ia juga mencatat rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia hingga 26 pertandingan. Puncak perjalanan emasnya terjadi pada 2022 di FIFA World Cup, saat ia berhasil membawa Argentina menjadi juara dunia dan menyempurnakan karir legendarisnya bersama dengan Argentina National Football Team. Apakah ini menjadikannya pemain terhebat sepanjang masa? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Republik Indonesia Malang, program 1 kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Anda bersama kami pendengar dalam rangkaian program Malang pagi ini hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Arga Saputra temani Anda pendengar untuk edisi 8 Juli 2026. Pertandingan Piala Dunia yang diselenggarakan sejak dini hari tadi, pendengar, begitu menarik begitu ya. Banyak plot twist yang sangat sayang untuk kita lewatkan, pendengar. Salah satunya yang baru saja berlangsung adalah pertandingan antara Swiss dan juga Kolombia ya. Dan timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit pada laga 16 besar di BC Place Vancouver, Kanada. 8 Juli 2026 dini hari hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat tadi, pendengar. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang, pendengar. Nah, babak pertama berlangsung ketat, kedua tim sebetulnya bisa saling menyerang begitu, pendengar. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Puerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Rieder dan Dan Doye. Namun, penampilan gemilang Gregor Kobel, pendengar, serta Camilo Vargas ya membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan pada menit ke-47 dan Doye ini sebetulnya melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirim umpan kepada Brill Embolo. Namun sayangnya, pendengar, penyelesaian akhir Embolo juga masih melambung tipis ya di atas mistar gawang. 6 menit berselang, Fabian Rieder kembali mengancam melalui eksekusi tendangan bebas. Bola sempat mengarah ke pojok kanan atas gawang Kolombia, tetapi masih melebar dari sasaran. Pertandingan kemudian berlangsung semakin keras, pendengar. Wasit beberapa kali mengeluarkan kartu kuningnya kepada para pemain dari kedua tim, termasuk gelandang Swiss Granit Xhaka, akibat banyaknya duel fisik di lini tengah yang ia lakukan. Kolombia mulai keluar dari tekanan pada menit ke-60 melalui tendangan jarak jauh dari Luis Diaz, namun sepakannya terlalu lemah sehingga mudah diamankan oleh Gregor Kobel. Peluang terbaik Kolombia juga hadir di 3 menit kemudian. Luis Suarez, pendengar, yang berdiri bebas di depan gawang gagal memanfaatkan umpan matang setelah sepakannya justru melenceng dari sasaran. Swiss hampir juga memastikan kemenangan pada masa injury time pada babak kedua, dan Doye mendapatkan ruang tembak pada menit ke-90+1, tetapi peluang emas tersebut kembali gagal dikonversi menjadi gol. Laga berlanjut ke babak perpanjangan waktu, dan pada menit ke-92, Kolombia memperoleh peluang melalui Davinson Sanchez, tetapi tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman tersebut, pendengar, pada menit ke-103 melalui Zeki Amdouni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti, namun Camilo Vargas lagi-lagi melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap rawan, begitu, pendengar. Nah, perjalanan juga terus dilanjutkan ya antara duel Kolombia dan juga Swiss. Kemudian Kolombia kembali memperoleh peluang emas di 2 menit berselang. Luis Diaz yang berdiri bebas di kotak penalti menerima umpan matang, tetapi tembakannya juga berhasil diblok oleh lini pertahanan Swiss. Kesempatan terakhir Kolombia, pendengar, datang di menit ke-115 ketika Jaminten Campas lolos di jebakan offside, namun penyelesaian akhirnya tidak mengarah ke gawang sehingga skor tetap 0-0 hingga 120 menit pertandingan berakhir. Nah, pemenang akhirnya ditentukan melalui adu penalti. Swiss tampil lebih tenang dalam eksekusi dengan Ruben Vargas yang menjadi penendang penentu yang sukses menjalankan tugasnya, pendengar. Swiss pun memenangkan adu penalti dengan skor 4-3 dan memastikan langkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Pada fase berikutnya, pendengar, tim asuhan Murat Yakin ini akan menghadapi juara bertahan Argentina yang sebelumnya menyingkirkan Mesir di pertandingan Piala Dunia 2026 babak ke-16 besar, pendengar, dengan skor dramatis 3-2. Jadi sejauh ini siapa saja jagoan Anda yang sudah lolos ke babak 8 besar dan prediksi Anda siapa saja tim yang akan lolos ke babak 4 besar hingga akan memenangkan Piala Dunia 2026, pendengar. Pastikan pertandingan-pertandingan tersebut jangan sampai terlewat begitu. Anda bisa tetap menyaksikannya melalui TVRI, sembari juga mendengarkan pertandingan Piala Dunia 2026 melalui Pro 1 RRI Malang FM 94,6.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel? Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik!

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, seperti apa yang baru saja dinyanyikan oleh Ungu featuring Andin, saat yang bahagia bagi kita warga Malang Raya dan sekitarnya ini sudah akan segera tiba. Karena beberapa waktu yang lalu sempat saya juga informasikan kepada Anda bahwa Dinas Perhubungan atau Dishub Provinsi Jawa Timur itu punya wacana, pendengar, akan menambah koridor Trans Jatim di Jawa Timur. Dan ternyata dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur punya target, pendengar, peluncuran Trans Jatim Koridor 2 di Malang Raya itu dilakukan pada Oktober 2026. Bersama dengan itu, pemerintah juga akan memperkenalkan layanan logistik Trans Jatim Ekspedisi atau Tradisi yang memungkinkan pengiriman paket langsung ke alamat dari para penerimanya. Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan dari Dinas Perhubungan Jawa Timur, Cito Eko Yuli Saputro, mengatakan bahwa seluruh persiapan sebetulnya tengah dimatangkan agar layanan angkutan penumpang dan ekspedisi dapat beroperasi secara bersamaan, pendengar. Berbeda dengan layanan tradisi yang sudah berjalan di kawasan Gerbang Kertosusila, konsep di Malang Raya akan menggunakan sistem point to point. Jadi paket tidak lagi diambil di terminal, pendengar, melainkan diantarkan langsung ke rumah penerima melalui mitra kurir, begitu ya. Menurut Cito, pendengar, skema tersebut merupakan hasil evaluasi layanan sebelumnya yang masih menerapkan sistem pull to pull. Dengan pola baru, masyarakat akan memperoleh layanan yang lebih praktis dan efisien. Untuk mendukung operasionalnya, pendengar, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur masih menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan ojek daring serta PT Pos Indonesia sebagai calon mitra distribusi. Selain kemudahan layanan, Dinas Perhubungan juga menetapkan tarif pengiriman yang seragam di seluruh Jawa Timur, yaitu Rp2.500 per kilometernya. Layanan ini dapat dimanfaatkan masyarakat tanpa harus menjadi penumpang Trans Jatim. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Bapak Wijaya Saleh Putra, mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan final dari pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait penambahan koridor Trans Jatim dan peluncuran layanan ekspedisi di Malang Raya tersebut. Meskipun demikian, pendengar, pemerintah Kota Malang menyatakan siap, begitu ya, mendukung implementasi program tersebut apabila resmi dijalankan sesuai dengan target Oktober 2026. Kita tunggu ya, pendengar, mudah-mudahan rencananya ini berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan begitu oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga pada bulan Oktober 2026, kita sebagai masyarakat di Malang Raya dapat memanfaatkan Koridor 2 Trans Jatim yang kabarnya menghubungkan hingga ke Kepanjen, Kabupaten Malang ya. Kita tunggu, kita dukung, kita support bersama sehingga layanan Koridor 2 dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur melalui Trans Jatim ini, pendengar, segera terrealisasi.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Malang pagi ini pendengar masih terus lanjut ya dengan berbagai macam program, informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang menyemarakkan agenda atau kegiatan Anda pada pagi hari ini. Mudah-mudahan harapan kami dengan kehadiran Pro 1 RRI Malang juga dapat menambah semangat Anda dalam menjalani hari ini ya, Rabu 8 Juli 2026. Kata orang Rabu itu hari yang paling sibuk begitu pendengar. Di antara hari pertama kita bekerja, Senin Selasa, dan juga menjelang weekend begitu ya, Kamis Jumat. Jadi mudah-mudahan agenda Anda yang akan Anda kerjakan pada hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan tugas-tugas Anda, pekerjaan-pekerjaan Anda juga bisa tuntas ya hari ini, hingga menjelang nanti Anda kembali ke rumah begitu pendengar untuk beristirahat. Kami terus temani hingga menjelang pukul